0: Baik, bicara Mas Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi,
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini sedang di Sidoarjo ini ya.
1: Sidoarjo.
0: Atau jalur menuju Tumpi. Dari Tegowanu nganan di cepitan rumah itu, nah ini masih ada sisi yang kurang bagus ini. Oh iya, sekilas saya sampaikan 555 pintu lancar, 510 hidup lancar, 65 menit gubuk lancar, 6-10 menit Formosa lancar. Nah, tentunya nanti berkembang sesuai waktu lagi. Oke, ini halus, tadi jelek. Nanti ada lagi sisi jembatan yang mendelut di Tumpi ya.
1: Mendelut.
0: Atau lebih dekat jalur Singopadu Kali Suling menuju Tumpi ya. Ini jalur menuju ke Tumpi, terus nanti sampai ke Karangroto hingga sampai ke Genuk.
2: Di mana tadi Pak?
0: Depan itu jalur Karangawen menuju ke Guntur.
2: Oh, tembusan
0: Guntur hingga sampai
2: Tumpi,
0: ke
2: Padang namanya.
0: Ini cukup ramai sebenarnya dan cukup pendek jalurnya.
2: Kenapa?
0: Ini jalurnya cukup berbahaya. Mentelung ya, ini mentelung karena selain memang konstruksinya sudah mulai apa ya, sudah umur, kurang kuat konstruksinya, juga ditambah berapa kendaraan lebih terasa melewati jalur ini, yaitu Tumpi Waru sampai ke Banjardowo hingga nanti sampai bisa sampai ke Genuk. Demikian rekan studio serta kawan Rasika dari Tumpi Karangawen Astohar berkabarkan, tetap semangat, tetap fokus, sukses, tutup bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Karangaweh Tumpi ini yang disoroti sama Pak Astohar nih ya, ada satu titik jembatan yang
1: Tumpi
2: melengkung.
1: Yang melengkung. Kalau di Ungaran Tumpi itu peyek ya. Kalau di sana jembatan Tumpi.
2: Nama daerah. Ya pun matur suwun, kita simpan dulu atensinya Pak Astohar ya. Karena kemarin Pak Astohar kan ya beberapa kali menyoroti jalan di area Kabupaten Demak yang dalam-dalam gitu, langsung responnya cepat pun kawan-kawan ya. Di Kabupaten Demak.
1: Langsung
2: nah termasuk di kawasan Tumpi, coba nanti kita laporkan juga
1: melengkung.
2: Bagaimana. Soalnya informasinya kelihatan sudah melengkung atau membengkok gitu kawan.
1: Ngolet.
2: Betul. Jadi nanti kita update lagi ya, kawan Raskia sudah jam 7, masih ada waktu banyak nanti di Kelana Kota Pagi, tapi sampai dengan jam 7 pagi ini apakah ada rute yang perlu dihindari? No, belum ada. Situasi jalurnya masih lewat lancar. Jalur utama, lancar saja. Kalau ada tol ya enaknya lewat tol pasti. Tapi untuk rute-rute utama perjalanan masih rame lancar dan rame lancar saja.
3: Kelana Kota, Raskia. Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu-lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Dinas Kesehatan Kota Semarang menemukan dugaan pelanggaran mayoritas standar operasional prosedur atau SOP dalam investigasi

0: dugaan keracunan makan bergizi gratis di SMK Negeri 6 Semarang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Muhammad Abdul Hakka mengungkapkan, dari 19 SOP yang wajib dipenuhi, hanya 3 SOP yang di jalanan dimasak sejak malam hari dan baru didistribusikan keesokan paginya. Meski demikian, penyebab pasti dugaan keracunan masih menunggu hasil uji laboratorium, sementara 6 korban hingga kini masih menjalani perawatan. Dinas Ketenagakerjaan Kota Semarang memastikan terus mengawal pemenuhan hak pekerja PT Victory Apparel Indonesia menjelang penutupan operasional perusahaan pada Oktober mendatang. Kepala Disnaker Kota Semarang Sutrisno menegaskan seluruh hak pekerja harus diselesaikan paling lambat pertengahan September sesuai ketentuan yang berlaku. Pemkot Semarang juga menyiapkan program latihan kerja serta memfasilitasi penempatan kerja bagi pekerja yang terdampak PHK. Sekitar 10% dari total pekerja atau sekitar 80 orang merupakan warga Kota Semarang dan akan didata untuk mendapatkan pendampingan serta pelatihan kerja. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sampai dengan jam 7 pagi kawan, situasi arus lalu lintas masih terpantau baik ya. Level kepadatan yang ada sampai dengan jam 7 ya masih easy saja. Tidak sampai medium atau ekstrim kepadatan arus lalu lintasnya di area pabrik-pabrikan, di area mana lagi, sekolah-sekolahan.
1: Juga di dekat pusat perbelanjaan atau
0: ya,
1: pasar.
0: Betul sekali, pasar-pasar juga kepadatannya ya. Kepadatan pagi, kepadatan aktivitas saja, tidak karena insiden, bencana alam atau suatu pengalihan arus dan rekayasa lalu lintas sampai dengan jam 7. Hampir di semua daerah ya, di Pekalongan, Batang, Kendal, Kota Semarang sebagai pusat dari segala pusat.
1: Juga kemudian, sampai Timur, Formosa, Karangawen,
0: yes,
1: sampai Godong.
0: Betul, sampai jembatan Mentelong aja tadi kita sudah dapat infonya di Karangawen.
1: Telung di Karangawen, terima kasih Pak Astuhar infonya.
0: Yes, begitu pula Kabupaten Semarang, Solotigo lancar kawan. Kedua arahnya Demak, Kudus, Pati atau Jeporo juga tidak ada laporan terkait kendala dan hambatan yang signifikan untuk kedua arahnya. Ini ada Pak Agus Setiawan ikut cerita. Kan tadi ada kawan Rasika,
1: yang
0: Pak Kagendra yang cerita pagi ini sudah mengalami balik ke rumah karena tas kerjanya ketinggalan kan. Nah ini ada Pak Agus Setiawan cerita. Selamat pagi Mas Yud, Mas Jamal. Kan tadi ada kawan Raska cerita ketinggalan barang harus balik lagi ke rumah. Saya ngalami minggu lalu dari kantor Semarang itu jam 3 sore mau ke Purwokerto loh saya. Mobil kehalang mobilnya teman di parkiran kantor. Akhirnya pinjam kuncinya untuk saya pindah. Terus saya jalan ke Purwokerto via tol keluar Pemalang naik Purbalingga. Sampai Kandeman saya ditelepon security, kunci mobil teman saya masih ke bawah. Akhirnya saya balik lagi ke Semarang padahal sudah sampai Kandeman. Tapi ya saya positif thinking aja lah, mungkin dibuat balik Semarang agar dihindarkan dari musibah.
1: Betul, betul, Pak.
0: Sampai di Purwokerto jam 11 malam di penginapan, kamar yang saya booking itu gak sengaja terjual oleh tamu lain. Alhasil manajemen penginapan saya diganti pakai kamar tipe di atasnya atau tipe suite dengan voucher makan malam bebas milih selama 3 hari menginap.
1: Kadang-kadang kita nggak tahu ada kebaikan di baiknya, di baliknya ya Pak. Jadi kita ikuti dan kita syukuri apa yang telah terjadi.
0: Asik.
1: Jangan nesu.
0: Jangan nesu ya.
1: Sabar.
0: Nah betul sekali. Kawan-kawan Raska kan nggak ada tuh yang nesunan.
1: Mungkin Tuhan sedang menggantikan bencana yang lebih besar hanya dengan ketinggalan kunci atau dengan terbawanya kunci gitu.
0: Gila ya orang Indonesia ini masalah ketinggalan aja bisa sampai se-wise itu ya nggak sih?
1: Jadi kenikmatan tuh kadang dilabeli dengan sebuah peristiwa yang menjengkelkan.
0: Iya aku juga.
1: Aduh
0: biaya. Nah aku jujur jengkel sih, nesu sih. Nah aku ada sesuatu yang
1: tapi
0: lelah-lelah
1: harus berpikir gitu, mungkin Gusti Allah sedang menggantikan sesuatu apa bencana yang lebih besar hanya dengan ketinggalan kunci rekoso sidik, tapi ada sesuatu yang sedang ditinggalkan oleh Tuhan ini kita merasa gembira dan ternyata di sana malah dapat kamar yang lebih baik. 3 hari paket bebas milih selama 3 hari menginap, boleh menginap bersama keluarga kakek nenek.
0: Ora sampai kuwi.
1: Ya mbok menawa sesuk kenal apik terus. Mbak saya menginap. Oh ya enggak apa-apa Pak, silakan Pak.
0: Yang waktu itu ketinggalan ya?
1: Iya, ketinggalan toh. Bagus toh, iya betul lah, terus kenal, nginep sini aja Pak, kalau mau ada dadang nginep sini. Keluarga diajak, oh iya iya.
0: Kawan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah mulai membuka opsi untuk menghentikan kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara di bawah lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah setiap hari Jumat setelah harga Pertamax menurun menjadi Rp15.950 per liter mulai 1 Agustus 2026. Kebijakan work from home di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berlaku setiap hari Jumat sejak April 2026 tersebut akan segera dievaluasi karena laporan dari Pak Sekda Provinsi Jawa Tengah Pak Sumarno mengatakan mayoritas aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah justru lebih memilih bekerja dari kantor atau work from office.
2: Kalau sebetulnya kalau dari apa laporan dari teman-teman dari BKD sebenarnya yang sekarang yang memanfaatkan BM ya lebih banyak yang BKD dan BM ya. Nanti tinggal ini aja sih apakah mau kita teruskan atau nanti kita hentikan. Tapi ini kita masih buka, tapi realitanya mungkin nggak sampai 4% ya.
3: Nanti akan dirumahkan Pak?
2: Oh iya, nanti kalau kan itu bukannya dengan untuk teman-teman semua kita ada hampir 66.000 ya
0: Sekda Jawa Tengah Sumarno menyebut pemanfaatan work from home di setiap hari Jumat di lingkungan Pemprov Jawa Tengah dinilai sangat minim, bahkan hanya tidak sampai 4% dari total sekitar 66.000 aparatur sipil negara. Kedepan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melakukan evaluasi terkait opsi menghentikan kebijakan WFH setiap hari Jumat bagi ASN di bawah pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4: Anak Kota Rasika.
0: Lah gimana nih hari Jumatnya nih lah, padahal Jumatnya sudah oke banget loh bagi kita.
1: Iya, Pak Sekda, jangan gitu ah.
0: Kok yang sedih malah kita, Pak, bukan para ASN-ASN Jawa Tengah.
1: Berpanjang, Pak. Sudah nyaman loh, sudah.
0: Kok malah kita berdua sih?
1: Wis temoto loh, Pak.
0: Lah, berarti Jumat udah enggak kayak Jumat sebelumnya lagi, dong.
1: Rame loh, Pak, nanti itu sebenar gimana.
0: Dan ini soalnya katanya Pak Sekda tadi bilang mayoritas aparatur sipil negara di bawah lingkungan Pemprov Jawa Tengah lebih memilih bekerja dari kantor kok. Ternyata iya benar.
1: Aneh, Pak, dicek lagi, Pak. cek lagi nanti kita sudah temoto loh, kita tuh sudah merelakan diri untuk tiap hari Jumat datang dan gembira loh, Pak.
0: Jumat ki hari yang kita tunggu-tunggu lah lah, wes masuk lagi we ini katanya Pak Sekda Jawa Tengah.
1: Dicek lagi, Pak, itu menggembira.
0: Iya, ini
1: kok cuma gara-gara apa pertalite
0: pertama sudah turun.
1: So nek munggah meneh piye ayo.
0: Berarti kalau naik lagi WFH lagi ASN Pemprov Jateng.
1: Turunlah daripada bolak-balik gitu langsung aja.
0: Kok malah kita berdua yang
1: ngoten Pak urun usul saran kita kan sebagai warga negara kan boleh ya, Pak ya. Itu Pak ya, saya pesan
0: tadi. Iya, kalau kamu ini mumpung Pak Sekda masih rapat-rapat dan koordinasi, lagi. Kamu sebagai warga
1: evaluasi lagi.
0: Tetap WFH apa lanjut?
1: Lanjut aja.
0: Apa stop?
1: Lanjut. Kan ini sudah temoto toh di jalan sudah sepi ramai. Apalagi Bu Eni Novi kan bisa sampai tanpa
0: kendala.
1: Iya, ya, gitu Pak. Sudahlah, lanjut dulu aja, Pak. Nanti gitu. Tinjonya berapa lama? Baru kemarin 4 bulan kok langsung di tinjau lagi.
0: April, Mei, Juni, Juli. Oh iya ya. Rak kroso berarti WFH setiap hari Jumat di Pemprov Jateng itu berarti sudah 4 bulan ya. Berarti 4 bulan setiap Jumat ini lancar terus kan?
1: Lancar terus tuh, Pak. Ya, minimal 4 tahun tuh, Pak. Atau 10 tahun.
0: Malah biar yang komen kita, Pak, berdua ya.
1: Gak apa-apa lah, kita kan merasa gembira. Ada orang gembira kan gak apa-apa disampaikan.
0: Gilo, Pak Adi Nugroho, ya ojo, bener kerjaan yang kantor deng. Bener Pak Sekda, kondom mlebu we, Pak. Katanya Pak Adi Nugroho.
1: Ya dari rumah aja, kenapa kan rumah jadi kantor, gak apa-apa. Pak Adi nanti dari rumah gak apa-apa.
0: Pak Adi orang melu Pemprov Jateng, melunya ke Mendekti Saintek.
1: Kenapa nih posisi di Jateng tuh, Pak.
0: Lah Pak Adi Nugroho lah Kemendikti Saintek masih semester 6 ke atas, semester 5 ke atas masih kuliah online, masih ada ini. Itu aturannya. Kan waktu itu rame-rame hemat energi kan.
1: Gimana, Pak?
0: Pak Hendri Santosa, selamat pagi Masjid Mas Jamal. Saya pernah pulang dari tugas di Bali mau ke Semarang naik pesawat. Begitu masuk pesawat tempat duduk saya ditempati orang lain. Saya sih awalnya ya jengkel ya, tapi kata pramugarinya, Bapak sabar dulu sampai semua penumpang duduk. Kelas ekonominya penuh. Akhirnya saya minta duduk di kursi kelas bisnis yang masih kosong. Katanya Pak Hendri Santoso.
1: Malah untuk tuh,
0: malah untuk kelas bisnis dari Pak Hendri.
1: Kadang-kadang suatu yang tidak terduga.
0: Pak Muhammad Bagus Binatara, alhamdulillah, makasih infonya Masjid Mas Jamal. Saya on the way party ya, biasa.
1: Lancar,
0: dari Pak, Semarang. Pak Sukarjo, selamat pagi.
1: Sinjang, Pak Jamal.
5: Pagi, Mas Jamal.
1: Pagi, Pak.
5: Mas Yuda, salam sehat untuk dan sejahtera.
0: Amin.
5: Dan kawan Rasika, kami informasikan jalur antara Wedung, Demak, Pasar Bintoro, kemudian Buyaran, Parangdati, Grogol, Guntur, Karangawen, kondisi saat ini lancar. Sementara itu untuk jalur Ploso, tadi juga tidak ada kendala. Itu yang bisa kami laporkan pada pukul 6 lewat 50. Kawan Rasika, tetap semangat, hati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Eh Pak Sukarjo, titip tadi ada kawan kita Pak Astoher tuh, koyone kan istilahnya Tumpi itu masuk Kecamatan Guntur atau Kecamatan Karangawen, Pak?
1: Kecamatan mana itu Pak
0: Sukarjo?
1: Jembatannya itu melengkung.
0: Katanya. Ada jembatan yang melengkung ya. Soalnya katanya tadi kalau kendaraan motor tuh langsung nge gitu. Apa tadi istilahnya kayak mentul gitu loh di dalam apa mobil atau motornya?
1: Mentul.
0: Mentul ya, betul ya. Desa Tumpi itu kecamatannya Pak Sukarjo bukan di Kecamatan Guntur
1: atau di Karangawen.
0: Iya, tapi ya kita laporkan ke DPU langsung aja sih, seperti kayak waktu itu yang ada jalan apa cornya langsung putus itu di sana, jalan raya Gubuk, jalan raya Mintreng. Bu Hari ini Setiawati.
6: Sugeng Enjang. Pagi Rasika.
1: Pagi.
6: Mas, tadi kan cerita kalau ketinggalan tas toh. Lah aku kayak sudah 2 kali loh ketinggalan HP. Barusan tadi berangkat dari rumah jam 6.20. Terus sudah lewati Cikar Bencah kayak kelingan HP ini nanti. Balik kanan aku ini sekarang sudah sampai di pertigaan yang Universitas Pandanaran itu. Udah bolak-balik. Alhamdulillah lancar.
0: Lancar ya Bu.
6: Selamat jalan. Hati-hati semuanya.
1: Oke, terima kasih
0: Bu Hari ini.
1: Ya, yang penting HP itu kalau ketinggalan tuh kayak separuh jiwaku pergi ya Bu.
0: Ya iyalah, zaman sekarang yang mending ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP.
1: Iya,
0: HP ini saiki fungsinya wis bareng-bareng kok, kerjaan ning HP, bayar-bayar ning HP.
1: Langsung aja kalau begitu tiap pagi HP ditaliin di tubuh. Jadi
0: coy,
1: jangan sampai ketinggalan.
0: Ditali,
1: dimasukkan tas
0: terus
1: kuwi. Tasnya cangklong langsung baratus aja. Ganti-ganti ki tasnya wis dicangklong gitu. Soalnya aku kalau ketinggalan HP ya ndadak wah.
0: Tapi emang kadar kok ya nang kalau ketinggalan HP iki memang mending ketinggalan dompet kalau aku.
1: Ya mending ora ketinggalan.
0: Ya maksudnya kalau untungnya ada momen gitu loh.
1: Bu Hari ini kan deket ya kantor dengan ya sampai puluhan kilo, paling 5 kilo, 6 kilo sudah ngambil setekan. Nah, lain kali gitu masukkan tas, tasnya di 200 langsung cangklong gitu aja, Bu.
0: Oh, ini ada Pak Sukarjo nih sudah balasin kembali.
1: Siang, Pak.
5: Untuk Tumpi masuknya itu Kecamatan Karangawen, Mas.
0: Oh, Karangawen.
5: Jadi
0: ya,
5: jadi Tumpi itu masuk Desa Punden Arum.
0: Oh, Tumpi jadi itu dusun.
5: Perbatasan antara Desa Punden Arum dan Desa Brambang itu masuk di Kecamatan Karangawen. Gitu, Mas.
0: Jamal, nanti laporannya Pak Asar biasa langsung kita oper ke kawan-kawan DPU Kabupaten Demak saja seperti kemarin yang waktu cornya tugel di Jalan Raya Mintreng itu ya.
1: Langsung ada sambutan, ada reaksi ya.
0: Nggih, matur suwun Pak Sukarjo, selamat beraktivitas. Pak Abu Ridho, assalamualaikum Mas Yud, Mas Jamal.
1: Waalaikumsalam.
0: Kudus Semarang ya. Yes, ini Pak Bawa Artanto aja udah sampai mana? Langsung aja beliau yang menjawab, gampang ya siaran Kelana Kotaki ya.
1: Monggo.
7: Lebih 55 menit sudah sampai di luar negeri ya Mas, yaitu di TL Jepang,
0: Lingkar
7: Kudus, cuaca cerah. Overall lalu lintas pagi ini dari Semarang sampai dengan Kudus dan sebaliknya satu kata lancar. Itu cara menghitungnya begini Mas. Kalau baru ngerekam video pasti pelan. Anggap saja kecepatannya 20 km per jam. Waktu videonya 50 detik ya, itu ngitungnya 20 km kan sama dengan 20.000 meter. Kemudian jam itu kan 1 jamnya 3.600 detik, videonya 50 detik. 20.000 dibagi 3.600 kali 50 detik itu ketemunya sekitar 278 meter Mas, kalau 20 km per jam loh ya. Kalau misalnya lebih cepat ya berarti lebih panjang meternya, tapi kalau kecepatannya 20 km per jam sekitar 278 meter Mas.
1: Nanti ya 300-an
0: benar. 20 km itu menurutmu rendet apa macet apa merambat?
1: Merambat aja. Pelan-pelan 20.
0: Tapi kan ini dari videonya Pak Tio Pras tadi agak cepet loh, agak banter
1: berarti ya nanti ketemunya jaraknya lebih panjang.
0: Ini parah gelap aja, mereka juga langsung melu ngitung ki. Tapi saya ngitungnya bantu sama ChatGPT ya, katanya Pak Ragil Priyo Jatmiko. Pak Sejati juga sama nih katanya.
8: Membantu menghitung. Perhitungannya durasi waktu video per 1 jam kali kecepatan.
0: Kalau kecepatannya 30 km per jam deh, berarti berapa?
1: Ya tinggal ngalikan itu. 60 detik kali 3/36 kali kecepatan 20 gitu.
0: Inilah ya Bapak Ibu semuanya pentingnya belajar STEM ya. Jadi anak-anak Anda arahkan untuk masuk STEM. Ya ilmu sosial ya penting sih kamu rasakan, tapi matematika STEM-nya juga ini diperkuat ya Bapak Ibu semuanya di zaman sekarang.
1: Tidak semua anak jangan, itu bisa di semua hal jadi.
0: Ya iya, cuma ada kan tetap STEM basic-nya tetap kudu ono enggak sih?
1: Ya, kita enggak bakal kotor sih ya.
0: Betul sekali. Pak Agus Rioko.
9: Pagi Rasika. Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Ya.
9: Ini yang seberang pasar Bandarjo ya. Jadi pasar Bandarjo yang arah Semarang. Ada ketersendatan. Itu ada alat konkret pump. Lagi setting lokasi. Kemungkinan nanti hari ini akan ada pengecoran. Itu alat yang itu loh Mas, halangan pompa yang bisa ngirim beton ke atas itu loh. Tepatnya di samping rame itu Mas. Nanti kalau pas pengecoran, saya yakin potensi menimbulkan kemacetan. Karena mengingat ruas jalan itu kan juga mengecil ya. Kalau ada beberapa truk parkir pasti macet. Oke Mas, aku udah sampai undaris, tak lanjut arah Karangjati.
1: Matur,
0: okay, thank you. Oke, nanti ada kawan-kawan pelaksana jalan nasional untuk Semarang Bawen Solo 3 kok. Nanti ketika ada info pasti juga akan dilaporkan ada Pak Kolek dan kawan-kawan di ruas Semarang Bawennya. Nah, ini berarti Pak Jamaluddin juga ketemu gak sih sama yang disampaikan Pak Agus Trio kebarusan? Kepanggil gak Pak Jamal tadi on the way dari Solo 3 menuju arah ke Semarang? Kok informasinya ada alat-alat berat yang standby di sekitar jalan Gadot Subroto Ungaran.
1: Sekitar pasar Ungaran.
0: Sekitar pasar Bandarjo Ungaran. Ini Pak Jamal nih.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
10: Melintas entry tol Bawen. Terlihat satu unit truk pengangkut alat berat kecamatan ya.
0: Juga.
1: Ketemu.
10: Masuk ke gerbang tol karena muatannya ketinggian sundul, jadi dihentikan dulu oleh petugas, mungkin mau direkayasa atau gimana itu. Demikian infonya. Pukul 7.31 sudah sampai di Jalan Tutan Agung kawasan Akwal ya, lantas lancar.
0: Oke, matur suwun Pak Jamal, infonya dari Solo 3 masih lancar secara umum, gak ada kendala. Solo 3, Bawen, Ungaran, lanjut kota Semarang, nihil antrian,
1: rame-rame pasar aja sama
0: betul
1: tempat-tempat pendidikan dan lampu merah.
0: Pak Joko Kawianto.
1: Halo Pak Jika.
11: Pagi Bung Jamal, Mas sudah
0: pagi
11: ini jam 6.55 dengan jam 6.40, 6.45 gitu ya. Cuaca sangat cerah, matur suwun
0: Pak Joko Kawianto. Nah ini Pak Mamat Lubis melaporkan situasi di Gombel.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, kawan-kawan Rasika. Pukul 7 tepat sudah naik di atas Gombel Baru. Pantauan lalu lintas baik yang turun maupun yang mengarah ke Banyumanik masih ramai lancar seperti di dalam video berikut. Cuaca cerah.
0: Cerah banget ya.
1: Panas.
12: Jalan lancar. Matur suwun.
0: Berarti dari Gombel pun tuh sebenarnya Gunung Ungaran sudah ketok ya?
1: Sudah kelihatan begitu naik Gombel.
0: Kalau cerah banget kayak gini. Cerah banget ini dari videonya Pak Mamat Lubis, zuzur. Ya wes matur suwun ya. Infonya di wilayah kota-kota Semarang situasinya Mas Bu. Ini di Segar Benca ada truk mogok.

0: arah naik atau turun nih?
1: Tanjakan.
0: Oh, tanjakan berarti arah naik.
1: Betul nih, Pak Rius sudah ngasih informasi
0: jalur
1: di
0: penyelamat.
1: Sigar Bencah, Jalan Imam Suparto Tembialang, ada truk dan pickup gagal nanjak di dekat jalur penyelamat.
0: Double.
1: Makanya tersendat nih, soalnya ada beberapa kawan Rasika Sigar Bencah. Ada truk mogok kawan, infonya 2. Truk 1, pickup 1. Di tanjakan Sigar Bencah, Tembalang, Kota Semarang, kawan Rasika.
0: Pas mau tikungan itu berarti pas mau.
1: Ya, berarti istilahnya pas di tengah-tengah persis toh.
0: Tanjakan meh nikung ya, memang agak sulit itu.
1: Alah. Itu ya kawan Rasika yang bertanya di Sigar Bencah. Soalnya kok ini katanya naik macet, turunnya macet.
0: Wow, dua arah terimbas.
1: Ya. Ini Pak Apit nih yang lagi antre di sana juga. Ada truk mogok ya, kawan Rasika, di Jalan Imam Suparto Tembalang, Sigar Bencah, Kota Semarang. Lalu lintasnya saat ini padat sekali, ada truk mogok 2 ya, sekali lagi. 1 truk, 1 pickup. Persis di tengah-tengah tanjakan
0: Sigar Bencah,
1: Kota Semarang. Bu Nini Herawati mau lanjut dari Jeporo ke Semarang ini. Habis itu sampai Semarang lewat mana? Pekalongan ke Pemalangnya. Aku manut wes, kemarin sudah berangkat tengah malam. Cemlorot bus, sekarang balik ke barat lagi, kok aras-arasan rasanya.
0: Oke, istirahat dulu Bu. Itu berarti capek.
1: Nah ini Bu Nini Herawati dijawab sama Pak Andika and the gang we ya. Ini Pak Andika langsung ngasih info Semarang, Demak, Trengguli, Mijen, Welahan, Kalipucang, Gotri, Jeporo, lancar.
0: Lancar.
1: Dua arah, Bu Heni gak perlu lewat mana-mana. Eh kok Bu Heni? Bu Nini.
0: Hai Bu Heni nih, kecokot-cokot ini.
1: Bu Nini Herawati ini ada Pak Andika nih yang dari Semarang sudah.
0: Waalaikumsalam.
1: Perjalanan dari Semarang menuju Jeporo sudah lancar ya, sampai Pecangaan ini. Ngomongin tentang ketinggalan barang, saya jadi ingat momen pertama kali kirim atensi ke Rasika untuk mengucapkan makasih untuk bapak yang biasanya nunggu jemputan di genuk sama kayak kita. Jadi waktu itu kan gak sengaja HP ku jatuh dan alhamdulillah diambil sama bapaknya. Mobil kita tuh dikejar. Dan finally ditelepon dan kita janjian di jalan buat ngambil handphonenya. Terima kasih ya Pak, sehat-sehat untuk jenengan. Dan sampai sekarang masih sering ketemu, cuma senyum dan sapa saja. Monggo Pak, gak berani tanya namanya.
0: Ya tanya toh.
1: Oh ya bin Pak Andika wes yang tekon, ya, kan Pak, wani. Minta tolong Pak Andika aja.
0: Ya kali-kali dibawain apa gitu. Pak ini ada oleh-oleh dari Semarang nih.
1: Asik deh.
0: Keripik. Pak ini ada oleh-oleh gitu, biar semakin dekat.
1: Ya bin Pak Andika.

0: Ya betul.
1: Ini jalan Mister Wuryanto terpantau pagi ini
0: makam
1: padat ya, yang ke arah Gunung Pati. Biasanya di depan itu ada truk pasir. Ngantri ya,
0: sehingga
1: terlihat padat. Untuk cuaca cerah di pagi hari ini Mas Yuda dan Mas Yama.
0: Ini makam Simpu.
1: Iya, iya. Itu update-nya di pagi hari ini.
2: Matur suwun. Kita yang matur suwun pun.
1: Lah kalau WFH-nya ASN kan itu kan katanya berapa persen yang masuk, berapa persen yang WFH itu lah Mas Yuda. Untuk penghematan energi. Tapi katakanlah satu ruangan itu ada 10 orang, yang 5 berangkat, yang 5 WFH. Kan lampunya juga tetap nyala, AC-nya juga tetap nyala. Berarti kan energi yang dikeluarkan itu masih sama dengan WFH maupun WFO. Itu Mas Yuda, kalau di jalanan memang agak lengang ya. Di tanjakan sumur jurang terpantau padat ngantri.
2: Sudah
1: mending ketinggalan dompet ya. Karena naik HP itu bukan mergo WA nyasar lho Mas Jamal, tapi kan di HP itu sekarang apa-apa bayar QRIS ya. Kemudian KTP ya wis ana digital, SIM juga ana digital. Berarti saman kabeh gitu.
2: Betul sekali. Minta tolong kan dengan lewat HP ya kan. Sepunya banyak pun duit diisi dompet kita, kalau nggak punya handphone tuh tetap koyone tetap kelabakan sih.
0: Hambar
2: juga. Betul.
3: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
10: Mau dong.
11: Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Didar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Nurul Hidayah. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi terus memaksimalkan pelaksanaan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026. Meskipun pertengahan periode yang berjalan selama 1,5 bulan, progres pendataan dilaporkan telah mencapai 75 hingga 80%. BPS Banyuwangi menargetkan sisa 20% pendataan lapangan bisa selesai sepenuhnya pada 17 Agustus 2026. Setelah pendataan lapangan selesai, BPS akan memfokuskan kegiatan pada penjaminan dan pemeriksaan kualitas data pada 18 hingga 31 Agustus 2026.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Seluruh personel Satuan Reserse Narkoba, Satreskoba Polres Situbondo, melakukan tes urin mendadak untuk memastikan mereka bebas dari penyalahgunaan narkoba. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Siddiqui bilang, pemeriksaan urin merupakan bentuk pengawasan internal Polri guna memastikan seluruh anggota bebas dari narkoba. Pemeriksaan dilakukan oleh Seksi Kedokteran dan Kesehatan Sidokkes di Gedung Catur Prasetya Polres Situbondo. Kapolres, Wakapolres, dan Kasatreskoba juga ikut melakukan tes urin. Menurut Kapolres Bayu juga kawan, anggota Satreskoba punya tanggung jawab besar dalam pemberantasan narkotika, sehingga integritas dan keteladanan harus terus dijaga, salah satunya dengan tes urin.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Kota Batu siapkan roadmap kota kreatif gastronomi. Pemerintah Kota Batu mulai menyusun roadmap atau peta jalan pengembangan kota kreatif gastronomi sebagai tindak lanjut atas penetapan status tersebut. Wali Kota Batu Nur Rahman meminta penyusunan roadmap dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan komunitas kreatif dan berbagai pemangku kepentingan agar pengembangan gastronomi berjalan berkelanjutan. Roadmap ini akan memuat langkah-langkah strategis, evaluasi program yang telah berjalan, serta pemetaan potensi daerah untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif berbasis gastronomi. Pemerintah juga akan menginventarisasi seluruh potensi yang dimiliki sebagai dasar penyusunan strategi pengembangan yang terintegrasi.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Yes, hidup penuh cinta di jalan raya dan sampai dengan jam 7.40 ini Kamar Rasika jalanan masih penuh dengan cinta. Tidak ada lokasi-lokasi yang perlu jadi perhatian atau sampai ekstra. Cuma saat ini di tanjakan Sigar Bencah ya Kamar Rasika di Jalan Imam Suparto Tembalang Kota Semarang ada truk mogok. Tidak satu tapi dua Kamar Rasika infonya. Ini di video kan sama Pak Bagus Pramono. Cuma informasinya sementara yang tersendat itu yang panjang ya. Itu yang arah naik ke Tembalang. Yang arah turunnya sih sementara masih mengalir.
1: Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Iya Pak Bagus. Monggo.
1: Tanjakan Sigar Bencah macet. Arah naik.
0: Udah ketemu truk mogoknya. Pak Bagus.

0: Tanyanya gamblang cetowelo-welo.
1: Masa harus lewat jalan biasa.
0: Pertanyaan tola, dari Boja Pekalongan, enaknya lewat tol apa Pantura? Ya tol jelas dah tola, jawabannya 100% hakiki.
1: Apa keluar mana terserah Anda.
0: Yuk, betul sekali. Kemudian ini sudah ada Bu Heni Novi yang bertanya. Halo, nah tuh tadi ada Pak Jamaluddin melintas di jalur arteri aja lancar kok Bu Heni.
1: Lancar sampai dengan Ungaran sampai dengan Semarang lancar.
0: Betul sekali. Tol Semarang Solo kalau nanti kawan-kawan berkenan lewat tol, juga situasi tol Semarang Solo masih rame lancar ke dua arahnya. Ini tol Semarang ABC-nya ada kok Wendy nih. Pun Bang Jamal,
1: ya.
0: Gerbang tol Banyumanik tadi saya dari Manyaran lancar ya. Pekerjaan jalan yang di kilometer 425 Manyaran arah Jatingaleh tidak ada ketersendatan. Cuaca juga cerah sekali. Nah, langsung ikut terjawab pertanyaannya Bu Heni Novi, betul?
1: Betul.
0: Jadi Salatiga Semarang lancar mau lewat jalur arteri atau jalur tol, kedua arahnya tidak ada ketersendatan atau hambatan signifikan. Pak Khairuddin Fahri, Kabupaten Kudus beberapa instansi malah mengusulkan kalau Jumat nggak ada WFH pun. Mau WFH aja deh, ASN-nya Pemkab Kudus ya. Padahal bisa mengurai kepadatan di pagi hari. Lah makanya kita tadi yang protes malah aku sama Jamal.
1: Lah bisa mengurai gitu kok malah dorak gelem
0: gitu. Oh gitu. Lah karena kita point of view-nya dari penyiar jalan raya. Lah kalau coba lu ASN-nya.
1: Nah ya saya kira ya sama lah.
0: Oh gitu.
1: Mengurai jalan raya kok sebenarnya kan bisa. Diatur.
0: Nyau. Ini Pak Khairuddin Fahri dari Kudus mau ke Semarang pagi ini bagaimana ya? Lancar lah Pak Fahri, gak ada kendala kok. Gak ada hambatan signifikan juga, lalu lintasnya lancar. Pak Ahmad Mujib, perjalanan pagi hari ini dari Gunung Pati ke Boyolali lewat konven. Titip salam saja untuk Pak Soleh SCU dan Pak Wawan Transport.
1: Oke.
0: Tuh tadi kawan-kawan sudah pada sampai Solo 3 tuh Pak Ahmad. Lancar saja, gak ada kendala. Oh ini Pak Rizky Septa Al-Fajar toh tadi yang ke Solo. Coba sampai mana nih kita buka infonya untuk menjawab kawan-kawan yang ke Boyolali dan sekitarnya.
2: Pukul 7 lebih 21 menit ini sudah sampai di daerah Tumpak Boyolali ya Bun. Untuk Lalin masih ramai lancar. Tidak ada ketersendatan sama sekali dua arah. Itu aja. Pukul 7 lebih 47 menit sudah sampai di daerah Kartosuro.
0: Lancar toh, Pak?
2: Untuk Lalin masih ramai lancar, tidak ada ketersendatan ya Bun ya. Aman-aman saja dari Los Semarang sampai dengan Kartosuro Boyolali lancar. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun. Pak Rizky Septa, nah langsung terjawab ya untuk jalur Solo 3 Boyolalinya. Lalu lintasnya belum ada kendala dan hambatan signifikan. Nah ini ada kiriman dari Pak Jack. Pak Jack itu menyapa selamat pagi Pak Adi Jamal, Mas Yuda. Kalau tidak salah itu kan dulu pernah ada aturan ya tentang variasi kendaraan truk di bagian bumper depan. Besi seperti ini tuh bukannya dilarang ya. Untuk bak truk yang kepanjangan juga harus dipotong. Bisa dikoreksi kalau salah. Soalnya kemarin saya juga lihat kendaraan muatan bagian depannya tuh besinya ya pakai bumper yang maju gitu. Saya ambil kemarin sore armada dump truck di sekitar kawasan industri Candi Kota Semarang. Oke, coba nanti kita dalami lagi deh ya untuk atensi dari Pak Jack ini mengenai aturan apa aturan modifikasi kendaraan muatan.
1: Aturan untuk pemasangan bumper.
0: Untuk perkembangannya yang terbaru bagaimana, kita simpan atensinya Pak Jack ya. Matur suwun Pak, perjalanan kemana pagi hari ini? Masih lancarkah atau ada kendala Pak Jack? Biasanya Pak Jack kan juga melintas di kawasan mana? Jalan yang sering rusak ini, Kali Pancor.
1: Oh Kali Pancor.
0: Kali Pancor dan sekitarnya pripun Pak Jack? Biasanya kan lewat situ toh pagi hari ini?
1: Sudah kali ya, jam segini sudah lewat ya.
0: Apakah masih banyak jalan yang rusak?
1: Yang pecah-pecah.
0: Aku jujur juga kok sudah lama tidak ada atensi di Kali Pancor. Soalnya wis do kesel kali ya menyuarakan Kali Pancor responnya masih sama terus.
1: Karena banyak yang berkepentingan di sana.

0: Pak Rasmin.
1: Selamat pagi, pendengar Rasika, Bung Yuda, Bung Jamal. Perjalanan ke Ungaran ramai lancar. Luar tol Sukun ada tronton mogok di lajur kanan depan UMKM Center. Agak merambat, tapi setelah tronton mogok lalu lintas lancar lengang.

0: tetap semangat, jaga okay. kesehatan.
1: Terima Matur kasih Pak. Ini kita juga ada info dari Mas Dedi ini.
2: Apa tuh Pak Dedi?
1: Sebelum toko pizza ada trailer mogok arah Ungaran.
2: Oh iya, sama kayak Pak Rasim barusan toh.
1: Barusan persis.
2: Ada trailer. Pak Dedi arah kota apa arah naik?
1: Arah kota karena belum mengantarkan nyonya ke kantor.
2: Oke, baiklah kalau begitu. Itu tadi sejak kita mulai jam 6 ya infonya.
1: Sudah ada ya, trailer mogok.
2: Tapi untungnya karena posisinya yang arah ke selatan, arah Walian mobilitas biasanya, jadi mobilitas gak, apa mobilitas masalah, mayoritas.
1: Jadi nggak begitu berdampak ya. Ini Mas Dedi turun, dorongkan dulu sebentar.
2: Lu nyuruh Pak Dedi ngedorong ke truk.
1: Gede ya saiki awake gede.
2: Oh iya?
1: Mundak.
2: Iya sih, aku waktu juga pernah lihat waktu siaran live di Idul Fitri di Kali Kangkung.
1: Iya nih, sekarang rambutnya gondrong.
2: Oh Pak Dedi ki gondrong toh?
1: Iya gondrong, apa salah?
2: Dondong wi dondong. Dondong,
1: ya, ngantarkan nyonya. Alasannya lalu lintas padahal mengrungok ke guyonmu.
2: Kita dari tadi serius loh.
1: Enggak guyon.
2: Kita dari tadi serius baku loh.
1: Karena kita sedih, sedih hari ini.
2: Sedih karena kenapa tuh?
1: Karena hari Jumat itu sedang ditinjau untuk tidak. Kepikir lho gue, aku kepikir lho gue. Kepikiran gue.
2: Aduh, lagi ditinjau untuk ASN apa Jawa Tengah WFH-nya stop.
1: Nah, itulah kita agak gimana gitu lah. Kepikiran gue, aku mesti ngimpi-ngimpi. Waduh, Pak. Ora iso wadul ning sapa.
2: Hai. Pak Uli Nuha. Ini Pati Juwana ya guys, di lokasi yang sedang ada kegiatan peningkatan mutu jalan di Pantura Pati Juwana. Pokoknya sejak hari pertama sampai dengan sekarang, asalkan tidak ada kecelakaan atau kendaraan trouble di perbaikan jalan Pati Juwana itu pasti baik.
1: Lancar, baik.
2: Betul, lancar. Situasinya termasuk pagi ini Pak Uli Nuha melintas sudah sampai jalur Pantura Pati Juwana. Di Juwana Batangan Kaliori saya sampai Rembang ini. Wih, mantap banget jalurnya, lancar.
1: Ya emang dari sana truknya gede-gede sih ya. Daerah sana, apalagi hari truk nasional kayak
2: gitu. Oh iya, apalagi hari Rabu. Istilahnya truk-truk yang dari Surabaya kan sudah masuk Jawa Tengah semua.
1: Iya, masuk Jawa Tengah, daerah situ itu Pati dan sekitarnya.
2: Pas. Wah, mantap. Suara masih terdengar jelas ya Pak Ulin?
1: Jernih ya Pak.
2: Di Rembang, kalau ada audio reportnya bisa kabar-kabar. Biar nanti ada tim teknisi yang memantau ke Rembang. Aku pengen melu soalnya. Ini Pak Muhammad Bagus Binatara juga dari Tembalang sampai dengan Jalan Lingkar Kudus cuma 1 jam. Lancar, sudah masuk Lingkar Kudus. Tumben Pak Khairuddin Fahri mangkate awan katanya.
1: Kan mampir di Pasar Kliwon dulu. Cari sarapan.
2: Lancar nih katanya Pak Muhammad Bagus Binatara, mantap kalau gitu. Lancar ya berarti ya nih kawan, Pak Muhammad Bagus sudah sampai Kudus dari Tembalang. Nggak ada laporan kendala signifikan. Pak Bagus Aditya.
3: Selamat pagi pun, selamat pagi Bung Jamal.
1: Selamat pagi, Pak.
3: Seperti biasa, OTW kemana? Kemana lagi kalau bukan ke Jatengalan. Via GT Trondol, keluar Mbak Mukti, lanjut Kali Gawi, Genuk, Sayung, nanti landing di Jatengalan. Sedikit catatan, di Sukun ada trailer mogok di sebelah kiri jalan yang ke arah selatan. Sudah mulai ada tersendut sampai di TL Sukun. Sudah ada petugas kepolisian yang membantu mengatur arus lalu lintas. Trailernya cukup dawa iki. Pas isu-isu mogok ning ngene TL lah ngalamat tersendut ini. Arah ke selatan di Sukun ya Mas Yuda ya.
2: Oke.
3: Apa lanjut OTW Jatengalan, matur suwun.
2: Matur suwun Pak Bagus Aditya. Nah, ngomong-ngomong truk mogok, tadi di kawasan Sigar Bencah tuh juga ada laporan truk mogok kan. Nah, ini Pak Apit nih. Pak Apit udah ngasih info tadi merambat jam 7.30, 7.50 sudah lepas dan sudah ada petugas katanya. Imbas adanya truk mogok di Sigar Bencah tadi. Mana tuh Pak truknya? Ini pickup ini tinggal masih pickup.
1: Yang besar udah nggak ada nih.
2: Tinggal satu tak berarti Pak Afid. Soalnya tadi ada dua laporan truk mogok.
1: Tapi imbasnya masih ada nih kayaknya, masih ada petugas di situ.
2: Iya sih. Ya wis ini ya kawan, Pak Afid antrenya 20 menit tuh tadi dari laporan pertama sampai dengan lepas ketersendatan. Pak Afid sama Pak Bagus Pramono tadi yang lapor di sana tuh imbas truk mogok.
4: Iya. Mas Yuda, Bung Jamal, ini posisinya saya sudah sampai di titik lokasi kemacetan. Nah ini kok ada mobil wulingnya juga ini. Nah ini sama bapaknya, sudah ada bapak dari kepolisian. Nah ini kok truknya nggak ada ya Bung Jamal?
2: Nah ini pick up, iya.
1: Tinggal pick up
2: nih. Oh tinggal pick up nyata berarti?
4: Alhamdulillah lancar.
1: Truknya sudah dievakuasi, mungkin sudah bisa jalan.
2: Iya. Nggih pun matur suwun informasinya Pak Bagus Pramono sama Pak Afid ya. Berarti cuma tinggal ini aja, cuma tinggal pick up-nya aja loh. Itu kawan, di kota Semarang ada dua laporan truk mogok. Satu di Sukun, arah menuju ke Ungaran. Yang kedua di Jalan Imam Suparto, Tembalang, kota Semarang. Informasi lainnya, ini ada Pak Sabdo Satrio Nugroho. Selamat pagi, kawan Rasika. Assalamualaikum. Saya presensi pagi ya, sembari mendengarkan Rasika karo ngopi. Ya, ayem tenan rasane. Lah nggak ada kerjaan pak? Hmm. Kok ayem aja lagi?
1: WFK.
2: WFK itu apa?
1: Work from Kondi.
2: Menyapa semuanya selamat pagi. Ayo nek sama menin lagi nggak ada kerjaan ya memang ayem ya. Nek ono kerjaan kuis yang ora ayem.
1: Harus target terpenuhi.
2: Lah ya makane. Ini Pak Himawan Kendal perjalanan dari Kendal sudah sampai patung penari.
1: Kaliwiru.
2: Katanya Pak Iwan Kendal sudah lama sekali nggak joget. Pak, wong sejak pertama sampai dengan sekarang aja aku jujur nggak pernah tahu itu ya, menyaksikan lemuter loh Pak.
1: Jogetnya kayak opo lah.
2: Jogetnya kayak opo, kayak aku jujur sampai dengan sekarang belum pernah delok langsung.
1: Mungkin
2: loh, Pak.
1: Mungkin ngelimpe Pak.
2: Ngelimpe maksudnya?
1: Ngelimpe pas sama Edwin ini ngok rono dan joget. Kemudian delok mandek.
2: Nah coba ya Pak Iwan. Pak Iwan kan waktu berangkat ini kepalanya ngadep ke Jatinggaleh. Coba nanti waktu kondor Pak.
1: Coba apakah ngadep,
2: apakah ngadep ganti
1: atau ndangak.
2: Lalu kenapa
1: roknya sobek-sobek itu?
2: Ini Pak Iwan dari Kendal ya kawan, sudah sampai kota Semarang nggak ada kendala nih yang disoroti patung penarinya di jalan mana, Kaliwiru kota Semarang. Nah, ini melengkapi infonya Pak Himawan yang sudah sampai Semarang dari Kendal. Ada Pak Didi SW, selamat pagi. Pak Didi nggak kenalan sama mahasiswa-mahasiswi barunya Pak Didi?
1: Atau sudah kenal?
5: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda. Jamal, Jamal dah sehat ya?
1: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Oke, ini saya dari Pemalang. Sampai Ulu Jambi mau masuk Wiradesa, mau masuk wilayah siar Rasika. Nanti akan saya laporkan, saya update tentang ruas Wiradesa Tirto yang sedang perbaikan dan sedang kontraflow.
2: Iya,
5: kemarin sore sangat padat karena ada truk proyek yang lewatnya di jalur kontraflow, yang keluar masuknya jalur kontraflow, dan itu sangat menghambat lalu lintas apalagi jam-jam
1: tertentu
5: pulang kerja, pulang kantor, pulang sekolah. Jadi kemarin sore itu sangat
1: padat,
5: cenderung macet ya, cenderung terhenti. Oke, di sini cuaca sangat cerah ya, dan asik untuk perjalanan. Pion, sekiranya memungkinkan, silakan di play. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Didi SW.
2: Tersuan Pak Didi SW ya, ini dari Pantura Pekalongan ya, yang sedang ada kegiatan peningkatan mutu jalan di kawasan Jalan Pantura batas Pekalongan dan Pemalang ya.
1: Tempatnya itu di daerah Comal ya.
2: Ya, Comal Tirto lah pokoknya ya, sekitar itu perbatasan infonya. Ya wis di copy Pak Didi SB matur suwun ya. Pak Didi sama Pak Himawan Kendal barusan.
1: Senin depan kenalannya acaranya.
2: Oh. Oh, lah berarti kenalan tuh agendanya piye sih, Pak?
1: Sekarang mungkin Pak Didinya.
2: Berarti saat ini di Mulah Didom tuh agendanya ngapain sih Bapak Ibu?
1: Atau Pak Didinya yang belum bisa karena repot ada acara,
2: terus
1: untuk beliau kenalannya Senin depan.
2: Oh, yuk kenalannya mungkin kenalan tentang kampusnya kali ya, Universitas Bandung.

0: Pekalongan, Kendal sudah ada yang sampai Semarang, lancar berarti. Tol juga sama. Tadi juga soalnya ada kawan Rasika tuh yang tanya dari Boja mau ke Pekalongan, mau lewat Pantura, iya, oke. Lewat tol. Tol juga lebih oke lagi.
1: Oh iya, untuk adik-adik, bahwa saat ini satu dosen belum datang, yaitu Bapak DSW lagi di Pemalang.
0: Kok bisa tahu kalau lagi di Pemalang?
1: Lah kan barusan kita dengarkan, kita simak di Rasika.

0: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kasus dugaan perundungan kembali terjadi. Seorang siswa SMP Negeri 4 Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Ahmad Alfian, meninggal dunia setelah diduga menjadi korban bullying oleh teman-temannya. Kasat Reskrim Polres Pemalang, AKP Faizal Wildan Umar, bilang pihaknya telah melakukan autopsi terhadap jenazah korban dan masih memeriksa sejumlah saksi, termasuk teman korban, pihak rumah sakit, serta orang tua korban. Polisi juga masih menunggu hasil autopsi dan rekam medis untuk memastikan penyebab pasti kematian korban. Sementara itu, ayah korban meminta agar kasus ini diusut tuntas dan pihak yang terbukti diproses sesuai hukum yang berlaku. Kasus dugaan perundungan yang menimpa siswa MTS di Kabupaten Pati menyisakan trauma mendalam bagi korban yang kehilangan dua jari tangan kirinya. Pihak keluarga menyebut korban masih takut untuk kembali ke sekolah, bahkan merasa cemas saat melintasi lingkungan sekolah atau bertemu guru. Korban pun berencana pindah sekolah setelah kondisinya pulih. Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Widya Piratama, menegaskan kasus itu masih dalam tahap penyelidikan. Keluarga berharap polisi mengusut kasus ini secara adil agar perundungan di lingkungan sekolah tidak terulang kembali.
1: Menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sampai dengan jam 8 pagi kawan, situasi arus lalu lintas ya, tadi sempat ada kepadatan yang sempat atensinya cukup banyak adalah di Sigar Bencah ya. Di kawasan Sigar Bencah, Tembalang, Kota Semarang, di Jalan Imam Suparto, itu ada truk mogok, tapi untuk saat ini sudah ada pengamanan petugas dan tersisa satu truk saja. Soalnya tadi infonya sementara ada dua kan, ada dua truk yang berhenti di tanjakan Sigar Bencah. Nah infonya sekarang ada tinggal satu truk pickup. Cuma tadi videonya Pak Bagus Pramono jam 7.50 kok ada mobil juga yang berhenti. Ayo makane. Saat ini ketersendatan sudah sampai pertigaan Bukit Kencana ya Kang Warasika. Yang arah naik sekali lagi yang tersendat. Kalau yang arah turunnya sementara masih lancar, mengalir betul sekali. Untuk saat ini karena ada truk mogok ya, entah mogok atau entah ada sesuatu hal, tapi pokoknya berhentilah di tanjakan Sigar Bencah, Jalan Imam Suparto, Tembalang. Arah naik ya, wong tanjakan arah menuju Tembalang.
1: Pasti sekitar jalur penyelamat itu.
0: Nah saat ini nih, detik ini aku ngomong ini, 8 lebih 10, antriannya sudah sampai pertigaan Bukit Kencana katanya. Wong soalnya ini sudah ada pertanyaan, keluar Bukit Kencana langsung tersendat arah naik. Lewat Kompol Sukamto aja, lewat Kedung Mundu.
1: Tesnya, Kedung betul Mundu ya, nanti tembusnya di jalurnya Pak JK, bisa ke Majapahit atau Brigjen Sudarto atau mau ke betul, Pasar Kambing juga
0: masuk
1: bisa.
0: Masuk tol Gayam Sari aja wes kalau gitu ya Kang Warasika. Kalau saat ini soalnya ini kalau ada pertanyaan keluar Bukit Kencana sudah tersendat ya wes ada opsi toh istilahnya,
1: belok kanan, belok kanan langsung ke sana ke arah Kedung Mundu.
0: Betul, lewat Meteseh monggo, lewat mana, lewat jalan SMP 33 itu juga monggo bisa. Tembusnya mana, tembusnya sama, Sendangguwo, tembusnya podo kan? Kok Sendangguwo, Sambiroto.
1: Sambiroto, pas seperti jalan Elang juga bisa.
0: Yes, silakan nggak warasika, karena ini soalnya kok sudah sampai pertigaan Bukit Kencana, Tembalang, Kota Semarang. Itu satu, lalu yang kedua ada truk mogok juga di jalan mana, Anton Sujarwo Sukun, arah menuju ke Banyumanik kawan. Lalu lintasnya tadi dari jam 6 sampai jam 8 sih masih oke ya, cuma saat ini aku lihat di kamera CCTV dari eksit tol Serondol sudah padat sekali yang arah selatan. Ada truk mogok juga ya guys di depan UMKM Center Jawa Tengah di sekitar Serondol arah Banyumanik atau arah Ungaran, arah selatan lah pokoknya, dari kota selatan. Semarang betul, dari jalan Setiabudi. Jadi lalu lintasnya saat ini padat nih dari eksit tol Serondol, aku buka di CCTV kok sudah rapat sekali kondisi jalurnya. Tadi beberapa kawan yang di bawah jam 8 ini, Koh Wendy Yuwono sudah sampai Bawen lancar. Perjalanan dari gerbang tol Banyumanik sampai Bawen lancar. Pak Kodri turunan Sininya. Kodam ya. Ini di Jalan Perintis Kemerdekaan Kodam tadi Pak Kodri melintas jam 7.30.
1: Gimana, masih lancar banget.
0: Masih lancar banget. Ini membantu menjawab pertanyaannya Bu Heni Novi ya.
1: Lancar Bu, lancar.
0: Ini eksit tol Krapyak lancar. Kok lancar Bu? Yang ngasih info Pak Kodri kok nah, lancar iya. Bu.
1: Ini untuk Bu Heni Novi.
0: Oh
1: kan
0: untuk Bu Heni Novi. Oh lu istilahnya bu. Nerusin infonya iya, Pak Kodri.
1: Ya, kamu bilang untuk jawab Bu Heni Novi lancar Bu, masih Bu.
0: Ini di eksit tol Krapyak ini kok aku lihat ada mobil polisi di situ. Gak ada kejadian apa-apa tuh Pak Kodri? Di eksit tol Krapyak.
1: Hanya padat karena volume tuh Pak.
0: Nah ini sudah masuk KIC. Selamat datang. Ya ada selamat datangnya gak sih? Enggak ya?
1: Atasnya tulisannya kawasan industri canggih.
0: Oh iya, ya. Selamat datangnya ya wes.
1: Kita
0: gitu.
1: Mengucapkan aja selamat datang di KIC. Di kantornya Bu Heni Novi.
0: Lah tak kira tulisan ana selamat datang ning dhuwur ya. Ya wes lancar ya. Ini kalau katanya Pak Kodri bilangnya kalau saya sok setuju pada work from office ya Mas. Ning omah ki kerjane malah do kurang fokus katanya Pak Kodri.
1: Yang saya pikirkan bukan kerjanya, lalu lintasnya Pak.
0: Siap menyambut hari Jumat besok ya enggak. Ini masih dikaji loh, belum yang langsung jedok.
1: Belum please, langsung, berhentikan. Mungkin baru beberapa bulan lagi atau beberapa tahun lagi. Saya doakan begitu.
0: Pak Zuhri Al-Bukhari.
2: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Pagi.
2: Alhamdulillah dah sehat Mas Jamal.
1: Ya. Alhamdulillah, patuh-patuh.
2: Terpantau aja. Dari Ungaran sampai Serondol lancar. Truk pasir aja masih ngantri ngular. Kemudian yang ke arah selatan ya. Tadi di sebelum TL Sukun ya, Pizza Hut itu ada kontainer mogok ya yang ke arah selatan. Jadi yang ke arah Ungaran agak tersendat sedikit. Masuk tol alhamdulillah lancar semuanya. Ini sudah mau exit tol di Muktiarjo. Begitu Mas Yuda dan Mas Jamal. Okay. Terima kasih. Sehat selalu,
0: Ge. Semuanya
2: berkah barokah.
0: Pak Zuri juga Matapun. Pun. Matur suwun Pak Zuri Al Bukhari.
1: Doa yang sama buat kamu ya.
0: Asik. Pak Jamaluddin sudah sampai mana? Kira Pak Jamal sudah sampai kantor ki jam semene. Udah jam 8 kok.
1: No. Habis ini presensi terus.
0: Lah ya.
1: Garap lah nih.
2: Pukul 7.33 melintasi taman di Ponegoro. Ada kawan Rasika mobil silver ya. Ada tulisannya BPR Kedungarto. Stiker Rasika biru merah itu salam kenal.
0: Ini Pak Dito Reto paling.
1: Kalau enggak bosnya saya yang
2: melintas ke jalan arah Jalan Pahlawan. Tadi mobilnya ke arah
0: Kepala Cabang ya.
2: Selaku mungkin. Demikian infonya.
0: Ya, matur suwun Pak Jamal, selamat bekerja. Selamat beraktivitas hari ini. Headlines. Meta memperketat aturan privasi pada kacamata pintar Ray-Ban Meta dengan melarang penggunaan merekam orang lain secara diam-diam. Perusahaan juga memperbarui perangkat lunak atau software kacamata tersebut agar kamera otomatis dinonaktifkan apabila sistem mendeteksi lampu indikator perekaman atau capture LED dimodifikasi, ditutupi, atau dirusak. Langkah ini diambil menyusul maraknya praktik modifikasi perangkat agar dapat merekam tanpa diketahui orang lain. Meta mengatakan setiap kacamata AI yang dimiliki dilengkapi lampu LED putih yang berkedip saat mengambil foto atau merekam video, di mana lampu tersebut berfungsi untuk memberitahu orang di sekitar bahwa kamera sedang aktif. Sebelumnya kawan, Meta juga menyatakan akan menindak pihak-pihak yang menawarkan jasa modifikasi lampu indikator perekaman. Meta menyebut tidak menutup kemungkinan akan menempuh jalur hukum terhadap individu maupun perusahaan yang menyediakan layanan modifikasi LED bagi kacamata Ray-Ban Meta. Kebijakan tersebut muncul setelah Ray-Ban Meta kembali menuai kritik terkait isu privasi. Praktik tersebut memicu kekhawatiran karena kacamata pintar buatan Meta dengan kamera dinilai berpotensi disalahgunakan untuk merekam orang di ruang publik secara diam-diam. Kamu ngikuti nggak kasusnya yang di Gias Jakarta? Ada seorang konten kreator gitu, dia ngerekam pakai kamera. Dia ngerekam pakai kamera kacamatanya, ngerekam-ngerekam yang istilahnya untuk konten-konten yang sangat melecehkan para SPG-SPG yang bertugas di Gias.
1: Dan itu tanpa diketahui.
0: Tanpa, betul sekali. Tanpa adanya konsen.
1: Individu yang karena teknologi tinggi bisa untuk merekam.
0: Dugaan perekaman usher wanita di acara Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 di Tangerang tanpa persetujuan untuk dijadikan konten media sosial oleh seorang influencer bernama EB Martono menjadi polemik. Seorang influencer dan konten kreator yang beraktivitas di area GIAS disampaikan bahwa beliau membuat konten yang bernada seksis dan juga tidak sesuai dengan target para usher wanita di acara GIAS 2026 di Tangerang. Seorang freelancer usher yang bekerja di GIAS 2026 mengungkap pengalamannya menjadi objek utama dalam sebuah konten tanpa mengetahui adanya proses perekaman. Dalam unggahannya, seorang usher tersebut menyebut dirinya menjadi objek utama dalam sebuah konten media sosial yang dibuat oleh seorang konten kreator dengan konsep video bertema cara mendekati atau mengajak berkenalan seseorang. Dirinya mengaku tidak mengetahui bahwa dirinya sedang direkam saat berinteraksi dengan konten kreator tersebut. Konten kreator bernama EB Martono tersebut ngawarasika saat ini sudah mengeluarkan permintaan maaf kepada publik karena kasus ini sampai ke Ketua Komisi 3 DPR RI. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman turut memberikan perhatian terhadap polemik dugaan aksi perekaman seseorang tanpa persetujuan yang kemudian digunakan sebagai konten media sosial. Ketua Komisi 3 DPR RI menyampaikan tindakan merekam seseorang tanpa izin kemudian menjadikan untuk materi konten mengejar popularitas atau kepentingan komersial bukan hanya berkaitan dengan persoalan etika, tapi berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Ada pasalnya di situ. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menyebut korban dapat menjerat pelaku dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan pasal 12 pasal 115 Undang-Undang Hak Cipta karena menyebarluaskan rekaman tanpa adanya izin atau persetujuan. Untungnya kalau aku selama di Semarang kayaknya belum pernah ketemu sih sama orang-orang yang pakai Ray-Ban Meta. Maksudnya kan populasi orang have di Semarang kan banyak kan istilahnya. Yeah. Tapi untuk kayaknya aku lihat orang-orang pakai Ray-Ban Meta
1: belum
0: masih.
1: Belum pernah lihat ya. Aku juga.
0: Kamu juga belum pernah lihat.
1: Lihatnya di foto aja.
0: Nah, ya makanya.
1: Lihat aslinya. Ya itu aja. Dan andai kata aslinya mungkin aku juga nggak tahu.
0: Oh gitu ya. Tapi kayak emang gampang keselamur sih. Wong cuma titik apal, di ya, kacamata
1: kecil
0: gitu.
1: Kecil di pojok kiri apa kanan gitu ya. Hmm. Yang itu bisa menjadi kamera. Kalau nyala dia kedip-kedip. Kalau pas berfungsi. Hmm. Aku pengen sih punya sih.
0: Untuk keperluan.
1: Oh, untuk keperluan yang baik tuh.
0: Oh, ya wes bagus kalau gitu.
1: Lalu lintas di sana sedang rame. Kayak Pak Astohar tuh melaporkan dari mana
0: iya.
1: Pakai itu aja.
0: Pakai Ray-Ban Meta kan tinggal kedip apa tinggal pencet, iya. Tangannya enggak perlu repot kan.
1: Nanti tinggal kita kirimkan, kita edit, dah kita kirimkan setelah diedit yang baik, yang tidak mengandung unsur seksualitas dan lain sebagainya.
0: Iya, betul lagi. Dan ternyata konten kreator tersebut itu sudah membuat banyak sekali konten dalam acara Gias berlangsung di Tangerang kemarin, Ngawaraske. Jadi banyak sekali asur-asur yang
1: mahal ya, harganya bersuara. Padahal mahal itu ya.
0: Ray-Ban Meta. Hmm. Ya kalau bagi kita sih mahal sih.
1: Berapa itu?
0: Ray-Ban Meta tuh kayaknya 7 apa 9-an juta gitu.
1: Nah, kalau yang merek lain nggak ada ya? Lebih murah. terus penasaran ya.
0: Pertanyaan orang
1: orang mendang-mending.
0: Pricing
1: lebih murah nih iso kok ngono.
0: 7 jutaan deh kayaknya harganya Ray-Ban Meta yang paling murah. 7 jutaan. Ya easy lah kalau lu
1: 7 juta ya tak mending tunggu mangan sesasi tuh. Buat apa urung-urung kok salah.
0: Nah seperti ini keterangan dari Ketua Komisi 3 DPR RI menanggapi adanya aksi konten kreator yang melakukan aksi perekaman tanpa izin di acara Gias 2026 kemarin Ngawaraske yang sampai ke telinga Ketua Komisi 3 DPR RI.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI, menyampaikan klarifikasi bahwa tidak benar kalau dikatakan ada surat presiden kepada. Assalamualaikum.
4: Hai guys.
0: Nah, untuk saat ini Ngawaraske, keterangan dari
3: mengenai kasus perekaman SPG di Gias tanpa izin demi konten media sosial, kami perlu menyampaikan bahwa tindakan merekam seseorang secara diam-diam atau candid tanpa izin, apalagi dijadikan materi konten cara mendekati cewek untuk kepentingan komersial atau popularitas di media sosial adalah perbuatan yang tidak beretika dan melanggar hukum. Sebagai Ketua Komisi 3 DPR RI, saya menegaskan bahwa ruang publik termasuk pameran otomotif seperti Gias harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siapa saja, termasuk para pekerja perempuan yang sedang menjalankan tugasnya secara profesional. Berdasarkan hukum positif di Indonesia, korban dapat menuntut si pelaku perekaman dan penyebar luasan rekaman tanpa izin. Dasarnya antara lain pasal 12 dan pasal 115 Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur larangan memperbanyak atau mengumumkan potret wajah seseorang tanpa izin untuk kepentingan komersial, serta pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur tentang kekerasan seksual berbasis elektronik apabila perekaman tersebut memuat bentuk pelecehan atau eksploitasi tampilan tubuh secara elektronik tanpa persetujuan. Selain itu, tentu korban juga bisa menggunakan UU ITE yang mengatur mengenai pelanggaran hak pribadi atau privacy right dan menyerang kehormatan di ruang digital.
0: Tindakan merekam seorang tanpa izin, menurut Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, demi popularitas atau kepentingan komersial bukan hanya tidak beretika, tapi juga melanggar hukum. Dan ini berlaku bukan hanya di pameran kayak semacam Gias aja ya, tapi di semua
1: ruang publik.
0: Seperti itu. Apalagi Gias kan juga akan roadshow kan, nanti juga akan ke Semarang. Jadi pembelajaran untuk anda semuanya konten-konten creator ya, jangan cuma ngejar untuk angka penontonnya rating. saja.
1: Gitu. Kalau sekiranya suatu itu merugikan orang lain, jangan dilakukan.
0: Betul sekali. Nah ini ternyata putranya Pak Herwin Sinaga itu juga ikut agenda di Muladidom ternyata. Masjid Mas Jamal Kasihkan selamat pagi. Muladidom ada kegiatan penerimaan mahasiswa baru ya 5-7 Agustus 2026 karena anak saya jadwalnya, besok ini jadwalnya.
1: Marta, iya ini.
0: Oh, Mbak Marta.
1: Iya, ini mahasiswi baru, motor baru dari Opung ya. Selamat.
0: Marta Sinaga berarti namanya?
1: Iya, Marta siapa Sinaga gitu.
0: Oh, Marta Sinaga, aku tebak deh, Fakultas Hukum mesti. Bukan.
1: Akuntansi.
0: Oh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oh, tak kira Fakultas Hukum, Fakultas Sinaga kok ya, tapi ternyata FEB.
1: Iya, selamat ya untuk motor barunya dan juga menjadi mahasiswi baru di Undi. Mana saya ngomong-ngomong sama bapaknya, iya tuh.
0: Keren banget.
1: Bayarnya sekian-sekian.
0: Ya, nanti bisikin aku ya.
1: Udah ngomong ke aku.
0: Alah, ya makan nanti aja, OCR. Terus Pak Herwin Sinaga, guys. Berarti besok nganter kamu lah di Dom ya?
1: Iya, paling diantar, kan sudah punya motor sendiri, paling diantar.
0: Enggak boleh.
1: Oh, enggak boleh naik motor sekarang ya waktu pengenalan.
0: Naik kendaraan
1: sendiri. Paling dari diantar mobil 200 meter sebelum lokasi paling.
0: Ya diantar Pak Herwin lah, aku naik semua duwe bapak, duwe mobil, njaluk di
1: terminal mobil. 200 atau 300 habis itu jalan kaki. Ya wis manut dulu ya. Besok kalau sudah boleh naik mobil baru naik mobil, belum ada platnya kok.
0: Oh, berarti masih kinyis-kinyis banget
1: ki. Iya, motor listrik. Semoga awet ya.
0: Amin. Pak Eko NRC.
1: Halo Pak Eko.
0: Ah, ki nganu. Tiger pencah.
1: Nah, itu truknya masih di
0: situ. Nah, ini tadi waktu Pak Eko NRC lewat truknya masih ada. Cuma saat ini sudah tinggal pickup-nya saja sama kok malah ketambahan satu mobil.
1: Keluarga ya.
0: Nah, ini tadi
4: dua kendaraan yang mogok di tanjakan Sigar Pencah pagi ini. Satu truk dan satu ada pick up. Gitu laporannya dari Sigar Pencah pagi ini. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Eko NRC infonya. Saat ini kepadatan masih panjang ya, guys. Ketersendatannya mulai dari keluar apa tadi? Bukit Kencana.
1: Bukit Kencana belok kiri langsung sudah mulai ada ketersendatan.
0: Sudah ada ketersendatan, betul sekali. Infonya tadi terakhir jam 8 lebih 10 Ngawang Rasika. Pak Wawan, selamat pagi Masjid Majamal. Hari ini ada agenda juga Indomobil Expo loh. Semua mobil-mobil yang dipegang sama Indomobil
1: di?
0: Itu ada pameran di Mall 23 Semarang katanya.

0: Mall 23 Semarang.
1: Wih keren.
0: Expo. Berapa nanti?
1: Gampang, nanti bisa dibantu sama Pak Wawan. Bantu langsung ACC. Ya. Walaupun UMR-UMR kan saya ngomong Pak Wawan, ACC wis mesti.
0: Ya, tapi kan saya sudah nyelengin no, Pak.
1: Woi, cakep.
0: Ya nyelengi berapa puluh tahun. Ada mungkin 100 tahun.
1: Pak Dedi.
2: Izin Bapak pantauan nonton ruas jalan dari Gandok menuju Wonogiri via tol. Apakah aman, lancar, jaya? Terima kasih.
1: Baik. Lancar, lancar, lancar, nggak ada kendala Pak Dedi itu. Tadi kawan-kawan sudah ada yang sampai Solo Tigo, sudah sampai Boyolali.
0: Masih oke, Pak.
1: Tol tadi aja Koh Wedi Yuwono Putra tuh tadi sudah menyusuri tol Semarang Solo dari Banyumanik hingga Bawen lancar. Lancar. Kawan di 372 Pak Nik, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mas. Pagi, menginfokan mengenai jalan di Kalimung, terutama yang di depan SD Istri Hati itu sudah halus kemarin lewat situ. Okay. Terima kasih.
1: Baik, ya, syukurlah kalau gitu. Matur suwun Mbak ya, Pak Nik. Pak Dery, selamat pagi. Pagi, ini truk yang disukun ya pun sudah ada petugas. Tadi saya tersendatnya sekitar 10 menit saja.
0: 10 menit aja ya, masih sebentar.
1: Truknya yang mogok sejak tadi jam 6 loh ini, Awara Sika.
4: 25 cuaca juga cerah.
1: Tapi benar sampai eksit tol Serondol Pak Dery, betul nggak? Jadi ya wis kalau gitu, kalau versinya kawan-kawan masih baik ya. Pak Diki Hermanto.
5: Selamat pagi Kamar Asika, pagi Mas Yuda, pagi juga Om Jama. Melaporkan perjalanan dari Kudus menuju Semarang dalam kondisi kawanan ya, karena suatu dan lain hal saya berangkat siang.

0: Kartawasana itu patungnya joget, tidak pernah itu, tidak pernah
1: blast,
0: patung aja itu. Gak tahu itu baterainya habis mungkin.
1: Wis ora di jadwal joget.
2: Efisiensi.
1: Efisiensi juga bisa.
2: Efisiensi. Jadi wis matur Pak Diki Harmanto ya. Thank you, ini Pak Kordin Fahri juga paling udah sampai Semarang ki mau lancar banget toh Semarang Demak Kudus dua arah.
1: Oke toh Pak.
3: Bung Jamal sampai di Dl Terguli ramai dan lancar. Dominasi truk-truk ya karena hari Rabu ATN. Thank you.
2: Oke. Okay. Thank you Pak Kordin Fahri sama Pak Diki Harmanto. Dari Kudus menuju arah ke Semarang. Sekali lagi ya.

0: Kita buka infonya Pak Alex dulu deh sebelum kita ke pariwara. Wih, Pak Alex gimana nih? Di dalam pabrik, seneng banget gue diajak ke dalam pabrik.
1: Ini di dalam pabrik. Sedang packing.
0: Hari ini jadwal kemana Pak Alex?
1: Itu mah sudah spill dikit.
0: Rak-raknya ada tulisan SMG, PWD. PWD itu kira-kira mana? Berarti rak mana tuh PWD?
2: Prodadi.
0: Oh, GBG?
2: Gerobogan.
0: GAC itu berarti?
2: GAC.
0: Ayo mana yuk? Daerah. Ini kita by the way lagi direkamkan situasi di dalam tempat pengepakan tempat kerjanya Pak Alex ya Kang Warasiga di sebuah pabrik roti di kota Semarang. Ini ada tulisan kode-kodenya nih. BKT itu apa?
2: Apa?
0: BKT. Kira-kira BKT. Mau di
2: rak banjir Kanal Timur.
1: Pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Ini coba spill pabrik kerjaku. Ini yang sebelah kiri parkiran motor.
0: Sebelah kanan?
1: Dan yang sebelah itu gedung utama, sebelah kanan. Ini ruang genset. Dan ini LPG gas. Nah itu
0: warung soto gasnya.
1: Returan yang dari toko-toko. Nah ini tempat loading.
0: Ih, gemes banget, seneng banget gue diajak ke pabrik-pabrik ini.
1: Ya, sedikit sepil ya. Gitu, Mayuda Bung Jamal.
0: Oke. Okay. Sip, matursun Pak Alex.
2: Laris terus.
0: Laris terus, jaya betul sekali. Terus. Lancar ya perjalanan pagi hari ini. Belum ada kendala dan hambatan signifikan ya. Ini kota kayaknya rutenya perjalanan dari
2: it's okay.
0: Rutenya Pak Alex kan biasanya langganan ke arah Batang Pekalongan sana toh Pak Alex perjalanannya. Nah ini katanya lagi loading dulu. Loading apa? Roti.
3: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
4: It's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit

Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: inilah berita terkini. Fenomena saat ini, lulusan S1 masih sulit terap dunia kerja.
1: Bu Elna, anak saya pengen kuliah nih, tapi kepikiran sama biayanya.
2: Sama Bu, takut salah pilih kampus, udah bayar mahal. Masa depannya nggak jelas. Ada nggak ya kampus yang menjamin masa depan mahasiswanya?
3: Ada dong, di Viskom UKSW banyak beasiswanya. Pengajarnya mengayomi, dekat dengan mahasiswa. Udah gitu, lulusnya bisa loh lebih cepat.
2: Tapi Bu Sam, jurusannya relevan nggak ya sama dunia kerja sekarang?
3: Relevan dong, ada jurusan sosiologi yang siap kerja di riset sosial, pemberdayaan, atau jadi ASN.
4: Oh, iya.
3: Ada juga jurusan ilmu komunikasi yang siap kerja di industri kreatif, media, atau jadi konten kreator. Dan yang terakhir, itu ada jurusan hubungan internasional yang siap kerja di institusi pemerintah, perusahaan multinasional, sampai profesional di luar negeri.
1: Wah, kalau begitu ini pilihan yang bikin hati orang tua tenang deh.
5: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kuliah menyenangkan, bisa lulus lebih cepat dan siap masuk dunia kerja. Mau dapat beasiswa sampai 50%? Yuk, daftar sekarang. Hubungi hotline Viskom di 0813-9325-0044.
6: Viskom Joyful Learning, asiknya keinget terus.

0: Siaran Klana Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal Kawah Rasika. Untuk saat ini situasi arus lalu lintas masih terpantau lancar termasuk di kawasan wilayah Pantura Pekalongan, Pemalang, Batang dan sekitarnya. Tadi kita dapat informasi cukup padat di area peningkatan mutu jalan di Pantura Tirto ya Kawah Rasika. Cuma kepadatan terjadi waktu sore ternyata.
1: Pagi masih lancar dan berbahagialah Anda yang lewat di pagi hari.
0: Betul sekali, lancar perjalanannya. Tadi itu Pak Didi SB yang melintas di sana. Sudah sampai mana? Ini update kontraflow di kawasan jalan Pantura Tirto Pekalongan ya. Lancar kok dua arah, walaupun kontraflow, namun secara periodik antre

0: YSB bilang agenda tanggal 5 sampai 7 Agustus di Universitas Diponegoro itu tingkat universitas upacara penerimaan oleh rektor. Nah, baru minggu depannya ada di fakultas masing-masing, pendidikan karakter, orientasi di pemuda. Nah, disitulah tuh dosen-dosen dari program studi berkenalan dengan mahasiswa-mahasiswi baru. Kalau dari tanggal 5 sampai tanggal 7-nya itu cuma dari penerimaan kampus oleh Profesor Suharnomo aja. Oh gitu, sampai jam berapa tuh Pak Didi?
1: Sampai selesai, Pak.
0: Maksudnya tadi kan mulainya jam 6 pagi tuh, ya. Jam 6 pagi sampai dengan selesai kan, masa tua banget kan, pasti tetap ada penjelasan tata tertib siswanya gitu-gitu enggak sih?
1: Terus udah toh. Paling salim-salim ya.
0: Salim-salim. Lah Pak sudah salim-salim.
1: Menyebut nama Mas Mas Titik, Pak, dari Pemalang.
0: Asik deh.
1: Yanto Purworejo.
0: Asik deh.
1: Bagus dari Magelang, Pak. Ini kamu siapa? Edi, Pak. Dari mana? Brebes, Pak.
0: Kok tau, udah nelongsa banget, Pak?
1: Kok kesel, men. Yeah. Ya, Pak, nunggu dari pagi belum sarapan.
0: Loh, kan ada bento-bento hoki.
1: Nah, iya, makanya belum saya makan, Pak. Oh. Ya, saya dimakan dulu.
0: Ya, makan.
1: Belum terbiasa makan begini, Pak.

0: kota. Ra mungkin lah wong kuliah Undip yo kalau ning trimo ento pintu-pintu hoki yo wis doyan lah ya, nak gaul lah.
1: Sing sekolah desa-desa kan mangane kan sasi pisan apa. Kalau tiap hari begini ya belum pernah, Pak. Dan sudah makan ini kalau belum sego sama jangan belum apa.
2: Bento-bento hoki yaudah ya, jangan neng kok ya, tapi ya, sama mayones. Ya,
1: tapi kan gitu-gitu nggak sing dipulo.
2: Yang kamu bilang yang kamu bilang wortel diserut sama kol diserut terus di eblei mayones itu loh.
1: Iya iya itu sayurannya gitu ya. Mm-hmm. Nggak yang dioseng-oseng.
2: Coy.
3: Nah, ya, pagi Pak Adi. Saya tadi itu melintas di jalan Pahlawan tapi saya keluar dari itu Pak, dari jalur apa taman Nusa Kaya dulu. Ya. Nah, itu saya mau ke arah Sawah Besar ngantar istri saya. Soal tadi ada apa? Mau tadi saya ke Gracia sebentar sedikit. Saya kalau saya Avanza putih Pak, saya 1633 AO BPRS Gedung Arto. Kalau silver biasanya kepala cabang. Kalau silver biasanya kepala cabang Pak Arya. Kalau yang 95 terus 94 ada apa namanya?
1: Bambang.
3: Pak Irwan gitu. Nggih, itu Pak. Salam kenal juga Pak. Gigi, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
3: Senang banget ya. Saya barusan sampai kantor Masjid Om Jamal. Okay. Baik, selamat beraktivitas, selamat bekerja.
1: Okay. Motore dikonangi wong liya seneng banget ini. Itu saya itu bukan. Iya, enggak apa-apa karena namanya sudah kenal di jalan ya.
2: Pak Afif, aku juga menyimak Rasika lo nih. Sembali ngopi wafer. Sembari ngopi, wafernya jadi ganti rokok ya, karena tidak merokok. Wes, gua antengnya langsung berkali-kali lipat iki nek lanang orang rokok, keren.
4: Hari ini nginang aja sambil ngopi dan mendengarin radio Wirasita.
2: Cakep, cakep pol ya, wafernya gua ganti rokok katanya karena nggak ngerokok. Sip. Best of the best.
1: Kalau temanku tuh nggak ngerokok, abis makan main angklung.
2: Pak Abu Ridho, Kudus Semarang lancar ya.
1: Lancar, lancar.
2: Coba patungnya dikagetin pun, kan mesti patungnya joget mau. Ini cuma kepadatan baru masuk ke Genuk ya. Ada putar balik ke Banganom toh biasa. Di atas jam 8 sudah mulai ramai. Pak Dery tadi yang mengabarkan info truk mogok yang di Serondol, betul pun sampai dengan eksit tol Serondol katanya Pak Dery. Pak Didik Sigit Setiawan.
5: Yuda, Mas Jamal itu mau beli mobil listrik tapi masih bingung Mas Yuda. Karena bingung itu meterannya bayar bulanan atau pakai pulsa.
2: Jeglek sih feelingku.
1: Iya bayarnya ke PLN apa Samsat? 109.000 ngarang 909.000
2: 9.000 duwe pabrik lu
1: langsung pal.
2: Ini ada Nafiza, inget gak yang waktu itu kakak apa magang di sini?
1: Iya, Nafiza.
2: Nah ini Nafiza itu sekarang lagi KKN. Lagi KKN di Desa Wonokerto, Kecamatan Bancak. Kapan-kapan main ke Rasika? Ini soalnya di posko KKN saya itu ada radio, makanya Nafiza bisa denger Rasika katanya. Eh, selamat pagi.
1: Rumahnya mana Nafiza ya?
2: Nafiza yang itu toh.
1: Rumahnya itu ada
2: rumahnya
1: di
2: yo Ungaran Timur toh.
1: Pojok Ungaran

0: Timur ya, yang setiap pagi berangkat sama mamahnya.
1: Ya, betul ya. Sekali, masih ingat
0: Bisa.
1: Airnya di sini sungainya jernih, Kak. Tapi ada program kerja apa? Gimana ada program kerja apa, Nafiza? Tempatmu KKN? Butuh ide nggak? Ini kita berdua banyak ide untuk Anda KKN-KKNers.
0: Jangan kurus-kurus ya, kamu ya.
1: Makan yang akeh ya.
0: Nanti warga di setempat pada kasihan juga, Mbak E, KKN kuru banget.
1: Iya, kuru-kuru KKN ini masih
0: jadi kuru. Makan yang banyak ya. Dan jangan lupa mandi.
1: Ya, okay. Pak Ergustia, selamat pagi. Masjid Mas Jamal. Sekilas info, kayaknya akunnya Elon Musk itu kena hack deh koyone. Oh ya? Akun Damkar Semarang katanya. Oh alah, tak kira akunnya Elon Musk, sorry. Ini kayaknya katanya akunnya Damkar Semarang kena hack. Oh ya? Coba nanti tak WA Pak Adi Bakti deh. Apakah betul ada akun apa? Ada peretasan akun milik Damkar Kota Semarang. Iya, kota atau ini, Pak?
0: Kota enggaknya.
1: Kalau kita lihat logonya kan ini kota deh. Damkar Semarang tuh akun Instagramnya kota kan? Oke. Pak Pujiwaluyo ngasih info ada truk mogok ya di Jalan Lingkar Kalibungo Kendal arah Mangkang. Sementara untuk lalu lintasnya masih oke.
0: Dan sudah balik lagi ini, Pak Pujiwaluyo habis ngedrop. Waduh.
1: Jadi dari Kendal tadi juga kita dapat informasi dari kawan kita itu ngasih informasi Kendal lancar ya, informasinya dari Bu Imas yang ngasih informasi tidak ada kendala dan hambatan perjalanan di Kendal pagi hari ini. Bu Imas Habsari, Masjid Mas Jamal, Pantura Kendal menuju arah arteri Kaliwungu sementara masih ramai lancar. Bu Imas Habsari tadi bilangnya melengkapi infonya Pak Pujiwaluyo barusan yang ngasih info ada
0: truk.
1: Pak Jack, selamat pagi.
0: Pagi Pak Jack.
2: Ini masih jalan-jalan dulu Mas, habis ngantar si kecil, disuruh mampir ke UNES. Nah nanti habis dari UNES pulang ke Resi Kali Pancur.
1: Oke lah kalau begitu kita tunggu infonya. Pak Ricantono.
3: Selamat pagi Bang Yus, Pak Dejama.
0: Pak Richard.
3: Ini aku safe by Rasika karena begitu keluar rumah dengerin Rasika, aku tidak lewat Segar Pecah tapi ambil arah Dinar kemudian Sambiroto, Gedung Bodo dan Jalan Pahlawan. Jadi cuma telat 2 menit absen.
1: Masih kalau gitu.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih Justis.
1: Justis tenang
3: Pak. Update Mas Jamal dan Bung Yuda, seputaran pertigaan Bukit Kencana sudah mencair, tidak ada kemacetan. Terima kasih.
1: Duh, kok sekarang sudah balik lagi Bukit Kencana tadi? Santono ini dari Bukit Kencana tadi lewat Dinarmas, Sindang Mulyo, Jalan Pahlawan. Lah kok cukup-cukup sudah ngasih info kabar lancar? Oh berarti di Segar Bencah sudah lancar nih? Ya wis, mantap. Segar Bencah sudah lancar. Betul? Oh iya betul nih, sudah ada informasi lagi, sudah terurai kepadatannya. Fiuh, syukurlah. Berarti kita tutup jam 9 dengan kondisi Segar Bencah Jalan Imam Suparto yang lancar. Pak Edi Suprianto. Rong. Di mana nih? Halo Pak.
0: Di mana Pak?
1: Dari Yudhoyono bukan?
0: Kayaknya di dekat pelabuhan ini ya.
4: Di Kubro ya Mas.
0: Arah Kubro tuh.
4: Masih sepi jalan. Belum ada ketersendatan. Oh ya, saya sama Pak Alek itu satu pabrik satu garasi Mas. Cuma bedanya dia spesialis rute barat, saya spesialis rute timur.
1: Oh gitu. Wih, landscape-nya arteri ya, Sudarso Kubro wis ketok akan beda banget ya. Landscape-nya sudah, di sana betul.
0: Sudah hampir mendekati jadi.
1: Betul. Apa kayak apa aerial view-nya tuh sudah beda banget ya. Perkembangannya sejak tahun 2022, 2023 awal
0: 2027.
1: Mendekati 2027 sudah perkembangannya oke banget nih Arterio Sudarso terutama Kubro dan sekitarnya.
0: Dan emplek-empleknya sudah enggak ada.
1: Emplek-empleknya say
0: dan jalannya sudah jadi kering,
1: enggak
0: ada seputaran sayung.
1: Nah, Arteria Sudarsa tuh kayaknya sudah kurang lebih 2 tahunan ini juga sudah jarang banjir ya. Pelabuhan juga banjir terakhir 2023 kan?
0: Jarang.

0: Pak Muhammad Wasimin.
1: Pagi Mas Yuda Bang Jamal.
2: Selamat pagi Pak.
1: Dari kawasan Pantura Barat KIB yang mengarah ke Semarang dari Kendal. Pagi ini mulai ada kepadatan karena transformer dari arah Kendal sudah boleh melintas, jadi ada padat. Rekornya sudah sampai di pertigaan SMA 8, maksudnya
0: masuk slot. Pertigaan SMA 8, wah kalau jam segini kok Pantura Palisongo KIB sudah segini, itu berarti tanda-tanda cinta lagi.
2: Tanda-tanda apa
0: ya, cinta? Tanda-tanda apa istilahnya ya kan KIB itu biasa, tanda-tanda antrian, kemacetan.
2: Sudah mulai kelihatan.
0: Biasanya kan nanti tuh jam 10-an tuh biasanya 10-11 gitu-gitu kan.
2: Volume pas naik.
0: Ternyata Pak Puji Waluyo juga nih melengkapi infonya dari Pak Muhammad Wasimin barusan nih Mas. Antrian di KIB yang ke Krapyak sudah lumayan. Ah ya wis, gitu jam 9 nih Kawaraskia, biasanya jam 10-an mulainya. Pak Almuna.
3: Pagi Mas Yuda dan Bang Jamal.
0: Pagi.
3: Izin berbagi bahwa terjadi lagi di dunia pendidikan. Yang pertama itu dosen yang berasal dari Universitas Muhammadiyah itu menegur mahasiswanya yang memakai celana sangat ketat.
0: Oh, itu kejadian di Sulawesi ya. Nggih, matur suwun Pak Almuna untuk ceritanya. Sip. Kemudian ada Bu Heni Novi.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan Kamar Rasika semuanya. Saat ini pukul 8.39, ini saya sudah sampai di kantor ya. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Tadi untuk info lalu lintas dari Salatiga menuju ke KIC via exit Krapyak, kedua arahnya terpantau lancar semua ya, dan tidak ada hambatan yang berarti. Dan untuk cuaca di pagi hari ini cerah semuanya. Buat Mas Yuda, semangat gaspol. Dan buat Bung Jamal, semangat sehat.
2: Amin.
4: Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
0: Terima kasih. Bu Heni. Lancar Salatiga sampai KIC. Kamu mau suara laki-laki lagi enggak atau cukup sampai Bu Heni aja?
2: Iya, Bu Heni aja.

0: Terima kasih.
1: Pasar Kemayoran itu jalan Setiabudi kan?
2: Iya, yang depannya BR itu.
1: Oke, oke, baik. Matur suwun Pak Fat, Pak Koridin, Fahri.
3: Sampai depan Jatengland ya Mas Yuda. Jadi di depan Glory sama Jatengland tidak ada ketersendatan.
1: Ya iyalah Bang Pak Fahri jam 09.00. Eh Pak Fahri mau S3 loh, kamu gak mau ikut?
2: Waduh, S1-nya aja ketinggalan. Pak Dokter Fahri.
3: Depan HIT Mas Yuda. Kering, kering, kering. Untuk Europe-nya nihil. Okay. Ini HLI, terima kasih.
1: Kamu ada pesan-pesan gak nih Pak Koridin Fahri nih yang lagi progres S3 nih?
2: Rajin-rajinlah belajar. Nanti kalau sudah rajin, gak usah belajar. Oke lah, tetap menjadi kawan Rasika sebagai pelopor keselamatan dan kesehatan di jalan raya.
1: Nasihati orang yang mau S3.
2: Pejalan, hormati sama pengguna jalan dan patuhi peraturan lalu lintas.
4: Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di

0: jam 9 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Proyek wisata Jateng Valley di Kelurahan Susuan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, hingga kini masih mangkrak. Gerbang kawasan tertutup rapat, sementara pembangunan yang dimulai sejak tahun 2020 belum menunjukkan kelanjutan. Mariam misalnya, pedagang yang berjualan di depan kawasan, mengaku pembangunan berhenti sejak pandemi. Menurutnya, warung yang dulunya ramai oleh pekerja dan pengunjung, kini hanya mengandalkan pengguna jalan yang melintas. Sebelum direncanakan menjadi Jateng Valley, kawasan ini dikenal sebagai wana wisata Penggaron yang ramai digunakan untuk perkemahan, off-road, dan penelitian.
3: Jadi berkembang, jadi indah, banyak yang mengunjungi. Terus sing jelas jadi rezeki untuk lingkungan ya, masyarakat gitu. Rezeki itu kan piye gareke sing arep nganu nggih, le arep golek cara. Carane nek kaya kula memang bakul ya butuhe kene dadi rame, dadi ngrejekeni ngono nggih.
2: Warga berharap pembangunan dapat dilanjutkan agar mampu menghidupkan kembali kawasan tersebut, membuka lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Perbaikan jalan Semarang Purwodadi di wilayah Desa Beringin, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, resmi dimulai 3 Agustus dan dijadwalkan berlangsung hingga 3 Oktober mendatang. Kanit Turjawali Satlantas Polres Grobogan Ibda Wahyutri Setio Nugroho bilang, pekerjaan dilakukan bertahap pada 2 jalur sepanjang 300 meter dengan sistem bergantian agar lalu lintas tetap dapat berjalan. Selama proses perbaikan, arus kendaraan dari arah Solo dan Blora dialihkan melalui Klambu, Kudus menuju Semarang. Sedangkan kendaraan dari arah Semarang diarahkan melalui jalur Pantura. Polisi menghimbau kendaraan kecil memanfaatkan jalur alternatif, sementara truk diarahkan melalui Pantura untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Yo, kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota. Untuk edisi siang hari ini, Kawan Rasika ingat, Kelana Kota hanya di Rasika, depannya R, tidak huruf yang lain, oke? Jadi, informasi jalan raya di Kelana Kota dari pagi, siang, sore, sampai dengan malam hari, hanya di Rasika, depannya R, tidak huruf yang lain, oke? Jadi silahkan sampaikan informasi dan atensi Anda di 081-3258-58500. Tadi sebelum kita tutup jam 9 pagi, itu yang sudah mulai ada kepadatan yang sudah kelihatan kayaknya akan jadi, akan jadi perhatian lah ya, ke depan, itu di Pantura Wali Songo, Kawan Rasika tadi sebelum jam 9 itu sudah memberikan informasi sudah padat, mulai dari simpul KIV yang sudah mengular, udah sampai Randu Garut ya tadi terakhir ya. Itu sebelum jam 9, nah biasanya kan ya jam-jam seginilan lah ya, jam-jam 8, 9.30, jam 10 tuh baru mulai kepadatan biasanya. Nah tapi tadi sebelum jam 9 itu tanda, ya kalau memang hari Rabu adalah hari truk nasional. Peningkatan volume kendaraan dan juga muatan bertambah cukup signifikan, Kawan Rasika, di setiap hari Rabu. Tadi masih ada report di bawah jam 9, itu ada Pak Arif DA. Pak Arif DA juga ngasih info, loh, aku juga punya pengganti rokok loh, donat. Enak jari ini Pak Arif DA. Wah, enak banget ya. Nyam-nyam-nyam. Matur suwun ya Pak Arif DA. Ini yang sudah berkurang 2 ki Pak Arif DA. Mesti dua-duanya tuh Pak Arif yang dahar donatnya. Fotonya kan kutunya harusnya 6 tuh, tapi sudah tinggal 4. Pak Yulianto Prasetya Utomo, tadi jam 7 pagi sampai dengan jam 9, perjalanan dari Gedang Anak Ungaran ke Selogiri, Wonogiri lewat tol. Masuk gerbang tol Ungaran, keluar tol Ngemplak, Solo. Dari Gedang Anak, masuk tol Ungaran, keluar di tol Ngemplak, Solo Baru, Sukoharjo, Selogiri, Wonogiri, lalu lintas ramai lancar dua arah. Cuaca juga cerah. Nanti lanjut dari Selogiri, Wonogiri, geser menuju pabrik di Pringapus, lanjut masuk tol Ngemplak, keluar di exit tol Bawen. Wah, ini laporannya Pak Yulianto Prasetya, berarti langsung full ya sepanjang tol Semarang Solo, berarti kedua arahnya benar-benar lancar dan lengang. Tidak ada kendala dan juga hambatan yang signifikan di sepanjang ruas tol. Nah, ini ya alasan kenapa pertanyaan enaknya lewat mana tol atau jalur biasa lewat tol, ya tentu ini alasannya, Kawan Rasika. Jaminan lancar itu yang tidak bisa kita dapatkan ketika melintas di jalur arteri. Makanya kalau ya aku Jamal gitu kan di Kelana Kota pagi, nek ada pertanyaan kok enaknya lewat jalur pantura apa tol, enaknya lewat jalur biasa apa tol, ya jelas tol, jelas ceto ya Kawan Rasika. Ceto lancare gitu kawan ketika melintas di tol. Meski jalur arterinya juga kadang beberapa waktu masih lancar ya, cuma tetap ya enaknya lewat tol lah ya, udah gamblang lah, ceto lancar. Kalau mau istirahat ya tinggal melipir ke rest area ya, kan ada banyak tenan di sana. Ini tol Semarang Solo ya guys, Pak Yulianto Prasetyo memberikan report pagi hari ini. Tidak ada kendala dan hambatan signifikan kedua arah. News Flash.
1: Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja pemerintah pusat mencapai 102.298 triliun rupiah atau melonjak 29,4% secara tahunan. Lonjakan belanja ini difokuskan untuk beli masyarakat. Demikian News Flash.
0: Tadi aku sudah muter dua lagu di awal ya kan, di jam 9 itu ada pola kata yang sama, Kawan Rasika. Ayo cebak. Coba tebak kata apa? Tak kirimi stiker, aku udah lama tau gak ngirimi stiker tau untuk Anda. Ayo nih kesempatan Anda luar-luar kota nih atau yang pada sibuk-sibuk nih. Tadi aku muncul dua lagu, itu ada satu kata yang sama, Kawan Rasika. Kata apa? Coba yang paling cepet. Tak kirimi stiker, yo Kawan Rasika. Lama tuh aku tidak ngirimi stiker tuh untuk Anda semuanya, yang kan banyak tuh yang kawan-kawan dari luar daerah, luar kota. Yo sapa paling cepet ya. Tadi ada dua kata di awal lagunya ki podo loh, Kawan Rasika katanya. Coba tebak siapa yang paling cepat. Aku pilih dua deh. Aku pilih dua. Yeah. Pak Dery.
2: Aman. Untuk Payaman lancar, aman, terkendali. Terima kasih.
0: Payaman Secang Pak Dery. Wih mantap sekali. Pak Dery sudah sampai kawasan Payaman Secang Magelang ya, Kawan Rasika. Sip, Mantap, jadi jalur selatan lancar ya guys. Tadi informasi dari Pak Yulianto Prasetyo tadi menuju Solo lewat tol lancar. Kemudian juga dilengkapi info sama Pak Dery. Kalau Anda mau ke Ambarawa, Jambu, Secang, Magelang, ini sudah sampai kawasan Payaman. Situasi arus lalu lintasnya masih lancar sekali lagi. Matur suwun Pak Dery. Ini Pak Dery tidak sendiri atau sama Ibu? Sama Ibu, tak pasti nggak mungkin berpisah atau Pak Dery? Tumben ya sekarang yang laporan Pak Dery, biasanya ibu terus ya. Mantap nih Pak Dery jadi muncul suaranya juga toh. Matur suwun Pak, dari Semarang menuju arah Magelang ya. Fakih digodong yang pertama, betul Pak Fakih. Kemudian yang kedua ada Pak Elan Riger Alexander. Ya wis itu ya kawan Rasika, berkenan toh ditempel, monggo silahkan kendaraannya atau rumahnya atau pos kamplingnya atau manalah, monggo segera ditempel ya wis. Pak Elan Riger Alexander sama Pak Fakih godong, kirim alamat Pak untuk pengiriman stikernya. Ya ora cuma stiker emplek-emplek kok, tenang aja ya. Orang yang terima stiker seemplek gitu enggak, tenang aja wis, kirim alamatnya Pak Fakih. Digodong sama Pak Elan Riger Alexander nih yang sudah nebak apa kata di dua lagu tadi yang sama. Dah ya guys, yang lain ya sesok nih ya guys. Eh kira no sing info lalu lintas nih. Iya koyone iki Pak Purwanto, Bu Widi, Pak Lutfi, Pak Khairul Wahyu, Pak Eko Prasetyo. Udah ya guys, sudah ada Pak Fakih sama Pak Ilan Reger. Oke, selamat, nanti tak kirimi stikernya ya ke alamatnya Pak Fakih sama Pak Ilan Reger lah. Monggo silahkan nanti bisa ditempel kendaraan. Ya syukur biar banyak kawan-kawan yang kenal.

0: Well, kemudian juga atau ditempel di rumah atau di pos kampling juga guys, monggo saja silahkan, yang penting ditempel di tempat yang sesuai ya. Pak Koriudin Fahri, selamat pagi. Ki Pak Fahri, ki kok rata tekan-tekan toh Pak? Suwi banget ya perasaan Pak Fahri, ki biasanya cepet, wong dalane lancar loh Pak Fahri. Kudus dari Semarang nih kawan-kawan tadi sudah pada sampai lokasi, ki kok Pak Fahri kok ije ning dalan wae ki perasaan. Mau Pak Muhammad Bagus Binatara wae koyone juga paling sudah sampai Pati loh sekarang kok Pak Fahri ije muncul ki ternyata.
1: Kuakui.
0: Ya betul.
1: Lagunya temanya kuakui mas, ada kuakui.
0: Betul.
1: Tambah satu lagi mas, Andrea the Backbone mas, ada yang kuakui. Gumain Wati.
0: Boleh mau jam 9? Oh ini berarti koyone Pak Fahri habis turun mobil, ya, habis turun mesin gitu berarti. Tadi jam 9 ya kan main hati.
2: Mas Yuda. Di exit Krapek ya. Exitnya masih ramai lancar.
0: Oke. Okay.
2: Itu.
0: Sip, matur suwun Pak Khairuddin Fahri. Pak ini Pak Fahri tadi dari Kudus yang awal Raseka baru sampai Krapyak ternyata. Suwi banget loh Pak Fahri jujur. Seko jam 7.20 sampai jam 9.20 rong jam lah mau. Pak Diki Harmanto aja 1 jam loh wis sudah sampai lokasi tujuannya masing-masing.
1: 20 sampai jam 9.
3: Bawa mantan pacar Mas, makanya pelan-pelan.
0: Walah, oh ada Bu Fahri toh. Halo Bu Fahri, salam kenal Bu Fahri. Cie, mau jalan-jalan ki berarti. Selamat beraktivitas dan selamat jalan-jalan lah. Untuk infonya lancar ya. Ini by the way Pak Fahri barusan tindakan dari Kudus ya guys. Lancar, gak ada kendala signifikan. Ini yang sudah mulai rame adalah di Pantura Walisongo dan Kawarasika, percaya gak? Dari tadi aku jam 6, jam 7, jam 8, jam 9 aku nyebut kali gawe enggak? Enggak kan? Nyadar kan? Ih aku juga baru realize sekarang loh kawan Rasika, aku tidak menyebut kali gawe samsek alias sama sekali. Jadi menandakan kalau K dari 3K di kota Semarang yang selalu jadi pusat kepadatan arus lalu lintas, sementara yang saat ini rame adalah KIB ya, untuk kali gawe dan Kubro, sementara situasi arus lalu lintasnya masih cukup baik. Ya kan? Aku dari tadi nggak menyebut kali gawe loh guys. Wah, dari jam 6 sampai dengan jam 9 pagi. Ini baru pertama deh ya aku tidak menyebut kali gawe. Maksudnya di tahun 2026 ini ya. Rekorku siaran Kelana Kota pagi di 2026 adalah hari ini. Tanggal 5 Agustus 2026, rekor tidak menyebut kali gawe sama sekali sejak jam 6 sampai jam 9. Menandakan kalau jalannya lancar ya Kawarasika. Tidak ada kendala.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Eri Ali Davi. Kabupaten Jember mengalami inflasi tahunan sebesar 2,53% pada Juli 2026. Namun secara bulanan, Jember justru mencatat deflasi sebesar 0,24%. Data tersebut dirilis Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Jember Selasa siang. Kepala BPS Jember, Penny Dwi Wahyu Winarsi menjelaskan, kondisi ini dipengaruhi fluktuasi harga emas perhiasan. Secara tahunan, harga emas melonjak sekitar 35% dibanding Juli tahun lalu, sehingga menjadi penyumbang utama inflasi. Namun dibandingkan bulan Juli, rata-rata harga emas justru turun sehingga ikut mendorong deflasi pada Juli. Selain emas, deflasi juga dipengaruhi turunnya harga bawang merah, cabai rawit, dan telur ayam ras. Sementara inflasi tahunan turut didorong kenaikan harga beras, minyak goreng, bensin, daging sapi, serta bakso siap santap. BPS menegaskan, pemantauan dilakukan terhadap perubahan harga emas perhiasan, bukan jumlah transaksi pembeliannya.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Pemkot Malang resmi melarang penggunaan sonhorek selama perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Larangan ini tertuang dalam surat edaran Wali Kota Malang nomor 22 tahun 2026. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan sonhorek tidak boleh digunakan karena dinilai mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Lebih lanjut Wahyu menambahkan aturan ini berlaku untuk berbagai kegiatan Agustusan seperti pawai, karnaval, dan bersih desa.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Madiun menindaklanjuti program strategis nasional dengan program unggulan petani dan peternak sejahtera untuk mewujudkan pertanian yang mandiri, berdaya saing, dan menyejahterakan masyarakat. Hari Wuryanto, Bupati Madiun bilang, pemerintah daerah harus mampu bersinergi dengan lintas sektor dan masyarakat guna mewujudkan kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam meningkatkan produktivitas pertanian, Pemkab Madiun terus berupaya memberikan bantuan benih yang bermutu, pupuk subsidi, penyaluran teknik budidaya, perluasan area tanam, dan pemanfaatan areal non-produktif melalui irigasi dan perpompaan, serta penggunaan teknologi baru, alat dan mesin pertanian.
4: Saya Aprilio Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Pemerintah Kota Surabaya resmi membuka pemusatan pendidikan dan pelatihan atau Pusdiklat Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kota Surabaya 2026 di Graha Sawunggaling kemarin. Tunjung Iswandaru, Kepala Bakes Bangpol Surabaya bilang, Pusdiklat akan berlangsung selama 2 minggu, mulai 4 sampai dengan 17 Agustus 2026, dengan jadwal intensif dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam setiap hari. Pemusatan latihan diikuti 98 calon paskibraka Kota Surabaya dengan rincian 49 putra dan 49 putri. Ada juga satu pasang, satu putra dan satu putri, utusan terbaik Kota Surabaya, yang diberangkatkan untuk mengikuti Pusdiklat Paskibraka tingkat Provinsi Jawa Timur.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca.
1: Yes, kita sampaikan informasi perakiraan cuaca dulu kawan untuk hari ini tanggal 5 Agustus 2026. Informasi perakiraan cuaca hari ini akan langsung disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang kawan. Saat ini kita sudah terhubung dengan Mbak Rani Puspita Ekawati yang akan menyampaikan. Mbak Rani Puspita, silakan.
2: Terima kasih Mas Yuda. Selamat pagi para pendengar, kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah lainnya yang berlaku pada pagi hari ini hingga awal malam nanti pukul 7 malam. Untuk di wilayah Semarang di pagi hingga siang hari nanti ini secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian di sore hingga awal malam secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk arah anginnya ini bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, di pagi hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian di siang atau sore hingga awal malam nanti, secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan ada potensi hujan ringan yang bersifat lokal yang berpotensi terjadi tidak merata terutama di wilayah pegunungan, kemudian di wilayah dataran tinggi, sebagian Jawa Tengah bagian timur dan sekitarnya. Dan untuk informasi tambahan untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah ini berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian Mas Yuda.
1: Oke. Mbak Rani, kemarin Mbak Ferry Oktarisa bilang katanya ada fenomena atmosfer, makanya beberapa waktu sempat hujan. Nah, itu fenomena itu masih akan ada waktu sampai beberapa ke depan atau kemarin aja Mbak Rani?
2: Kalau untuk yang terbaru Mas yang kami pantau saat ini sudah tidak ada fenomena atmosfer yang sedang aktif saat ini. Jadi untuk hujan yang terjadi ini kemungkinan memang lokal atau berpengaruh dari topografi wilayahnya. Kalau kemarin memang ada beberapa fenomena atmosfer seperti gelombang Rossby gitu kami menyebutnya, yaitu memang membantu atau mendukung untuk peningkatan pertumbuhan awan-awan hujan sehingga hujannya memang agak lumayan banyak tuh kemarin walaupun dia sporadis gitu.
1: Oke, Mbak Rani, fenomena yang ada di langit sana itu selalu dampaknya selalu hujan atau ada fenomena lain yang dampaknya selalu bukan hujan?
2: Ada yang selalu ada yang bukan hujan juga Mas. Contohnya misalkan ada siklon tropis. Nah, itu dia ada dua kemungkinan bisa menambah curah hujan, bisa mengurangi curah hujan. Gitu. Jadi ada macam-macam sih Mas. Jadi memang sangat dinamis sekali gitu.
1: Oke, makanya ada BMKG ya Mbak Rani. Mbak Rani Puspita, thank you so much infonya.
2: Sama-sama Mas Yuda.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
6: Remaja putri, sering lemas, pusing, dan wajah terlihat pucat. Hati-hati, bisa jadi itu anemia.
7: Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah, sehingga pasokan oksigen ke seluruh tubuh berkurang. Ingat, anemia berbeda dengan tekanan darah rendah.
6: remaja putri lebih beresiko mengalami anemia karena menstruasi, masa pertumbuhan, kurang mengonsumsi makanan bergizi, atau menjalani diet yang tidak sehat.
7: Yuk cegah anemia dengan makan makanan kaya zat besi dan protein. Perbanyak buah serta sayur, minum 1 tablet tambah darah setiap minggu, rutin berolahraga, rajin mencuci tangan, dan minum air putih minimal 8 gelas setiap hari.
6: Remaja sehat, bebas anemia. Sehat dimulai dari diri sendiri.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Semarang yang juga guru besar Universitas PGRI Semarang Profesor Dr. Nur Khoiri mengatakan anggaran pendidikan seharusnya difokuskan sepenuhnya untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Aspeknya mulai dari peningkatan kualitas guru, peserta didik hingga penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Profesor

gantung pada kualitas tenaga pendidik namun juga pada tersedianya fasilitas belajar yang memadai. Dengan dukungan anggaran yang tepat sasaran, sekolah dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Di sisi lain, Profesor Khoiri mengatakan tetap mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai kebijakan pemerintah. Namun, menurutnya pendanaan program tersebut sebaiknya berasal dari pos anggaran di luar sektor pendidikan agar tidak mengurangi alokasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi langkah positif untuk memastikan pendidikan.

0: Selain itu kawan, kinerja arus barang di Pelabuhan Tanjung Mas Kota Semarang tembus 2,69 juta ton dengan catatan pertumbuhan 13%. Dalam semester 1 tahun 2026, PT Pelindo Multi Terminal Branch Tanjung Emas mencatat total arus barang mencapai 2.694.401 ton atau tumbuh 13% dibanding periode yang sama tahun lalu. Branch Manager PT Pelindo Multi Terminal Branch Tanjung Emas Joko mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil sinergi yang sangat baik antar para pengguna jasa, peningkatan efisiensi operasional, serta optimalisasi pelayanan kepelabuhanan. Tercatat dalam semester 1 tahun 2026, arus barang perdagangan luar negeri mencapai 803.611 ton atau meningkat 23% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan arus barang luar negeri dipengaruhi meningkatnya aktivitas impor berbagai komoditas seperti plywood, heavy cargo, metanol, soda ash, soybean meal, hingga biji gandum. Sementara itu, peningkatan arus barang domestik didorong oleh aktivitas bongkar muat batu bara, pasir, pupuk, metanol, HSD, heavy cargo, tiang pancang, arang, dan tepung tapioka. Bukan hanya arus barang, arus di Tanjung Mas Semarang juga terlihat dalam aktivitas layanan kendaraan Ro-Ro yang menunjukkan pertumbuhan signifikan selama semester 1 tahun 2026.
1: Anak kota Rasika.
0: Nah, berarti istilahnya dalam tanda petik sedikit terjawab ya, atas apa yang terjadi di bulan Januari kemarin ya, Januari, Februari, Maret, kemudian libur Idul Fitri, setelah Idul Fitri sempat ya di Arterio Sudarso, kawasan Terminal Peti Kemas Sipta, peningkatan jumlah kendaraan hariannya luar biasa karena juga berbanding lurus dengan jumlah arus barang di area pelabuhan Tanjung Mas Kota Semarang. Nah, ngomong-ngomong di sana, saat ini sudah kurang lebih 2 bulan Rasika mencatat di Jalan Arterio Sudarso kawasan Cipta, itu sudah istilahnya tidak terjadi kepadatan lalu lintas ya di sana. Udah 2 bulan guys, Juni sama Juli. Cuma satu kali tok waktu itu bulan, dua kali tok di bulan Juni kawasan Rasika. Juli itu benar-benar lancar terus situasi di kawasan Jalan Arterio Sudarso yang simpulnya adalah di Terminal Peti Kemas Cipta. Berarti istilahnya yang apa yang terjadi kemarin sejak Januari sampai dengan April, kemudian libur sebentar ya, terjawab dari rilisnya PT Pelindo barusan ya. Kalau ada pertumbuhan 13% untuk arus barang di Pelabuhan Tanjung Mas yang awalnya kan juga berasal dari darat kan untuk dibawa ke pelabuhan dan sebaliknya. Pak DV, selamat pagi. Oke, matur suwun Pak DV. Pak Kris, perjalanan dari Sinar Waluyo Semarang ke Gajah Demak lancar aman Sulaiman. Sekarang percuma ganti Android, cuma denger Rasika tok. Makasih infonya ya, dan telah menemani perjalanan harian. Sumpah Pak Kris sampai ganti handphone di sistem operasi yang lain. Sumpil Pak Kris. Ya Allah, padahal rasa sampai ganti handphone sistem operasi yang lain ini juga rapopo lo jane Pak Kris. Tinggal lewat website kan bisa sak jane. Ya Allah, aku merasa tersanjung banget loh kini sampai ono koyong ini sampai ganti handphone yang sistem operasinya yang lain. Karena sementara aplikasi Rasika ya cuma di Android dulu ya. Di iOS mahal. Udah langsung tak sebut baik. Larang, ngomong Rasika larangnya nganggu banget. Jadi doakan kita. Doakan kita duwe sangu ya kawan. Biar nanti punya aplikasi di iOS juga. Larang banget ngomong Rasika. Makanya ya istilahnya dari dulu sudah banyak sebenarnya kapan di iOS, kapan di iOS. Kosek ya guys, siji-siji.

0: iki kabeh-kabeh larang. Matur suwun Pak Kris. Ini by the way Pak Kris, perjalanan dari Sinarwaluyo ke Gajah Demak ya, lalu lintasnya lancar saja. Bu Widi ini on the way ke Jeporo, mau ke Keling sama Kelet, minta infonya. Nah itu barusan sedikit terjawab ya, dari laporannya Pak Kris yang sudah sampai Gajah Demak, koridor Semarang Demak Trenggulingnya, sementara berarti masih LALN CACR, lancar. Pak Hoho, oke matur suwun Pak Hoho. Nih Pak Eko Prasetyo langsung ngasih info nih. Pak Eko Prasetyo melaporkan Kubro Kaligawe lancar. Meski di aplikasi penunjuk jalan warnane abang, tapi tetap bergerak ya, gak sampai berhenti, katanya Pak Eko Prasetyo. Barusan tuh ini loh, bukan cinta-cintaan ya. Kalau Pak Eko Prasetyo sadar kan tadi ada banyak kata yang sama dari semua lagu yang aku munculkan barusan. Bukan cinta-cintaan ya temanya Pak Eko Prasetyo, salah. Kita simak headline dulu di News Flash.
1: News Flash. Kementerian Sekretariat Negara resmi membuka pendaftaran undangan upacara hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai hari ini hingga 7 Agustus 2026 melalui portal resmi pandang.istanapresiden.go.id. Pemerintah menyediakan 8.100 kuota untuk masyarakat berusia minimal 12 tahun dengan syarat menyertakan 1 NIK per orang serta mengunggah swafoto bersama KTP. Demikian News Flash.
0: Oh ya betul kalau katanya Pak Rizka Alta Fauzi, betul kalau Anda handphonenya pakai iOS ya nginstalnya aplikasi lain ya. Bukan aplikasi Rasika, aplikasi-aplikasi lain yang apa untuk mendengarkan radio. Sip, matur suwun Pak Rizka. Pak Agus Pur.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semua yang di darat maupun yang di udara, Mas Yuda apa kabar?
0: Baik.
2: Ini kemarin jadi Japri,
0: luar
2: salah
0: biasa.
2: Satu teman kita dari Rasika, dikira saya sakit kok. Lama gak muncul lah. Karena kesibukan, akhirnya karena di Japri teman-teman, mungkin ada yang kangen suara.
0: Asik deh, saya. Asik deh.
2: Kangen dia, cari. Pak Budi, gimana sehat? Ini trio apa namanya kemarin? Ayo, siapa yang ingat julukan kita? Saya, Pak apa Wendy sih? Sama Mas Juli. Trio apa?
0: Trio Suge.
2: Trio
0: Suge.
2: Tinggi Boy. Wah, selamat bergabung ya, kembali pasti. Di Rasika. Mas ini di jalan Kampung Kali ya ini ya. Ini kok anu ya Mas? Meresek ya Mas suaranya Mas
0: ya. Ya betul, itu region kami, itu di atas menara HSBC ada towernya radio lain. Di situ Kampung Kali, sebagian Jalan Gajah Mada memang red zone-nya kita, Pak. Karena di atas menara ya, di atas gedung HSBC ada tower radio lain. Pak Freddy Baja.
3: Pagi, Bun. Mau pagi. Tanya ini temanya lagunya judulnya Kuakui Semua ya. Kuakui itu tadi itu ya juga. Kuakui juga ini juga Kuakui juga. Wah, istimewa pun lagunya temanya hari ini. Kuakui, ada kata-kata kuakui. Gitu pun, terima kasih pun. Ini saya mau ke Kendal pun.
0: Lancar toh.
3: Dari Krapyak, matur nuwun pun.
0: Oke, okay. Amin. Dan lancar ya Pak Fred. Ya. Ya tapi aku cuma sampai jam 10 aja loh. Aku cuma sampai jam 10 aja loh. Kayak aku mau pamitan loh guys. Pak Khairuddin Fahri.
4: Kawasan Q.
0: Oh Pak Fahri ke QQ toh. Oke, matur suwun Pak Fahri. Pak Warsadi nih yang ngasih informasi pantauan di Jalan Pantura Wali Songo. Wah, Pantura Wali Songo atau mana ki Pak Warsadi?
5: Adanya pekerjaan dari petugas PDAM di seputaran Pasar Karangayu,
0: Pasar Karangayu,
5: Kota Semarang. Okay. Tepatnya di jalur kanan. Jalur yang bisa dilalui hanya seputaran jalur tengah saja. Jalur kiri ditempati oleh parkir-parkir dari pengunjung pasar Karangayu tersebut. Okay.
0: Lajur paling kiri dipakai kendaraan parkir, lajur kanan dipakai perbaikan kawan-kawan PDAM Kota Semarang, tersisa lajur tengah. Nih Pak Warsadi ngasih info di Jalan Jenderal Sudirman ya, di Pasar Karangayu guys, padat sekali situasinya yang arah ke Tugu Muda. Matur suwun Pak Warsadi. Kemudian ada Pak Fendi Febrian. Betul sekali Pak Fendi. Pak Saiful Anis, aku juga melintas Jalan Pantura Wali Songo lho nih, melintas di U-turn Rumah Sakit Tugu, ketemu sama Kawarasika 1173. Wih, keren nih mobilnya. Pak Anggit, Fridian, Wika, selamat pagi. Melaporkan kampus Undip Tembalang saat ini masih terkondisikan ya, walaupun di Muladido masih ada acara cuaca cerah terik dan semburan angin yang tidak menyehatkan jari. Tetap hati-hati di jalan, hormati pengguna jalan. Aku mau mengucapkan buat anak lanangnya Bu Anggi ya, Kaizuran Alsaki Ishak yang kedua tahun. Semoga jadi anak berbakti kepada orang tua dan orang lainnya, jadi anak soleh, ahli ibadah dan sodakoh, sukses kelak nanti. Amin. Doanya juga ya, wali ane juga ya, Pak Anggit Wika, Bu Anggine juga selalu sayang, cinta dan tanggung jawab kepada putrane sampai dengan nanti dewasa ya, sampai dengan anaknya sukses nanti ya, tidak pernah ditinggalkan ya. Mantap. Selamat ulang tahun Pak Anggit. Ya, ki tumpengan ki berarti atau besok atau kemarin. Pak Hari.
4: Selamat pagi menjelang siang Mas Yuda dan kawan Ratsika.
0: Pagi.
4: Kali ini saya mau minta info. Ini perjalanan dari Pati Mas Yuda jam 10, jam 9.53. Untuk perjalanan ke Semarang, kemarin kan Kudus Lingkar ke arah Demak kan lancar Mas, enggak ada pekerjaan. Kira-kira jam ini saya mau lewat situ, kira-kira macet apa enggak ya Mas? Sudah kan gua harus ke matur suwun.
0: Matur suwun. Informasi terakhir kok antreannya pendek aja itu Pak Hari. Soalnya tadi info terakhir tapi jam 8 sih. Pekerjaan masih ada, cuma pekerjaannya sudah di luar badan jalan. Makanya antriannya enggak yang sampai padat gitu Pak Hari. Di Jalan Lingkar Kudus yang arah menuju ke Semarang di Jepang toh. Tadi informasinya terakhir tapi jam 8 Pak Hari. Sekarang ya belum ada notes kembali, kalau kita simpulkan sih koyone ya masih rame lancar aja. Antriannya di Lingkar Kudus yang sedang ada perbaikan jalan di sekitar Jepang. Pak Yohan. Ini Pak Yohan Un, apakah melintasi? Oh melintasi, melaporkan dari.
6: Homeschooling, jadi ya saya cuma bisa monitor-monitor di rumah.
0: Oh lah kenapa Pak? Sehat toh tapi Pak? Maksudnya homeschoolingnya karena bukan alasan kesehatan toh? Ya wis matur suwun nek Pak Yohan tetap di Rasika lah ya, walaupun aktivitasnya sekarang di rumah. Karena anaknya homeschooling. Pak Eko, tanah Mas.
7: Selamat pagi yang kesiangan Mas Yud. Baru online saya, baru bisa duduk di mobil. Karena kemarin malam tidurnya terlalu malam. Tadi pagi bangun jam 4 masih tidak kuat. Matanya akhirnya tidur lagi dan baru sadar jam 8-9 tadi. Ini posisi di Semarang Utara Mas Yud, bandara. Mau ke arah Batang lewat jalan biasa, bagaimana Mas Yud? Apakah lancar? Soalnya nggak kedengeran kabar dari tadi, baru buka radio ini. Terima kasih.
0: Oke, Menteri Suwon. Tuh, tadi terakhir Pak Freddy Baja, Pak, mau ke Kendal. Sementara kok belum ada reporti. Jadi itu ya informasinya. Pak Eko Tanama, sementara sampai dengan koridor Kendal dulu. Kendal masih baik kok, arus lalu lintasnya. Pak Sono, selamat pagi. Perjalanan dari Madukoro ya, Kota Semarang menuju Wirosari sudah sampai Lingkar Demak. Lancar, cuma tadi sedikit tersendat di es karena puter balik saja. Es ki sayung ya. Aku juga dari tadi pagi gak nyebut sayung loh, ngawarasinya. Nyebut sekali deh. Hendre radione Pak Sono. Malu aku naik kerungu wong akeh iki. Ya wes, nanti kita pantau lagi ya informasi jalurnya di Kelana Kota Siang. Nanti masih ada waktu ke depan, tenang. Tapi aku sampai jam 10 dulu. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan ya. Tenang, informasi jalan raya ya tentu di Rasika pakai R. Terus-terus ke ya, pokoknya informasi jalan raya di Kelana Kota di Rasika pakai R ya. Kamu Rasika bukan pakai huruf yang lain ya. Huruf yang lain itu informasi jalan juga gak sih? Aku kok belum pernah dengeri. Lagu ya? Oh alah. Yes, nantilah aku tak coba kapan-kapan dengar. Selamat datang Wita, assalamualaikum. Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: jam 10 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kabupaten Pati berencana menguji coba program angkutan sekolah gratis mulai tahun 2027. Setelah proses penyusunan regulasi dan persiapan teknis selesai, Ketua DPC Organda Pati Suyanto menyatakan pihaknya siap mendukung program tersebut dengan menyiapkan armada dan pengemudi pada sejumlah trayek menuju kawasan sekolah. Uji coba akan diawali di wilayah Pati Kota dengan melibatkan 5 trayek. Program ini diharapkan meningkatkan keselamatan pelajar, menekan pelanggaran lalu lintas sekaligus mendukung kesejahteraan pengemudi angkutan umum. Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus menganggarkan sekitar 900 juta rupiah untuk pemeliharaan marka jalan di 25 ruas jalan pada tahun ini. Kabid Keselamatan Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kudus Sahrinoto Utomo menjelaskan, anggaran tersebut tidak hanya untuk jalur sepeda, tetapi juga mencakup zebra cross, marka jalan, rumble strip, dan marka parkir. Menurutnya, penyediaan jalur sepeda merupakan amanat undang-undang sekaligus mendukung program rute aman selamat sekolah agar pelajar lebih aman bersepeda serta membantu mengurangi kemacetan dan polusi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Madi Rasika 105,6 FM kawan. Di Pasar Karangayu nggak biasa-biasanya padat kayak gini ya. Hari ini padat banget yang

0: itu padat sekali di situ, di depan pasar Karangayu persis kawan. Oke, titip mata ya untuk kawan Rasika yang ada di situ. Apa penyebabnya? Kemudian di KIW, ekor dari kepadatan di KIB kata Pak Abid, ya, ekornya sudah nyampe PO Randu Garut lebih. Iya, ya. Baik, ini kawan kita yang ada di SPBU atau mungkin sedang mengisi BBM ya. Tadi melintas di jalur ini, melihat antreannya sudah lumayan panjang. PO Randu Garut ya, mungkin kira-kira di KIW ini antrean ini hari apa sih ini kok cukup ramai ya? Oh, hari Rabu ya. Oke, hampir 3 kilo, 2,5 kiloan padat. Pak Adia, selamat pagi. Sekali-sekali laporan. Oke, selamat jalan ya. Semoga tetap dingin. Pak Awitri, selamat pagi. Halo, ada catatan informasi apakah ini di manakah ini? Sedang mengalami ketersendatan di sebuah kawasan.
1: Ayo ada pekerjaan PDAM perbaikan pipa saluran air yang dari arah Kalibandang menuju ke dalam kota Semarang ada ketersendatan.

0: setelah ini lancar lagi.
1: Oke, jadi di depan pasar itu ada perbaikan saluran air, kawan. Jadi ini apa? Saluran air apa pam itu ya? Dilubangi gitu sampai cukup dalam. Ya, bisa jadi pam juga bisa atau saluran air juga bisa. Saluran air itu apa bedanya sama pam ya? Saluran air belum tentu pam. Karena kan cukup apa dalam juga kalau sudah melalui tumbukan-tumbukan perbaikan-perbaikan jalan. Sementara pipanya ya di bawah sana. Awal-awal mungkin hanya sekian puluh senti gitu ya. Tapi lama-lama bisa 1 meter ke dalamnya. Ya itu memang sulitnya kawan. Kadang-kadang perbaikan PDAM itu butuh waktu. Dan biasanya ketika sudah selesai, itu juga dampak alirannya tidak seperti listrik gitu. Kalau listrik kan ketika ada perbaikan selesai langsung biar gitu. Tapi kalau PDAM, enggak. Alirannya itu butuh waktu gitu kawan. Oke, thank you. Terima kasih banyak informasinya. Jadi ketersendatan yang tadi kami tanyakan, kenapa Karangayu pagi ini kok padat banget, gak kayak biasanya. Ternyata ada perbaikan saluran air. Oke. Pak Mohlisin, selamat pagi. Oke. Terima kasih. Sedang mengutak-utik elektroniknya. Baik, siap. Terima kasih banyak. Ibu Nini, wow, sudah sampai Semarang, saya tidak melihat ada ketersendatan sama sekali. Ujuk-ujuk nyampe aja gitu, karena saya tidur sepanjang jalan. Ngelir-ngelir di sayung agak tersendat sedikit. Tapi aku tidur lagi, dan ini mau lanjut ke Pekalongan dan Pemalang. Tapi pengen lewat konven aja, gimana informasinya untuk pagi hari ini. Yang ke arah barat ya, ke arah barat sih lancar ya. Tadi informasi dari Bung Yuda, tadi ke arah barat sampai Weleri lancar. Gak tahu kalau Weleri ke Pekalongannya bagaimana. Mungkin sekarang ini memang sedang banyak beberapa titik pekerjaan-pekerjaan jalan. Tapi so far sejauh ini lalu lintasnya lancar aja tuh. Tidak mengganggu perjalanan Anda yang melintasi Pantura Barat. Kecuali KIW ya, KIW yang ke arah kota aja. Yang ke arah baratnya mulus. Bu Winarni, selamat pagi. Ini sedang terjadi kegiatan di Muladidom, yaitu prosesi penerimaan mahasiswa baru di Undip, ya, di Muladidom, PPMB. Oke, ini dia para rektor, guru besar, dan mereka yang berkecimpung dalam dunia pendidikan di Undip. Ya, dengan pakaian khasnya itu. Oke, terima kasih banyak. Ini juga para lulusan-lulusan terbaik SMA yang masuk, yang lolos ke Undip ya. Oke, PPMB. Kemudian iya Muladidom. Sebentar lagi nanti bulan apa gitu tuh akan dipakai untuk GIAS, pameran otomotif. Pak Hans, mangkang ke KIW ekor sangu mas. Oh udah sampai sangu, cukup panjang juga ya. 2,5 kilometeran lebih lah ya kawan, mungkin ya. Antara ya 2,5 kilo lah ya kira-kira. Jadi mohon bersabar karena dominasi kendaraan, bukan dominasi ya. Ya pokoknya cukup padat lah ya, banyak truk-truk yang lewat situ. Pak Miftah, selamat pagi menjelang siang Bung Aris. Selamat siang aja ya, karena udah jam 10 lebih lah. Sebabnya adalah ada pengamanan dalam rangka agenda sidang di pengadilan Tipikor hari ini. Ya ini di Jalan Suratmono, Kota Semarang. Nah ini dia penampakannya. Tapi lalu lintasnya lancar sih, gak ada masalah. Cuma memang apa, jalur yang sisi tertentu tertutup karena ada pengamanan. Oke. Yes. Siap di pengadilan ya. Jadi praktis untuk, karena dipakai untuk parkir kendaraan-kendaraan keamanan dan lain sebagainya, termasuk

pagar-pagar dan lain sebagainya. Baik, itu kawan, terima kasih informasinya. Pak Muslim, PDAM, apa maksudnya nih Pak? Oh yang tadi, perbaikan di Karangayu ya. Oke. Kemudian Kak Apriliano, selamat siang. Pantura Wali Songo ya Bung Haris, sudah sampai sebelum SPBU. Seperti inilah penambahkannya. Ini kawan kita menuju ke arah barat, lancar aja. Cuma sambil memvideo antrean yang memang kebanyakan berhenti sih kalau saya lihat ya. Oke, dominasi truk-truk tentu saja. Lajur kiri dan lajur kanan, terutama di lajur kanan itu dominasinya truk. Oke, baik. Terima kasih banyak. Cukup panjang. Panjang banget. Aku pengen lihat paling depan itu kayak apa sih di KIW itu. Paling kepalanya itu kayak apa gitu. Ya mungkin karena memang traffic light ya. Traffic light aja. Oke, ini PR bagi pihak dinas perhubungan, kepolisian. Karena pada saat tertentu antreannya sangat panjang. Cukup panjang. Termasuk juga di dalam ya. Ini harus butuh solusi nih. Solusinya bagaimana? Biar dipikir sama mereka karena kita ilmunya gak nyanda sampai situ. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Tuan CEO sudah tiba.
6: Selamat datang Tuan CEO.
5: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
7: Bukan.
6: Apakah karena orang dalam?
7: Bukan juga.
5: Lalu apa Tuan CEO?
7: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi sersitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, the meaning you

0: pertama.
1: Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Saya Haris, kawan, menjadi kawan Anda malam ini. Siang hari ini. Ya, siaran pagi kadang malam juga, jadi keliru-keliru. Apalagi di suasana di studio itu enggak bisa keluar, lihat keluar gitu. Oke, baik. Selamat jalan untuk Pak Andi, kemudian Pak Bagus Aditya. Halo, ada apakah ini?
2: Selamat siang, Mas Haris. Sedikit memberikan saran dan komentar ya.
1: Boy.
2: Mengenai ketersendatan di KIW yang hampir setiap hari ya.
1: Yeah.
2: Yang notabene macetnya luar biasa. Kalau saya lihat ya, berkali-kali saya lewat situ, itu ketersendatan karena pengaturan lampu TL-nya yang terlalu cepat ya, Mas Haris ya. Okay. Terutama kalau keluar dari KIW, itu ketersendatan sampai di bawah, di atas flyover-nya ya, Mas Haris ya. Padahal itu sudah berapa meter, berarti cukup lumayan panjang. Truknya belum sampai TL sudah berhenti lagi merah. Itu saya alami berapa kali kalau lewat situ, mesti kalau enggak 3 kali lampu merah ya 5 kali lampu merah baru bisa lolos di TL KIW. Itu pengaturan TL-nya bisa di koreksi itu, Mas Haris. Interval waktunya itu ya, yang dari apa namanya, dari keluar dari KIW sama yang dari arah barat. Dah itu solusinya mungkin di situ. Kalau ada yang salah bisa dibenarkan. Matur suwun. Iya, iya.
1: Sebetulnya pengaturan yang benar itu gimana sih maksudnya? Kalau ada pengaturan atau traffic light merahnya lebih cepat, berarti ada sisi lain yang lebih lama gitu kan ya. Atau gimana sih? Karena kalau karakter truk itu kan ketika berhenti kemudian nyala hijau, itu kadang-kadang butuh waktu untuk angkatan. Itu kadang-kadang 10 detik baru bisa berangkat gitu ya, jalan untuk melewati traffic light. Kadang-kadang kita dengan jarak yang mungkin 10 meter gitu dari antrean depan, bukan 10 meter ya, mungkin sekitar ya 30-an meter, 40-50 gitu. Ketika kita hitung nih, nyala hijau 1, 2, 3 sampai detik ke 10 itu kita belum berangkat gitu, belum bergerak gitu. Baru mungkin detik ke sekian baru bisa berangkat. Itu pun ketika udah nyampe di pas traffic light-nya berhenti lagi. Dan kita juga sudah mengalami beberapa kali nunggu di situ gitu. Sebaiknya bagaimana? Mungkin bisa dicerna kembali nih ya pihak Dinas Perhubungan, karena ini apa namanya, butuh awalannya cukup berat gitu kawan. Jadi memang kalau misalnya hijau ya lebih lama, karena sekalian aja. Jadi ketika kendaraan sudah melaju terus dihabisin, sama seperti ketika polisi melakukan rekayasa lalu lintas itu kan yaudah terus ayo sampai dengan apa ya, sampai dengan antreannya itu agak berkurang cukup banyak gitu ya. Resikonya ada sisi lain yang harus menunggu gitu kawan. Ataukah perlu diterapkan menggunakan AI traffic light, di mana dia akan menggunakan apa namanya ya, menggunakan kamera, yang kamera pintar tentu saja, jadi dia bisa mengcapture berapa antrean yang panjang, kira-kira di mana yang perlu mendapatkan prioritas gitu, agar seperti sedang ada petugas kepolisian yang ada di lokasi gitu. Gimana sih mereka sedang melakukan upaya-upaya pencairan arus gitu? Pasti akan apa ya, melakukan upaya untuk penambahan waktu barangkali ya. Walaupun mungkin sudah merah masih tetap jalan terus untuk menghabiskan antrian. Nah, kalau sudah diterapkan dengan CCTV AI ini, mungkin kita juga bisa disetting ya, karena Dinas Perhubungan kan juga kameranya sudah terpantau dari pusat juga kan. Ada Dan kita juga sering melihat di CCTV itu kameranya goyang-goyang atau berputar gitu, memantau bagaimana arus lalu lintasnya dan sebagainya. Nah, bisa nggak diarahkan kayak gitu loh? Oke, ini PR tentu saja. Saya buka dulu catatan singkat. News
0: Flash. 25 negara bagian Amerika Serikat resmi menggugat Presiden Donald Trump atas kebijakan tarif impor global yang diterapkan secara sepihak. Para jaksa agung menilai kebijakan tersebut melampaui wewenang dan melanggar konstitusi, serta berisiko memicu inflasi hingga perang dagang yang merugikan sektor pertanian dan manufaktur. Demikian News Flash.
1: Oke, kita buka-buka lagi catatan dari Anda dan masuk ke rasiknya. Hati-hati ya kawan, kalau Anda mungkin melintas di sekitar kawasan tikungan Jalan Sekayu, Jalan Pier Tendean, tikungan depan Paragon Mall gitu. Itu maksudnya Kelurahan Sekayu ya, Mas Ian. Oke, itu ada tumpahan solar. Jadi kalau kawan Rasika yang mengendari mobil, hati-hati ketika di depan Anda ada sepeda motor misalnya, pas ada di tikungan Jalan Pier Tendean yang ke arah Paragon. Nah, di situ tuh ada tumpahan solar. Oke. Sudah terpantau oleh damkar kawan, yang untuk saat ini sedang dilakukan pembersihan dan ada barier-barier yang ada di tengah untuk kendaraan agar menepi ke lajur kiri agar memberikan kesempatan untuk ini apa, oh ini apa namanya, diberikan barier-barier ya, menunggu damkar, sedang menunggu damkar. Sambil menunggu, hati-hati yang melintas di tikungan ke arah Paragon dari Jalan Pier Tendean. So, kemudian juga catatan lainnya lagi dari Anda, silakan update informasinya di WA di 081-32-5858-500.

ketika seseorang menjabat di sebuah apa ya jabatan tertentu, memang harus siap dirotasi, apalagi jabatan itu adalah jabatan penting di sebuah instansi pemerintah ataupun di sebuah jabatan yang di kepolisian maupun di sebuah perusahaan, baik itu ya perusahaan swasta.

Karena misalnya kawan saya ini kebetulan dipindah ke daerah lain kawan untuk menjabat sesuatu. Dan ya itu kebetulan dia di bagian keuangan ya. Artinya di keuangan ini di apa namanya dari satu kota kemudian dipindah ke kota lain. Dan itu memang harus siap kawan dengan konsekuensi-konsekuensi. Misalnya harus terpisah dari keluarga yang awalnya bersama kemudian jaraknya menjadi agak jauh. Beruntung sih kalau masih di wilayah Jawa Tengah gitu. Bisa masih weekend masih bisa pulang dan sebagainya. Karena dalam sebuah posisi jabatan biasanya dalam keuangan misalnya tidak dianjurkan menduduki posisi yang sama terlalu lama karena berkaitan dengan ya prinsip tata kelola yang baik itu harus begitu, good governance-nya harus begitu, pencegahan korupsi, pengendalian internal, dan banyak di antara kita menerapkan rotasi jabatan secara berkala. Ya alasannya adalah satu, untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Karena semakin lama seseorang menguasai satu fungsi keuangan misalnya, semakin besar peluang memahami celah sistem. Nah kalau misalnya pengawasannya lemah, kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk misalnya melakukan kecurangan, manipulasi laporan, markup, penggelapan dana dan sebagainya. Orang mungkin awal-awal sih bisa saja tidak gitu, tapi ketika lama-lama karena sesuatu hal bisa tergiur juga ya. Dan kenapa orang tidak bisa menduduki atau harus tidak menduduki lama gitu ya? Karena menghindari hubungan yang terlalu dekat dengan pihak luar gitu. Pegawai keuangan kan biasanya sering berhubungan dengan vendor, kontraktor, atau nasabah. Dan masa jabatan yang terlalu lama itu dapat menimbulkan hubungan yang terlalu akrab sehingga memicu konflik kepentingan gitu ya. Bisa juga kolusi, pemberian perlakuan khusus dan sebagainya. Dan juga mengurangi resiko apa ya? Apa sih kecurangan itu bahasa ininya? Dan apa namanya? Kesempatan ya ada resiko fraud gitu ya. Dan salah satu faktor terutama terjadinya kecurangan adalah yaitu tadi kesempatan kawan. Orang itu kalau punya kesempatan bisa saja tidak, bisa saja iya gitu. Dan apa namanya sistem mengurangi kesempatan tersebut karena tidak ada satu orang pun yang terus menerus mengendalikan proses yang sama gitu. Dan macam-macam. Kan aneh ya ketika seseorang berada di sebuah jabatan tertentu misalnya menjabat 10 atau 15 tahun tanpa pernah berganti tentu dia akan sangat memahami seluruh prosedur yang ada, pencairan dana, hubungan dekat dengan pemasok dan lain sebagainya. Oke, baik. Dan di tubuh TNI Polri itu udah biasa. Seperti misalnya ini bukan berkaitan dengan tadi ya, ini ngomongin beda lagi bahwa Kendal, Kabupaten Kendal itu punya Kapolres wanita pertama. Namanya adalah AKBP Ratna Kuratul Aini, Kapolres wanita pertama Kendal. Tetapi tidak bagi Kabupaten Semarang karena beliau sebelum di Kendal adalah di Kapolres di Kabupaten Semarang atau Kapolres Semarang gitu. Yang Kapolresnya saat ini dijabat oleh AKBP Heru Dwi Purnomo SIK MSI yang sudah resmi beberapa waktu kemarin menjabat atau menggantikan pejabat sebelumnya yaitu AKBP Ratna Kuratul Aini. Gitu kira-kira kawan ya. Siap. kemudian yang udah masuk klasifikasi yang ini 0540 menginformasikan tanjakan Gombel arah ke Ngesrep ada mobil mogok es kristal. Nah ini kawan kita tadi, ada kawan kita siapa ya yang juga membawa es kristal, mungkin ini beda kali ya. Jadi ini tanjakan Gombel arah ke Ngesrep ada mobil box es kristal mogok dan arus lalu lintasnya sudah merayap, ini ekornya sudah lepas jembatan layang. Oke,
Jadi kalau Anda mungkin melintas di gombel, kok tersendat, melambat ada apa? Kalau macet sih enggak ya, tapi agak melambat gitu, karena jalurnya menyempit, ada mobil box X Kristal. Siap. Oke. Mudah-mudahan enggak lama ya, karena ditunggu banyak orang, apalagi di musim kemarau ini permintaannya cukup banyak. Pak Satya, niat dan kesempatan bahaya mana Mas? Hah, ini sama-sama bahaya. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Situasi lalu lintas siang ini, saya buka-buka lagi. Semarang Kota secara umum lancar hanya di Karangayu saja. Kalau Anda melintas dari Kalibanteng menuju ke Karangayu, di depan Pasar Karangayu, itu melambat. Ekornya sampai dengan bundaran Kalibanteng. Jadi mungkin lumayan panjang juga itu, sekitar 1 kiloan di Pasar Karangayu. Karena jalurnya menyempit. Di lajur kanan sedang ada pekerjaan saluran pipa PDAM mungkin ya. Oke, ada saluran, karena sedang digali cukup dalam di situ. Jadi PDAM itu punya mekanisme untuk mengetahui di mana tempat-tempat yang bocor. Selain yang nampak ya. Kalau nampak sih biasanya terdeteksi baik dari masyarakat maupun dari petugas. Oh, ini ada bocor, mengalir, jalannya basah dan sebagainya. Tetapi ada rembesan-rembesan yang tidak diketahui umum, tetapi PDAM tahu karena ada alat khusus pendeteksi kebocoran. Dan ada juga yang menggunakan satelit untuk mendeteksi kebocoran. Nah, ini lebih canggih lagi tuh. Karena tingkat kebocoran itu dimanapun ya, di sebuah tempat itu hal yang sudah sering terjadi gitu, dan itu mahum adanya, dan itu persoalan tersendiri mengingat tekanan, kemudian pembangunan, maksudnya tekanan ini ya, tekanan air dan juga tekanan dari atas dan sebagainya bisa menyebabkan kebocoran. Baik, kemudian yang kedua adalah KIW, kawasan industri Wijaya Kusuma, yang kata kawan Rasika itu karena satu volume tentu saja ya, karena ini berbeda, hampir UT itu

0: Prasika. Timur Tengah lancar ya kawan. Karangawen Gubuk Purwodadi is fine-fine saja. Tanpa kendal apapun siang ini.
1: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp

0: dari Wings Food.
1: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas.
2: Menyusuri jalan raya.
1: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

0: Anda sudah saya bawa ke kota-kota terkenal di New York, Rio, Tokyo, di mana ibu kota apa kota-kota besar ini cukup ramai. Siap, bagaimana situasi lalu lintas di New York, di kota Semarang siang hari ini? Oke, atau Pantura Barat, Pantura Timur, monggo di-update kembali. Semarang arah Salatiga, Ampel Boyolali, belum ada update lagi nih. Mungkin kawan Rasika yang dari arah Salatiga ke Tuntang, Ungaran, Semarang, dan seterusnya bagaimana untuk arus lalu lintasnya saat ini. Saya buka dulu catatan singkat dari redaksi. News Flash.
1: Direktorat Jenderal Bea Cukai menggagalkan penyelundupan 99,5 ton rotan utuh ilegal yang hendak diselundupkan di Tawai, Malaysia, serta menyita muatan tanpa dokumen dan izin ekspor sah. Penindakan terhadap kapal pengangkut ini dilakukan untuk menegakkan larangan ekspor rotan mentah demi melindungi industri furnitur nasional dan mencegah kerugian negara. Demikian News Flash.
0: Oke, kita buka-buka lagi catatan dari Anda, masuk ke Rasika. Bu Santiworo memberikan informasi ini. Karena ini cuaca panas barangkali ya, jadi para pengendara sepeda motor ini kalau lagi nunggu traffic light mencari yang adem. Karena di situ banyak juga pohon-pohon dan kadang-kadang menghalangi kendaraan yang di belakangnya. Dan mereka kadang-kadang gak tahu gitu ya, asal berhenti aja gitu. Kan aneh gitu ya. Nah, ini Bu Santiworo. Jadi ya bisa dimengerti, gak apa-apa lah ya. Ya, kita berikan kesempatan mereka. Karena kita yang di mobil itu lebih beruntung bagi daripada mereka. Bukan lebih beruntung ya. Ya kita lebih beruntung. Tidak kepanasan dan sebagainya. Coba kalau di Semarang, mau pohon rindang di mana coba kita ngantrinya? Kan gak ada ya. Semua jalur mulai dari Mangkang sampai Majapahit itu gak ada yup-yupan gitu. Wah, ada sih di bawah jembatan tol kalau misalnya lagi ngantri. Tapi itu enggak ya. Gak ada. Yang ke arah barat itu khusus mobil ya kalau Bang Chu. Oke, baik. Thank you informasinya. So, kemudian Pak Rizky Septa. Halo, selamat siang.
2: Pagi menjelang siang, Bung Haris. Melaporkan dari daerah Mojogedang, Karanganyar ini ya. Mojogedang loh, Bung Haris.
0: Ya.
2: Ini kok jernih sekali ya. 105,6 ini, Bung Haris. Ini baru pertama kali saya dengerin Rasika di daerah Mojogedang, Karanganyar. Biasanya hanya sampai daerah mentok itu Klero. Klero, Seruwen itu udah kemrusek. Ini sampai Mojogedang, saya berada di Mojogedang ini. Daerah Karanganyar menuju ke arah kota Sragen. Begitu Bung Haris, untuk Lalin masih ramai lancar, cuaca cerah ya. Terima kasih.
0: Oke, selamat jalan menuju ke arah di daerah Karanganyar setelah Solo ya. Baik. Syukurlah kalau begitu. Pak Satya, selamat siang. Agak kurang sehat ya, Mas? Enggak sehat. Cuma suaranya aja yang terdengar seperti sedang tersumbat. Dan memang demikianlah adanya. Pak Indra, selamat siang. Monggo. Mengaris ini ya, yang melintas di sekitar kawasan Pamular sih, lalu lintasnya juga lancar. Sedang cari kuliner itu siang ini. Iya. Kemudian yang melintas di jalur Gunung Pati, Cangkiran, Ungaran, siap-siap padat ya. Ya, untuk Anda yang mungkin melintas di sekitar kawasan Tanjakan atau di jalan Mr. Wuryanto, Karanggendeng. Ya, di jalur Cangkiran, gunung, masuknya sumur gunung ya, daerah situ agak tersendat untuk kedua arahnya. Bersiap-siap saja untuk Anda yang mungkin melintas di kawasan tersebut. Saya buka lagi Pak Sono, selamat siang Mas. Aris perjalanan dari Madukoro ke Wirosari ada ketersendatan perbaikan jalan di Jatilor Godong. Oke. Penyebabnya apa, Pak? Saya buka videonya ya. Ini kawan kita. Oh, sedang ada pekerjaan jalan di lajur kanan. Jalurnya menyempit, jadi praktis karena satu lajurnya tertutup untuk pekerjaan jalan. Ya, harus buka tutup ya. Baik, ini sudah ada tugas proyeknya juga. Oke, baik. Dan volume kendaraan juga, lalu lintasnya juga tidak begitu padat. Bu Ar, selamat siang. Saya kira lagi flu, Om. Suaranya kok terdengar sengau. Betul, betul, betul. Saya sedang flu. Oke, tetap semangat untuk kawan Rasika semuanya.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kabupaten Semarang menegaskan komitmen menata kawasan permukiman agar selaras dengan rencana tata ruang daerah seiring pesatnya pertumbuhan kawasan industri. Bupati Semarang Hesti Nugraha bilang, penyusunan perda tentang permukiman diharapkan menjadi pedoman pembangunan jangka panjang agar pemanfaatan ruang lebih tertata. Menurutnya, bertambahnya kawasan industri mendorong munculnya permukiman baru, sehingga pemerintah perlu memastikan setiap kawasan berkembang sesuai peruntukannya.
3: Katanya perda permukiman, memang kan di Kabupaten Semarang ini banyak KPI, kawasan peruntukan industri. Akhirnya kan berkembang untuk permukimannya. Ini harus memang betul-betul kita tata dan kita sesuaikan dengan perda tata ruang kita. Kemudian agar nanti untuk kedepannya, jangka panjangnya, ini nanti bisa tertata, oh ini daerah industri, oh ini daerah pariwisata, ini daerah permukiman. Itu nanti biar betul-betul bisa tertata. Ya, jadi nanti untuk kedepannya agar Kabupaten Semarang ini lebih tertata lagi dibandingkan saat ini. Harinya gitu. Itu selama sesuai dengan perda tata ruang kita, perda 6 tahun 2023, itu kan tidak ada masalah. Cuma perlu ada penataan kedepannya.
2: Ngesti menegaskan seluruh pembangunan harus tetap mengacu pada perda nomor 6 tahun 2023 tentang RT/RW agar pertumbuhan Kabupaten Semarang berjalan lebih terarah dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Salatiga akan menutup sejumlah tempat pembuangan sementara atau TPS di pusat keramaian secara bertahap sebagai upaya menata keindahan kota. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga, Yunus Juniadi, bilang setelah TPS ABC ditutup permanen, Pemkot berencana menutup TPS Taman Sari, TPS Taman Cerdas, dan TPS Tingkir. Kebijakan ini juga mendukung surat edaran wali kota yang melarang pembuangan sampah organik ke TPS mulai 1 Agustus, mengingat TPS Ngronggo sudah mengalami kelebihan kapasitas. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebut jarak yang jauh dari pusat pemerintahan menjadi salah satu alasan utama usulan pembentukan calon daerah otonom baru Brebes Selatan. Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menegaskan pemekaran bertujuan mendekatkan pelayanan pemerintah agar lebih cepat, mudah dijangkau, dan efektif bagi masyarakat. Usulan pembentukan Kabupaten Brebes Selatan telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Brebes dan kini memasuki tahap pembahasan di DPRD Jawa Tengah. Selanjutnya, apabila disetujui bersama Gubernur dan DPRD Jawa Tengah, usulan tersebut akan diajukan ke pemerintah pusat untuk menjalani proses verifikasi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Yes, terima kasih sudah menyanyikan lagu ini. Dari Jalan Raya, saya buka-buka lagi catatan Anda yang sudah masuk ke Rasika siang ini. Pak Budiman mohon informasi jalur ke arah Gubuk Purwodadi. Bagaimana untuk arus lalu lintasnya? Oke. Mohon reportnya ya untuk kawan Pak Arya. Pas saya dari Gunung Pati mau ke Ungaran, bagaimana arus lalu lintasnya, lancarkah? Tadi kok saya dengar-dengar ada ketersendatan. Betul Pak, di sekitar ini, ya antara jalur Ungaran Cangkiran ya, Jalan Mister Murianto. Jadi kalau dari pertigaan Sekaran, itu tuh udah mulai tersendat. Udah mulai tersendat, kan ada makam ya, ya di sekitar-sekitar itulah. Jadi yang dari arah Gunung Pati, dari arah Sekaran, belok ke kiri, ke jalur ke arah Ungaran lah, itu tersendat kawan, di situ. Siap-siap padat ya, di tengah-tengah. Dulu di situ tuh ada, ya jalur tumbuh-tumbuhan lah ya. Nggak ada rumah yang di tengah-tengahnya itu. Tapi sekarang ada sih. Ibu Mirjawati, selamat siang Bung Aris, izin mau ngadu ini. Saya lewat di tol, struk di gerbang tol Srondol. Kebetulan pas saya lewat ini kosong. Tepatnya di gardu GTO lajur khusus kendaraan kecil. Nah, itu gardu nomor 2. Baik. Pas kebetulan lewat ya. Biasanya sih enggak biasanya, cuma pas ini kebetulan habis. Pak Didi SW, selamat siang di apa nih? Pagi dipandu BEM untuk agenda ODM, orientasi di pemuda. Oh, oke. Okay. Ini untuk mahasiswa UGM ya. Diponegoro. Jadi untuk saat ini agenda maba di Undip itu antara tanggal 5 sampai 7 Agustus itu digelar di tingkat universitas, upacara penerimaan oleh rektor. Nah, minggu depan itu ada fakultas masing-masing pendidikan karakter dan orientasi di pemuda. Di situ dosen-dosen prodi berkemah dengan maba gitu kan, mahasiswa baru. Menguatkan motivasi maba di prodi masing-masing. Siap, matur nuwun. So kemudian Ibu Mirjawati tadi yang nggak pas kebetulan lewat itu struk kertasnya habis di gerbang tol Muktiarjo, ada yang habis juga tuh struknya tepat di gardu GTO lajur khusus kendaraan kecil gardu pertama. Oke, baik. Ya, karena lebih mudah ya pakai itu sebetulnya. Kalau kita mau klaim, tidak akan apa ya kehilangan kawan, karena semua rekam jejaknya terpantau di di kartu bisa juga, kemudian di aplikasi Travoy itu juga bisa terpantau. Jadi banyak cara untuk klaim. Jadi kalau tidak menggunakan struk, masih banyak cara untuk bisa di ini untuk terekam, terrecord ya perjalanan kita. Oke, terima kasih informasinya Bung Aris. Saya tak ngantri aja habis, enggak ada alternatif lain. Iya. Alternatif ada tapi lewat sawah, jadi jangan. Baik. Sama jalan. Itu terutama yang dari arah Gunung Pati sekarang ya, yang ke arah Ungaran. Arah sebaliknya mungkin terkena imbas juga. Terkena imbas juga. Tapi yang paling parah yang dari arah Gunung Pati ke Ungaran. Oke, itu kawan Rasika. Sementara untuk Gombel lancar. Tidak ada kendala apapun siang ini. Tadi sempat ada antrean karena kendaraan mogok. Sekarang ini sudah relatif cukup lancar kembali. Karangayu ada apa ya kok tersendat? Ada pekerjaan saluran air. Di situ di lajur kanan sebelum pasar atau setelah pasar Karangayu, pas di depan pasar Karangayunya persis. Itu. Enggak panjang kok, mungkin paling ya 300-500 meteran aja. Yang panjang itu nomor 1 di KIW, Kawasan Industri Wijaya Kusuma. Yes.
antreannya lumayan agak panjang. Karena makin lama makin panjang, bahkan bisa jadi nanti menyentuh sampai dengan pasar Mangkang. Karena penumpukan kendaraan yang dari arah barat. Monggo silakan yang mau menghindari jalur di jalur Mangkang arah KIW. Kalau tidak ada keperluan di KIW bisa lewat tol aja keluar Krapia. Lalu lintasnya lancar kok. Baik. Karena antriannya lumayan itu 3,5 kilo kawan. So kemudian Pak Adam lepas KIW. Berapa lama Pak lepas di KIW? Atau jangan-jangan ini di KIW-nya nih kawan kita. Oke. Okay. Anda dari mana Pak Adam? Apakah dari Mangkang ataukah dari kawasan industri Wijaya? Wijaya Kusuma? Oke, okay, mohon reportnya ya. Kemudian arteri Sudarso hari Rabu ini lancar ya kawan. Kecuali Kali Tenggang biasa. Kali Tenggang, kemudian Masjid Kubro. Itu biasa padat ya. Tapi kawasan Cipta biasanya tuh padat. Tapi untuk siang ini kok lancar ya. Agak aneh. Sementara untuk jalur Pantura, Timur lancar. Kudus juga secara umum lancar. Kepadatan hanya di lingkar saja. Kemudian Kudus Pati, mulus. Yang mau ke barat, dari Semarang menuju ke arah Kaliwungu, Kendal, Weleri, Subah, Batang, Pekalongan. Mulus lancar yang ke arah barat ya. Kawan kita Pak Adam itu dari kawasan, dari dalam kawasan wisata, ekowisata, kawasan industri itu lepas sekitar ya setengah jaman. Begitu kawan informasinya, selamat jalan untuk yang melintas di jalan raya untuk siang ini. Pak Abdul, Semarang Bawen, Salatiga lancar dua arah, Bung. Oke, okay, thank you.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM di Kelana Kota Rasika siang hari ini di cuaca yang cukup panas. Tapi kadang sejuk, kadang dingin kalau pagi. Jadi itulah kenapa kita terumbang-ambing dengan cuaca seperti ini. Tapi kita beruntung dengan cuaca yang tidak terlalu ekstrim, berbeda dengan beberapa negara yang mungkin sampai 35, 40 gitu ya. Bahkan di beberapa negara yang berpasir itu bisa sampai 40 lebih atau 40-an gitu. Dan itu cukup panas, kawan. Aktivitas pada siang hari mungkin tidak banyak. Saya membayangkan ya, kalau misalnya Indonesia itu tanahnya berpasir kayak Arab. Sementara orang Arab Saudi bertropis gitu. Kayak apa gitu ya. Untungnya sana itu punya ini ya, masyarakatnya juga tidak begitu banyak, tidak begitu padat. Kemudian hasil minyaknya banyak, jadi orang-orang pada naik mobil kalau beraktivitas gitu. Dan kerjaannya mungkin lebih memilih pada saat sore atau malam gitu. Coba kalau kita Indonesia itu berpasir gitu ya, dengan cuaca yang sangat panas, tandus gitu. Waduh, ojol, kemudian pengirim paket online, aduh, itu udah ampun-ampunan tuh, kasian banget kita-kita para para debt collector, kerjaannya keliling-keliling dari toko ke toko gitu kalau naik motor atau apa, aduh, kayak apa rasanya tuh. Oke, baik. Kemudian catatan lainnya lagi, Pak Wisnu, selamat siang Pak Sigit. Mas Aris, saya mau nanya, adakah aplikasi selain Maps? Karena satu kali perjalanan ke Bekasi dan ke Bogor, itu aku tuh kok ditunjukkan ke jalur buntu semua gitu loh. Mohon informasinya. Oke, ada. Nanti sudah saya kirimkan ya. Tapi itu alternatif aja sih. Kemudian Pak Hari Tran, selamat siang.
1: Siang Mas Aris.
0: Gih.
1: Menginfokan perjalanan saya dari Kudus sampai Sayung lancar Mas. Cuma di depan Politron ada truk trouble sebelah kiri. Ya agak padat sih. Begitu Mas. Info barusan saya lewati siang ini Pak Tursun.
0: Baik, terima kasih informasinya. Ya, untuk yang melintas di jalur itu. Baik, kemudian catatan lainnya lagi. Saya buka dulu catatan singkat ya dari redaksi, setelah itu nanti kita lanjutkan lagi. News Flash.
2: Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengumumkan stimulus kendaraan listrik untuk 1 juta unit yang menyangkut masing-masing 500 ribu motor dan mobil listrik dalam 2 hingga 3 pekan mendatang. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan, insentif berupa subsidi dan PPN ditanggung pemerintah ini dirancang untuk menekan impor BBM sekaligus menjadikan Indonesia basis manufaktur kendaraan listrik terbesar di ASEAN. Demikian News Flash.
0: Oke, kendaraan listrik kawan ya, stimulus kenapa perlu, ekosistemnya memang sedang dibentuk karena tujuan kendaraan listrik itu kan utamanya bukan sekedar membuat mobil atau motor listrik lebih murah, tetapi untuk mempercepat perubahan industri dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil gitu. Jadi memang harga kendaraan listrik saat ini masih lebih mahal. Komponen termahal itu ada di baterainya. Jadi kalau tanpa insentif dan banyak konsumen masih memilih kendaraan berbahan bakar bensin atau diesel yang harganya lebih, awalnya lebih rendah gitu ya. Dan kenapa ada stimulus? Karena Indonesia masih mengimpor sebagian kebutuhan minyak gitu. Semakin banyak kendaraan listrik digunakan, konsumsi BBM dapat ditekan sehingga mengurangi atau membantu mengurangi beban impor yang memang memperbaiki neraca perdagangan. Dan juga kenapa pemerintah tuh atau mungkin beberapa negara perlu adanya perubahan dari BBM ke listrik, karena sektor transportasi adalah salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar. Dan kendaraan listrik itu diharapkan membantu mencapai target penurunan emisi dan komitmen Indonesia yang menuju zero emission. Gitu. Nah, Indonesia memiliki cadangan nikel yang besar sebetulnya. Bahan baku utama baterai dan stimulus diberikan karena investor membangun ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri, mulai dari pengolahan mineral, produksi baterai, sampai dengan perakitan kendaraan. Kita memang kaya, kawan, tapi Anda mungkin tidak tahu banyak hal yang sebetulnya diciptakan oleh negara-negara lain yang menyerang Indonesia, apalagi dengan buzzer-buzzer yang menyudutkan Indonesia. Sebetulnya Indonesia menuju kemandirian itu tidak mudah. Pemerintah, presiden mencanangkan sesuatu itu tujuannya memang untuk kepentingan Indonesia. Tetapi ada negara-negara yang tidak mau Indonesia itu menjadi negara yang mandiri gitu. Indonesia itu kalau bisa jadi negara konsumen. Wes pokoknya semua belilah gitu dari saya gitu ya, dari negara-negara itu. Jadi ketika kalau bisa ya jual mentahan aja Indonesia ini. Zaman dulu tuh rotan ya. Rotan itu kita ekspor mentah gitu. Tapi kemudian pemerintah jangan diekspor mentah, kalau bisa diolah di sini dulu baru dijual menjadi bahan yang bahan jadi dan punya nilai jual tinggi dan devisanya juga bagus. Begitupun nikel, orang-orang maunya orang negara-negara sana, ya udah nikelnya diekspor sana mentah gitu. Jangan di jangan dibuat di sini gitu. Macam-macam lah ya. Jadi kalau Anda mungkin melihat, mendengar di konten-konten, bener gak nih? Jangan-jangan itu adalah ulah para buzzer yang memang diciptakan untuk menjelekkan Indonesia. Hati-hati nih. Pak Aziz Noverdi, selamat siang.
3: Selamat siang, Bung Haris dan kawan-kawan semuanya.
0: Gimana nih?
3: Dikit Lalin, meluncur dari Tambak Aji. Raya ini saya mau ke KIC ya.
0: Oke.
3: Okay. Ini terpantau yang exit mau keluar KIC, Bung Haris.
0: KIC.
3: Ada antrian ya, cukup lumayan panjang yang mau ke mana itu keluar. Masih antri di TL Suharti. Ya sekitar 500 meteran, Bung Haris.
0: Oh iya.
3: Sementara ini yang mengarah ke KIC-nya terpantau relatif melancar saja. Sementara untuk cuaca seperti yang diinfokan cetar panas sekali ya, Bung Haris.
0: Sekali ya.
3: Begitu yang bisa diinformasikan. Ya. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak informasinya. Selamat jalan di suasana yang cukup panas membahana ini. Saya coba aktivitas apa yang sedang dilakukan oleh Damkar Kota Semarang. Untuk saat ini Damkar Kota Semarang sedang melakukan follow up laporan atas kebakaran ilalang. Tempatnya di Jalan Bukit Kelapa Hijau Meteseh Tembalang. Itu untuk saat ini terjadi terbakar ilalang, kawan. Memang awalnya kecil, lama-lama bisa membesar. Seperti ini, seperti video. Mungkin awalnya kecil ya, itu bisa membesar, bisa meluas juga. Dan ini kalau tidak segera diantisipasi, bisa meluas. Nah, Damkar Kota Semarang menerima laporan ini dan segera menuju ke titik kebakaran ilalang, kawan. Entah karena apa, gitu. Tetapi kalau bisa ketika kita berada di kebun-kebun yang cukup luas atau di sekitar kita, itu segera laporkan ke damkar masing-masing wilayah Anda. Karena ini menjadi hal yang penting terutama di musim kemarau untuk saat ini karena sangat rawan terhadap kebakaran. Oke. Kemudian informasi lainnya setengah 12, kawan. Saatnya saya buka dulu catatan informasi jaring radio.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata, Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Kelangkaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis solar dan pertalit di Pamekasan diduga dipicu oleh persoalan distribusi di tingkat lapangan. Persoalan tersebut diwarnai dugaan pungutan liar atau pungli, penggunaan surat rekomendasi palsu, hingga lemahnya pengawasan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Koordinator Aliansi Gerakan Aktivis Muda GAM Pamekasan, Junaidi, mengungkapkan masyarakat masih kesulitan memperoleh BBM bersubsidi meskipun telah mengantongi surat rekomendasi resmi. Menurutnya, sejumlah warga justru diminta membayar biaya tambahan saat membeli BBM di SPBU. Junaidi menyebut biaya tambahan yang semula sekitar Rp5.000 per jerigen meningkat menjadi Rp10.000, bahkan mencapai Rp40.000 hingga Rp45.000 per jerigen.
2: Dari Radio Rasika Semarang, saya Greta Putri membawa kabar. Badan Gizi Nasional menetapkan kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis sebagai kejadian fatal, menyusul dugaan keracunan yang menimpa 707 siswa dan guru SMK Negeri 6 Semarang. Kepala BGN Sudaryono menegaskan setiap kasus keracunan kini akan ditangani dengan standar tertinggi karena menyangkut keselamatan penerima manfaat. Sebagai tindak lanjut, operasional SPPG Karangturi dihentikan sementara dan proses investigasi masih berlangsung sambil menunggu hasil uji coba laboratorium.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Program Domba Kesejahteraan tahun ini mengalami perubahan. Jika tahun lalu setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 2 domba, yakni 1 jantan dan 1 betina, tahun ini setiap KPM bakal mendapatkan 3 domba, yakni 1 jantan dan 2 betina. Perubahan ini membuat anggaran program Domba Kesejahteraan bertambah. Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan Bojonegoro Elvia Nuraini mengatakan penambahan anggaran untuk program Domba Kesejahteraan masih menanti pengesahan PAPBD. Namun untuk jumlah KPM dipastikan bertambah 250 penerima.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Okay, saya Haris kawan, masih mengawal perjalanan Anda siang hari ini. Saya buka-buka dulu catatan dari Anda. Dan masuk ke Rasika, Pak Aziz Noverdi. Halo, di mana kah ini?
1: Bung Haris, untuk perjalanan saya sudah sampai di bundaran KIC ya. Di blok 8. Totalitas lalu itu masih terpantau relatif kondusif.
0: Okay.
1: Ramai lancar. Ini kalau dilihat dari kontur cor-coran yang di kawasan industri candi, kualitasnya sangat buruk ya Bung Haris, padahal ini belum lama pengecoran, tapi sudah pada pecah-pecah, meledak-meledak gitu. Posisi cor-corannya, kualitasnya menurun kayaknya, enggak tahu nih dikorupsi apa gimana ya Bung Haris ya. Belum juga ada setahun, tapi sudah pada ditambal-tambal, dipecah-pecah itu. Begitu ya Bung Haris yang bisa diinformasikan. Ya. Terima kasih.
0: Ya, baik. Makasih informasinya. Bisa jadi mungkin karena penyebab lain ya, selain kualitas jalan juga kendaraan-kendaraan yang mungkin super berat juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab jalan cepat rusak. Oke. Dalam hal ini misalnya yang di beton gitu ya. Dulu masih ingat kejadian di jalan apa namanya, jalan pembetonan di kawasan mana dulu ya, kalau nggak salah Rembang apa, baru berapa lama gitu langsung rusak lagi gitu, entah kenapa, saya nggak tahu faktornya apa. Oke, kemudian Pak Kurniawan, untuk bisa berinteraksi dengan call dengan Rasika gimana ya caranya? Caranya gampang, silakan telepon di, ada dua metode. Yang pertama adalah telepon langsung ke Rasika, nomor PSTN 024 6923380. Nanti akan berdering telepon PSTN, walaupun agak jarang. Anda bisa kontak dengan saya. Atau yang kedua adalah melalui telepon 081-3258-5800 seperti yang ini. Itu bisa juga untuk bertelepon dia. Ya. Kemudian catatan lainnya lagi dari kawan Rasika. Mas, ini ada kebakaran lahan juga di sekitar Jalan Unta Raya Pandian Lamper Gayam Sari. Terlihat asap di sekitar kawasan itu cukup luas ya. Kira-kira apa ini? Ya. Ya, kebakaran ilalang nih kalau saya lihat ya. Itu kan di situ banyak semak-semak. Semak-semak yang sebagian coklat, sebagian hijau. Jadi mudah sekali terbakar. Di sekitar kawasan Jalan Unta Raya Pandian Lamper Gayam Sari. Oke. Itu ada kebakaran ilalang. Oke, baik. Sudah terpantau juga oleh damkar dan akan ditindaklanjuti. Pak Juwadi, selamat siang. Kalau masalah jalan di KIC, kata Pak Juwadi, yang pertama itu karena kualitas betonnya kurang bagus, Mas, kalau menurut saya. Yang kedua adalah sambungan antar beton itu juga kurang bagus, beda tinggi gitu. Jadi kurang nyaman lah kalau dilintasi ya kawasan. Jadi mudah, kalau beda tinggi itu kan mudah tergerus oleh ban ya, apalagi bannya yang ban yang keras gitu. Jadi praktis akan lebih mudah terhancurkan oleh kendaraan yang melintas. Mungkin begitu kali. Oke, terima kasih Pak Juwadi informasinya.
2: Mengabarkan dari arah Pati menuju Kudus, di sekitaran setelah pabrik Kura, di bahu jalan ada pengerjaan jalan untuk penempelan bahu jalan yang berlubang atau yang keroak-keroak sedikit-sedikit di sebelah kiri ya. Untuk kawan-kawan Rasika yang melintas ke Pati dan Kudus, ada berhati-hati di setelah pabriknya keluar. Terima kasih.
0: Iya, ya, baik. Terima kasih banyak informasinya, tapi tidak begitu menyebabkan antrean. Oke. Baik, terima kasih. Yang dari arah ini, apa, dari arah Juwana mau menuju ke arah Pati juga cukup padat sebelum lingkar Pati. Siap. Oke, terima kasih kawan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap

0: lebih cepat.
1: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: dan sekitarnya. Informasi kejadian siang ini, ada kecelakaan lalu lintas di jalan tol, tepatnya sebelum exit tol Gayam Sari. Saya sedang menggali informasi apa yang terlibat di kecelakaan yang terlibat di jalan tol yang menuju ke arah exit tol Gayam Sari, arah ke Kaligawe. Jadi sebelum Anda masuk ke exit tol Gayam Sari, itu sudah terpantau tersendat ya, karena kejadiannya baru saja. Saya juga belum mendapatkan respon dari kawan-kawan Senkom Jasa Marga ABC yang mungkin saat ini juga sedang sibuk melakukan upaya-upaya pengaturan. Tapi yang pasti untuk Anda yang mungkin melintas, titip mata ya di situ, yang terjebak mohon bersabar, yang melintas di arah sebaliknya juga mungkin titip informasinya ya. Pak Bagiono, selamat siang. Mas, kalau di Indonesia sepertinya kalau terkait truk yang overload muatan, itu yang ditertibkan bukan truk atau muatannya, Mas, tapi jalannya yang disuruh ngalah, seperti di Jalan Hanuman itu jalannya dilandaikan karena sering truk overload, dan exit tol Bawen juga exit tolnya dipindah karena sering truk beban muatan blong di situ. Ya, salah satu bentuk kompromi, habis gimana lagi. Di Indonesia sebetulnya ada zero odol, kawan. Zero odol itu untuk saat ini sedang dalam proses sosialisasi terus menerus terkait dengan angkutan barang yang overdimension, overloading. Itu mulai tahun depan ya, tanggal 1 Januari 2027 itu akan diberlakukan secara penuh dan tegas mulai 1 Januari 2027. Di mana kebijakan zero odol itu untuk saat ini memang masih dalam tahap sosialisasi dan sudah dilakukan ke berbagai perusahaan-perusahaan agar truknya tidak menyalahi aturan odol. Dan pemerintah bersama instansi terkait menetapkan tahun depan sebagai batas akhir toleransi bagi kendaraan angkutan barang yang melanggar ketentuan dimensi dan muatan. Itu kawan informasinya. Jadi seperti kita tahu, tujuan dari kebijakan zero odol adalah menekan angka kecelakaan lalu lintas fatal di jalan raya dan juga di jalan tol. Kemudian efeknya adalah juga untuk mencegah kerusakan infrastruktur yang dikeluhkan oleh kawan-kawan Rasika ini. Kenapa kita sering rusak? Ya, salah satu penyebabnya adalah muatannya yang berlebih. Serta jembatan yang juga sering atau cepat rusak akibat beban yang berlebih. Dan tentu saja tujuannya adalah untuk memperbaiki tata kelola sistem logistik nasional agar lebih aman dan efisien. Oke, nanti akan ada alat ya khusus untuk memantau odol itu, namanya adalah WIM kawan, atau Weight in Motion, untuk mendeteksi berat dan dimensi kendaraan secara otomatis. Pak Aziz Noverdi, selamat siang.
1: Bung Aris, ini untuk perjalanan saya sudah mau balik lagi ke Tambaci ya. Ini sudah exit kawasan industri Candi. Untuk aktivitas lain di kawasan Candi di jalan Blok Blo yang saya lewati tadi di Blok 10 ya. Untuk aktivitas lainnya masih terpantau ramai lancar, kondusif ya Bung Aris. Karena ini kawasan Candi ya didominasi oleh truk, banyak truk ya. Sementara untuk cuaca masih kelihatan cetar sekali, Bung Aris.
0: Iya, iya.
1: Untuk jalan pengecoran yang ada di kawasan industri Candi itu, kualitasnya kok kenapa buruk? Kenapa kok enggak niru kawasan industri yang berada di Karawang ataupun di Cikarang sana ya, Bung Aris ya? Itu tempat dalamnya aja udah bagus, bersih, cor-corannya juga kuat, halus, rata. Kayak yang di Semarang itu, yang tinggal apalagi kawasan industri Candi ini, waduh.

0: kualitas suaranya sangat buruk. Ini masih menunggu antrian di Gatot Subroto exit KIC ya, Bengaris, antrian di TL Suharti. Begitu yang bisa diinformasikan. Okay. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Aziz Noverdi informasinya. Saya buka dulu catatan singkat dari redaksi. News Flash.
2: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyatakan Indonesia bersama platform digital sukses menurunkan sekitar 5 juta akun anak di bawah umur yang melanggar batas usia. Penindakan massal berbasis peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 ini diklaim melampaui Australia berkat penerapan asesmen resiko pada platform resiko tinggi. Demikian News Flash.
1: Pak Enggal, selamat siang. Ada apakah ini?
3: Ada truk nabrak pertigaan ya, Mas. Tepatnya pintu tol.
4: 6BW, Tom. Ya? 6BW, kayak.
3: Oh. Nambah ayam. Oh. Laka, Mas. Truk nabrak laka di truk ya. Terguling tuh, depan.
1: Ya. Oh, ya. Baik. Di exit tol Gayam Sari
3: baru kawan. Aja kejadian ini sudah terurai dibantu sama bapak-bapak. Oh, ini mobil ayam tuh.
1: Okay. Baik, ini kebakaran
3: ono korbannya apa, Dek?
1: Kecelakaan hebat kawan.
3: Waduh.
1: Kita kategorikan belum, cukup berat nih kecelakaannya.
3: Oh. Ya ya Pak Dek. Wah, ini truk dam ya, Mas. Okay. Tumpah itu. Ada nabrak truk ayam. Hati-hati, dulur, hati-hati.
1: Baik, jadi material-materialnya tumpah ruah ke jalan, kawan, di exit tol Gayam Sari. Berupa material-material, mungkin ini galian ya, galian C ya. Jadi, termasuk juga nabrak ini, rambu-rambu di pertigaannya persis. Entah bagaimana kronologisnya, tapi, atau penyebabnya apa. Tapi terlihat ada truk, dump truk ini terguling, kawan. Kemudian gadrilnya itu juga porak-poranda. Kemudian juga beton di bawahnya ini juga rusak, kawan, karena ini tertabrak oleh truk. Kemudian rambu-rambu atau papan penanda yang ke kanan ke arah Kaligawe, yang ke kiri ke arah Semarang Kota atau Majapahit misalnya, itu pun roboh, kawan. Roboh tertabrak oleh truk ya. Sementara kondisi jalan untuk saat ini sebagian tertutup oleh material-material. Nah, ini sudah dibuka sedikit, artinya bisa dilewati untuk kendaraan yang akan menuju atau keluar Gayam Sari, kawan. Exit tol Gayam Sari. Oke. Untuk kejadian belum lama ini, kawan. Belum lama ini. Jadi kalau Anda mau menuju ke arah Kaligawe, mohon bersabar. Kalau saya lihat kendaraan yang terkena imbas itu yang ke exit tol Gayam Sari. Ke arah Kaligawe terkena imbas juga. Cuma saya lihat memang roda masih berputar. Masih relatif cukup lancar. Oke, baik. Beberapa siapa ini? Masyarakat atau apa gitu. Jadi ada dua kendaraan yang terlibat, satu mobil pickup, kata orang-orang itu mobil ayam, ya. Yang menjadi penyebab utamanya adalah ini truk dam truk kawan, muatan material. Itu kawan, kalau Anda mungkin melintas di tol Gayam Sari. Pak Tito Rahman, selamat siang. Ini juga menginformasikan di jalur yang sama ya. Exit tol Gayam Sari ada kecelakaan lalu lintas. Ini ayam-ayamnya, jadi ayam itu ditaruh di bucket-bucket atau itu ayam-ayamnya yang dibungkus, apa bukan dibungkus ya, di ada tempat untuk ayamnya. Kemudian ada truknya yang terguling, itu menabrak penanda jalan yang kalau ke kanan lurus ke arah apa Johar dan seterusnya. Pak Nanda Birawan, selamat siang. Gayam Sari, Mas. Ini saya lihat dari travoy. Ya, ini cukup padat ya.

0: arus lalu lintas yang melintas di jalur itu. Terima kasih capture-nya. Baik, Pak Enggal, halo.
1: Barista nabrak mobil ayam, terguling baris truk muatan tanah.
0: Oke, baik. Itu kawan ya, noted untuk kawan Rasika yang melintas di jalan tol. Antreannya nggak panjang. Kebetulan karena volume kendaraan juga tidak begitu padat saya lihat ya. Jadi antreannya tidak sampai 1 kilo. Jadi mungkin sekitar setengah kiloan saja melambat. Yang mau ke Gayamsari maupun ke arah Muktiarjo masih bisa lewat. Walaupun yang ke arah Gayamsari itu material-materialnya masih terpantau berserakan di situ. Masih bisa dilintasi. Baik, nomor satu saat ini masih tetap diduduki oleh kepadatan arus lalu lintas itu di kawasan industri Wijaya Kusuma dan antreannya hampir menyentuh 4 km. Kalau Anda dari Kendal, dari Mangkang, ataupun sudah terjebak di Mangkang misalnya, putar balik saja masuk ke jalan tol atau lewat jalur alternatif lain karena antreannya cukup panjang pada kesempatan siang hari ini. Yang ke arah Semarang, arah sebaliknya dari Semarang menuju ke arah Mangkang dilaporkan lancar. Oke, mungkin itu dulu ya kawan Rasika untuk catatan kita siang hari ini. Jalur lainnya yang cukup padat hanya di batas kota Sayung arah ke Semarang saja yang padat karena U-turn aktivitas. Jalur lainnya lancar, Semarang Bawen Salatiga lancar, tidak ada gangguan apapun siang hari ini. Sementara untuk Jatingaleh dari Krapia ada pekerjaan jalan, jalurnya menyempit tapi arus lalu lintas masih relatif cukup lancar. Gitu kawan informasinya untuk siang hari ini. Sementara Pak Udin tadi melintas di Cepiring, antrian ada apa? Oh, karena volume dan juga traffic light di sekitar kawasan Cepiring cukup padat. Antrian lumayan panjang. Oke, baik. Yang ke arah Kendal ya. Arah sebaliknya dilaporkan lancar untuk kesempatan siang hari ini. Itu kawan, selamat beraktivitas. Nanti kita lanjutkan kembali perjalanan kita di Kelana Kota sesi berikut.

0: Jam 12 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Kesehatan Kota Semarang menemukan dugaan pelanggaran mayoritas standar operasional prosedur atau SOP dalam investigasi dugaan keracunan makan bergizi gratis di SMK Negeri 6 Semarang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Muhammad Abdul Hakka mengungkapkan, dari 19 SOP yang wajib dipenuhi, hanya 3 SOP yang dijalankan, sementara 16 SOP lainnya tidak terpenuhi. Dinas Kesehatan juga menerima informasi dari BGN bahwa makanan dimasak sejak malam hari dan baru didistribusikan keesokan paginya. Meski demikian, penyebab pasti dugaan keracunan masih menunggu hasil uji laboratorium, sementara 6 korban hingga kini masih menjalani perawatan. Dinas Ketenagakerjaan Kota Semarang memastikan terus mengawal pemenuhan hak pekerja PT Victory Apparel Indonesia menjelang penutupan operasional perusahaan pada Oktober mendatang. Kepala Disnaker Kota Semarang Sutrisno menegaskan seluruh hak pekerja harus diselesaikan paling lambat pertengahan September sesuai ketentuan yang berlaku. Pemkot Semarang juga menyiapkan program latihan kerja serta memfasilitasi penempatan kerja bagi pekerja yang terdampak PHK. Sekitar 10% dari total pekerja atau sekitar 80 orang merupakan warga Kota Semarang dan akan didata untuk mendapatkan pendampingan serta pelatihan kerja. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

Manakib istiqomah di Masjid Al-Mutakin, Gajah Demak. Hari Rabu tanggal 5 Agustus, mulai Ba'dal Isya hingga selesai. Manakib istiqomah di Masjid Baitul Mutakin, Ngaluran, Karanganyar, Demak. Hari Jumat malam Sabtu, tanggal 7 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Kabupaten Demak di Masjid Agung Demak. Hari Sabtu, tanggal 8 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul sesepuh Kecamatan Susuan, Kabupaten Semarang. Di halaman kantor Kecamatan Susuan, Kabupaten Semarang, hari Sabtu, tanggal 8 Agustus, dimulai Ba'dal Maghrib. Haul Kecamatan Karangrayung. Di halaman SD Negeri 4 Karangrayung, Kecamatan Karangrayung, Grobogan. Hari Ahad, tanggal 9 Agustus, mulai Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Al-Akhron Karangsari, Karang Tengah, Demak. Hari Ahad, tanggal 9 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Doa bersama Yayasan Pendidikan Sunan Kalijaga di SMK Sunan Kalijaga, Kanton Sari, Demak. Hari Senin, tanggal 10 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Rutin Walil Quran, Kecamatan Kelambu. Di Masjid Nurul Huda, Dusun Batang, Desa Taruman, Kelambu, Grobogan. Hari Selasa, tanggal 11 Agustus, acara mulai Ba'dal Maghrib. Harlah PP Al-Asriyah di Pondok Pesantren Al-Asriyah, Pulosari, Karang Tengah, Demak. Hari Rabu, tanggal 12 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah Tri Desa di Masjid Baiturrahman Purworejo, Bonang, Demak. Hari Kamis, tanggal 13 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Toroh di halaman lapangan voli MA Sofa Marwa, Desa Plosoharjo, Kecamatan Toroh, Grobogan. Hari Sabtu, tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung, Tugu, Demak. Hari Sabtu, tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Hari ini kita sudah sampai pada seri yang keempat dari pengajian Kitab Al-Hikam dengan bahasan kebenaran dan kesempurnaan Islam. Selamat mengikuti.

0: Kami membahas boten wonten ingkang sami jerok-jerokaken meluas-meluasaken dhateng kewontenanipun wujudipun Allah Subhanahu wa taala. Kranten menapa sedayanipun kala wau sampun sami ngakeni dhateng wontenipun Gusti Allah, lajeng sami jawab angsalipun estu madhep tawajjuh dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Di antara sesama kalian ngeta mek kula mboten mempertuhankan kali jenengan sedaya niku dateng sinten kemawon, tamak sing kathah niku napa? Menyandarkan diri, memasrahkan diri, tompo pilah-pilah, tompo dipun napa saring, cuma pokok-pokok hanya membela terhadap seseorang. Niki kathah napa mboten? Mboten melok bimizanil kitab wasyariah. Iki lho, cuma bolo-boloan tok. Kita iku wongku, iku golonganku, iku pemimpinku, iku dadi panutanku, mboten enten. Sing dadi panutan iku sing dinut kebenaran mutlak. Iki lho, ojo wedi ambek kiyaine. Kita kudu sing wedi karo Gusti Allah. Gusti Allah, mek wedi karo Gusti Allah, berarti niku napa? Dhisikno kebeneran, tapi senajano ojo wedi, oleh ojo wedi niku sing netepi akhlakul karimah, tapi ojo mbela. Ojo mbela. Ojo mempertahano niku dhewe maling kene hukume niku. Nggih ta? Lah, mek sampe kula kali sampean mboten saged nyekeli telung perkara niki, ya wis apa maneh? Sampeyan delok teng Al-Qur'an, fa in tawallau. Mek pancen mereka-mereka itu Muhammad berpaling. Nggih ta? Saman minggir faqulu. Omong Muhammad nekat isyhadu saksenono aku bi anna muslimun. Aku teman-teman uang sing pasrah tunduk karo Gusti Allah. Kita kamelok kon aku. Kita tapi nggih ojo ngamuk. Nggih napa mboten? Nggih cuma sak niki niku ya Allah, niki sing dijenengno niku napa? Kula kali sampean niku sing kathah niku napa? Fanatik bu. Fanatik buta. Nggih ta, Bun. Bun nggih, dadi ana apa mek pun ngeten niku. Pun kabeh niku napa kula kalih sampean niku cuma siji tok netepi la ilaha illallah. Nggih ta, napa sih la ilaha illallah niku napa sih? Ben la ilaha illallah sampean dilak ben niki mulai mlebu teng tarekat. Nggih ta, wau wow, rodok mambu-mambu napa? Hah? Nen? Mambu napa? Mboten politik, mboten nglungguhno awak secara zahir no endi wae. Ngeten lho. Kok politik teng pundi mawon? Nggih napa mboten? Mboten kurangan, nggih ta? Kekiyaenane dipolitiki. Nggih napa mboten? Mboten kurangan. Pemimpin tapi mboten mimpin teng politik tapi dipolitiki nggih mboten kurangan kok. Nggih ta? Mboten iki masalah pemimpin politik sapa wae mek mereka yasa mempolitisir. Wah, mempolitik ini lho keduri ini lho mempolitisir-tisir, mempolitisir dan kepelintir. Nggih ta? Niki lho. Lah niku nggih ta, niku sing mboten nangsal. Niku mboten ngomong babakan politik tok niki mboten teng pundi mawon. Ayo sak niki noto jerone atine de la ilaha illallah. Daipun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim innani anallah. Kita sakjane aku iku sak temene anallah. Coba kurang apa? Kita dibaleni ping pindho innani anallah. Sakjane aku iku ana yo aku iku Allah. Dibaleni ping telu maneh la ilaha illa ana. Loh, coba terus e. Tak saking bener e kula kali sampeyan ta niki. Gak ono pangeran sing disembah sak liyane aku. Mangkane ngono ayo buktekno mek kon ngaku ahlu la ilaha illallah fa'budni. Ibadah nang aku. Pokoke ibadah niki terus ayat pancen besok sing kawitane dihisab teng akhirat aqimis sholata dumenengno salat li zikri kanggo eling aku. Ben? Jan apa kira-kira? Ben? Eling. Gitu. Niki lah. Saman sing gelek niku eling nopo iling-ilingen. Gitu. Nopo lali. Aki aja. Dan bobong niki kula ngomong zikir lho niki rada dawa lho zikir niku. Jam pinten niki? Pun kula baleni takon. Sampean niku uwong sing eling iling-ilingen napa pancen lali? Hah? Nen? La? Sampean niku lali napa lali-lalien? Nen? La? Pun sampean kali kula niku lho kok gelek mboten eling gelek lali niku mergo napa? Nen? Oke. Okay. Mergo napa ya? Nah niki lho mboten kepikir niki kula gathukno. Nggih. Mek pun masalah zikir sampean delok teng ayat liya. Fadhkuruni azkurkum. Mek kon gelem eling karo aku ya ngilingi awakmu. Oleh aku eling awakmu terserah awakmu. Oleh kon eling karo aku sing kon ilingi menyang aku iku kon apa? Istilahipun jawabi Gusti Allah, jawabi dateng kebutuhane wong sing nyuwun. Ben nggih? Ben. Terus ayat niki lho. Kon koyok ngono iku sahur manuk karo aku, kon eling aku eling. Nah niki lho. Padha eling kaya ngene, niki ngeten batese niku. Mek tingkat dukur jenenge elinge wong. Wong iki pancen wong sing apes, wong sing ino, wong sing fana, gak abadi, dijawabi ilinge Gusti Allah sing Maha abadi. Nah niki baru mungkin jazab niki ngene niku. Ben mek kon padha eling karo aku eling karo awakmu. Iki lho sing bakal timbul dielingno karo Gusti Allah. Waskuruli wala tak furun sing syukur karo aku. Ojo kon iku ketutupan apa mana sampai nutup-nutupi karo nikmat sing tak paringno karo aku. Jadi oleh kula kali sampean niku napa lali dateng Gusti Allah mergo ka isa syukur. Ngene apa mboten? Niki lho, mangkane teng ayat liya wekdal iblis niku dak menapa niku ngomong kali Gusti Allah, nggih ta? Dambakipun niku matur kali Gusti Allah. Napa? Kula sampun hasil ya Allah. Nipu daya tiang-tiang niki ya Allah. Wis hasil kon. Nggih, kok kon iso hasil? Kontrobos liwat endi wong-wong iku? Namung setunggal ya Allah. Sampan pirsani niku. Sampan semerapi ambak. Walan tajida aksarohum syakirin. Mergo sing kathah niku mboten saged syukur ya Allah. Jadi uang niku mek gak iso eling Gusti Allah. Apa maneh sak jero sak jabane ibadah. Sampai nok dikire dhewe nok ibadahe dhewe niku uang gak iso eling mergo uang iki gak iso syukur. Ben? Geta, lah uang syukur niku napa? Trimo. Lah ngeten ta? Uang trimo niku napa? Berarti seneng. Senajan sing diterima niku sakjane mboten nyenengno, mek pancen makrifat. Niki sing dijawab kare Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'rifillah fir raha ya'rifuka fis syiddah. Waktu kon susah ilinga menyang Gusti Allah, waktu kon iku seneng ilinga menyang Gusti Allah, engko kon susah senajan kon iku gak eling Gusti Allah bakal langsung diilingi karo Gusti Allah. Luwe malih susahe susah waktu ape mati, waktu seneng eling karo Gusti Allah, susahe susah ape mati diilingi karo Gusti Allah, berarti nggawa husnul khotimah. Lho niku wong tarekat. Ben, la ilaha illallah. Ben nggih, niki kan dawa niki. Ngeten nggih. Zikir la ilaha illallah niku abot napa mboten? Nen? Niki enten jawabane niki terus nggih abot nggih mboten yai jane. Kok tak takon abote niku teng pundi, mbotene niku teng pundi? Coba. Nen? Nen? Ya, mboten sakit sampean jawab. Nggih ta? Asline niku mboten abot. Nggih ta? Zikir la ilaha illallah niku cuma sing enten niku napa? Pancen mboten eling ketumpang males. Nggih napa mboten? Mak sampean abot. Wong padha ngomongi. Nggih ta? Sampean ngomong ngedebus kare wong kanca sampean setengah jam. Kira-kira sampean antara setengah jam ngomong niku nate sampean niku 5 menit la ilaha illallah saben 5 menit. Nen? Sajane mboten abot niki lah. Maka dhaipun para ulama sufiyah nggih ta nderek dhaipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah kalimatun khafifatun 'alal lisan, kalimah enteng kanggo lisan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah wong ilat tok kok lambene gak melok, gorokane nggih mboten melok, melok. Coba la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kana apa kok? Ngene apa? Napa maneh zikir Allah Allah? Napa bang cuma ilat ditobrokno nang untu. Noh. Ayo coba gak ngelak gak. Kita enteng niki kalimatun khafifatun 'alal lisan. Kita kalimah enteng kanggo lisan, habbabatun lil janan. Napa? Disenengi karo swarga. Niki lho, azimatul qadri indar rahman. Agung besok derajati ana ngersanipun Gusti Allah. Kita terus napa kalimah la ilaha illallah kala wau isang iso ngilangno keraguan, iso ngilangno kesyirikan ana ing ati, ana ing lisan. Nggih ta atine nolak apa-apa sing gak tepak, ya lisani dhewe napa iso nolak omong-omong sing boten mbo boten-boten. Lah niki sing diarani la ilaha illallah napa minangka kalimatul islam. Wa fil haqiqah la ilaha illallah niku napa kalimatul islam wa kalimatul iman wa kalimatul ihsan. Dan zaman dilok hadis riwayat Imam Tirmidzi saking sahabat Amr bin Syu'aib an abi an jaddi radhiyallahu anhum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, sing paling utama apa sing tak omongno langsing didhawuhno para nabi-nabi sadurunge ingsun ya niku napa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kira-kira apal napa mboten? Sam pun saking ngapale sing akeh niku pancen zikir napa cuma maca? Nen? Maca. Mangkane gak mandi. Nggih ta? Kadang-kadang mboten trimo kok mboten mandi, kemanden. Ya napa mboten? Napa tandane wong kemanden niku? Zikire diomeli. Nggih ta? Zikire ditakokno. Nggih ta? Wiritane muncul setan niku. Halah. Mergo napa? Mergo sampean kali kula oleh zikir niku sing dicilok niku fadilae. Nggih napa mboten? Mboten madhep teng Gusti Allah. Sapa sing maca iki engko bakal oleh iki, bakal ngono ngene ngono, engko bakal iso hasil ikine. Kira-kira mek sampean nggih oleh maca wiritan teng mriku nyebut enten keistimewaane teng fadilae ke dan waktu sampean waca niku sing luwih menang niku eling Gusti Allah napa ketok-ketok fadilae. Nen? Coba letak-takan. Nen? Ketok-ketok fadilae. Allahumma ya Allah. Kula niki panjenengan paringi montor ya Allah. Din din din din. Allahumma ya Allah, a'tina ya Allah, a'tina a'tina warzukna ya Allah, sepeda montor ya Allah. Rang rang rang rang. Wong sing ketok niku. Ya napa kira-kira? Nggih ta? Lho niki dudu wong donga niku jenenge wong maca donga ing mongko teng hadis alladzi rawahu Imam Bukhari an Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an niku napa Allah taala niku paling dawuh napa niku pun jelas niku man sagolani dzikri an mas'alati a'taituhu ngene. Niki lho, sapa wae wong iku cuma sibuk eling karo aku tinimbang cuma njaluk-njaluk tok. Tapi awake gak eling aku. Nggih ta? Iku mek wong iso kaya ngono, ngutamakno zikire ataituhu afdhal ma u'tis sa'ilin, luweh akeh, luweh mulya utama tak lungno. Napa? Tinimbang tak lono karo uang-uang sing jaluk tapi gak eling karo aku. Mungkin uang sing boten eling Gusti Allah malah sih keparingan cepet. Nggih ta? Malah luwih dituruti karo Gusti Allah, tapi tambah ado, tambah boten eling karo Gusti Allah. Peparingan niku minangka ujian, minangka balak, minangka fit. Tapi cara zahir model ini kisih luweh niku Saman kadang-kadang ngeten napa mboten. Wis suwe mlebu tore kok pancet wae melarat. Enten sing ngeten. Keta. Ngen. Enten napa mboten? Iku gak tuman sembahyang, gak tuman zikir soge. Lho, niku terserah sampean. Sampean ndugi mriki niat nopo? Mek niat torekot nggih kula beat torekot. Mek sampean niku niat soge nggih kula paringi tuyul. Napa mboten susah kok? Ben, boten ta? Ben, mboten repot kok. Tuyul niku mboten repot wong mangani kedhele. Saestu kok. Sing paling seneng tuyul niku napa? Mangan sikile petik. Nggih ta, saben sakulan sepisan niku sampean jukukno jenggere. Jago niku senengane. Gampang. Cuma enten kontrake. Ngeten lho, kontrake niku sampean setahun, napa rong taun, napa telung taun, mek pun entek kontrake, engken tuyul niku kecekel, berarti sampean sing nggih-nggihen, ngeten lho. Ayo, monggo. Kok ngeten mawon kok bingung. Nen, ayo. Ya napa? Gampang wiridane. Ya tuyul, ya tuyul, ya tuyul, ya tuyul. Kita, oh kok repot. Bun, kalau balen ni maling ya. Bun, niki insya Allah niki pun mulai mancik teng zikir niku, ya. Jadi niku ya nopo. Sing katah kulo kali sampean niku maca zikir nopo zikir. Dan, bun, ngeten, ya. Mek sampean niku kepingin ngelatih atine, nggih, atine sampean kali kula niku zikir teng Gusti Allah. Cuma sampean niku temen-temen napa? Tumuju dhateng ngersanipun Gusti Allah, coba diarteni la ilaha illallah. La ilaha illallah niku napa? Kalimah ingkang sangat ringkes bentuk tulisane, gitu. Tapi sangat agung maknane. Sing pundi la ilaha illallah niku napa? Memberi suatu faedah, memberi suatu hikmah di dalam pengertian makna-makna tauhid dalam segala hidup dan kehidupan. Niku la ilaha illallah. Sampan longgokno teng pundi mawon. Nggih? Nggih ta, mangkane wong tarekat Qadiriyah niku napa? Nglonggokno la ilaha illallah ing dalem napa? Zikire niku mergo kula kali sampean niku napa? Sik longgok ana ing makom merangi nafsune de. Wih, sik mele-mele ngono enggak moh iki wae apa iku gak iki wae saiki iki tak moh saiki engko aiku iki dhisik lho pilih-pilihan ngeten si anan niku maka kudu diketno il illallah pun bau la ilaha illallah terus ari napa wahdahu la syarikalah maha suci Allah boten wonten ingkang nyekutoni dhateng Gusti Allah. Kalimah niki ndudukno napa? Ndudukno menawi Gusti Allah niku sangat sampurna ing dalem kesuciane. Nggih napa mboten? Lan ing dalem dados tujuane. Nggih tak aja dicampuri. Nggih ta ojo mana salah, masih yo bener mek menggok nang liyane Allah mboten. Niku lho wong thariqah mboten cuma ngakoni Gusti Allah, tapi ne genakno tujuane teng Gusti Allah, teng Gusti Allah. Ngeten la maksuda illallah, mek wong umum la ma'buda illallah, wong tarikat la maksuda illallah, mek wong lungguh hakikat la masyhuda illallah, mek wong lungguh teng makom fana la wujuda illallah. Ngeten mawon kan darteni karimawan Nggih tak yak napa niki cara nglunggukno niku pun wahdahu la syarikala. Nomor 3 napa? Lahul mulku kabehku wae Gusti Allah. Nggih napa? Aja maneh liyane awake dhewe, sampe awake dhewe niku wae Gusti Allah. Mboten enten male sing nguasani sakliyane Gusti Allah, sampe lelakone napa mawon niku kabeh merga napa? Diizini Gusti Allah. Dipun kersakaken dening Gusti Allah, mek pun kula kali sampean niku ngrasa wae Gusti Allah, aja macem-macem, aja rewel-rewel. Yen apa mboten? Aja sampe tukar-tukar tambah. Ngeten lho, pundi ya Allah swarga jenengan, pundi ya Allah ingkang kula suwun, nyuwuna nyuwun, tapi aja diliwatno ibadah iki. Waktu zikir ibadah semata-mata teng Gusti Allah. Mek pancen nyuwun bodho karo Gusti Allah, lungguhno nok nggone liya. Ngeten lho. Dadi iso nglungguhno awak pun nomor sekawan. Pun monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pepukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'ani li syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren

Manakib istiqomah di Masjid Al-Mutakin, Gajah Demak. Hari Rabu tanggal 5 Agustus, mulai Ba'dal Isya hingga selesai. Manakib istiqomah di Masjid Baitul Mutakin, Ngaluran, Karanganyar, Demak. Hari Jumat malam Sabtu, tanggal 7 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Kabupaten Demak di Masjid Agung Demak. Hari Sabtu, tanggal 8 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul sesepuh Kecamatan Susuan, Kabupaten Semarang. Di halaman kantor Kecamatan Susuan, Kabupaten Semarang, hari Sabtu, tanggal 8 Agustus, dimulai Ba'dal Maghrib. Haul Kecamatan Karangrayung. Di halaman SD Negeri 4 Karangrayung, Kecamatan Karangrayung, Grobogan. Hari Ahad, tanggal 9 Agustus, mulai Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Al-Akhron Karangsari, Karang Tengah, Demak. Hari Ahad, tanggal 9 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Doa bersama Yayasan Pendidikan Sunan Kalijaga di SMK Sunan Kalijaga, Kanton Sari, Demak. Hari Senin, tanggal 10 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Rutin Walil Quran, Kecamatan Kelambu. Di Masjid Nurul Huda, Dusun Batang, Desa Taruman, Kelambu, Grobogan. Hari Selasa, tanggal 11 Agustus, acara mulai Ba'dal Maghrib. Harlah PP Al-Asriyah di Pondok Pesantren Al-Asriyah, Pulau Sari, Karang Tengah, Demak. Hari Rabu, tanggal 12 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Tri Desa di Masjid Baiturrahman Purworejo Bonang, Demak. Hari Kamis, tanggal 13 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Toroh di halaman lapangan voli MA Sofa Marwa, Desa Plosoharjo, Kecamatan Toroh, Grobogan. Hari Sabtu, tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung Tugu, Demak. Hari Sabtu, tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Jam 1 siang, waktu dirasikan.
5: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
6: Kasus dugaan perundungan kembali terjadi. Seorang siswa SMP Negeri 4 Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Ahmad Alfian, meninggal dunia setelah diduga menjadi korban bullying oleh teman-temannya. Kasat Reskrim Polres Pemalang, AKP Faizal Wildan Umar, bilang pihaknya telah melakukan autopsi terhadap jenazah korban dan masih memeriksa sejumlah saksi, termasuk teman korban, pihak rumah sakit, serta orang tua korban. Polisi juga masih menunggu hasil autopsi dan rekam medis untuk memastikan penyebab pasti kematian korban. Sementara itu, ayah korban meminta agar kasus ini diusut tuntas dan pihak yang terbukti diproses sesuai hukum yang berlaku. Kasus dugaan perundungan yang menimpa siswa MTS di Kabupaten Pati menyisakan trauma mendalam bagi korban yang kehilangan dua jari tangan kirinya. Pihak keluarga menyebut korban masih takut untuk kembali ke sekolah, bahkan merasa cemas saat melintasi lingkungan sekolah atau bertemu guru. Korban pun berencana pindah sekolah setelah kondisinya pulih. Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Widya Piratama menegaskan kasus itu masih dalam tahap penyelidikan. Keluarga berharap polisi mengusut kasus ini secara adil agar perundungan di lingkungan sekolah tidak terulang kembali. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
5: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sugeng siang para pamidanget. Nglarasari wonten adicara nglarasari nggih siang menika sampun milai ngaten lan pepanggihan kalian Krita Putri siang menika wonten adicara nglarasari. Dinten Rebo kados biasa kawula muteraken lelakon campur sari ingkang enggal nembe kemawon kawula puter kagem lagu pembuka saking Gilga nggih judulipun Seneng ngaten para pamidanget. Monggo para pamidanget ingkang badhe maringi info lalu lintas menika saged pinarak lan saged WA mawon di 081325858500 pepanggihan kalian Krita Putri utawi ingkang badhe ngersake lelagon campur sari, wah saged sanget. Ingkang badhe ngersake lelagon campur sari langsung WA kemawon. Utawi saged kintun message di TikTok nganten nggih. Amargi kawula live wonten TikTok. Jadi ingkang badhe ngersake lelagon campur sari saged pinarak lan pepanggian kalian Krita Putri. Nanging siang menika nggih wonten sekitaran tol Gayam Sari menika wonten laka. Sudah diupdatekan oleh Pak Arga, itu terjadi laka di persimpangan eksit tol Gayam Sari. Nah, menika ada truk terguling menabrak apa namanya? Ini ya, pembatas itu ya, menabrak pembatas, menabrak rambu. Nah, ini di sekitar Gayam Sari ada truk mengalami laka. Saat ini antriannya pendek saja untuk sekitaran di simpang persimpangan Gayam Sari nggih, eksit tol Gayam Sari. Nanging mangke menawi evakuasi mbok pilih panjang menika antrian. Mugi-mugi sih mboten nggih. Pak Budi Harjo ugi sami maringi info di sekitar Gayam Sari nggih. Pak Nanda menika maringi info wonten Gayam Sari ada laka. Pak Tito Rahman sami ugi maringi info di sekitar Gayam Sari ada laka di eksit tol Gayam Sari, tepatnya sebelum eksit tol di persimpangan menika. Engkang sampun pinarak wonten Pak Sondong Sugeng Siang.
1: Kuwi lujeng siang Jegrita Putri kula wau miyos sangajengipun hit antawis jam setengah setunggal nggih kula arah Demak. Tapi ini wonten truk mogok arah Semarang lajur kiri. Pemenawi niki wonten santri atau saya wonten antrean berarti penyebabipun truk tersebut nggih. Tapi menawi lancar nggih syukur alhamdulillah. Niku kula saking Demak jeng lanjut meluncur wonten Purwodadi miyos Dempet Godhong makai teng Jati Lor pripun kahananipun nggih kula pawartosaken malih matur suwun.
0: Matur nuwun Pak Sondong sampun maringi info siang menika. Ibu Nini Herawati sugeng siang.
2: Sugeng siang Mbak Gre, masyaallah panas-panas mau perjalanan dari BSB ke Pemalang tapi pengin lewat konven kok takut macet. Mau lewat tol kok pingin lewat konven biar bisa berhenti makan di mana kayak gitu. Tapi sudah maknyus hatinya bahagia sekali karena ada Mas Gilga. Terima kasih Mbak Kri. Info ya Mbak Kri kalau konven gimana? Kalau tol sih nggak nanya ya. Terima kasih Mbak Kri. Ayo Gilga lagi aja.
0: Sami-sami matur nuwun Bu Nini. Wes pokoke Gilga lovers menikahnya. Bu Nini menawi Vimias miyos konven nggih menika mboten wonten antrean, hanya sedikit aja antrean di sekitaran TL Sri Agung daerah Cepiring itu karena masih ada pekerjaan nggih, pekerjaan apa namanya? Ini pembatas menika, pembatas jalan, pengecoran pembatas jalan. Lepas itu menuju ke arah Weleri lancar, Weleri menuju ke arah Batang, Pekalongan lajeng sampai di Pemalang ini lancar mboten wonten ketersendatan. Nanging kalau nanti bablas ke arah ini ya Tugu Perbatasan itu ada antrean ngaten. Sejauh ini aman lancar via konven nggih. Panci menawi perjalanan jauh kawula ugi remen miyos konven karena apa? Bisa keluar masuk bisa jajan nggih to, bisa belanja siapa tahu ada yang perlu dibeli ngaten. Kalau full tol kan nggak bisa kemana-mana ngaten ye. Aman ye Bu Nini ngaten info nipun. Ibu Umi Yuli sugeng siang menika badhe ngersake lagu saking Deni Caknan ye. Matur nuwun sampun pinarak. Diantrikan lagunya. Sak lajengipun wonten Pak Wisnu Widinata. Wonten Pak Wisnu sugeng siang ugi. Ini sayung arah Semarang garing, lalin rada merambat merayap dari Lulu Indonesia, belum nemu sebabnya. Sekedap menika dinten Rebo. Kok Pak Wisnu siang-siang sampun wonten Semarang, arah Semarang? Biasanipun sonten ngaten. Ini Jatilor antrinya 5 menit setelah dempet, juga ada perbaikan talut nggih dan lainnya dibuat gantian. Yang kalau di Jatilor itu dibuat gantian juga. Dan siang-siang arah pelabuhan bagaimana? Arah pelabuhan siang meniko aman lancar. Hanya nanti melambat sedikit di Yuten Kubro nggih Pak Wisnu. Hanya melambat sedikit saja di Yuten Kubro, tapi lepas itu lancar menuju ke arah pelabuhan, tidak ada ketersendatan. Ngaten info nipun. Sampun wonten ingkang ngresake lelagon campursari dados kawula puter mawon nggih. Lelagon campursari wonten adicara nglarasari.
3: Aku pengennya somben. Nek kowe wis duwe bojo, aku wis duwe bojo. Ade liwat papasan, kowe iso ngguyu, aku ya iso ngguyu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

gabung. Tasih wonten ati corong Larasari, para pamidangat siang menika hawanipun benter sanget nggih. Wonten Jawi menika wow panasnya. Panasnya cetar sekali. Wonten sekitaran KIW menika antrian panjang nggih di sekitaran KIW. Antriannya itu mulai dari sekitaran Duta Hino sampai di TL KIW yang arah ke dalam kota, tapi arah sebaliknya ini lancar, tidak ada ketersendatan yang arah ke barat di sekitar KIW. Untuk eksit tol Gayam Sari ini antriannya masih lumayan, lebih kurang antriannya 1 kilo. Jadi kalau bisa kawan Rasika mungkin mau ke arah Timur Tengah gitu, bisa hindari Gayam Sari dulu exitnya karena ada laka itu ya. Jadi ini melambat untuk jalurnya. Yang sudah gabung lagi ini tadi Pak Yulianto Prastio, lagi makan siang di Pecel dan Sop Dewi. Ini recommended Mbak gitu, sambal kacangnya tidak terlalu manis Mas, pas buat saya. Oke, berarti saya juga bisa ini karena saya juga tidak suka manis gitu. Ini masih di sekitaran Solo ternyata jajannya ya. Dan tadi dari Selogiri Wonogiri ke Solo kota lalinya ramai lancar, cuaca di kota Solo cerah, ramai lancar ya. Tadi sempat mampir ke toko roti gitu, ini juga recommended rotinya. Oke siap, terima kasih Pak Yulianto Prasetyo untuk infonya. Kawan di 9409 sugeng siang, waalaikumsalam. Menika badhe nyuwun sekar nggih, saking Niken Salindri kemawon. Nah, menawi Pak Botak menika remen sanget kalian lelakon tamu undangan. Ngaten nggih. Pokoknya tamu undangan. Ngaten, matur nuwun. Sampun pinara. Diantrikan lagunya nggih saking Niken Salindri. Salajengipun Dokter Ido, leres sanget itu laka truk di exit tol Gayam Sari, ada ya, ada. Pas di persimpangan itu ya Dokter Ido ya. Truknya terguling menabrak rambu apa namanya penunjuk arah nggih. Nah, ini. Terus antriannya agak lumayan. Buni sugeng siang. Waalaikumsalam Buni, menika Buni ngersake lagu kemawon saking Happy Asmara nggih Ibu nggih. Matur nuwun, sampun pinara. Ini mau request lagu dari

0: dari Happy Asmara. Selendang biru. Okay. Diantrikan ye bunyi ye Pak Rudi. Resiko turunan dipakai oleh truk-truk bertonasi besar. Ngaten. Pak Harisadovi, saya suka yang manis, bukan makanan tapi senyuman. Wih, cocok. Manis manja grup. Manis manja grup. Matur nuwun Pak Harisadovi. Pak Soleh.
1: Sugeng siang. Kalau biasa Mbak dari area Jatengleren ke arah daerah Mugas Mbak. Simpang 5. Suwun Mbak, jalur nggih.
0: Siap dari Jatengleren ke arah Mugas nggih. Siang menika tasih aman lancar. Mboten wonten ketersendatan hanya di kali gawenya. Menika antrian wiwit saking bawah jembatan tol sampai di SPBU kali gawe. Ngaten Pak Soleh infonya. Pak David Reza.
2: Sugeng siang Mbak Gri di Tanglet Lalin sekitar Sayung Kale Terboyo Mbak Gri macet napa mboten nggih matur nuwun.
0: Sami-sami Pak David Reza saking Sayung menuju ke arah dalam kotanya Semarang ini Sayung Terboyo sampai Terboyo ini lancar mboten wonten ketersendatan. Pak David Reza, Pak Rudi Pantura yang jalan datar aja dicor beton juga menggelembung. Oh, ini mengomentari story Rasikanya. Yang sudah gabung di TikTok ada Pak Dodi Prasetyo, awan-awan ning Pasar Bandarjo. Cakep. Ojo lali tuku dawet. Wenak tenan hawane. Loh, kirain berpantun. Ternyata mau beli dawet. Oh iya. Dawet, itu saya dulu waktu kalau pengen jajan dawet itu kadang suka ditakut-takutin dulu katanya begini, itu sing dodol dawet nganggo katok lho, gitu bilangnya. Nah saya bingung, aduh sing dodol dawet nganggo katok, nah berarti bikinnya dari katok gitu, saya pikirnya gitu. Ternyata setelah gede gitu, oh iya benar, masa iya penjual dawet nggak pakai celana kan gitu. Pak Dodi Prasetyo, Pak Muhibuloh, ini Semarang panas, siap. Pak Dodi mau karatonyono nengawi medot janjimu. Oke siap, lagunya ditunggu ya Pak Dodi Prasetyo. Ada WIB, wah sampai Blora masih jernih suaranya, woi thank you. Ibu Alina selamat siang juga dari Jalan Alternatif Srogo, siang ini lancar, lan tembangi pun sikep, sikep engkang saking pun saking sinten ya sikepnya, yang mana aja ya pokoknya ikut aja ngaten yeah. Matur nuwun sampun pinara. Ini dengan Ibu Alina. Okay, terima kasih. Lagunya diantrikan saja. Engkang sampun pinarak malih menika wonten Pak Soleh.
1: Ya nanti masalah pantun tak gaweke to, Mbak.
0: Oh ya siap pantun. Pak Wafinus.
3: Sugeng siang Mbak Greta. Sugeng siang sedaya kawan Rasika. Mbak Greta update siang nggih. Yeah. Ton sekitaran Kota Salatiga, mau muter-muter ton Kota Salatiga tasih lancar nggih Mbak, lalinya sedoyo. Cuaca nggih bentar alias cerah ya. Kali ajeng nyuwun tembang mawon Mbak. Tembangnya nek dereng keputer nggih sikep mawon Mbak. Katen mawon Mbak Berita, matur nuwun.
0: Matur nuwun ugi diantrikan lagunya Pak Wafinus, Pak Danu.
4: Assalamualaikum, sugeng siang Mbak Gri.
0: Nggih, sugeng siang.
4: Menambahkan informasi nih kok Mbak Gri, ingkang Jalan Tirto Agung yang dari Graha Estetika menuju ke apa? Tol, pintu tol Tembalang itu yang apa undip yang putar balik itu yang mau ke Muladidom itu kayaknya lagi padat ekornya sampai Polikes masih kesana lagi hampir sampai ke Graha Estetika. Mungkin bersamaan dengan acara apa ospek atau apa ya. Itu yang selesai itu mungkin ya. Itu macet istilahnya satu arah, jadi yang arah yang ke mulai di domnya yang dari Gra Estetika, tapi searah sebaliknya lancar banget gitu. Banyak yang beberapa ini tadi akhirnya putar balik cari jalur yang lainnya begitu. Lumayan tuh jalannya cuma timik-timik, jalan sebentar berhenti, jalan sebentar berhenti itu. Saya juga putar balik ini tadi, Mbak Gri. Nathan, Mbak Gri, panasnya suasana di Tembalang juga lumayan ini, Mbak Gri. Nyuwun tulung supaya rasi adem, nyuwun tembangi pun banyu langit. Monggo versi ini pun putih ini kok. Pun tegel, rencang-rencang, sederek-sederek. Rasika, tetap jaga kesehatan dan keselamatan, hati-hati di jalan, ya. Hormati pengguna jalan lain. Nika menawi saya ngantuk, istirahat, rehat rumin, sakit rehat rumin, jangan lupa kopi, mana kopi. Matur nuwun
0: Pak Danu, sampun pinarak. Pak Yusuf,
5: selamat siang Rasika. Mohon infonya untuk jalur Banyumanik ke Kaligawe lewat jalur tol Kaligawe ke Demak bagaimana ya? Terima kasih.
0: Siap, dari Jatingaleh menuju ke arah Kaligawe siang meniko di sekitaran Yuten Kubro ada antrean. Antreannya mulai dari atas jembatan tol itu sampai di Yuten Kubro. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Aman Pak Yusuf. Pak Sabdo Satrio, sugeng siang ugi badhe request koyok Jogja Istimewa Unci diantrikan lagunya. Pak Dwi Satya menika absen derek nyuwun tembang kemawon. Matur nuwun, sampun pinarak. Pak Dwi Satya lagunya diantrikan ye. Salajengipun menika wonten kawan di 6378. Menapa menika nggih? Di 6378.
6: Selamat siang Mbak Greta. Panas-panas gini enak dengerin lagunya gambar arum Mbak Greta yang rancak mantep iki. Terima kasih.
0: Sami-sami, coba mangke nggih lagunya Pak Satya. Meniko Jepara bentar sangat nganten nyun lelakon saking Deni Caknan onje diantrikan mawon ye. Matur nuwun sampun pinarak. Engkang sampun pinarak malih wonten Pak Trisno, sugeng siang.
7: Meniko Mbak Greta, Mbak Eksik Tol Gayam Sari itu macet Mbak, ini aku sudah antri 10 menit belum bisa keluar, mau ke Gayam Sari lewat Jalan Gajah Wah iki. Matur nuwun. Telogo Sari ding.
0: Oh, Telogo Sari nggih. Oh, untuk saat ini jalurnya aman lancar, mboten-wonten ketersendatan. Ngaten Pak Trisno ingkang gabung di TikTok, menapa menika? Semangat ngenten Cak Ungaran saya ingat siapa? Pak Nando. Matur nuwun Pak Nando, sampun pinarak. Kacamatanya enggak dipakai. Enggak usahlah, masa pakai kacamata terus? Nanti yang lihat bosen kalau pakai kacamata. Apa ya efeknya yang cakep gitu efeknya? Nanti deh dicari ya Pak Nando ya efeknya ya. Dan menika sampun kathah ingkang ngersake lelakon campur sari. Kawula puter mawon lelakon campur sari wonten Adip Corong Larasari. Lan kagem Pak Trisno menika di Gayam Sari kok Iya, ini di Gayam Sari nggih. Gayam Sari itu tidak lancar di Gayam Sari karena ada laka nggih. Di sekitar eksit tol Gayam Sari itu ada laka, antriannya mulai dari atas jembatan meniko Pak Trisno ngaten. Matur nuwun Pak Trisno, sampun maringi info. Tasih kathah nggih ingkang ngersake lelakon campur sari kawula puter malih. Lelakon campur sari wonten Adicara Nglarasari.

0: adalah berita terkini, fenomena saat ini. Lulusan S1 masih sulit terap dunia kerja.
1: Bu Elna, anak saya pengen kuliah nih, tapi kepikiran sama biayanya.
2: Sama Bu, takut salah pilih kampus, udah bayar mahal. Masa depannya nggak jelas. Ada nggak ya kampus yang menjamin masa depan mahasiswanya?
3: Ada dong, di Biskom UKSW banyak beasiswanya. Pengajarnya mengayomi, dekat dengan mahasiswa. Udah gitu, lulusnya bisa loh lebih cepat.
2: Tapi Bu Sam, jurusannya relevan nggak ya sama dunia kerja sekarang?
3: Relevan dong, ada jurusan sosiologi yang siap kerja di riset sosial, pemberdayaan, atau jadi ASN.
4: Oh, iya.
3: Ada juga jurusan ilmu komunikasi yang siap kerja di industri kreatif, media, atau jadi konten kreator. Dan yang terakhir, itu ada jurusan hubungan internasional yang siap kerja di institusi pemerintah, perusahaan multinasional, sampai profesional di luar negeri.
1: Wah, kalau begitu ini pilihan yang bikin hati orang tua tenang deh.
5: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kuliah menyenangkan, bisa lulus lebih cepat dan siap masuk dunia kerja. Mau dapat beasiswa sampai 50%? Yuk, daftar sekarang. Hubungi hotline Viskom di 0813-9325-0044.
6: Viskom Joyful Learning, asiknya keinget terus.
7: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas.
8: Menyusuri jalan raya.
7: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

0: Tase wonten adi corong Larasari. Kawula pikak WA malih wonten Pak Gondo sugeng siang menika ngersake lagu saking Deni Caknan nggih. Matur nuwun sampun pinarak diantrikan lagunya. Matur nuwun sampun pinarak. Ingkang sampun pinarak malih menika wonten Pak Didit sugeng siang.
1: Tanti undi area Mula Didom.
0: Oh, daerah Mula Didom nggih.
1: Arah ke luar dan arah masuk Undip. Kemacetan juga terjadi di Tugu Undip bawah itu.
0: Siap.
1: Sampai ke lampu merah Sirojudin. Terjadi karena ada acara di Mula Didom, sepertinya pengambilan berkas atau bagaimana ini tadi. Demikian dari Tembalang area Mula Didom.
0: Siap-siap, matur nuwun infonya. Ini di Mula Didom padet nggih karena anak kuliah ya sudah mau masuk dan mahasiswa baru mungkin untuk mengambil berkas-berkas ngaten. Matur nuwun. Salajengipun ini ada owner Aciko, lagunya bagus-bagus makanya kerasan steady Rasika. Thank you. Okay, thank you owner Aciko. Ini exit tol Gayam Sari sudah lancar belum ya? Exit tol Gayam Sari belum. Masih ada antrian. Mungkin ini proses evakuasi mungkin. Soalnya antriannya juga masih panjang. Masih cukup panjang. Owner Aciko. Penasaran owner Aciko siapa sih? Kok keluar di exit tol Gayam Sari? Mau exit tol Gayam Sari? Oke deh. Belum lancar ya. Masih ada antrian ya owner Aciko. Menikah tasih kata nggih ingkang ngersake lelakon campur sari kawula puter malih. Lelakon campur sari wonten ati corong.

0: Jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau KPPG Semarang menyebut masih ada 5 hingga 6 dapur SPPG di Jawa Tengah yang masih dikenai penghentian sementara operasional. Kasubag Tata Usaha KPPG Semarang, Bagus Anindito, mengatakan SPPG tersebut berada di Grobogan, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Pekalongan. Penghentian dilakukan karena sarana dan prasarana, terutama infrastruktur dan instalasi pengolahan air limbah belum memenuhi standar. Selain itu, Badan Gizi Nasional masih melanjutkan moratorium pembukaan dapur SPBG baru di Jawa Tengah untuk menata dan memastikan kelayakan infrastruktur seluruh dapur MBG. Menurut Bagus, pengawasan kini juga diperketat agar setiap SPBG memenuhi standar keamanan dan kelayakan operasional. Badan Gizi Nasional, BGN, mencopot 137 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di berbagai daerah, termasuk 9 Kepala SPPG di Jawa Tengah. Langkah ini diambil menyusul dugaan keracunan MBG yang menimpa 700 siswa dan guru di SMK Negeri 6 Semarang. 5 dari 9 Kepala SPPG yang dicopot berkaitan dengan dapur pemasok dalam kasus tersebut. Sekda Jawa Tengah Sumarno menegaskan, pemberian sanksi merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional. Sementara Pemprov Jawa Tengah berfokus pada penanganan korban dan menunggu hasil uji laboratorium untuk memastikan penyebab insiden. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.

0: Tasih wonten ati corong Larasari sampun tabuh kali langkung sang menit nggih. Kawula pikak WA malih ingkang sampun pinarak siang menika wonten Ibu Nini Herwati suking siang.
1: Yes, tenan. Cipok basah, Mbak Grace, cipok basah.
0: Iya, wes pokoknya kecup jauh cipok basah. Jangan basah-basah dong, Bu. Oke, okay, thank you Bu Nini. Pak Eko suking siang.
2: Selamat siang Mbak Greta, selamat siang kawan Rasika. Melaporkan dari kota Pekalongan ke arah kota Semarang. Saat sekarang sudah di Weleri, lingkar Weleri. Sepanjang perjalanannya lancar aja, cuaca cerah. Adapun beberapa perbaikan jalan tadi tidak mengganggu lalu lintas. Sementara itu laporannya Mbak Greta, kawan Rasika semuanya. Sebentar lagi mau masuk ke lingkar Weleri. Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih.
2: Ini sebentar lagi akan lewat Cepiring Mbak Greta.
0: Ah, mau lewat Cepiring.
2: Ada perbaikan pembatas jalan tadi kayaknya. Jadi saya nanti akan ambil lajur alternatif, jadi tidak ikut mengantri. Karena pakai mobil kecil bisa masuk ke jalur-jalur yang lebih kecil. Nanti di Mangkang baru mulai ada ketersendatan mungkin ya Mbak Grace di kawasan KIW itu.
0: Betul.
2: Mau cari makan siang dulu aja habis ini.
0: Oke, siap.
2: Mbak Grace titip lagu Mbak Greta.
0: Boleh.
2: Pingel. Jangan titip. Terima kasih Mbak Greta. Apabila masih ada durasi. Selamat siang.
0: Selamat siang juga Pak Eko. Pingel sudah saya play tadi di awal-awal ya Pak Eko ya. Oke, terima kasih infonya Pak Hari.
3: Sugeng siang Mbak Greta dan kawan Rasika semua. Menginfokan perjalanan saya dari Bandar Ahmad Yani mau menuju ke arah Pati Bumi Minatani. Untuk perjalanan saya dari Bandar Ahmad Yani sampai Kaligawe kedua arah terpantau lancar Mbak Greta.
0: Siap.
3: Di Kubro termasuk meskipun di Pasar Kubro di depannya itu banyak mobil-mobil bermuatan material tanah untuk atau membongkar di Pasar Kubro itu mungkin, tapi aman untuk jalur lalu lintasnya. Ngoten Pak, info saking kula matur suwun.
0: Terima kasih Pak Hari sampun maringi info. Salajengipun wonten Pak Trisno.
4: Mbak Greta,
0: iya.
4: Untuk exit tol itu memang panjang banget. Tapi kalau sudah melewati itu Mbak wis lancar. Tapi kan itu tadi nganu macet itu loh Mbak, perbaikan jalannya di
0: oh bukan yang di Majapahit.
4: Jembatan tol itu kan dikeruk ada begonya.
0: Betul.
4: Itu.
0: Bukan.
4: Terus kan aku pas lewat pas evakuasi dump truk nabrak anu Mbak.
0: Itu
4: nabrak,
0: rambu apa iklannya penunjuk Mbak, jalan itu
4: kok kayak gede kayak nganti guling kok ngono.
0: Iya betul. Okay.
4: Makasih.
0: Sami-sami Pak Trisno.
4: Mbak Greta minta lagu.
0: Boleh.
4: Sakit cinta sakit rindu Mbak yang terkini aja.
0: Oh, sakit cinta luweh becek loro untu daripada sirai ngeluh. Sakit cinta iya sakit rindu gitu ya. Oke, ditunggu nggih Pak Trisno nggih. Ada Bunda Karti sugeng siang badhe nyuwun sekar menika nggih. Lagunya diantrikan mugi-mugi menika wekdalipun cekap nggih menika nggih. Amargi kok sampun kathah menika ingkang ngersake lelagon campur sari menika nggih diantrikan nggih lagunya. Salajengipun yang di TikTok ini ada Pak Idis Raf ya. Ini mantap pokoknya. Iya, karena kopi saya tanpa gula gitu. Matur nuwun. Ibu Emily Cat, halo juga. Terima kasih. Pak Edison juga terima kasih. Waalaikumsalam, selamat siang. Pak Erlan, ini salam buat Mas Titus nyupiri umume wae. Oh, nyupiri umume wae gitu. Pak Ondon, Wih, ternyata cantik ya Mbak Greta Rasika. Oke, okay, thank you. Suaramu sendu, jangan Pak, suara saya enggak sendu. Masa iya sendu seneng duit? Ya kalau seneng duit iya gitu. Pak Erlan Negoro Angin tadi sudah saya play ya lagunya ya Pak Erlan. Jadi ngikut aja ya Pak Erlan ya, Negoro Angin sudah. Terus tadi apa namanya, Ropang sudah. Nah ini sudah saya play ya lagu dari Denny Caknan. Tase katanya yang kanger sake lalakon campur sari kaulo puter maleh, lalakon campur sari wonten ati corong laras sari.

bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hati-hati saat membeli makanan atau minuman kemasan, jangan langsung percaya tulisan rendah lemak, tanpa gula, atau tinggi serat.
6: Klaim di bagian depan kemasan belum tentu menggambarkan kandungan gizinya secara utuh.
5: Biasakan membaca informasi nilai gizi di bagian belakang kemasan. Perhatikan ukuran porsi, jumlah kalori, kadar gula, garam, lemak, serta kandungan serat dan protein.
6: Dengan membaca label gizi, kita bisa memilih makanan yang lebih sehat untuk diri sendiri dan keluarga.
5: Jangan hanya lihat kemasannya, baca label gizinya. Pilih makanan dengan bijak, hidup lebih sehat.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
8: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Tasih wonten ati corong Larasari. Kawula pikak WA meleh wonten Pak Alzikri menika nyimak ya Mbak ya. Oh siap, matur nuwun Pak Alzikri. Pak Eko.
1: Saya enggak jadi lewat alternatif cepiring ya Mbak Greta, nah, karena Pak? Kok antrinya enggak sepanjang yang saya lewat awal tadi.
0: Oh, oke.
1: Tak ikut antri aja deh.
0: Ikut antri biar aja. Ya? Oke, siap.
1: Adil sama teman-teman di sini. Nanti kalau lewat alternatif curang saya. Oh, pingal udah ya Mbak Greta.
0: Sudah
1: ya?
0: Pingal sudah.
1: Apa ya Mbak Greta?
0: Nah, apa dong?
1: Aduh, ragu apa ini?
0: Ngikut aja dah.
1: Ngikut ya Mbak Greta?
0: Ya, oke, ngikut aja ya.
1: Nanti live TikTok enggak Mbak Greta?
0: Ini lagi nge-live, Pak.
1: Ini saya sudah ngantri mulai di cepiring Mbak Greta.
0: Oke, siap.
1: Itu di depan ada perbaikan pembatas jalan kalau nggak salah di lajur kanan. Jadi ambil lajur kiri aja. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Eko. Ini saya lagi nge-live Pak di Campur Sari ya Pak Eko ya. Oke, terima kasih infonya Pak David Reza.
2: Nyupir umumnya baik.
0: Nah ini evakuasi.
3: Situasi terkini Mbak Gri, exit tol Gayam Sari sedang dilakukan evakuasi yang laka nih.
2: Sendu jangan Pak, suara saya enggak sendu. Mosok iya sendu seneng duit ya, kalau seneng duit iya gitu.
0: Pak Erlan, masih ada proses evakuasinya.
3: Tidak ada ketersendatan Mbak Dri.
0: Siap.
3: Aman, lancar.
0: Nih, matur nuwun infonya Pak David Reza, Pak Sondong.
4: Berita update antrean perbaikan jalan wonten Jatilor namping sekawan menit nggih. Antrean pendek mawon.
0: Oke.
4: Engkang saking arah Godong tumuju Penawangan nggih. Engkang saking Penawangan arah Godong ugi pendek mawon. Matur suwun.
0: Tur nuwun sampun maringi info Pak Sondong, Ibu Nini Herwati.
5: DKM 364 hilang sudah siarannya, tapi tetap lanjut streaming ini biar sampai Malang langsung bus, nggak jadi lewat konven.
0: Oh, gak
5: karena
0: jadi.
5: Bawa Kanjeng Mami.
0: Pengen
5: cepet sampai dalam ke Prabuan di Pemalang sana.
0: Oh, di Pemalang. Kanjeng Mami pinarak wonten menika nggih, lenggahipun wonten ke Prabon di Pemalang. Wah, jauh sekali. Matur nuwun Bu Nini. Ini yang sudah gabung di TikTok ada Kak Henry. Ini Kak Henry Tuyul bukan ya? Thank you mawarnya. Dan owner Aciko ini berkat informasi ke ayahku enggak lewat exit Gayam Sari, Mbak. Oke, enggak apa-apa. Ya. Ini ada Siti Lestari Dedek gabung, siap matur nuwun. Mantap bisa lihat TikTok, bisa lihat liputan jalan. Ya, betul. Dengan Kak Teguh @Teguh Ridwan, Jalan Kaligarang padat karena lampu merah ya. Dan Americano Hot, semangat. Ya. Semangat juga Americano Hot. Sudah panas terus tanpa gula, pahitnya kerasa banget gitu ya. Pak Koderi.
6: Wilujeng siang Mbak Greta Putri.
0: Inje, wilujeng siang.
6: Mugi samyo manggih ing Karahayon. Nampak kula saking Kudus dumugi Jepara menika sampun dumugi telata Mbak Tealit pinaringan lancar mboten wonten halangan, mboten wonten ketersendatan, mboten wonten kemacetan Mbak Greta. Menawi tasih wonten wedalipun nyuwun lagu Dumes ngaten Mbak Greta. Matur sembah nuwun.
0: Nggih, diantrikan nggih, mugi-mugi wedalipun cekap menika nggih. Mugi-mugi ngaten matur nuwun. Sampun pinarak. Amargi tasih kathah nggih ingkang ngersake lalagon Campur Sari dados kawula puter malih. Lalagon Campur Sari siang menika wonten adicara Nglarasari.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Anita Sumardi. Dua asesor UNESCO Global Geopark memulai proses revalidasi Geopark Ijen. Keduanya mengapresiasi komitmen Banyuwangi dalam menjaga kualitas pengelolaan Geopark Ijen sebagai bagian dari jaringan UNESCO Global Geopark. Bupati Banyuwangi, Ibu Fesyandani mengatakan kunjungan dua asesor UNESCO merupakan kehormatan sekaligus momentum untuk menunjukkan komitmen daerah dalam mengembangkan Geopark Ijen secara berkelanjutan. Sejak memperoleh pengakuan UNESCO pada 2023, pengelolaan Geopark Ijen terus diperkuat bersama pemerintah, masyarakat, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan melalui edukasi, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat.
2: Baik kawan, selanjutnya dari Kabupaten Situbondo kembali bersama saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM. Kejaksaan Negeri Situbondo memperkuat sinergitas dengan wartawan melalui kegiatan dengan tema Si Jawara, Sinergi Wartawan dengan Jaksa Bersuara. Kegiatan ini dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo, Vendra Aha, dan belasan wartawan. Vendra mengajak wartawan untuk bersinergi memberikan edukasi hukum kepada publik melalui tulisan-tulisan yang mencerdaskan. Vendra juga memastikan akan memberikan pelayanan terbaik kepada wartawan saat wartawan melakukan tugas jurnalistik. Menurutnya lagi, di era digital, informasi melalui media sosial maupun media massa sangat mudah diperoleh. Ia berharap wartawan mampu menyajikan berita sesuai fakta dan mencerdaskan sesuai dengan tugas wartawan.
3: Saya Karin Radia Tidar Sakti membawa kabar, Kota Batu perkuat ekosistem ekonomi kreatif kuliner. Pemerintah Kota Batu terus memperkuat ekosistem ekonomi kreatif melalui subsektor kuliner dalam pelaksanaan penilaian mandiri Kabupaten atau Kota Kreatif Indonesia. Penandatanganan berita acara hasil uji petik menjadi langkah penting untuk memperkuat sinergi pengembangan ekonomi kreatif di daerah. Tim penilai PMK 3 Ikirno menegaskan bahwa kuliner merupakan keunggulan utama Kota Batu yang diharap mampu mendorong perkembangan subsektor ekonomi kreatif lainnya melalui komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Dokumen hasil uji petik tersebut akan menjadi dasar bersama dalam menyusun arah pengembangan ekonomi kreatif sekaligus memperkuat daya saing Kota Batu sebagai kota kreatif berbasis kuliner.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: dari Wings Food.
1: Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik

0: Meniki maringi info situasi jalur ngebom Kaliwungu Kendal terpantau cerah dan perbaikan penutupan lubang jalan sudah oke. Ngaten ye. Jadi supaya tidak dikejar-kejar banjir. Ngaten. Bu Nini Herowati sampun tumugi pundi menika?
1: Ketersendatan di cabang eksip Kajen.
0: Oh, Kajen.
1: 330 ya. KM 332. Kayaknya perbaikan dari tadi banyak. Selepas Pekalongan arah ke Pemalang perbaikan banyak sekali. Harap hati-hati ya kawan-kawan yang melintas di tol dari Pekalongan Pemalang.
0: Siap, matur nuwun. Bu Nini Herowati sampun maringi info kawan di 6370 menika absen kemawon nggih. Matur nuwun sampun pinara. Matur nuwun nggih yang sudah mengirimkan saya gift di TikTok. Grita Putri pamit rumiyin saking ati Corong Larasari amargi sampun purno nggih ngantos dumugi tabuh tiga mawon benjang ingkang badhe ngersake lelagon campursari saged pinarak malih wekdalipun tasih sami wiwit tabuh setunggal dumugi tabuh tiga. Samangke sesarengan update lalu lintas wonten Kelana Kota Sore. Pamit rumiyin saking ati Corong Larasari sugeng siang pareng.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Satpol PP Kota Semarang memanggil 62 penghuni Rusun Kudu, Kecamatan Genuk, untuk memberikan klarifikasi terkait tunggakan pembayaran sewa kamar. Kepala Satpol PP Kota Semarang, Kusnandir, bilang pemanggilan dilakukan menindaklanjuti laporan Disperkim mengenai tunggakan retribusi yang menjadi bagian dari PAD. Total tunggakan mencapai sekitar Rp78 juta yang terjadi sejak tahun 2024 hingga tahun ini. Setiap penghuni diminta menandatangani surat pernyataan bermaterai sebagai bentuk komitmen melunasi kewajiban. Kusnandir menegaskan penghuni yang tetap tidak melunasi tunggakan hingga batas waktu akan dikenai sanksi berupa penyegelan kamar dan pencabutan hak menghuni rusun. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memberikan catatan merah kepada PT PRPP dan 4 rumah sakit milik Pemprov Jawa Tengah hasil evaluasi kinerja BUMD dan BLUD. Lutfi menyebut PRPP belum menunjukkan kinerja yang optimal, sehingga akan dibahas dalam rapat khusus bersama Dewan Pengawas untuk mencari penyebab dan solusinya. Selain itu, RSUD Dr. Rehata Jepara, RSJD Dr. Amino Gondo Utomo Semarang, RSJD Dr. Arif Zainuddin Surakarta, dan RSUD Dr. Adiatma Tugurjo Semarang juga mendapat evaluasi karena realisasi pendapatannya masih di bawah 50% dari target. Pemprov Jawa Tengah menegaskan evaluasi dilakukan agar kinerjanya semakin optimal, baik dalam pelayanan kepada masyarakat maupun pengelolaan keuangan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 3 sore, kita berkelana kota ya, Kawarasika. Dan untuk saat ini, yang di daerah Gayam Sari ya, di tol Gayam Sari, ini sudah lancar. Sudah tidak ada ketersendatan di Gayam Sari, evakuasi Laka. Tadi siang ini juga sudah terevakuasi ya, sudah selesai untuk evakuasinya. Untuk exit tol Gayam Sari sudah lancar, tidak ada ketersendatan. Kalau di Kaligawe, ini yang di setelah jembatan Kaligawe yang arah ke kota, untuk saat ini ada antrian. Dan antriannya lumayan, kalau yang dari arah kota ini antrian mulai dari SPBU Kaligawe sampai di bawah jembatan tol Kaligawe. Kalau arah sebaliknya dari bawah jembatan tol Kaligawe sampai di SPBU Kaligawe, jadi tersendat di kedua arahnya di sekitaran jalan Kaligawe Raya. Untuk Kaligawe Genuk Sayung saat ini masih lancar. Yuten Kubro, antrian di Yuten Kubro juga pendek saja. Untuk antriannya mulai dari atas jembatan itu sampai di Yuten Kubro. Terus untuk Arterio Sudarso, antrian di Tambak Lorok ini mulai dari sekitaran Masjid Jami. Mulai dari sekitaran Masjid Jami sampai di Yuten Kubro. Kalau untuk Jatilor, saat ini di sekitaran Jatilor, ini karena masih ada pekerjaan jalan di Jatilor. Jadi untuk pekerjaan di Jatilor ini juga, terus yang di sekitar apa namanya KIW, untuk TLKIW juga saat ini antriannya juga sudah memendek. Kalau tadi cukup panjang, sekarang sudah pendek. Nah, yang di entry tol Kaliwungu ini juga ada antrian di entry tol Kaliwungu. Untuk antriannya ini mulai dari sekitaran rel kereta itu ya, sekitaran rel kereta sampai di entry tol Kaliwungu. Yang sudah gabung ada Pak Didit. Ini Pak Didit menanyakan untuk streaming kok nggak bisa ya, dicoba Pak streaming Rasika, tapi hanya audio ya kalau di streaming ya Pak Didit ya. Ini Pak Didit melintas di
1: kemacetan di
0: Kaliwungu,
1: exit lingkar Kaliwungu,
0: di entry tol Kaliwungu ini ya,
1: sebelum lampu merah masuk tol Kaliwungu, panjang sekitar 500 meter, padat. Okay. Hari truk nasional.
0: Iya, hari Rabu soalnya ya. Ini padat banget dengan truk ya ini ya. Okay, terima kasih infonya Pak Didit. Pak Didit bisa ini ya, langsung pindah ke TikTok saja Pak Didit. Kalau untuk streaming mungkin nanti bisa apa dicoba lagi ya di streaming Rasika. Tapi kalau di streaming Rasika hanya audio ya Pak Didit. Ibu Nini Herwati sudah sampai di manakah?
2: Untuk exit tol Gayam Sari.
3: Sudah sampai Mbak Kring.
0: Sudah sampai di Pemalang. Oh, Petarukan.
3: Lewat alternatif karena pasar Petarukannya tadi.
0: Iya, ada itu, ada ketersendatan di lampu merah.
3: Alternatif biar cepat sampai. Saya masih harus menyelesaikan pekerjaan di Pekalongan. Jadi beginilah
0: Berarti ini nanti Bu Nini putar balik.
3: Terima kasih ya, tadi Ngelara Sari sepanjang jalan persis. Dari keluar rumah SB sampai Pemalang selesai. Justice.
0: Oke, thank you Bu Nini. Ini langsung Bu Nini putar balik langsung ke Semarang atau istirahat dulu di rumah Bu Nini. Oke, terima kasih Bu Nini. Bu Nini selalu setia mendengarkan Rasika. Iya dong, harus dong ya. Oke, thank you Bu Nini. Untuk saat ini ya, yang di sekitar entry tol Kaliwungu ini kepadatan volume kendaraan. Jadi ini yang menyebabkan antrean, banyak truk-truk yang melintas ini. Ibu Nini?
4: Iya, enggak, di Pekalongan dulu pekerjaan Mbak Kri. Mungkin sampai Jumat.
0: Oh, sampai Jumat.
4: Jumat sore baru ada acara juga di Patra Jasa Semarang. Oh, ya, begitu.
0: Oke.
4: Nyugihke negara bayar tol terus.
0: Nyugihke negara. Enggak lah, bayar tol terus, tapi kan nyaman Ibu kalau lewat tol. Ya kan? Cepet coba 2 jam kan tadi ya dari Semarang, dari BSB mulai start tadi jam 1 kan, mulai campur sari tadi sampai Pemalang 2 jam persis gitu. Oke. Thank you Bu Nini. Sudah memberikan infonya perjalanan via tol ya, ini menuju ke arah Pemalang. Kawan Rasika yang ingin bergabung bisa juga via TikTok ya. Untuk yang di TikTok, ini Kawan Rasika bisa memberikan update-nya juga. Ini sudah ada yang bergabung juga, ada @denpujo, ada @user125776551302, panjang sekali. Ada @indrawahyuputra, terima kasih juga sudah gabung. Yang mau menanyakan jalur via TikTok juga bisa. Yang mau request lagu via TikTok juga bisa. Boleh yang mau request lagu supaya perjalanan hari ini karena cuaca juga panas.

ya, supaya perjalanan hari ini jadi menyenangkan gitu. Ada Ed Titin, selamat sore juga. Terima kasih untuk Ed Afi juga sudah gabung. Boleh kawan Rasika gabung di TikTok untuk memberikan info lalu lintas, untuk memberikan info cuaca karena hari ini panas banget ya cuacanya. Dan kawan Rasika, ini tadi sekitar jam 14 lewat 50, jam 3 kurang 10 menit, ini ada kebakaran warung makan di daerah Jalan Erlangga Tengah, di daerah Pleburan nih ya kawan Rasika. Ini sudah ada armada damkar yang meluncur ke sana. Mudah-mudahan ini sekarang apinya sudah padam ya. Ini kondisi kebakaran yang di Pleburan itu. Jadi kebakaran warung makan. Dan ini sudah berhasil dipadamkan kalau dari asapnya ya. Ini sudah berhasil dipadamkan dan tidak merembet ke sebelah-sebelahnya gitu. Kawan Rasika yang sudah nonton Spider-Man, tunjuk tangan dong. Tunjuk tangan. Iya ya, Spider-Man, film Spider-Man ini yang berjudul Brand New Day. Ini produksi Columbia Pictures sudah menembus angka 1 miliar dolar Amerika. Berarti sekitar 17,9 triliun hanya dalam waktu 6 hari. Wow, keren ya. Dan banyak di bioskop-bioskop di Semarang ini banyak yang masih antre untuk

0: yang berhasil mencapai prestasi dalam waktu lebih singkat 5 hari pada tahun 2019 dengan 1,22 miliar dolar Amerika, berarti lebih dari 17 triliun ya kawan Rasika ya. Ini masih banyak ya, masih banyak yang berburu tiket nonton Spider-Man gitu. Karena film Spider-Man ini tidak hanya anak-anak, tidak hanya remaja yang nonton, tidak hanya kaum Gen Z, tapi orang tua juga boleh gitu. Gen milenial boleh, yang lansia pun kalau suka nonton boleh nonton Spider-Man ya. Ini film baru soalnya. Keren filmnya, karena kalau dari media sosial yang saya lihat ini banyak dari teman-teman saya yang pada pasang story di WA ya. Story-nya pasang antre Spider-Man, berburu tiket Spider-Man gitu kawan Rasika. Udah pada nonton belum ya ini ya? Oke, yang di TikTok ada @titin, Kak mau tanya, Rasika mulai live di TikTok udah berapa tahun, Kak? Kalau untuk live-nya Rasika ini barusan ya tahun 2026 ini kita baru live TikTok gitu. Jadi belum ada setahun, belum ada, karena baru mulai 2026 ini gitu. Dan apa ya, mungkin kawan Rasika yang ingin gabung biasanya hanya bisa di channel 105,6 mendengarkan via streaming, atau di Rasika Pekalongan di 88,9 sekarang bisa bermigrasi ya, bisa melihat di TikTok. Ada Pak Prayitno, ini kalau sudah lansia boleh nonton nggak? Boleh lah Pak, masa nggak boleh nonton Spider-Man? Film Spider-Man kan memang film bagus film bagus gitu Pak Prayitno, jadi boleh nonton Spider-Man. Saya aja suka nonton, saya juga suka nonton film anak-anak kayak Moana gitu, saya suka nonton gitu. Pokoknya saya yang gak suka nonton film perang, udah itu aja. Kalau film trailer masih bisa saya nikmati, saya tonton. Horror masih bisa saya tonton, tapi kalau film perang saya gak bisa nonton. Karena apa? Saya kasihan dengan film perang. Apalagi kalau sudah ada yang disiksa-siksa gitu. Aduh udah deh, enggak, saya gak nonton film perang ya. Bukan gak suka, tapi karena gak tega melihatnya kalau film perang. Karena film perang itu nyata ya, perang itu nyata, ada gitu. Tapi kalau kayak film horor gitu kan, itu kan film gitu kan. Terus kayak film Spider-Man ini juga hiburan gitu. Tapi kalau film perang itu nyata gitu. Oke, lanjut lagi. Ada Siti Fatimah, akhirnya lihat juga yang namanya Mbak Grey gitu. Oke, terima kasih Ibu. Pak Musin juga alhamdulillah bisa lihat penyiarnya. Ada Ed Stior ini, halo juga, terima kasih. Iya Pak Musin, ini apa namanya, Rasika sekarang bisa dilihat via TikTok ya. Oke. Terus Betafis, Kak pulang jam berapa? Nanti siaran sampai jam 7 ya. Oke, @titin ini jadi penyiar Rasika udah dari tahun berapa? Ya hampir 10 tahun lah ya. Oke, Pak Wianto Wian siang juga, sudah sore Pak, ini sudah sore. Yang sudah gabung lagi ada Pak Wija. Sudah nonton Spider-Man? Bagus ya Pak filmnya, saya belum nonton soalnya kalau lihat mau nonton kok yang antre tiket kok banyak banget. Terus dari request dari story kawan-kawan tuh, story kawan-kawan, aduh kalau sudah ngantri penuh gitu Spider-Man gitu. Oke, ini mau request lagu saja, siap, coba dicarikan dulu ya. Ada Pak Wija. Oke, ditunggu Pak Wija lagunya. Pak Soleh, selamat sore.
1: Mbak Gri, saya balik Jatanglan iki nggone jembatan Kalijawi wis macet ya Mbak, yang arah Dokter Boyo.
0: Betul.
1: Mbak, kalau film Spider-Man itu untuk berapa ya Mbak? Usia berapa ya?
0: Spider-Man itu biasanya 13 tahun ke atas. Iya, 13 tahun ke atas kalau Spider-Man gitu biasanya ya. Pokoknya di situ ada tulisannya 13 plus gitu biasanya Pak Soleh. Jadi kalau Pak Soleh mau nonton boleh gitu. Pak Thomas, nah ini loh Mbak, ada Spider-Man di perempatan Pedurungan. Oke.

0: Terima kasih. Oh iya, tapi kostumnya kok jelek banget, ini warnanya udah pudar. Oke, terima kasih Pak Thomas, ini ketemu dengan Spider-Man ya, Spider-Man versi Indonesia gitu. Pak Purwanto, kira-kira umur Spider-Man berapa ya Mbak? Karena waktu kecil aku sudah segitu. Berarti awet muda, iya. Berarti Spider-Man awet muda, dia tidak pernah apa beranjak tua, tidak pernah Pak Purwanto. Pak Noviar, ini kalau saya nonton bioskop karena bayar ya, jadi saya nonton yang gak pernah lihat, termasuk film perang gitu. Cuman kalau film horor ini saya jadi agak bingung Mbak, soalnya kita sudah bayar kok malah ditakut-takutin gitu. Iya sih, masa takut Pak nonton film horor? Sebenarnya film horor itu gak serem sebenarnya ya. Yang membuat serem sebuah film horor itu adalah efek musiknya yang kadang bikin kaget gitu kan. Terus tiba-tiba nanti pas saat muncul setannya yang di zoom gitu, yang bikin kaget cuman itu gitu Pak Noviar. Pak Rupi'i,
1: selamat sore Mbak Green.
0: Iya, selamat sore.
1: Mohon pantauannya dan jalurnya ya Mbak Green. Mm-hmm. Ini dari Krapyak menuju Bogor Mbak Green. Mohon jalurnya Mbak Green.
0: Dari Krapyak menuju Bogor. Oke. Okay. Dari Krapyak
1: full tol sampai Bogor. Terima kasih. Ya.
0: Pak Rupi'i, dari Krapyak menuju Bogor full tol untuk saat ini jalurnya aman lancar, cuman nanti di beberapa titik yang di daerah Pekalongan itu di tolnya kayaknya masih ada pekerjaan jalan gitu. Jadi hati-hati aja Pak Rupi'i. Pak Davidian,
2: Spiderman kan ganti kulit toh, Mbak. Makannya wet nom.
0: Oh iya ya. Melungsungi ya Pak David ya. Pak Soleh,
3: kalau nonton film horor itu tergantung yang diajak nonton sama siapa dulu Mbak itu.
0: Oh gitu.
3: Bisa merasakan itu ya Mbak Gri.
0: Jadi tergantung nontonnya sama siapa gitu ya Pak Soleh ya. Kok bisa, enggak lah. Film horor itu yang bikin takut ya karena efeknya gitu. Tapi tergantung juga, iya benar sih, nontonnya sama siapa gitu ya. Oke, lanjut lagi. Ini dengan at Setiorini 85807. Oh, ini dengan Ibu Rini Salatiga. Oke. Kak Bams minta info Lalin dari Cangkring Demak menuju ke arah Semarang. Dari Cangkring Demak menuju ke arah Semarang aman lancar, di sekitar Sayung juga kering ya. Kawan di KKMP, ini Mbak kacamata kebesaran ya. Iya, kacamata saya kegedean, tapi gak apa-apa, kan jadi makin cantik gitu. Oke, thank you Pak Musin, ini juga pendengar Radio Rasika lama gitu. Oke, thank you. At Rohman Subekti, titip salam buat rekan-rekan Kusian Pinako ya. Oke, siap. Ini at Stior ini juga mau request lagu, ditunggu ya. Ini Pak Musin OTW dari Bogor sudah sampai Cipali, jalurnya lancar. Nah, dari Bogor ini langsung bablas ke arah Salatiga. Full tol ya Pak Musin ya. Untuk saat ini jalurnya lancar kalau full tol gitu. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Kawarasika bisa terus memberikan update-nya di 081 3258585 dan ini Pak Heri, Mbak Grey, sebaiknya nggak lihat film horor, terutama horor Indo, nanti nggak bisa tidur lu. Tom-tomen katanya gitu. Nggak juga sih, tapi saya pernah nonton film horor yang saya masih kebayang itu nonton film apa ya, The Ring kayaknya. Iya, Tom-tomen itu saya nonton film The Ring gitu. Oke, kawan di 3741. Panas Setar daerah mana ini? Ibu Siti Rabini. Oke, terima kasih Ibu Siti Rabini. Kawan di @cerita_RRR. Ungaran Salatiga bagaimana jalurnya? Dari Ungaran menuju ke arah Salatiga untuk jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Tuan CEO sudah tiba.
5: Selamat datang, Tuan CEO.
4: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
6: Bukan.
5: Apakah karena orang dalam?
6: Bukan juga.
4: Lalu apa, Tuan CEO?
6: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UPGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: Ya. Kita lanjut lagi ke Orasika untuk berbagi informasi di sore hari ini. Yang sudah gabung ada Pak Joko.
1: Selamat sore, Mbak Greta.
0: Iya, sore Pak Joko.
1: Informasikan Jalan Kaligawe arah ke Kota Semarang, Mbak Greta.
0: Kaligawe Raya ya.
1: Enggak gerak.
0: Oke.
1: Ini ambulan aja berhenti ini loh, Mbak.
0: Betul, kasihan itu.
1: Jalan tapi masih
0: belum bisa gerak ini. Ya.
1: Ambulannya.
0: Soalnya kanan kirinya
1: truk. Ambulannya masih enggak bisa jalan, Mbak Gre. Ini di bawah jembatan tol arah ke Semarang, Mbak Gre.
0: Oke, siap.
1: Lewat jalan Kaligawe macet, enggak gerak, Mbak Gre. Minta informasinya, Pak Gre. Terima kasih, Mbak Gre.
0: Oke. Untuk Kaligawe ini memang antriannya cukup panjang mulai dari sekitaran Unisula ya sampai di rel kereta, tapi lepas itu lancar. Tidak ada ketersendatan. Ini hanya volume kendaraan, Pak Joko. Jadi harap sabar, dan Kawarasika yang sudah masuk jalan Kaligawe Raya itu harap sabar karena hari ini hari Rabu, banyak truk-truk yang melintas ya. Oke, sabar ya Pak Joko ya. Pak Noviar, ini salam kenal buat Pak pengguna Xenia di jembatan Kaligarang dengan stiker Rasika warna merah biru ya. Oke, stikernya warna merah biru, nopolnya 1540. Oke, terima kasih Pak Noviar. Pak Lazarus,
2: Mbak Kri minta info dari para

0: Cirebon, OTB Jepara.
1: Oke. Okay.
0: Di mana yang ada ketersendatan atau di mana yang lancar? Begitu Mbak Kri, Kawan Rasika, mohon infonya. Terima
1: kasih.
0: Oke,
1: siap. Kalau dari Paragon menuju ke arah Jepara, untuk saat ini kalau mau lewat Pengapon itu nanti ada antrian di jembatan, apa sih namanya, pokoknya jembatan setelah Pengapon itu, simpulnya sampai di rel kereta Kaligawe. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan, aman menuju ke arah Demak, Jepara lancar. Kalau dari Paragon mau lewat Citarum, Soekarno-Hatta, ambil Walter Mongin Sidi, itu juga lancar. Itu lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk Bangetayu juga lancar, tidak ada ketersendatan. Lepas TL Genuk menuju ke arah Jepara lancar, Pak Lasarus. Pak Rudiren.
2: Selamat sore Mbak Greta.
1: Iya, sore Pak Rudi.
2: Semoga Mbak Greta selalu dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin. Amin.
2: Serta makin gendut. Melaporkan perjalanan saya
1: terus
2: dari Solo menuju ke Semarang, Mbak Greta.
1: Oke. Okay.
2: Ini ada sedikit kemacetan.
1: Di mana, Pak?
2: Di Jembatan Tuntang.
1: Oh, di Jembatan Tuntang. Oke, okay, oke.
2: Okay. Setelah turun dari Salatiga, melewati Jembatan Tuntang sedikit ada kemacetan.
1: Ada apa ya, Pak?
2: Kayak ini pengecatan
1: marka jalan.
2: Jembatan
1: oh,
2: itu
1: pengecatan jembatan. Tuntang
2: di situ.
1: Okay.
2: Aku terpaksa minggir dulu nih, mengawati.
1: Iya.
2: Mbok menongone ana adegan berbahaya kayak di film Indonesia gitu, Mbak.
1: Oh, film Indonesia. Jangan
2: oke,
1: dong, Pak.
2: Demikian laporan dari kami, okay. Mbak Greta. Mohon infonya perjalanan dari Bawen menuju ke Semarang apakah lancar, Mbak Greta?
1: Oke, okay, siap.
2: Terima kasih.
1: Oke, okay, terima kasih update-nya ini di Jembatan Tuntang. Padat ya, agak padat karena mungkin ada pekerjaan di jembatan itu ya.
3: Ternyata hanya sekedar penyemprotan, Mbak.
1: Oh, penyemprotan.
3: Memakai spray air.
1: Oke, oke.
3: Biar kelihatan baru lagi. Yo. Jembatannya kena solar itu tuh, Mbak. Jadinya hitam.
1: Dibersihkan gitu
3: berbentuk.
1: Ya. Oke.
3: Okay. Airnya dibersihkan pakai air semprot kencang.
1: Siap, siap.
3: Oke, gitu aja Mbak Greta.
1: Siap.
3: Minta lagu dong Mbak Greta, minta Hotel California dari The Eagles untuk sore ini
1: Eagles.
3: Buat teman-teman okay. yang nanti perjalanan teman-teman Rasika. Oke, terima kasih Mbak Greta.
1: Oke, Pak Rudiren nanti dari Bawen menuju ke arah Semarang, kalau masuk tol aman lancar, via konven saat ini juga masih lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya Pak Rudiren. Ibu Nini Herwati.
4: Suasana Pasar Petarukan.
1: Pasar Petarukan.
4: Ini sore sedikit sudah full bis-bis karena ini terminal bayangan. Bukan cuma Kekasih aja yang bayangan, terminal aja ada bayangan ya Mbak Tri.
1: Oh, betul, banyak sekarang yang bayang-bayang.
4: Saya mohon petunjuk mau lewat konven aja. Rodok blenger di tol sama ngantuk sekali di tol tuh. Jadi sudah ngopi-ngopi, sudah bawa tumbler kopi ice americano, tapi masih tetap ngantuk. Jadi mau lewat konven aja, ben agak ada greget-gregetnya. Gimana Mbak Kri, ada macet nggak itu Wira Desa ya?
1: Ah, Wira Desa.
4: Dong mau lihat.
1: Oke, dari Pemalang ini sudah OTW balik lagi ya. Kalau untuk Pekalongannya di sekitar Pekalongan jalan apa sih namanya, Jalan Ahmad Yani itu ya, itu memang masih ada pekerjaan jalan, tapi untuk arah ke Semarangnya masih aman lancar. Terus di Pasar Grosir Batik itu juga masih aman lancar. Kandeman juga masih aman. Kalau lewat jalur konven masuk Batang di Banyu Putih, Weleri ini lancar. Terus di Pasar Cepiring di TL Sri Agung ya sedikit saja antriannya karena memang masih ada pengecoran pembatas jalan itu. Nah nanti kalau lewat konven di entry tol Kaliwungu ini antriannya sudah bertambah panjang. antriannya itu mulai dari sebelum jembatan itu yang pas tikungan, yang dari lingkar Kaliwungu itu simpulnya di entry tol Kaliwungu, Ibu Nini. Jadi banyak tantangan ini kalau via konven nanti di KIW antrian. Begitu Ibu Nini untuk update-nya.
5: Bagri minta hong lagi dari Nona, karena ada telelet-teleletnya ini. Jalan konvennya ternyata padat sekali.
1: Iya benar, apalagi hari Rabu. Iya kan, apalagi hari Rabu, Ibu Nini. Oke, terima kasih.
5: Bagri.
1: Iya, hong lagunya. Pak Udin.
6: Selamat sore, Mbak Krita.
1: Iya, selamat sore.
6: Mbak Krita, lalinku bagaimana mau berkudus, Mbak Krita?
1: Mau
6: ini dari dari Bendan Duwur LLDT mau ke Kudus lewat tol Jatinangor.
1: Masuk tol
6: Jatinangor. U-turn bagaimana? Makasih. Okay.
1: Dari masuk tol Jatingaleh ya menuju ke arah Kudus untuk Kubro ini antriannya mulai dari jembatan sampai di U-turn saja, tapi lepas itu lancar. Untuk Kaligawe aman, terus sedikit melambat nanti di TL Terboyo, lepas TL Terboyo ke arah Genuk, Sayung, Demak sampai Kudus aman, tidak ada ketersendatan, Pak Udin. Dokter Yuda, ini hawanya panas pol, ini mau ke RSI Kendal gitu, dari mana Pak? Tapi untuk perjalanan menuju ke RSI Kendal masuk tol aja kalau saran saya sih, Dokter Yuda ya. Soalnya kalau lewat jalur konven ini nanti di KIW, sekitaran KIW ya, ini ada antrean dan antreannya gak lumayan. Terus di kalau Lingkar Kaliwungu di TL Pelabuhan juga ada antrean, tapi masih aman sih ya, gak yang berhenti gitu, gak, masih lancar jalurnya, cuman ya itu panas gitu. Pak Edi Harjono.
7: Selamat siang Mbak, selamat sore Mbak Greta Putri. Saya lama gak bercuap-cuap dengan Mbak Greta dan Mas Yuli. Mbak izin melaporkan.

0: dan rezekinya melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin. Terima kasih Pak Edi Harjono. Lanjut lagi Pak Ragil, ini tol ABC di Tanjakan Tumpang.
2: Selamat sore Mbak.
1: Ada pekerjaan jalan ya?
2: Tol KM425 tol ABC
1: iya,
2: ya, Pak.
1: Ada pekerjaan jalan.
2: 425A yang ke arah selatan ya, Pak. Masih ada yang tanjakan belakang Untak gitu, Mbak. Tadi mulai merambat setelah jembatan Kaligarang ya, Pak. Nah, itu. Tanjakan. Jadi tidak berhenti, masih merambat.
1: Jalan, ya?
2: Emang depannya mobil truk gede dewa di lindi-lindi.
1: Ini
2: udah lepas, Pak.
1: Terima kasih infonya, Pak Ragil. Pak Cikiriki. Pak Ciki Rifki ini menanyakan untuk Gayam Sari dari Ungaran apakah masih tersendat tidak? Untuk tol Gayam Sari, keluar eksit tol Gayam Sari sudah lancar, tidak ada ketersendatan Pak Ciki Rifki. Pak Kis?
3: Buning, mampir ke Comal Buning, nyate ngko, nyate. Buning ini kalau lewat mau ke SBSB lewatnya anu aja, Buning ini alternatif. Lewat apa namanya pelantaran ya, itu pasar geladak itu langsung belok kanan lewat Darupono, aman ya, lewat situ pun ini tersebut.
1: Oke, terima kasih Pak Kis. Ibu Nini Herawati.
4: Mbak Greco baik sekali. Aku kan cuma mau sampai Pekalongan saja. Dirimu terlalu sayang sama aku. Jadi infonya sampai Semarang. Aku ke Semarangnya masih hari Jumat.
1: Jadi masih hari Jumat tadi ya.
4: Jadi ini sampai Pekalongan aja. Bahkan ini aku udah selewat dari Comal, tapi kebuak pol.
1: Oh iya, Deng. Tadi udah cerita Bu Nini nanti hari Jumat baru OTW Semarang kok ya. Iya, saya terlalu panjang menjelaskannya ya Bu Nini ya. Oke, Pak Arisa Dovi. Oke, thank you juga Pak Arisa Dovi. Coba nanti ya Pak Arisa Dovi, saya carikan judulnya ngapa ini Pak Arisa Dovi. Pak Enggal, minta lagu Fatin yang memilih setia ya. Oke, ditunggu Pak Ragil.
2: Nama nambahin Mbak, truk pasir yang berhenti di seberangnya motor blaster Mbak. Banyak banget Mbak. Belasan truk loh ya, tertanah itu terus tadi diusir sama patroli ya Pak, mulai diusir gitu, mau jalan Pak.
1: Siap-siap.
2: Harusnya dikit Mbak, topi-topi terus Pak.
1: Terima kasih Pak Ragil untuk infonya. Yang di TikTok ini ada @goldrose. Info Mbak, dari Kudus sampai Bandungan bagaimana? Dari Kudus sampai Bandungan, Kudus ke arah Demak lancar, Demak ke arah Semarang sampai di TL Genuknya lancar, cuma nanti setelah TL Genuk antrian ini mulai dari sekitaran Kali Seringin, mulai dari sekitaran Kali Seringin itu sampai masuk tol Mukti Harjo. Nah, masuk tol Mukti Harjonya lancar, keluar Ungaran boleh lancar, mau keluar Bawen ke arah Bandungan lewat Ambarawa juga boleh, jalurnya masih lancar, tidak ada ketersendatan. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk berbagi info. Kita break dulu, dan untuk Kawarasika bisa terus memberikan update-nya di 081 32 58 58 500.
5: Stay connected with the latest information kapanpun Anda beraktivitas.
6: Menyusuri jalan raya.
5: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
8: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya, terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut

0: dan menyerap lebih cepat.
1: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
1: Baby Happy
2: ya?
1: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Sudah makan buah dan sayur hari ini?
5: Buah dan sayur mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, menjaga berat badan, serta menurunkan resiko berbagai penyakit.
4: Biasakan mengonsumsi minimal 5 porsi setiap hari, yaitu 3 porsi sayur dan 2 porsi buah.
5: Isi setengah piring makanmu dengan buah dan sayur. Semakin beragam warnanya, semakin lengkap gizinya.
4: Makan buah dan sayur setiap hari. Hidup lebih sehat hari ini dan nanti.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Musim kemarau kembali memicu krisis air bersih di Dusun Jagir, Desa Kedungringin, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Sekitar 870 jiwa atau 260 kepala keluarga kini bergantung pada bantuan dropping air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepala Dusun Jagir Nur Amin mengatakan sumur-sumur dangkal milik warga mengering setiap musim kemarau karena wilayah tersebut berada di kawasan tinggi yang sulit mendapatkan sumber air. Pemerintah dusun telah menyiapkan 9 titik penampungan air dan berkoordinasi dengan berbagai pihak agar bantuan air bersih dapat terus disalurkan setiap 3 hari sekali.
3: Kebetulan karena di sini tempatnya termasuk tinggi, sumber air dangkal, setiap musim kemarau kita kekurangan air bersih.
4: Pak, berarti warga sekitar sini mengandalkan bantuan dropping air saja atau seperti apa Pak selama ini Pak?
3: Selama ini untuk warga itu mengandalkan sumur dangkal.
4: Nggih.
3: Nah, itu.
4: Dan ini ya dropping air.
3: Untuk beberapa tahun terakhir ya kita mengandalkan dropping bantuan air.
4: Berapa minggu atau berapa hari sekali Pak?
3: Dari link yang kita punya itu kita mengupayakan 3 hari sekali.
2: Sementara itu Pemkab Semarang bersama BNPB dan TNI dijadwalkan kembali melakukan pengeboran sumur bor tahun ini dengan harapan menemukan sumber air permanen bagi warga. Bencana kekeringan terus meluas di Kabupaten Grobogan. PMI Grobogan berkolaborasi dengan IJTI Muria Raya dan sejumlah mitra menyalurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak, salah satunya di Desa Sindurejo, Kecamatan Toroh. Kasih pelayanan PMI Grobogan, Gesit Kristiawan, mengatakan hingga saat ini telah didistribusikan 220 ribu liter air bersih untuk sekitar 1.400 kepala keluarga, dengan target mencapai 1,2 juta liter selama musim kemarau. PMI juga menghimbau warga menyiapkan tandon atau terpal agar proses penyaluran air lebih cepat dan efisien. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ya Kak Orasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Sudah jam 4 sore, untuk cuaca masih cerah Kak Orasika. Dan untuk kawan Rasika yang melintas di sekitaran Muladi Dom, karena ini sudah sudah mulai masuk perkuliahan ya, tapi masih ada pengenalan kampus gitu, dan istilahnya begitu ya, di sekitaran Muladi Dom juga sudah padat untuk sore hari ini. Jadi yang melintas di Muladi Dom harap sabar. Terus yang di sekitaran Kretek Wesi ya kawan Rasika ya, yang ke arah UNES. Kalau untuk sekitaran Kretek Wesi ini di Dewi Sartika, itu saat ini Dewi Sartika juga jalurnya juga padat karena mahasiswi sudah mulai masuk kampus gitu, meskipun belum belum ada perkuliahan ya gitu Kak Warasika. Kak Warasika bisa terus memberikan update-nya di 081 3258 5850. Yang sudah gabung lagi sore ini ada Pak Andi.
1: Assalamualaikum. Selamat sore Mbak Grace, Kak Warasika. Menginformasikan perjalanan dari Demak ke Semarang ada sedikit tersendatan ya, karena ada kontainer yang mogok tepat di tengah jalan sebelum Gori ya. Sebelum pabrik Gori.
0: Jadi Glory,
1: potensi
0: ya
1: kemacetan bisa diantisipasi mungkin pada lewat tol ya. Demikian, terima kasih. Semoga diberi keselamatan di perjalanan. Saling menghormati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Andi, terima kasih update-nya di sekitaran jalur ini ya. Demak ke arah Semarang ini ada antrean di sekitaran Glory, karena di Glory itu di daerah Karang Tengah ada kendaraan mogok ya, sebelum pom bensin Desa Karang Towo Demak yang arah ke Semarang, dan antreannya sudah mulai panjang. Untuk antreannya itu sekitar berapa ini ya antriannya, sebentar ya, sekitar 700 meteran lah, sudah mulai panjang, apalagi ini sudah jam 4, waktunya orang pulang kerja juga. Terima kasih Pak Andi infonya. Pak Wija, ini truk yang mogok di Karang Towo ya,
2: jalur Demak.
0: Oke, posisi di tengah ini ya.
2: Sebelum Glory, Mbak Kri ada trailer mogok.
0: Oke.
2: Di lajur tengah, Mbak Kri. Antrian tadi 200 meteran. Mungkin nanti agak sore tambah.
0: Siap, aja, siap. Ini Pak Wija mengupdatekan sekitar 200 meter, sekarang sudah bertambah sekitar 800 meteran, Pak Wija. Mudah-mudahan tidak bertambah panjang ya. Truk mogok di sekitaran sebelum Glory, posisinya itu agak di tengah ya. Terima kasih Pak Wija. Pak Sono ini dari Wirosari pulang ke Madukoro, menginfokan sebelum PT Glory ada kontainer mogok. Oh, ini Pak Sono juga sama ya.
3: Semarangnya masih bukan,
4: jadi masih di
3: sekitaran sama Glory ini.
4: Pekalongan aja, bahkan ini udah lewat dari Jomal.
3: Oh, cukup
0: ya. Oh. Ini antriannya sudah cerita, terlihat
3: bertambah.
0: Baru TW Semarang kok ya.
3: Iya, saya terlalu panjang menjelaskannya ya.
0: Antriannya sekitar
3: okay. Pak Arisa Dovi.
0: Okay. Terima kasih infonya Pak Sono. Pak Adi Nugroho ini menginfokan seputaran Muladi Dom SPB Undip ini ramai ya, jalannya agak melambat gitu, agak melambat. Oke. Okay. Oke, okay, terima kasih infonya Pak Adi Nugroho. Ini sudah mulai padat ya di sekitaran Muladi Dom. Pak Sondong.
5: Selamat sore Mbak Greta Putri. Repeat report atau iya, update kembali antrean di Jatilor dari arah Penawangan arah Godong butuh waktu 10 menit, dua kali lipat waktu saya tadi dari arah Godong menuju ke Penawangan itu hanya 4 menit. Malum karena sudah sore, jam sibuk, waktunya bis-bis jurusan Jakarta-Bandung atau kota-kota di daerah Jawa Barat sana pada berangkat, Mbak Desa. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Sondong di sekitaran Jatilor ya. Karena memang jalur Godong itu memang sedang ada perbaikan. Untuk saat ini info dari Pak Sondong butuh waktu 10 menit. Pak Agus Jaya dari Kendal menuju ke arah Semarang Krapyak bagaimana? Dari Kendal menuju ke arah Semarang Krapyak sejauh ini masih lancar sampai di lingkar Kaliwungu. Tapi nanti setelah jembatan ya, sebelum entry tol Kaliwungu itu padat dan ada antrean. Lepas entry tol Kaliwungu lancar, nanti melambat lagi di sekitaran KIW. Untuk KIW antriannya mulai dari sekitaran jalan pertigaan Karangsari itu sampai di TL KIW, tapi lepas itu menuju ke arah Krapyak lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Gunawan, ini di kawasan Terboyo. Untuk kawasan Terboyo juga
6: selamat ini, sore ya. Mbak Greta.
0: Iya.
6: Kawan Rasika Kelana Kota sore ya.
7: Bisa terus memberikan.
6: Hari ini sore ini melintas di Genuk tentunya menuju arah ke Semarang ya. Ini terpantau ada antrian atau apa tersendat ini sampai depan Polsek. Genuk entah ada apa, lalu lintas padat banget ya yang menuju arah ke Semarang.
0: Okay.
6: Lokasi posisi lagi di depan SPBU. Jadi dihimbau untuk bersabar ya kawan. Terima kasih Mbak.
0: Oke, terima kasih juga infonya di sekitaran Genuk ini kawasan Terboyo ya. Untuk jalurnya padat ini. Terima kasih Pak Gunawan. Pak Eko.
8: Selamat sore Mbak Greta. Tadi saya yang di TikTok Bakri pakai akun Tania Felicia. Ini sebentar lagi mau ikut antrian yang di KIW Mbak Kri. Nanti tak info berapa menit ya. Karena saya tidak buru-buru, pengen santai aja sih.
0: Oke.
8: Begitu ya Mbak Greta. Oke, lagu tertatih aja Mbak Greta, Krispatih.
0: Oke, Krispatih.
8: Soalnya benar lagi saya tertatih-tatih di KIW. Terima kasih.
0: Oke, siap. Ditunggu ya lagunya ya. Oh, ini tadi Pak Eko yang Tania itu. Oke, siap-siap. Terima kasih Pak Eko sudah bergabung. Oke, lagunya ditunggu ya Pak Eko. Lanjut lagi dengan Pak Agus.
9: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore kawan Rasika. Menginformasikan Mbak Greta, lingkar Kaliwungu yang arah Semarang, tepatnya di atas jembatan KLI itu ada truk mogok Mbak Greta.
0: Oh, ada truk mogok,
9: posisi
0: ternyata
9: di lajur kanan. Terima kasih.
0: Siap. Terima kasih infonya, ternyata di entry tol Kaliwungu itu ada truk mogok ya, posisi di lajur kanan, ini yang menyebabkan antrean. Terima kasih infonya, yang melintas ini harap sabar ya. Terima kasih Pak Agus untuk update-nya. Yang sudah gabung di TikTok ini, ya kopinya diseruput, udah habis Pak kopinya. Tadi udah saya seruput satu cangkir ini, satu mug kebanyak gitu. Lanjut lagi, itu bandonya dicari loh sama si Kucri Tenggak. Udah dibeliin sendiri bandonya. Kemarin juga rebutan sih. Ini punya Denagi. Oke, terima kasih Ibu N untuk kopinya. Ini saya biar gak ngantuk ya. Ngopi lagi kita. Oke, thank you Ibu N. Ada Ed Lupita Kusuma, terima kasih sudah gabung. Dan Kawarasika, untuk saat ini yang melintas di sekitaran entry tol Kaliwungu ternyata ada truk mogok ya, posisi di lajur kanan. Ibu Tia, selamat sore juga. Ini dari Kudus ke Semarang baiknya lewat mana? Dari Kudus ke Semarang lewat Pantura Timur gak apa-apa. Sejauh ini masih aman, cuman ini tadi di sekitaran Karang Tengah ya, sebelum Glory itu ada truk yang mogok, posisinya itu agak di tengah gitu. Dan untuk saat ini antriannya mulai dari Puskesmas Karang Tengah, jadi sudah bertambah panjang. Ibu Tia kalau gak pengen tersendat bisa masuk tol Semarak, untuk tolnya lancar. Nah terus nanti keluar tol juga lancar. Mulai padat lagi itu mulai dari sekitaran Polsek Genuk sampai di SPBU Kaligawe. Jadi cukup panjang untuk antriannya. Melambatnya cukup panjang yang di sekitar Kaligawe, Ibu Tia. Pak Rizky.
10: Selamat sore Mbak Greta Putri. Selamat sore juga kawan Rasika. 16 lebih 19 menit sampai di daerah Pasar Bangsari Salatiga. Pulang dari Sragen Mbak Greta, tapi via Karanggede, lanjut belok kiri tembus
7: daerah Sruwen karena ada kiriman di daerah Susukan. Karang Gede ya. Untuk lalin sementara masih ramai lancar aja. Budalan pabrik di daerah mana tadi? Tengaran juga, tapi masih lancar. Tidak ada kesendatan. Selanjutnya mohon info Mbak Greta, dari masuk tol Mbak Wen sampai dengan Tirto gimana? Terima kasih.
0: Oke, masuk tol Bawen nanti keluar Mukti Harjo. Untuk saat ini kalau mau bablas ke Yuten Kubro ini ada antrian. Kalau mau belok ke kiri ini juga ada kepadatan, simpulnya seperti biasa di SPBU Kaligawe. Tapi mulai dari Bawen sampai Mukti Harjonya lancar. Pak Adi Nugroho, ditunggu lagunya Pak Jack.
11: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
11: Info-info Cakrawala, ya. Arteri Yosudarso.
0: Arteri Yosudarso.
11: Untuk kondisi lalu lintasnya bagaimana?
0: Oke, Pak Jack.
11: Soalnya nih jam mepet ini. Mm-hmm. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Jack. Untuk sekitaran Cakrawala ya, Pak Jack ya. Ini ada antrian di Cakrawala. Kalau yang arah ke pelabuhan ya, ini nanti karena masih ada pekerjaan jalan di Rumah Sakit Samsu Hidayat itu, untuk antriannya ya mulai dari sekitaran Cakrawala itu. Kalau arah sebaliknya yang menuju ke arah Kalibanteng ini antriannya pendek saja, mulai dari Cakrawala sampai di bundaran itu, lepas itu lancar. Pak Jack, Pak Danet.
12: Oh ini Pak Gre, ini yang KIB arah ke barat ya.
0: Oke.
12: Okay. Antriannya sudah hampir sampai pintu masuk yang ke Tambak Haji ini, Pak. Itu karena lampu merah aja, lampu merah KIB sama sebelah kiri ini pomnya antri ini sampai luar. Itu aja sih, Mbak Gri. Selepas itu lancar sih, Mbak.
0: Oke, terima kasih Pak Danet untuk infonya sekitaran KIW-nya karena kepadatan volume kendaraan saja. Terima kasih infonya Ibu Ibu Nacaya. Oke, terima kasih sudah gabung. Pak Tony Nugroho juga terima kasih sudah gabung. Terima kasih juga yang sudah memberikan gift-nya. Ada Pak siapa tadi ya? Pak Putra Dana Kusuma, ada Pak Teguh, ada siapa lagi ya tadi memberikan kopi nih. Oh, Ibu N memberikan kopi gitu. Ada Etko Oko Ko Kokok. Oke, ini mau request lagu saja, siap. Mau request lagu saya putarkan, tapi saya dikasih hadiah gitu, dikasih gift ya. Saya putarkan lagunya. Oke, ditunggu. Nanti kita lanjut lagi Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosid Romansyah. Anggota DPR RI Charles Mekiansyah mendukung langkah pemerintah Kabupaten Jember mengajukan dana talangan senilai 786 miliar rupiah untuk mempercepat pembangunan daerah. Legislator Partai Nasdem yang akrab disapa HCM itu menilai pengajuan dana tersebut memiliki dasar yang kuat karena diperuntukkan bagi pembangunan yang memberi manfaat ekonomi dan jangka panjang bagi masyarakat. Menurut HCM, tidak semua daerah memiliki kesempatan memperoleh dana talangan. Karena itu, Jember perlu memanfaatkan peluang ini agar program prioritas tidak tertunda akibat keterbatasan anggaran. Ia juga mendukung rencana Bupati Muhammad Hawaid yang akan memfokuskan dana tersebut untuk membangun fasilitas kesehatan, bukan kegiatan konsumtif. HCM berharap pemanfaatan dana talangan dilakukan secara tepat sasaran dan akuntabel, sehingga mampu mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2: Saya Wulan, City Gate FM Malang membawa kabar. Sebelumnya ditargetkan, angkot pelajar akan mulai beroperasi pada bulan Agustus 2026. Saat ini di subkota Malang masih kebut pemasangan GPS pada armada. GPS ini dinilai penting untuk digunakan mengetahui jarak tempuh dan memantau operasional armada. Jadi, dari data itu nantinya akan berkaitan dengan penghitungan subsidi yang diterima sopir. Kata Kepala di subkota Malang Wijaya Saleputra, secara keseluruhan persiapan program angkot pelajar mencapai 95%.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun membawakan kabar. Kawan, pelaksanaan sensus ekonomi masih berlangsung. Hingga kini capaian di Kabupaten Madiun baru menyentuh 82,4% atau 278.867 responden dari target 339.924 satuan lingkungan setempat usaha dan keluarga. Sehingga masih ada lebih dari 61.000 responden yang harus didata. Kepala BPS Kabupaten Madiun Wisma Eka Nur Cahyanti bilang, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengejar sisa target tersebut. Salah satunya dengan memetakan responden yang sulit ditemui maupun belum bersedia memberikan data. Kemudian berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan agar proses pendataan di lapangan berjalan lebih efektif. Dijelaskannya pelaksanaan sensus dinilai menunjukkan perkembangan positif. Tingkat penolakan masyarakat terhadap petugas sensus terus menurun dibandingkan pada awal pendataan.
4: Kabar terakhir, Suara Surabaya. Saya Aini Kusuma. Kawan DPRD Kota Surabaya mendorong pemerintah Kota Surabaya mengadopsi kebijakan pemutaran lagu Kebangsaan Indonesia Raya serentak setiap jam 10 pagi di ruang-ruang publik maupun kawasan strategis. Usulan Yona Bagus, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya itu upaya memperkuat semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Saat lagu kebangsaan diperdengarkan, masyarakat menghentikan sementara semua aktivitas, berdiri tegak, sikap sempurna, serta ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kebijakan di Pemkot Surabaya yang selama ini memutar jam 8 pagi kurang efektif karena sebagian besar masyarakat masih berada dalam aktivitas awal pekerjaan.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: yang sudah gabung lagi ada Pak Dono Sulistiono. Selamat sore, Pak Dono. Di manakah ini, Pak Dono?
1: Kemacetan di TL pintu masuk Kaliwungu.
0: Oh, di entry tol Kaliwungu.
1: Disebabkan
0: ada truk mogok ya.
1: Truk dam putar balik.
0: Oh, truk dam putar balik, tapi ini terlalu sudah enggak panjang.
1: Oke.
0: Okay.
1: Kalau enggak ada dishub pasti
0: pada parkir gitu ya.
1: Pada ngeyel putar balik di TL tol masuk Kaliwungu.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Dono Sulistio. Pak Eko?
2: Sanggup aku, sanggup Mbak Greta. Bisa aku lewat KIW ini.
0: Oke, bisa ya.
2: Pokoknya buat kawan Raska, semangat yang lewat KIW. Gitu ya Mbak Greta?
0: Iya dong.
2: Terima
0: harus
2: kasih
0: semangat.
2: Lakunya. Sanggup pokoknya.
0: Oke.
2: Halo Mbak Gre,
0: ya.
2: Untuk antriannya kisaran 20 menitan ya Mbak Gre,
0: oh,
2: di KIW
0: tadi ya, tapi sekarang udah
2: dari
0: lancar kok.
2: Dari arah barat ke timur.
0: Oke.
2: Okay. Masih bisa inilah norok, dimaklumi sih. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Eko untuk infonya. Lanjut lagi Ibu Kunik. Pantura Cepiring arah Batang macet, ada apa ya? Cepiring ini karena masih ada pekerjaan pengecoran apa namanya pembatas jalan itu, Ibu Kunik. Jadi ini yang menyebabkan antrian, dan antriannya juga bertambah panjang ya. Sore hari ini sudah antrian itu mulai dari SMK Bhinneka Patebon, jadi cukup panjang. Lanjut lagi Ibu Deni Mahatati, selamat sore. Di Kaligawe arah ke Demak Kudus ada macet panjang, ada apa ya? Karena volume kendaraan Ibu Deni, ini yang menyebabkan antrean. Tapi nanti lepas bawah jembatan tol Kaligawe menuju ke arah Sayung lancar, Demak Kudus lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Saiful Anis.
3: Selamat sore Mas Yudi Bagri, 16.43.
0: Iya, selamat sore.
3: Ini saya di Kaligawe ya, Mas Yudi Bagri. Tadi dari arah Pengapon terus belok ke arah Kaligawe. Udah mulai merangkap Mas Yudi Bagri.
0: Oke.
3: Okay. Ini kelihatannya kok bergeraknya kok pelan-pelan banget. Mohon update lalin di depan ada apa? Apakah cuma kereta lewat atau ada sesuatu kah? Matur suwun.
0: Oke, Pak Saiful.
3: Ternyata cuma Mbak Greta toh. Keren ada Mas Yuli.
0: Belum datang Pak Saiful Anis. Nanti kalau udah datang kan pasti terdengar suaranya. Oke, ini tadi karena volume kendaraan saja, tapi lepas jembatan Kaligawe ya, lepas bawah jembatan tol Kaligawe ini lancar, Pak Saiful Anis. Begitu, Pak Saiful Anis. Lanjut lagi dengan Ibu Heni Novi, seperti biasa untuk jalurnya dari KIC lewat pintu belakang menuju ke arah Salatiga. Sejauh ini dari KIC lewat pintu belakang lancar, terus masuk tol juga lancar, cuma nanti sedikit melambat di setelah rest area itu ya, karena masih ada penyempitan jalur, tapi hanya melambat saja di sekitaran KM 423 apa ya, pokoknya setelah rest area. Tapi lepas itu lancar, keluar Bawen juga lancar, menuju ke arah Salatiga juga lancar, di Tuntang juga lancar, Ibu Heni Novi. Pak Uli Nuha. Pak Uli Nuha, jalur seperti biasa ya, dan melambat ini ya. Ini yang mau masuk Lingkar Pati ini ya, Pak Uli Nuha ya. Oke, okay, terima kasih. Oh, Juwana Pati, betul kan macetnya sekitar 2 kilo. Oke, okay, terima kasih Pak Uli Nuha untuk update-nya. Antrian cukup panjang ya, sekitar 2 kilo. Terima kasih Pak Uli Nuha. Pak Edi Pras.
4: Sore Mbak Greta. Informasi
0: iya,
4: Sayung dan Kaligawe gimana ya? Terima kasih.
0: Oke, untuk Sayung Kaligawe saat ini lancar, hanya nanti di Kaligawenya ini melambat mulai dari sekitaran SPBU Syariah sampai di rel kereta Kaligawe. Tapi Sayungnya aman lancar. Pak Ernawa Sindu.
5: Selamat sore Mbak Gre dan Mas Yuli.
0: Sore.
5: Sudah hadir. Menyapa kembali ya. Sudah lama nih. Sedikit cerita aja. Jadi nanti apa kok nanti? Jadi kemarin tuh per hari Senin saya rutenya memendek Jadi nggak sampai Ungaran, cuma sampai Ambarawa aja.
0: Oh, cuma sampai Ambarawa
5: jadi
0: aja.
5: Jadi rutenya sekarang Ambarawa Magelang. Untuk lalu lintas tadi dari TL Belundu ya, sampai perempatan terlama se-Asia Tenggara itu dominasinya dengan truk dam sama truk pasir yang engkel itu kebanyakan untuk lalu lintasnya melambat. Tapi tadi saya lewat kota, nggak lewat lingkar, untuk lalu lintasnya cenderung lancar. Kemudian ini keluar Payaman juga lancar, lepas TL Payaman mulai melambat lagi karena padat oleh dam truk dan truk engkel pasir ya, seperti biasa begitu. Lanjut lagi menuju Ambarawa, Mbak Grey dan Mas Yuli, sekalian request lagu kalau boleh,
0: boleh.
5: The Greatest Show, terima kasih.
0: Oke, lagunya ditunggu saja. Dan menuju ke arah Ambarawa untuk saat ini sih jalurnya masih aman ya, tidak ada ketersendatan. Oh, saya pikir masih ke arah Ungaran, ternyata sekarang stopnya di Ambarawa ya. Sudah pindah ke Ambarawa ya, Pak Ernawasindo. Kepo gitu, udah gak tetanggaan dong sama Mas Yuli, Pak Ernawasindo. Oke, biasanya kan ke Ungaran. Oke, aman lancar ya Pak Ernawasindo, lagunya ditunggu. Pak Wendy,
6: selamat sore Mbak Greta, OTW dari 1646 Mbak Greta, OTW dari Salatiga ke Semarang, ke rumah dulu ini, habis itu baru ke Golok. Minta tolong info jalurnya dong. Terima kasih. Yang perbaikan jalan Manyaran Banyumanik itu ke KM425 Mbak Grey.
0: Oh, 425, saya pikir 43. Oke, terima kasih untuk jalur Pak Wendy. Saat ini sih masih aman ya, meskipun ramai tapi masih aman. Oke, thank you Pak Wendy. Lanjut lagi Pak Sinyo.
7: Sore Mbak Grey.
0: Iya,
7: sore. Info lalinya Mbak Grey, ini dari Meranggen mau ke Peterongan, abis itu Veteran balik Meranggen lagi Mbak Grey.
0: Oke,
7: Meranggen. Mbak Grey sendirian Mbak Grey.
0: Tidak.
7: Begitu Mbak Grey. Makasih.
0: Oke, Pak Sinyo.
7: Request lagu ya Mbak Grey.
0: Boleh.
7: India cincin ya Mbak Grey. Terima kasih.
0: Oke, lagunya ditunggu ya. Pak Sinyo, lagunya ditunggu dari Hindia. Lanjut lagi Ibu Kunik ya, pantesan Pegandon ikut padat betul Ibu, karena masih ada pengecoran pembatas jalan itu ya. Pak Didi Suhu,
8: nanti titip pesan untuk Mas Yuli ya Mbak Grey.
0: Iya, gimana
8: kalau nanti live lagi di TikTok, jangan lupa filternya filternya yang trotol-trotol itu atau yang apa yang koyok buto kemarin itu.
0: Koyok buto. Oke. Oke.

0: Mbak Greta.
1: Iya, selamat sore.
0: Izin melaporkan perjalanan saya dari Banyumanik sampai ke exit tol Muktiharjo.
1: Oke.
0: Jadi dari Banyumanik lewat Gombel.
1: Lewat Gombel, aman.
0: Sampai ke tol ya, masuk ke tol. Lancar itu ya, sampai situ. Kemudian exit Muktiharjo malah macet ini, macet sudah ya hampir 10 menit ini tidak jalan sama sekali. Di depan ada, apakah Mbak Greta?
1: Okay.
0: Terima kasih.
1: Okay, Pak Prof Rindra, di depan di exit tol Muktiharjo itu karena volume kendaraan saja Pak Prof Rindra, seperti biasa ya. Waktunya jam pulang kerja Pak Prof Rindra. Kawan di 8365 izin bertanya, dari Tugu Muda ke Kendal bagaimana via konven? Dari Tugu Muda menuju ke arah Kendal, untuk saat ini via konven masih terpantau aman, lancar meskipun ada kepadatan, tapi masih lancar. Pak Ragil Prio.
2: Mbak Kri, terima kasih diputarkan lagunya nih. Kembali ke jalur radio, Pak. Setelah mampir di jalur TikTok. Bentar ya, Pak. Ini sampai TL Highway yang ke arah barat ya, Pak. Antriannya di pom bensin ke arah barat ya, Pak. Jadi mungkin melipir lewat kiri aja karena kita akan lurus, Pak.
1: Oke, siap.
2: Nah, terus, Pak.
1: Terima kasih, Pak Ragil.
2: Semoga pas sampai Cipiring pekerjaan sudah selesai, Mbak. Jadi nggak perlu melipir lewat Pegandon, Mbak.
1: Tapi harus melipir, Pak Ragil. Ini antriannya cukup panjang, soalnya yang di Cipiring itu mulai dari SMK Bineka, jadi harus melipir kayak melipir gitu, Pak Ragil. Dokter Rido.
3: Selamat sore, assalamualaikum seluruh penyiar pendengar Asika di rumah maupun jalan raya. Jam 4.49 keluar dari rumah sakit Dolsi Komah Jalan Skopek Kalimu Kendal. Bagaimana jalur saya masuk tol Kaliwungu, tol keluar Gayam Sari, Pedurungan Penggaron Puding? Mbak minta info ya, tadi siang kok ada info ada truk kecelakaan di exit tol Gayam, sore ini gimana? Lancar atau enggak?
1: Oke, Dokter Rido, untuk saat ini sudah lancar, Dokter Rido. Sudah selesai sejak siang tadi ya untuk evakuasi truknya. Ini jalurnya sudah lancar kembali, tapi sore ini karena waktunya pulang kerja, keluar tol Gayam Sari, ini antriannya mulai dari eks gerbang tol sampai di bawah jembatan tol di Majapahit. Lepas itu lancar, Dokter Rido, tidak ada ketersendatan. Pak Slamet Hartono.
4: Sore Mbak Greta.
1: Iya, selamat sore.
4: Melaporkan saja Mbak Greta. Ini daerah Karangawen. Dusun apa, Bu? Dusun apa dusun ini?
1: Karang Pacing.
4: Karangawen nggih.
1: Karangawen.
4: Itu ada beberapa orang rombongan yang keliling menawarkan jasa macam tensi, macam cek kesehatan.
1: Oke.
4: Terus tapi dengan sedikit memaksa, Mbak. Kalau dan disuruh membeli semacam ramuan jamu atau obat ya, yang harganya kira-kira harganya sekitar 400-500an itu, Mbak.
1: Wow.
4: Kalau nggak membeli obat itu, warga yang sudah didatengin di sedikit dipaksa untuk cek kesehatan dengan membayar sekitar 25-30 ribu, Mbak Greta. Daerah Karangpancing ya, Karangpancing, Karangawen.
1: Oke.
4: Mohon untuk ditindak ya. Mungkin ada minta aparat atau siapa yang berwenang.
1: Oke, siap.
4: Untuk segera bertindak. Itu Mbak Greta.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Slamet Hartono. Mungkin bisa laporan ke mungkin laporan ke Pak RT-nya dulu mungkin ya Pak Slamet Hartono, biar bisa didatengin oleh Pak RT gitu. Oleh petugas di sana nanti biar diteruskan Pak Slamet Hartono. Terima kasih untuk infonya. Dan ini ada Pak Putra di TikTok, ini kangen nyetir lewat Ambarawa ke Semarang, salam dari Jambi. Oke, terima kasih. Dengan mulai lagi ini coba nanti saya carikan lagunya ya. Oke, terima kasih. Lanjut lagi dengan Pak Mamat Lubis.
5: Kawasan Simpang 5 yang ke arah kawasan Simpang 5 yang dari arah Akpol, maaf koreksi. Agak tersendat ya karena ada perbaikan ini gorong-gorong, penutup gorong-gorong sudah diperbaiki.

0: lagi beberapa waktu lalu ternyata rusak lagi dan ini diperbaiki lagi. Cukup padat yang dari arah Akpol ke arah Simpang 5. Nah, kawan-kawan nanti yang sudah mau mendekat dari arah jalur yang sama seperti saya bisa langsung ngambil ke kanan. Begitu Pak Tersun.
1: Oke, terima kasih infonya Pak Mamat Lubis. Nanti kita lanjut lagi ya Kawara Sika untuk berbagi informasi. Kita menuju ke kabar Jawa Tengah tepat jam 5 sore.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi. Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu-lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Upaya menekan angka pengangguran di Kota Salatiga terus diperkuat melalui kolaborasi Pemkot Salatiga dan Lembaga Pelatihan Kerja Serbaindo untuk membuka peluang kerja ke Jepang. Pimpinan LPK Serbaindo, Iman Abdul Rahman, mengatakan lembaganya telah mengantongi izin sebagai sending organization dari Kemenaker, sehingga berwenang menyiapkan dan memberangkatkan tenaga kerja ke Jepang secara resmi. Program ini akan difokuskan pada pelatihan SDM, khususnya di bidang caregiver atau pendamping lansia yang saat ini memiliki kebutuhan tinggi di Jepang.
3: Bahkan kami sudah diminta untuk sosialisasi ke beberapa sekolah, dan dari Serbaindo juga tadi meminta untuk pengumpulan dari mulai RT, RW, kelurahan, kecamatan, segala macam, beliau mempersilahkan. Jadi nanti kita akan perbesar cakupannya sebisa mungkin, yang memang benar-benar pengen ke Jepang itu kita tampung, bisa kita maksimalkan. Kuotanya besar, sehingga di kisaran 45.000 aja kita bisa. Itu bahkan tadi ada tambahan, beliau berharap ada kerjasama juga di bidang kesehatan untuk membuat senior living. Jadi itu tempat berkembangnya para mbah-mbah begitu. Lalu beliau juga berharap ada kerjasama untuk ini mendatangkan para lansia dari Jepang ke sini dirawat, termasuk juga sister cities. Jadi kerjasama dengan kota-kota di Jepang.
2: Kedepan Pemkot Salatiga dan LPK Serbaindo berencana menyusun nota kesepahaman serta memperluas sosialisasi agar peluang kerja internasional dapat diakses lebih banyak masyarakat. Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan meningkatkan kapasitas petugas pengatur lalu lintas di kawasan sekolah melalui kegiatan sosialisasi yang diikuti satpam sekolah, guru, dan petugas keamanan sekolah. Peserta dibekali materi tentang teknik pengaturan lalu lintas, penanganan awal korban kecelakaan, hingga etika berlalu lintas oleh Dinas Perhubungan, Polres Pekalongan, dan PMI. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan Agus Purwanto bilang bahwa petugas pengatur lalu lintas merupakan garda terdepan dalam menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan tertib, khususnya di kawasan sekolah, sekaligus menekan angka kecelakaan di Kabupaten Pekalongan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Dan terima kasih Anda yang sudah berbagi informasi sejak tadi sore jam 3 ya. Dan jangan putus hubungan. Karena putus hubungan itu tidak baik. Kita harus tetap selalu bersilaturahmi.
1: Yeah.
0: Apalagi silaturahmi membawa info. Double-double itu pahalanya.
1: Filternya kok aneh?
0: Enggak, ini wajah aku pakai masker.
1: Aku pakai masker.
0: Kecantikan.
1: Tapi kok enggak bisa melek? Kok enggak bisa melek?
0: Ya nanti buyar nanti. Aku ngilangin keriput di deket mata.
1: Oh, gitu.
0: Anda tua gitu.
1: Ya.
0: Tapi jiwanya masih muda.
1: Iya.
0: Tubuhnya juga masih. Raga ini masih muda meskipun usia tua. Itulah saya.
1: Raga masih muda.
0: 081325858500 untuk berbagi informasi. Ada siapakah ini?
1: Pak Edi Pras.
0: Pak Edi Pras.
2: Dari Jepara, Trengguli, macet lampu merahnya panjang,
0: Mbak.
2: Demikian sekilas infonya, pukul 4.53, terima kasih.
0: Ada apa ya?
1: Antrian paling.
0: Antrian biasa ya, Trengguli itu ya?
1: Betul.
0: Hari Hotel Abu. Trengguli biasa kalau jam pulang kerja mulai Rebu, ini juga hari truk nasional HTN kan, Rasika. Kurang lebih 500-600 meter untuk antrean dari arah Jeporo, dari arah Mijen, dari arah Welahan. Tapi setelah itu aman, lancar. Yang padat masuk kota Semarang. Simpulnya di sekitaran Padiraya, Gebang, Anom, Yuten, Pintu Timur, kawasan industri Terboyo. Dan padat itu mulai dari jembatan Kalibabon sampai dengan Padiraya. Gitu. Kemudian
1: Pak Wendy.
0: Pak Wendy,
3: 1654 Mbak Gre, perjalanan sudah sampai di sekitaran Saloka ya. Masih terpantau lancar, cuaca juga cerah ya Mbak Gre.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih informasinya Pak Wendy. Ini mengirimkan video
3: di jembatan Tangtung ya Mbak, arah Kebawen.
0: Ada apa? Oh iya, ya di jembatan itu di sudah 3 hari ini.
3: Menyempit di luas kiri. Masih terpantau lancar, Mbak.
0: Oke. Okay.
3: Belum ada kesendatan yang berarti sih. Ngecat jembatan nih, Mbak. Terima kasih.
0: Oke, okay, lajur sebelah kanan jembatan Tuntang yang arah ke Bawen dari arah Solo Tigo, karena Sika itu ada ketersendatan tapi sedikit saja. Setelah melewati jembatan, ya pas mau masuk jembatan sampai setelah jembatan. Ya, kurang lebih hanya 200-an meter saja untuk ketersendatannya. Ambil lajur sebelah kiri untuk kan Rasika yang dari arah Solo Tigo sebelum mendekati jembatan Tuntang arah ke Bawen. Lalu lintasnya masih jalan ya, tidak sampai mandek grek gitu. Ada lagi.
3: Pukul 17.12 Mas Yuli Bagre, perjalanan sudah sampai di 432 ruas tol Bawen Ungaran ya, masih terpantau lancar, cuaca juga cerah. Benar kata Mas Yuli, biar silaturahmi tak putus, bolehkah saya pinjam 100 buat bayar arisan? Terima kasih.
0: Kendang balik kalau tinta nih wong agak.
1: Kendang dikocok. Dikocok. Dikopyok. Dikopyok gitu. Salah ngomong.
0: Oke. Okay. Kemudian ada siapa nih?
1: Pak Samsudin.
0: Pak Samsudin.
4: Selamat sore Mbak Gita, selamat sore Kak Warjika.
0: Selamat sore.
4: Informasi lain di Kaligawi Mbak Gita, ini ternyata kereta yang lewati double. Ini agak lama. Saya sudah melewati kereta, sudah lancar, ini masih tersendat lagi penyeberangan di bawah jembatan tol Kaligawi Mbak Gita. Izin menyapa Pak Rindra, sama sore Pak Rindra.
5: Sore Pak.
4: Mau tadi pulang nih Pak Rindra. Podo Pak Rindra. Terima kasih Mbak Gita, terima kasih Kawan Rasika, sama sore.
0: Selamat sore, terima kasih Pak Sam Sudin. Kaligawi ya, ini terpantau cukup padat merayap, terutama yang arah yang mengarah masuk Semarang. Nah, yang di perlintasan rel kereta api Kaligawi itu ada karena double track ya, sehingga yang lewat langsung dua, dan Kok wetan. Nah, pokoknya setelah melewati jembatan perlintasan rel kereta api Kaligawe yang arah masuk kota Semarang, itu juga simpulnya di sekitaran U-turn sebelum SPBU, ya U-turn SPBU Kaligawe. Ya, jadi untuk kendaraan yang melintas ekstra sabar saja. Yang arah keluar kota Semarang dari arah Pengapon mulai padat itu di sekitaran Purwosari itu. Purwosari yang Kaligawe ya, bukan Perbalan ya. Pasar Waru Lama, jembatan Banjir Kanal Timur. Nah, itu mulai tersendat di situ sampai nanti bawa jembatan tol Kaligawe. Oke, Pak Samsudin, terima kasih. Kemudian
1: Pak Edi Suprianto, ini TL Trengguli yang dari Jepara sudah lumayan panjang antriannya, sudah 15 menit belum lolos.
0: Iya. 15 menit belum ketemu lampu merahnya, masih jauh ya. Kayaknya bisa jadi 20 menit nih. Semoga sih enggak lama-lama ya. 600 meter untuk antrean di TL Trengguli yang dari arah Mijen. Pak Edi Suprianto, terima kasih informasinya. Truknya juga sudah mulai terlihat ya, terutama truk kontainer yang dari arah Jeporo. Biasanya kalau dari arah Jeporo itu isinya maple yang mau diekspor.
1: Ya,
0: ya, semoga nambah terus lah. Kemudian
1: Pak Yusuf Sebastian.
0: Pak Yusuf.
5: 1654 bergeser dari GM Sari, Mbak, masuk ke tol GM Sari. Antrian yang keluar tol GM Sari lumayan panjang ya, Mbak. Sampai lebih dari
0: tikungan ya.
5: Gerbang tol GM Sari.
0: Beltong.
1: Gerbang tol.
5: Terima kasih.
1: Yang di GM Sari.
0: Oke. Okay. Mulai dari tikungan ya, sebelum gerbang tol GM Sari itu sudah tersendat sampai mana? Itu sampai nanti lancar itu ya, setelah melewati jembatan tol GM Sari untuk kendaraan sih yang mengarah ke timur, ke arah Pedurungan. Kalau yang ke arah kota sih hanya di TL itu aja. Pak Yusuf Sebastian, terima kasih informasinya. Lanjut lagi.
1: Pak Dwi Wijatmoko.
0: Pak Dwi Wijatmoko.
6: Selamat sore, Mbak Greta.
0: Selamat sore.
6: 1656 ini saya mau balik kasih malah. Ini terjebak kepadatan di Jalan Kaligarang, Mbak Gri. Jadi dari tikungan itu sudah berhenti begitu, Mbak Gri. Kepadatan saja sepertinya. Ini kayaknya nyambung sampai TL Kaligarang ya, Mbak Gri ya. Jalur depan pripun, Mbak Gri? Matur nuwun.
0: Oke. Pak Dwi Wijat Moko, untuk jalur Anda biasa ke arah Krapyak Anoman. Kepadatan arus lalu lintas itu mulai dari tikungan situ apa sih pertigaan Taman Dinosaurus.
1: Taman Dinosaurus.
0: Taman Dinosaurus itu ya, di depannya GKI kiri format itu terpantau sudah tersendat ya, yang arah ke Kaligarang tuh sampai dengan TL-nya. TL Kaligarang, setelah TL Kaligarang nanti lancar. Pamular sih antriannya normal sampai WR Supraman. Kemudian untuk Siliwangi lancar, tidak ada ketersendatan. Tidak ada truk yang bongkar muat juga di sekitaran Istana Buah. Sampai dengan Hanuman. Kemudian
1: Pak Koderi.
0: Pak Koderi.
7: Mbak Greta, selamat sore Mbak Greta.
1: Iya, sore.
7: Dan kawan-kawan Rasika dimanapun berada. Perjalanan Bang Sri sampai Mbak Tealit lancar, Mbak Greta. Mohon info Sayung, bagaimana Sayung, Mbak Greta dan Kaligawe. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Untuk jalur Anda daerah sekitaran Kaligawe ya, dari Jeporo sampai Welahan ini terpantau ramai tapi masih cukup lancar, tidak ada ketersendatan ya, rame-rame jam pulang kerja aja. Untuk TL Gotri juga lumayan agak padat tapi enggak panjang juga. TL Kalipucang ada antrean juga tapi juga sama enggak panjang. Yang panjang, yang agak panjang itu di TL Trengguli. Kok agak?
1: Yang agak panjang, yang panjang gitu.
0: Yang agak aja. Mm-hmm. Ya, itu kurang lebih 600 meter mulai dari jembatan sebelum TL Trengguli itu antreannya. Kira ya 600 meteran lah. Setelah itu aman lancar menuju ke arah Semarang. Ada kepadatan itu di sekitaran Glory, ada apa sih?
1: di sekitaran Gloria. Enggak, tadi ada Termogok.
0: Mogok ya, karena Sika di sebelum sebelum Glory. Dan juga biasanya jam-jam segini sudah mulai ada bubaran pabrik kan Rasika. Terutama Anda yang mengarah ke Semarang, truknya yang mogok di situ tuh yang arah ke Semarang. Lajur sebelah
1: Pas posisi itu di antara pokoknya di tengah gitu agak sedikit. di tengah pokoknya, tapi enggak tengah banget gitu loh.
0: Tengah banget berarti
1: mintip-mintip gitu.
0: Miring
1: buh kanan. Ya agak gitu, agak nyerong dikit gitu. Oh, mintip-mintip lah.
0: Mintip-mintip mana?
1: Agak ke tengah gitu.
0: Agak ke tengah sehingga ya itu yang posisi Karang Tengah sebelum pabrik Glory itu. Setelah Glory-nya lancar, padat lagi itu mulai dari sekitaran Pokpan atau setelah batas Demak sampai nanti lancar itu Padi Raya. Gitu, Pak Kodiri. Kemudian ini apa ini?
1: Enggak helm. Pak Dono Nugroho.
8: Sore, Mbak Gri.
0: Sore.
8: Mbak Gri, ini saya baru keluar kantor, Mbak. Tolong infonya jalur dari Gubuk menuju Semarang ya, via Gayamsari keluar tol Kerapia. Makasih, Mbak Gri.
0: Oke.
9: Mbak Gri, puterin lagunya Santana ya, yang judulnya Smooth. Thank you so much, Mbak Gri.
1: Yang Smooth.
0: Smooth. Aku mau tanya, apakah kamu di dalam sana?
1: Tidak takut.
0: Aku masih ingat
1: cacing gitu.
0: Itu kan lagunya si
1: siapa? Melisa. Melisa. Bukan Tina Turner, bukan. Semut Melisa.
0: Melisa. Ya. Yang paling banyak dulu memang Melisa yang merajai terus. Setelah ada Trio Kwek-Kwek gantian Enolerian. Si kecil genit itu siapa?
1: Messi.
0: Kan ya.
1: Iya Messi.
0: Oke, Pak Dono Nugroho, Gubuk menuju ke arah Semarang, jalur Anda terpantau ramai tur roto padat. Pokoknya Gubuk yang padat itu nanti di biasa Karangawen, persimpangan Karangawen sama pasar, tapi nggak panjang sih. TL Pedurungan juga normal saja. TL Gayamsari juga sedikit aja antreannya, lancar pokoknya. Kemudian
1: Pak Muhammad Nur Ihsan.
0: Ya pokoknya apa Pak? Tadi ngomong apa Pak? Derek Mbah Upet.
1: Pak Faisal Ramadhani.
10: Selamat sore Mbak Krita. Pukul 17.00 melintas di batas kota ya Pak. Lancar perjalanan dari Demak sampai batas kota. Tidak ada antrian, hanya sedikit antrian di sebelum Yuten Pariau Jabeton ya. Bukan karena rob, tapi karena ada satu truk pickup bongkar kayu di lajur paling kiri yang ke arah Semarangnya. Dan itu persis di dekat sama Yuten Pariau Jabetonnya, jadi agak lumayan tersendat itu. Sudah tersendat karena putar balik dan lajur kirinya
0: ada
10: terhambat sama pickup yang bongkar kayu tadi. Terus satu catatan lagi, ada satu kontainer besar tadi di sebelum PT Glory. Itu mogok persis di tengah jalan, Mbak.
1: Oh, di tengah. Nah,
10: itu agak bahaya. Mungkin kawan Rasika sebelum PT Pariau Jabeton itu PT Glory bisa mengurangi kecepatan karena truknya itu benar-benar di tengah sih Mbak tadi waktu saya melintas.
1: Mudah-mudahan
10: waktu saya laporan
1: tadi agak
10: ini
1: miring
10: sudah
1: ya,
10: bisa tertangani dengan baik.
0: Di tengah.
10: Demikian Mbak Greta, selebihnya aman dan lancar.
1: Tapi miring.
10: Matur nuwun.
1: Oke.
0: Pak Faisal, terima kasih informasinya. Pokoknya setiap U-turn kalau rebu itu rame itu. Banyak truk terutama pokoknya kendaraan muatan barang itu yang putar balik gitu. Kemudian ada
1: Pak Rizky.
0: Pak Rizky Septa. Oh, ini yang di
1: Tuntang.
0: Tuntang.
11: Jembatan Tuntang ya, arah ke Semarang. Ada pengecatan jembatan ya, Pak Kita. Bagian atasnya itu menutup satu jalur. Cukup macet gigi tadi, Pak Kita. Hati-hati ya,
0: jangan salah
11: tiga.
0: Hati.
11: Kau Wendy, hati-hati kok. Ada pengecat kok. Terima kasih.
0: Makanya lah mau ngechat, aku yang ngechat Pak Wendy ya tahu.
1: Ngechat.
0: Oh iya, barengan sama Pak Rizky. Ya ya. Okay. Oh di Bawen tadi. Hati-hati karena Sika yang melintas dari arah Solo Tigo menuju ke arah Semarang. Jembatan Tuntang lagi di cat. Nah, atau apakah catnya nanti merah putih atau bagaimana nih?
1: Abu-abu gitu tadi.
0: Oh, abu-abu silver
1: abu-abu,
0: ya.
1: Abu-abu,
0: oh, enggak jadi berarti.
1: Enggak.
0: Berarti merah putih kan ya pas. Anu ya.
1: Nanti ganti lagi.
0: Ya bagus lah, yang penting itu pemandangan itu beda gitu. Jadi ketika bulan kemerdekaan ini harusnya ada yang beda gitu, jembatan-jembatan merah putih, jembatan gitu. Ganti merah putih, terus putih merah juga boleh lah.
1: Kalau enggak dikasih terserah. Apa bendera yang apa kok umbul-umbul itu yang melengkung-melengkung merah putih gitu.
0: Nah itu yes. Juga bisa kasih lampu LED.
1: Ah itu merah putih.
0: Merah, ya boleh merah putih. Iya. Warna-warni juga warna-warni boleh. Boleh. Habis itu di situ ada etalase banyak rokoknya. Warung turun.
1: Iya, kalau dikasih gini belum ada 10 hari.
0: Gini ki apa?
1: Apa yang dikasih bendera
0: banner bendera.
1: Bukan yang lingkar-lingkar meluang.
0: Nah, ya banner.
1: Itu. Nah, itu belum ada 10 hari sudah hitam itu.
0: Ya iyalah yang lewat dia gede-gede kan kena solar lah.
1: Iya, betul. Sudah hitam menghitam dia.
0: Iya, ireng. Kowe ireng.
1: Aku putih.
0: Terus ada siapakah?
1: Ya kawan di 1829, Assalamualaikum Rasika. Mohon maaf mau kasih saran untuk pengajian Yai Asrori yang pagi hari diadakan lagi dong untuk Rasika Pekalongan.
0: Loh Pekalongan? Ih, sama kayaknya jamnya. Enggak tahu juga sih.
1: Jam 4 kan kita mulai ya?
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Enggak maksudnya yang di Pekalongan.
1: Oh yang di Pekalongan.
0: Oke okay, nanti coba biar Mas Manu yang... Ya, CEO-nya. CEO-nya itu namanya Manu Asmara.
1: Kirain Manuhara.
0: Oke, yang di Pekalongan silakan bagikan informasi bagaimana kondisi jalan yang diperbaiki sekitaran Tirto, Jembatan Pencongan, apakah dua arah lancar ataukah ada ketersendatan. Nomornya sama 081-32-58-58-500.
1: Anjay filternya.
0: Anjay lagi, jangan anjay lah.
1: Lah kok jadi koyo ngono. Iya, Pak Riyadi sampai ketawa tuh.
0: Iya. Pak Riyadi. Malu saya.
1: Tetangga ya. Pak Irnawas ini sudah enggak tetanggaan loh.
0: Udah pindah ke mana?
1: Ambarawa sekarang.
0: Oh, ora pamitan deh. Awas kan.
1: Iya, Pak Irnawas ini
0: meskipun beda desa, ya pamitlah.
1: Gitu.
0: Saya udah nitip sama satpam kalau ada Pak Ernawa itu langsung bolehin masuk aja. Tuh itu cahku.
1: Oh, cahku. Ya. Terus coba ke bawahnya tuh. Apa? Nah, ke bawahnya terus udah habis.
0: Udah.
1: Oh iya.
0: Pak Greta gitu. Ya, Pak ya Riyadi.
1: Geli Pak Riyadi. Iya geli lihat ini tadi filternya.
0: Masa lihat saya geli?
1: Enggak bisa melek kan itu ketawa itu.
0: Iya ya. Saya memang menyamarkan wajah saya supaya saya ketika keluar di ruang publik ya. Ya ini ruang publik tapi kan terbatas. Kalau di tempat umum itu biar saya tidak dikenali.
1: Namanya takut CEO ya. Kan harus menyamar.
0: Saya ya harus low profile gitu ya. Tidak betul. Ingin privasi terganggu. Maaf ya kan saya pakai masker ini. Jadi, ini masker lo. Strawberry sama buah naga.
1: Iya
0: ya,
1: betul. Oke. Okay.
0: Kemudian ada opo ini odol-odol ini.
1: Odol maning, odol maning itu bu. Pak Wendy.
0: Pak Wendy.
12: Pukul berapa lagi Mas Yuli? Bagaimana? 17.15 ya. Sudah sampai di kilometer 427 ruas tol Ungaran Banyumanik ya.
0: Okay.
12: Masih terpantau lancar Mas Yuli Bagaimana? Cuaca juga agak meredup sih, tapi masih terbilang cerah nih. Mas Yuli, kamu ngarep-ngarep itu arisan juga toh?
0: Oh, iya, saya mau ngerti.
12: Wah, saya ngarep-ngarep, apa rasa di kopi AWP. Terima kasih. Ambek!
0: Ambek! Owek-owek ya, bukan ambek.
12: Itu katamu. Halo Mas Yuli, bagaimana kita? Konaan umurnya.
0: Owek-owek, bukan ambek-ambek.
12: Terima kasih. Aku kok odol-odol lah Mas Yuli. Oso aku odol-odol. Sem ya. Terima kasih. Sampai underwear Jatinggalah ya. Masih lancar.
0: Oke, sudah sampai di aksi tol Jatinggalah. Underpass Jatinggalah ini terpantau masih cukup lancar. Dari arah Solo Tigo tadi. Kemudian
1: Pak Sondong.
0: Pak Sondong.
13: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta. itu trailer tadi yang mogok di sekitaran sebelum Blori sudah dipikirkan, tapi ini masih tersendat karena bubaran karyawan Blori.
0: Ya, sebentar
13: ini
0: lagi lah.
13: Tersendatnya kedua arah Mas Blori, tapi ketika sudah bubar semua makanya ya sudah lancar kembali. Mm-hmm. Terima kasih.
0: Oke. Pas karena yang arah ke Demak juga ada ketersendatan di Glory, ya pas bubaran truknya sudah dipinggirin cuman masih tersendat karena ada bubaran pabrik, jadi hati-hati juga di situ. Kadang itu ada sepeda motor yang lawan arus lalu lintas kan. Kemudian
1: kawan di 8365, arteri Kaliwungu ada apa ya merayap sebelum TL Pelabuhan?
0: Ya biasa kepadatan di TL-nya itu. Antrean traffic light saja itu sekarang kan diaktifin tuh. Sehingga yang terutama yang sering panjang itu yang dari arah Semarang tuh. Oke, okay, terima kasih Pak. Pak
1: 8365.
0: Pak Seno.
1: Aduh Pak Seno.
0: Kemudian
1: Pak Sokip.
0: Pak Sokip.
14: Selamat sore, Mbak.
0: Mas. Selamat sore.
14: Rasika minta info dari Demak ke Semarang gimana nih lalinnya?
0: Demak menuju ke Semarang.
14: Dari udah lancar apa
0: belum? Belum, masih tersendat karena bubaran pabrik.
14: Tolong matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, terima kasih Pak Sokip. Untuk jalur Anda terpantau masih tersendat untuk yang di Glory, truknya sudah dipinggirkan cuman ini pas bubaran pabrik, jadi tersendat juga. Dan mungkin nanti selesai sudah lancar kembali. Nanti mulai dari jembatan Kalibabon sampai Padiraya itu padat, merayap. Tapi jelang-jelang maghrib nanti paling sudah berangsur lancar. Semoga.
1: Pak Isnan.
0: Pak Isnan.
15: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
15: Kita mau absen sore aja. Mm-hmm. Perjalanan dari arah stasiun Tawang menuju arteri Yosudarso menuju Madukoro sejauh ini lancar, alhamdulillah kelihatan mataharinya dan suasananya kering ya, enggak ada hujan. Demikian, terima kasih.
0: Terima kasih informasinya Pak Isnan. Memang cerah banget ini. Kemudian
1: Bu Tati.
0: Bu Tati.
16: Sore Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Selamat sore Bu Tati.
16: Info, ada BRT mogok tepatnya di sisi kiri Kampung Kali 25 meter sebelum TL Kampung Kali dan Gajah Mada.
0: Oh,
16: jadi
0: iya,
16: antrian panjang ya.
0: Berarti jalannya Mejen Sutoyo.
16: Terima kasih.
0: Terima kasih informasinya. Pokoknya sebelum TL ini tentrem karena sih bener ya Bu ya, tentrem kan ya. Ini ada Bret mogok karena sih ya.
1: BRT
0: ya. Biasalah kalau mogok, kalau BRT bukan BRT
1: tapi Bret.
0: Di panas-panas ini orang diganti-ganti ya. Bisa ya. Wesui lo tak panas sih lo. Bu diganti gitu.
1: Betul.
0: Apa kayak sing luwe
1: kan sudah resik. Ganti yang pakai listrik itu ada kan?
0: Apa?
1: BRT yang pakai ini listrik ada.
0: Oh, dicoba ya.
1: Sudah ada kok.
0: Iya, tapi yang merah banyak masih.
1: Iya, tapi sudah ada yang pakai listrik, cuman enggak semua, baru beberapa gitu.
0: Gitu didol ning desa lho, dadi odong-odong.
1: Ini Britnya ini.
0: Iya. Kan buat odong-odong yang buat ngangkut ibu-ibu dawis, iya, anak-anak piknik.
1: Kereta kelinci.
0: Enggak ada kupingnya kok.
1: Ya pokoknya anak-anak ngomongnya kereta kelinci.
0: Kereta kelinci, odong-odong.
1: Gitu. Odong-odong, kereta kelinci.
0: Oke, Bu Tati, terima kasih informasinya yang melintas. Sabar saja di seputaran Kampung Kali Mejen Suto yang arah ke Gajah Mada atau TL Tentrem. Kemudian
1: Pak Pepeng.
0: Pak Pepeng.
17: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore Mas Juli. Mbak Greta, Mas Juli.
0: Iya.
17: Perjalanan dari Pecangan Jepara menuju ke Stasiun Tawang. Ini wis melu macet-macetan.
0: Wis luar biasa.
17: Ini sekitaran genuk Mas Juli Mbak Greta. Wis pokoknya sak tutuke Mas Juli Mbak Greta. Bagaimana yang di Kaligawe Mas Juli Mbak Greta? Jun.
1: Okay.
0: Kaligawe ini masih padat itu. Jadi mulai dari antrean TL Genuk sampai Padiraya ini masih padat. Tapi tadi juga agak panjang di perlintasan rel kereta api Kaligawe yang arah masuk kota Semarang. Sekarang sudah berangsur normal lagi. Tadi itu ada kereta langsung double. Maksudnya ke arah timur sama barat itu jalan. Tapi gak bareng sih ya. Jadi nunggunya agak lama tadi. Ke arah Raden Patah, Kota Lama, menuju ke arah Tawang, Berok ini terpantau lancar. Kemudian
1: Pak Koderi.
0: Pak Koderi.
18: Terima kasih Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Apanya,
18: Pak? Salam sehat selalu.
1: Oke.
0: Dah itu aja.
1: Ya, ini di Pecangaan nih. Jalurnya
0: di Cangaan ya.
1: Pecangaan.
0: Cangaan.
1: Pe.
0: Ya, bukan cereng cowok gitu singkat sih. Cangaan.
1: Pe. Pakai pe.
0: Solo, lo.
1: Enggak ada, Solo ya tetap Solo.
0: Semarang, Rang.
1: Enggak.
0: Ungaran, Ngaran.
1: Ngaran, nah kalau benar Ungaran, Ngaran itu biasa.
0: Ungaran, Ngaran.
1: Tapi kalau Semarang ya Semarang.
0: Jeporo, Cep.
1: Jeporo, Cep.
0: Dah sampai di Pecangaan.
1: Pak Yusuf Sebastian.
0: Pak Yusuf Sebastian.
19: Jam 5.23 sampai di Pasar Ngalian, Mas. Kepadatan mulai dari apa namanya? Jembatan tol menuju ke arah selatan.
0: Biasanya sampai rumah makan itu bermotor rumah makan. Rumah sakit. Karena di dalamnya ada makannya.
1: Ada kantin.
0: Ya, rumah sakit Permata Medika ya. Nih, simpulnya di situ biasanya karena di situ jalurnya nyempit gitu. Oke, terima kasih Pak Yusuf Sebastian informasi Anda. Kemudian
1: Pak Agus Trioko.
0: Pak Agus Trioko.
20: Sore Rasika, Mas Yuli, Mbak Greta.
1: Iya.
20: Ini Ungaran Gunung Pati, Mas ya.
0: Ungaran Sedat Gunung Pati.
20: Karena ada truk LPG 11.000 kilo.
0: Ngapain?
20: Ini kayak menghindari jalur itu Pravamka, mungkin di lewat sini ya, nggak tahu arah kemana. Kebetulan depan saya juga ada kawan Rasika ini Mas Karimun 1410 stiker Rasika kuning. Salam kenal Pak, aku nih burimu. Sampai mau nyelepe mendadak ya, aku agak kaget mau.
1: Ya, nyelepe mendadak.
0: Nyelep mendadak ini. Maksudnya, biasanya ngerem itu dadak.
1: Kalau nyalip ya enggak lah, mosok mendadak kan sudah ada ancer-ancernya. Wah ini bisa gitu.
0: Oh iya iya. Dadak lagi. Oke Pak Agus Trioko.
1: Jalurnya
0: ke arah Gunung Pati. Waduh inilah.
1: Iya.
0: Ini tuh.
1: Ungaran Gunung Pati.
0: Lancar ini. Lancar. Pertigaan sumur jurang juga lancar. Jurang Damprit juga lancar. Sampai di Gunung Pati juga lancar. Gitu Pak Agus Trioko. Kemudian
1: Pak Ragil.
0: Pak Ragil.
21: Mbak Kri, Mas Yuli.
1: Iya.
0: Berarti Mbak Arpi.
21: Yang di exit Kalimulyo, Mas Mbak.
0: Ya.
21: Lancar. Saya gak ada kesehatannya ke arah timur. Terima kasih. Kita balik pulon. Sampai Pangestu udah mulai tersendat ya Mas. Apa gara-gara TL pelabuhan ya? Tuh jebli. Ayo tak apa nih Mas. Jam 5.15
0: enggak juga sih.
21: 10 menit ya Mas melewati TL pelabuhan dari Pangestu. Terus yang di depan Selam Masjid itu Mas, Masjid Kurnia Jatim itu masih ada, katanya ada tabrakan motor sama motor, maksudnya ada pemotornya dari KIK tuh sering lawan arah Mas, kayak gitu.
0: Wah, jadi, itu dia tuh.
21: Dari masuk dari bukaan yang depan Kurnia Jatim itu
0: yang
21: terus nanti masuk ya,
0: lawan arah. Kan di situ yang nganu perumahan sebelum tuh
21: SPBU itu Mas.
0: Di situ daerahnya
21: tetap masih dicekel-cekli Mas. Wong loro cekel-cekelan Mas.
1: Cekel-cekelan. Ya
21: gelut gitu ya.
0: Oh. Mas. Ya mungkin hati-hati, temennya mungkin dicekeli.
21: Banyak pemotor yang lawan arah. Ah, tersud.
0: Ya ya ya. Hati-hati pokoknya yang melintas di lingkar Kaliwungu. Tadi ada insiden tabrakan sepeda motor karena kemungkinan lawan arah. Karena depan Kurnia Jatim rumah makan itu yang sebelum KIK itu sering buat lawan arah nyebrang dia. Ya kan dari arah Kendal nyebrang. Kemudian soalnya jauh kereta muternya itu jauh. Jadi muternya di SPBU enggak mau dia. Ya dia langsung nyebrang situ, kan di situ banyak perumahan di situ.
1: Oke.
0: Ya itu.
1: Pak Ernawasindo.
0: Pak Ernawasindo.
22: Loh, emangnya
2: kompleknya Mas Yuli ada satpam po. Perasaan komplek kutok.
0: Nah, iya.
2: Kalau yang di sana
0: saya yang bilang ke
3: perjalanan satpam sudah sana. Sampai Ambar apa ya Mas Yuli dan Mbak Gre.
1: Oke.
3: Lalu lintasnya overall lancar dari Magelang sampai Ambarawa 1,5 jam tanpa hambatan. Begitu. Terima kasih.
0: Ora seru. Masa ning Barowo. Pindah tuh Semarang kayak apa gitu. Kejauhan nih Mbak Robo.
1: Magelang Ambarawa kan deket.
0: Nah iya kurang atuh.
1: Lagunya belum di play ya sudah lagunya gak usah di play udah sampai rumah kok.
0: Oh iya. Misalnya sopo rumah Mbak Robo. Kecedaan. Nanti kita lanjut lagi kawan terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: inilah berita terkini, fenomena saat ini, lulusan S1 masih sulit serap dunia kerja.
1: Bu Elna, anak saya pengen kuliah nih, tapi kepikiran sama biayanya.
2: Sama Bu, takut salah pilih kampus, udah bayar mahal. Masa depannya nggak jelas. Ada nggak ya kampus yang menjamin masa depan mahasiswanya?
3: Ada dong, di Biskom UKSW banyak beasiswanya. Pengajarnya mengayomi, dekat dengan mahasiswa. Udah gitu, lulusnya bisa loh lebih cepat.
2: Tapi Bu Sam, jurusannya relevan nggak ya sama dunia kerja sekarang?
3: Relevan dong, ada jurusan sosiologi yang siap kerja di riset sosial, pemberdayaan, atau jadi ASN.
4: Oh, iya.
3: Ada juga jurusan ilmu komunikasi yang siap kerja di industri kreatif, media, atau jadi konten kreator. Dan yang terakhir, itu ada jurusan hubungan internasional yang siap kerja di institusi pemerintah, perusahaan multinasional, sampai profesional di luar negeri.
1: Wah, kalau begitu ini pilihan yang bikin hati orang tua tenang deh.
5: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kuliah menyenangkan, bisa lulus lebih cepat dan siap masuk dunia kerja. Mau dapat beasiswa sampai 50%? Yuk, daftar sekarang. Hubungi hotline Viskom di 0813-9325-0044.
6: Viskom Joyful Learning, asiknya keinget terus.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya, terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wingscare. Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas.
11: Menyusuri jalan raya.
10: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa.

0: Kita lanjut lagi Kelana Kota, masih Anda dengarkan Kelana Kota di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Untuk berbagi informasi di 081325858500 via WhatsApp. Yang sudah bergabung ada siapa ini?
1: Pak Wawan, ini kredit di Tugu Muda.
0: Wah, jam pulang kerja Tugu Muda pasti ramai, terutama Anda yang dari arah Jam Pemuda, Sugiya Pranoto, biasanya agak panjang tuh. Pak Wawan, terima kasih. Kemudian
1: Pak Wendy.
0: Pak Wendy.
2: Pukul 17.30 ya Mas Suli Bagreta, untuk perjalanan sampai di IBC, International Medical Center di kawasan Kaliwiru ya. Untuk patung penarinya ini kayaknya sudah nggak bisa goyang ya Mas Suli Bagreta. Oh iya, minta tolong infonya dong, di Kali Garangan masih tersendat kah?
0: Yang buat
2: kalau masih tersendat saya tak lewat ke Jalamungkur terus ke arah Sampangan keluar Klut. Sama itu lagunya Melisa itu Mas Yuli, yang semut-semut kecil dulu dinyanyikan sama Melisa, lagunya Papa Tebob sih.
0: Nah, ya, kalau dulu kan Papa Tebob rata-rata.
2: Abang tukang bakso, mari-mari sini, aku mau GoFood. Terima kasih.
1: GoFood.
2: Ya, ini nyalip rata-rata udah ada atau Pak? Nyalip ini masih direncana sih. Ada sidangnya ya, Rang. Negara ini disalip ki Kristen Pora.
0: Ya, Pak. Karang.
2: Terima kasih.
0: Ini jemaat nganu yang jaluk di kaplok ya. Oke, guyon ya tadi ya, kawan Rasika.

0: Pak kemudian?
1: Pak Bagus Aditya.
0: Pak Bagus Aditya.
2: Sorry Mas Yul, minta infonya OTW Catengan ya. Saya dari Tanah Mas. Antari Yusutarso. Kondisi harus fantasnya gimana Mas Yul Bakri? Minta infonya ya. Antar suun.
0: Oke, untuk jalur Anda ke arah di
1: Catengan. Ke arah Catenglen.
0: Catenglen. Oke, untuk yang terpantau padat yang masih itu di sekitaran Padiraya, Gebang Anom. Jadi mulai dari antrean TL Terboyo itu sampai Gebang Anom. Setelah itu lancar sedikit, mulai Polsek Genuk, tersendat lagi sampai di TL Genuknya. Setelah itu lancar, Pak Bagus Aditya. Untuk kan Rasika yang masih di jalan raya, nanti kita lanjut lagi terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Lembaga Pembelaan dan Perlindungan Konsumen LPPK Nusantara Kendal melaporkan dugaan penyalahgunaan LPG 3 kg kepada Dinas ISDM Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua LPPK Nusantara Kendal, Ahmad Kosin, menjelaskan tabung gas bersubsidi tersebut disalurkan kepada sebuah usaha rumah makan yang disebut menggunakan sekitar 20 hingga 25 tabung per hari untuk operasional. LPPK meminta pemerintah menyelidiki kasus dugaan penyimpangan distribusi dan meningkatkan pengawasan agar LPG bersubsidi tetap tepat sasaran. Sementara itu, pihak pengelola rumah makan mengakui menggunakan LPG 3 kg dan menyebut kebijakan tersebut berasal dari kantor pusat karena pasokan gas non-subsidi dinilai belum mencukupi. Penanganan kasus pengoplosan LPG bersubsidi di Kabupaten Blora masih terus berlanjut. 3 pekan setelah kasus ini diungkap, polisi masih memburu 3 pelaku yang buron dan mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap seluruh jaringan yang terlibat. Kasat Reskrim Polres Blora AKP Zainul Arifin mengatakan, hingga saat ini baru 1 orang berinisial PS yang ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga belum berhasil menangkap identitas pemilik usaha pengoplosan karena masih menunggu keterangan dari 3 pelaku yang masih DPO. Penyidik menegaskan proses pengembangan kasus dan pencarian para buron terus dilakukan hingga seluruh pihak yang terlibat berhasil diungkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Terus bagikan informasi Anda di 081325585800. Terima kasih yang sudah berbagi informasi dan juga melihat kita di TikTok ya. Dan terima kasih yang mungkin nanti kirap-kirap lihat di TikTok.
1: Ya. Itu bentuknya apa sih?
0: Itu adalah lucu. Lucu-lucuan aja. Yang sudah bergabung di WhatsApp 081325585800, baik Anda yang mendengarkan di Pekalongan juga ya, di 88,9 Rasika Pekalongan, nomornya adalah 081325585800. Ada siapa ini?
1: Ibu Nini Herawati.
2: Kereta aku menghindari Wiradesa biar enggak macet, lewatlah tol. Ternyata di Grogolan ada truk sak gede-gedene ini mogok Mbak kereta. Jadi
0: Grogolan
2: kena macet juga tadi sak wen-wen.
0: Nolawen.
2: Di traffic Grogolan ya mogoknya. Aku di Pekalongan sudah sampai Mbak kereta.
1: Sudah sampai Pekalongan.
2: Masih itu apa? Filternya ganti yang lain toh.
0: Moso weli
2: banget
0: kok. Weli banget. Saya manut aja, Bu. Wong manutan ini ki angel goleane.
1: Oke, itu lagunya besok dah.
0: Grogolan yang arah ke dalam kota Pekalongan ke arah Ponelawan ya agak padat merayap, bukan gara-gara TL-nya, ya kadang gara-gara TL-nya, cuman ini gara-gara ada truk sak kubeden itu mogok. Ya terima kasih. Informasinya Bu Nini. Kemudian
1: Pak Frans.
0: Pak Frans.
3: Selamat sore, Mbak Greta. Cherry biru. H1637 depan saya.
0: Siapa
3: di
0: ya?
3: Bundaran. Tugu muda. Siapa ya? Salam kenal.
0: Salam kenal. Nah. Jadi
1: di klakson, Pak.
0: Di klakson,
1: itu jendelanya Pak. Dibuka tuh.
0: Di klakson, klaksonnya itu ada ininya kalau kan Rasika. Tin tin tin tin tin tin. Gitu, Pak. Oke, kemudian
1: Pak Mulisin, assalamualaikum Mas Doni, Mbak Gri. Tadi Glory Pelabuhan apa tidak ada apa-apa? Apa tidak ada apa di sana?
0: Enggak ada apa-apa, bukan yang Glory di pelabuhan di Karang Tengah sana. Kemudian
1: Dokter Ido.
0: Dokter Ido.
4: Jam 5.37 dari eksil tol Tembalang. Ada Mas Yuli. Alah. Ya, terjadi ketersendatan dari di eksil tol Tembalang. Eksil tol Gayamsari. Eksil tol Gayamsari terjadi ketersendatan mulai dari tikungan. Gitu, gitu. Kayaknya lokasi lakanya tadi di tikungan atau pertigaan yang menuju ke Muktiharjo atau Kaligawe itu ya. Terjadi keterjatan sampai pertigaan atau tikungan. Ya biasa pulang kerja lalin padat. Dan beberapa banyak truk besar yang parkir setelah gardu tol lama di kiri jalan. Ngopi apa-apa ya, karena ada penjual kopi memang di situ itu.
0: Ya enggak, pas macet aja.
4: Mbah Rowe kota paling tua loh Mas Yuli. Mbah.
1: Ya Mbah Rowo, Ambarawa Pak. Aslinya kan namanya Ambarawa bukan Mbah Rowo. Itu kan
0: Rowone Ombo.
1: Ambarawa jadi Amba karena Amba gitu. Amba gitu ya, sejauh ya Ombo ya. Amba ya bukan Mbah gitu.
0: Ambarawa.
1: Bukan Mbah.
0: Ya. Dokter Rido tadi kena ketersendatan keluar tol Gayamsari karena Rasika mulai dari tikungan nanti sampai dengan ya pokoknya lancar itu setelah melewati TL Supriyadi dari arah Majapahit menuju ke arah Pedurungan. Ini pasti sudah sampai rumah karena lancar ya, TL Pedurungan juga enggak ada antrian panjang. Kemudian
1: Pak Kis.
0: Pak. Pak Kis.
5: Sing Mas Juli nek kaya ngene iki modele piye Mas Juli?
0: Iya.
5: Iki odol ora iki termasuk.
0: Enggak itu, pasta gigi.
5: Banyak pengendara lain ora iki Mas Juli.
0: Disamplok ndure piye?
5: Aduh ya.
0: Nah. Ya aduh. Yang dibawa itu loh. Biasanya perabotan loh.
1: Masuk perabotan ya, bisa.
0: Iya, ditumpuk gitu itu biar
1: enggak jatuh.
0: Muat banyak gitu ta. Yang penting ketinggiannya itu pas. Tapi sebenarnya enggak boleh, ya. Biasanya yang muat gini tuh dulu kapuk randu.
1: Kan?
0: Tapi ini bukan kapuk randu, Rita. Ini sekarang tuh perabotan aluminium tuh loh. Itu kan enteng-enteng itu.
1: Tapi kalau plastik-plastik ya tetap aja.
0: Tetap apa?
1: Berat.
0: Ya berat memang, ya kan truk langsung ngangkute cili-cili.
1: Cili.
0: Ya biar apa ya? Memangkas
1: biaya
0: transportasi kadang kan juragan-juragan gitu. Wis kebuai kabeh. Men iso full maksimal gitu. Tapi ya, yang enggak bagus itu tidak mengindahkan keselamatan gitu. Kemudian
1: Pak Ragil?
0: Pak Ragil?
6: Bagre.
1: Ya.
6: Tua aku lewat Lingkar Kendal terus rencana itu menyusup Lingkar yang di
1: itu Cepiring.
6: Kali Putri ternyata yang Cepiring udah lancar Pak Gri.
1: Udah lancar.
6: Lancar ya Pak.
0: Nih, udah lancar.
6: Terus kita pengen dekat sama TL-nya aja.
0: TL Sri Agung padat sedikit aja.
6: Apa? Pengecoran medianya udah selesai kita ya Pak.
1: Udah selesai.
6: Oke Pak, lancar ya Pak. Terus.
0: Udah.
1: Terima kasih Pak Ragil.
0: Pak Ragil, terima kasih. Kemudian
1: Pak Lazarus.
7: Pak Gri, Mas Yuli.
0: Ya.
7: 1753 OTW dari Jepara ya. OTW Semarang. Mohon info ada ketersendatan atau tetap masih lancar-lancar saja dari Jepara, Trengguli, Demak, Sayung sampai Semarangnya. Mohon infonya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Lazarus untuk jalur Anda dari arah Jeporo menuju ke arah Semarang masih cukup lancar ya. Ramai lancar. Tidak ada ketersendatan, masih aman sih. TL Trengguli yang tadi sekitar 600 meter, masih sama sekitar 500-600 meter untuk antreannya. Sampai dengan Demak juga lancar, mau lewat dalam kota Demak maupun lewat Lingkar Demak ini lancar. Mau masuk tol Demak keluar tol Sayung juga akan sangat lancar. Mau lewat jalur konven juga lancar. Yang tadinya padat mulai dari TL Genuk sampai dengan Padi Raya sekarang sudah kembali lancar. Kemudian
1: Pak Christian Raharjo.
0: Pak Chris.
8: Selamat sore kawan Reska, selamat sore.
0: Selamat sore.
8: Ini kebetulan 17.53 sudah sampai di Semarang. Kebetulan harus pulang lebih awal. Mm-hmm. Sementara perjalanan tadi sampai di kota Semarang via jalur konven aman, lancar.
0: Oke. Okay.
8: Kebetulan sudah sampai di Madukoro, Mas Yuli Mbak Greta.
0: Oh. Ini ada
8: yang sesuatu yang unik dan bagus patut dicontoh. Okay. Untuk di posisi lalu lintas yang mirip-mirip ya seperti ini, jadi kalau palang pintu menutup antrian ada pertigaan yang ketutup, mungkin boleh dikasih celah dikit buat warganya bisa melintas.
9: Selamat sore Mas Yuli Mbak Greta, mau cerita sedikit nih. Daerah Madukoro itu ada khas yang unik, yaitu ketika lampu palang keretanya nutup, ini arah ke bandara ya, itu kita serta-merta pakai hazard, kita berikan satu line untuk mobil yang dari
0: keluar gitu ya,
9: dari arah Karangayu bisa nyebrang ke sini, dan itu di appreciate sama warga-warga setempat, kalau lewat kasih klakson, kasih jempol. Ini bagus banget. Jadi buat rekan-rekan yang mengarah ke bandara, jangan lupa kasih jalan buat warga, jadi bisa melintas nggak tertutup gitu. Terima kasih.
0: Ya, karena di situ ada gangnya, Greta. Itu, kok area lokal? Sawo Jajar. Ya Madukoro, Sawo Jajar itu. Jadi di gang situ ada namanya gang Sawo Jajar, agak lebar itu jalannya. Itu memang ada pertigaan. Ketika ada kereta melintas, ya kalau cuma satu, kadang ada dua gitu. Jadi agak lama. Kasihan yang keluar itu juga harus berhenti. Padahal dia mau ke arah ini. Indra Prasta atau ke Sugio Pranoto gitu. Oke, terima kasih informasinya. Jadi kasih jalan, nah dikasih jarak gitu. Kemudian
1: Pak Faisal Ramadhani.
0: Pak Faisal Ramadhani ini sudah sampai di kawasan UNES biasanya nih.
10: Mas Juli, Mbak Greta, pukul yep, 17.56 sudah sampai UNES ya. Perjalanan Marame tadi itu menyambung dari TL Genuk, padat merayap tadi, mulai dari TL sampai dengan Padi Raya, setelah Padi Raya lancar sih tadi, lumayan ramai, lancar aja sampai masuk Muktiarjo, keluar Jatingaleh, tolnya lancar sekali. Kemudian naik masuk Pawiatan Luhur, Retak kursi juga lancar, perempatan persimpangan antara Menoreh Raya, kemudian Dewi Sartika, Retak kursi lancar ya mas, sore ini tadi tidak ada antrian. Naik sampai ke Trangkil, kemudian sekarang juga ramai lancar. Sudah mulai banyak mahasiswa baru yang mulai menempati kos-kosnya. Ada yang beli ember, ada yang beli sapu, ada yang masih disuapin ibu di depan kos.
0: Mosok.
10: Ini warna-warni ini ya.
1: Ini
10: pemandangan mahasiswa baru di sekitaran UNES.
0: Taunya
10: selebihnya aman dan lancar ya, Mbak.
0: Security. Informasinya.
10: Mau jemput Bu dosen dulu, sudah sampai depan Fakultas Hukum UNES. Matur nuwun Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Baik, terima kasih informasinya sudah sampai di UNES tadi perjalanan dari arah Demak. Dan lalu lintasnya masih sangat lancar, tidak ada ketersendatan. Dan untuk ini ya, sudah mulai banyak mahasiswa baru, maba juga sedang berlangsung, apalagi kalau sore hari akan ramai, tambah malam juga masih ramai juga, karena ya masih mencari-cari biasanya yang baru-baru ini, cari rekomendasi tempat nongkrong, makan yang murah. Pada kuah ber, Oke, kemudian yang sudah bergabung ada
1: Pak Michael Arka.
0: Pak Michael Arka.
11: Selamat petang.
0: Selamat petang.
11: Cerita menginfokan di Tanjakan Karya di William Good sampai ngantor Kecamatan Gunung Pati itu lampu PJU-nya padam ya.
0: Oh.
11: Jadi jalanan agak gelap. Harap berhati-hati kawan Rasika yang melintas. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
11: Taman Diponegoro tersendat ya Mas Yuli Mbak Gereta.
0: Ya padat.
11: Ekor antriannya sampai di depan swalayan yang gambar singa itu. Terima kasih.
0: Ah, gambar singa. Singa shop.
1: Singa shop.
0: Indo itu Indo ya.
1: Iya.
0: Indonesia, Indo Mark apa? Indo Mark. Indo Super. Untuk simpak Tanjakan Karya di William Booth ya, terpantau cukup krodit di pertigaan dinosaurus itu karena Sika, jadi ekstra hati-hati apalagi tambah malam nih. Kemudian
1: Pak Albertus Kaligareng padat merayap, klakson saya akan lawan. Okay. Ah, maksudnya gimana?
0: Maksudnya
1: gimana nih? Klakson akan saya lawan.
0: Wah, ngelawan klakson.
1: Oh maksudnya kalau antre terus di belakangnya ngelakson gitu loh. Mungkin loh ya.
0: Maksudnya enggak dilawan sih Pak. Biarin lah wis. Dianu aja. Cuma enggak monggo. Kalau aku tak tambah pelan. Kadang-kadang ada klakson-klakson itu yang bunyinya itu gini agak wah maksa-maksa gitu. Kadang kita enggak tahu ya bahasa klakson. Cuman dududududun. Berarti oh lah iki ku.
1: Tinggal golek-golek. Iya. Kalau biasanya, itu golek masalah.
0: Nah, itu.
1: Itu beda.
0: Beda.
1: Itu mungkin kan? Kenal. Mungkin dinin gitu kenal ngasih tanda gitu mungkin.
0: Terus dibuka.
1: Nah.
0: Kok tahu saya Pak Din?
1: Pak Din.
0: Din.
1: Din.
0: Kemudian
1: Pak Agus Pura ini posisi di GT Gayamsari.
0: Gerbang tol Gayamsari yang mengarah keluar ya, exit tol Gayamsari ini masih padat merayap imbas pengerjaan jalan di kawasan ya antrean TL juga, pengerjaan jalan yang di Jalan Majapahit arah ke Pedurungan sebelum TL Supriyadi atau bawah jembatan tol Gayamsari. Pak Agus Pura terima kasih. Kemudian
1: Pak Teguh Ice.
0: Pak Teguh.
12: Selamat petang Mbak Greta dan Mas Yuli.
0: Selamat
12: info dong, gombel gimana? Makasih.
0: Ya biasa.
12: Gak jadi minta info, saya saja yang menginfokan Mbak.
1: Iya oke.
12: Yang arah naik geremet-met, yang arah turun lancar.
0: Oke.
12: Info selanjutnya saya sudah nyampe di belakang studio Rasika. Mau mager rasa-rasen paling dicuekin, voice note gue dicuekin ya.
1: Enggak lah, bukan dicuekin
0: nah,
1: Pak.
0: Ini tuh banyak, saking banyaknya ada 8.125 setengah.
1: Iya, Pak Teguh. Tuan
0: Rasika ini. Kemudian
1: Pak Diki Armanto.
0: Pak Diki.
13: Halo, halo, selamat maghrib kawan Rasika. Maghrib juga Mas Yuli dan Mbak Rita.
0: Maghrib juga ya. Pak Diki.
13: Pukul 18 lebih 15 menit sudah sampai Genuk ya. Bagaimana jalur saya menuju Kota Kudus? Apakah ada halangan, rintangan maupun gorengan? Mohon info dong. Terima kasih.
1: Okay. Lintangan menuju Korea. Kudus.
0: Ya, dari mana tadi? Kalau dari Semarangnya dari arah pelabuhan pasti tersendat mulai atas jembatan Tambak Loro sampai dengan Kubro setelah makam Kubro atau pertemuan jalur masuk entry tol Mutiarjo tuh. Tapi aman ya. Setelah itu lancar sampai dengan Genuk, Terboyo, Genuk, Sayung lancar, Glory. Demak, Lingkar Demak, masuk Kota Demak juga lancar. Arah ke Kudus ini juga sangat lancar. Tetap ekstra hati-hati. Kemudian
1: Pak Wendy.
12: Oh itu gang yang di Madukoro itu yang gangnya ada iwak manuknya Mas Yuli ya. Itu biasanya kalau ada kereta lewat yang gang itu kesumpelan yang antri kereta Mas Yuli. Biasanya sih saya kasih jarak sih Mas Yuli kalau pas berhenti di
0: ya,
12: perapatan oh, itu, wah, pertigaan itu,
0: saya
12: kosongin itu, tapi biasanya banyak yang terjel juga. Terima kasih.
0: Ya. Oke, Pak Wendy. Sarang tawon lagi ya. Pak Resep Abditya.
14: Itu loh Mas Yuli, Mbak Greta, salah satu ex-presiden itu kan pernah ada yang ngomong, akan saya lawan, gitu. Nah itu dijadikan tren sekarang buat klakson bis.
0: Ya, telolat ya. Oh gitu tuh ceritanya tuh. Pak Lazarus.
15: Mas Yuli, 1822 sampai TL Terengguli ya. TL Terengguli tidak ada antrian.
0: Oke.
15: Lancar Mas Yuli. Arah ke Semarang, kedua arah lancar.
0: Asik.
15: Begitu Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Baik, terima kasih juga informasinya.
15: Tetap berhati-hati di jalan raya, tetap hormati para pengguna jalan yang lain. Terima kasih.
0: Terima kasih juga informasinya, Pak Lazarus sudah sampai di TL Terengguli, masih cukup lancar dari arah Jeporo sudah tambah berkurang untuk antriannya. Dan untuk melengkapi info jalan Anda, kita menuju ke info cuaca.
16: Info cuaca
0: tersambung dengan forecaster BMKG Stamet Jenderal Ahmad Yani. Ada Bu Ferry, selamat malam Bu Ferry.
17: Selamat malam Mas Yuli.
0: Gimana kabarnya?
17: Alhamdulillah baik.
0: Wah, long time no see ini ya. Gimana Semarang di sekitaran kantor? Cerah juga ya?
17: Cerah.
0: Sama juga berarti. Bagaimana untuk malam ini sampai dengan besok pagi Kota Semarang dan Jawa Tengah untuk perakiran cuacanya? Silakan Bu Ferry.
17: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk Kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai awal malam hari ini hingga esok dini hari. Untuk Kota Semarang, umumnya cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 3 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 85%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan tidak merata terutama di wilayah pegunungan hingga dataran tinggi dan sekitarnya. Kemudian untuk informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kemudian di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian Mas Yuli.
0: Baik, Bu Ferry, terima kasih informasinya.
17: Sama-sama.
0: Selamat malam.
17: Selamat malam.
16: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad, malam ini membawa kabar. Pelaksanaan gerak jalan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sampang tahun ini resmi dibatasi. Gerak jalan yang biasanya melibatkan berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum hingga organisasi perangkat daerah atau OPD dan badan usaha milik negara atau BUMD, tahun ini hanya diperuntukkan bagi kalangan pelajar. Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang, Marnilem, ini mengatakan pembatasan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi anggaran pelaksanaan. Selain itu, sejumlah lembaga dan OPD juga dinilai tidak memiliki anggaran yang cukup untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dengan pembatasan tersebut, semarak peringatan kemerdekaan diharapkan mampu tetap terjaga, sekaligus menyesuaikan kemampuan anggaran dan kesiapan masing-masing peserta.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau KPPG Semarang menyebut, hingga kini masih ada 5 hingga 6 dapur SPPG di Jawa Tengah yang dihentikan sementara operasionalnya. Kasubag Tata Usaha KPPB Semarang, Bagus Anidito bilang, SPPG tersebut berada di Grobogan, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Pekalongan. Penghentian dilakukan karena ada sarana-prasarana, terutama instalasi pengolahan air limbah belum memenuhi standar.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Cho, Suara Bojonegoro Indah FM. Surat keputusan 155 kepala desa dan badan pemusyawaratan desa di 419 desa berakhir tahun depan. Namun hingga kemarin, peraturan daerah dan peraturan bupati belum direvisi setelah terbitnya peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bamperda DPRD Bojonegoro Sudiono menyampaikan belum ada informasi secara rinci terkait pilkada serentak. Regulasi menindaklanjuti PP membahas tentang desa itu bakal menjadi inisiatif eksekutif.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Hi, hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas.
11: Menyusuri jalan raya.
4: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota. Ini ada berita yang cukup aneh.
1: Apa tuh?
0: Mungkin ya agak aneh buat orang yang di kota ya. Seorang pria yang juga relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, itu mengorbankan diri agar babi hutan yang turun ke pemukiman tidak nyerutu anak-anak.
1: Astaga.
0: Masih ada babi ya Kuningan ya?
1: Ya mungkin kan dekat hutan mungkin SPPG. Iya.
0: Peristiwa tersebut terekam kamera amatir dan viral di medsos. Dalam rekaman video yang viral itu terlihat seorang pria menahan babi agar tidak lepas. Adapun pria itu adalah Anas Sikin, Pak Anas namanya, warga desa Subang yang bekerja di SPBG setempat.
1: Demi menyelamatkan anak-anak.
0: Biar gak kena babi.
1: Gak diseruduk babi. Babi kan sebenarnya gak bisa lari zigzag ya. Dia kan larinya lurus
0: aja. Tapi ya enggak ding.
1: Lurus
0: belok lho. Juga kok. Belok enggak, ngejar gitu belok.
1: Kalau lihat di film-film itu lurus jalarinya.
0: Iya, kalau
1: dia enggak bisa belok dia.
0: Bisa. Dia ngejar itu ngincer gitu kira-kira. Itu kenapa, dan memang kebanyakan seringnya nunduk.
1: Iya kan?
0: Kenapa?
1: Dia fokus kan.
0: Kenapa dia nunduk
1: matanya
0: gitu?
1: Matanya jereng.
0: Iya, kalau jalan lari gitu nunduk dia. Kenapa?
1: Ya karena matanya jereng kan.
0: Enggak.
1: Nah apa?
0: Kan malu fokus dia satu babi. Titik ini. Malu dia.
1: Kenapa malu?
0: Babi.
1: Babi.
0: Ya sudah bergabung ada siapa ini di
1: Pak
0: WhatsApp?
1: Isnan.
0: Pak Isnan. Loh, kok enggak ada suaranya, Pak?
2: Oh ini. Oke, perjalanan di seputar PSB lancar ya. Tadi dari Ngalian menuju PSB. Demikian, terima kasih.
0: Oke, PSB ini lancar. Sampai dengan kawasan mana tadi? Tadi dari Ngalian ke BSB lancar. Kemudian
1: Pak Eko.
3: Selamat malam Mas
0: Greta.
3: Laporkan di Simongan ini.
1: Ger.
3: Sampangan Tanah Mas. Lancar ya Mas. Ya agak tersendat di Kali Garang, cuma gara-gara lalu lintas saja sih.
0: Padet ya.
3: Hitungannya normal, tidak ada kejadian apa-apa. Volume kendaraan. Ini mau pulang ke rumah dulu aja deh Mas. Sudah waktunya. Malam, nanti malam kita keluar lagi.
0: Enak sekali.
3: Sampai ketemu besok lagi Mas Yuri, Mbak Greta, kawan Rasika. Selamat malam semuanya.
0: Malam. Oke. Kemudian
1: Pak Wendy.
4: Kali Garangan sudah mulai lancar ya Mas Juli. Tadi pas saya melintas itu, pas saya pulang ke rumah itu macetnya sebelum SPBU. Tapi ya nggak begitu tersendat sih. Ini sudah lancar.
0: Sudah lancar ini.
4: Ke Golf Mas Juli, ke Water Blaster maksud saya. Masih terpantau lancar ya. Nggak tolong sebuahnya dong sampai Water Blaster.
0: Oke.
4: Mau jiplon-jiplon ini.
0: Jiplon? Terima kasih. Jiplon harus tutup. Kemudian
1: Pak Albertus
0: Jeraka
1: ke BSB lancar.
0: Jeraka, Prof Hamka Ngalian ke arah BSB ini juga dikabarkan lancar ya, tidak ada ketersendatan, ramai lancar. Dan cuacanya juga masih belum hujan juga. Emang nggak ada hujan memang.
1: Iya, Mister Yuli nih, Gombel Ungaran padat lancar. Mister Yuli.
0: Oh ini. Namanya Mister. Kita sama dong.
1: Beda lah ini Yuli.
0: Ya, aku ya Yuli.
1: Bukan, kan ada usnya.
0: Dia ini pasti ada.
1: Enggak, itu Yuli doang. Enggak ada usnya.
0: Adalah. Gombel naik, ini terpantau masih cukup lancar meskipun agak pelan. Karena emang tanjakan lah ya. Terima kasih Pak Yuli, Mr. Yuli. Kemudian
1: Pak Sinyo.
5: Selamat malam Mas Yuli.
0: Selamat malam.
5: Minta info lalinnya, ini mau OTW pulang dari Veteran Karyadi. Minta lalu lintas infonya ke arah Meranggen. Terima kasih.
0: Terima kasih. Ini sudah sampai mana ini?
6: Update lalin Mbak Mas Yuli, Mbak Greta. Ini mau ke Simang 5, ini ada perbaikan mau ke Simang 5 NNC.
1: Oh iya. Saluran air itu nah.
0: Ya, gorong-gorongnya.
6: Sedikit sedikit tapi setelah itu.
0: Gorong-gorong.
6: Terima kasih.
0: Oke, yang dari arah Jalan Pahlawan ya, itu masih ada pengerjaan jalan, jadi ekstra hati-hati untuk akses ke Simpang 5 dari

0: Aditya.
1: Pak Bagus.
2: Mas Yul, Mbak Kri, informasi.
1: Ya.
2: Sebelum jembatan Kali Babon ada bis Moko ya. Sebelah okay. kiri jalan arah ke tempat Nila tadi lagi diperbaiki sama mekaniknya.
1: Okay,
2: lalu agak sedikit tersendat ya. Okay. Lanjut OTW Jateng Land. Matur suwun.
1: Oke, masih lancar sampai dengan Jateng Land. Hati-hati kan Rasika yang dari arah Terboi atau Genuk itu sebelum jembatan Kali Babon ada bus yang mogok, posisi ada di lajur sebelah kiri. Kemudian
0: Pak Wendy.
1: Pak Wendy.
3: Mas Juli ini dari Water Blaster OTW ke Serondol ya. Mau ke sebuah dealer di sana. Enggak terlalu info jalurnya ding di Gombel Lama terutama. Gombel Baru ding. Terima kasih.
1: Oke, sebuah showroom di Serondol. Ya, ya, ya. Kemudian
0: ada Ibu Yuli Suko. Kalau saya kebalikannya Mas Yuli. Us tapi Yuli Su. Bu, jangan bilang Yuli Su. Kok? Ini tulisannya SU-nya gede kan berarti
1: ini
0: harus
1: ngomong. Ini sama Yuli kan? Kamu jangan anu Yuli akeh loh.
0: Kan,
1: itu Mororene termasuk
0: itu
1: aku
0: loh. SU-nya itu kok di apa di cetak tebel gitu kan berarti harus ditekankan.
1: Ini siapa Yul, sih ini?
0: Enggak tahu di luar pintu, enggak tahu. Maaf Mas lagi beli obat. Di luar pintu. Di luar pintu
1: iya,
0: mana?
1: Iya. Yuli Suko. Ya, kita pamit ya.
0: Iya, oke.
1: Okay. Terima kasih nih.
0: Dan ini juga harus dipindah nih. Kita sudah selesai nih.
1: Oh, iya.
0: Coba di TikTok.
1: Di TikTok. Ada Pak sudah. John. Oh, udah.
0: Pak Budi.
1: Budi.
0: Ada Mr. X. Lee Kin Park.
1: Wah, ini dari anu nih. Dari Korea nih, Korea Utara nih.
0: Bukan Linkin Park, Linkin Park itu dari
1: Linkin Park.
0: Linkin Park. Telat gabung nih, Budi. Ya. Ini tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Rasika.
1: Kawan Rasika, Pak, bukan sobat. Sobat tuh lagunya Padi.
0: Iya. Oh, sobat.
1: Kok jam segini sudah mau off. Ya, kan nanti kan diterusin 7, lagi. Diterusin
0: kalau
1: lagi.
0: Kita udah jam 7.
1: Ya, yang telepon terima kasih. Apa ini okay. Kak?
0: Tadi Pak. Siapa Pak Wendy?
3: Mas Yuli, Mbak Gerta dari siapa Wih? Sapriadi, foto kita blur. Terima kasih.
0: Oh request.
1: Ya. Oke, terima kasih ya Kak Rasika.
0: Ada Pak Sinyo tuh di sini.
1: Udah.
0: Oh sudah udah. Pak Sinyo, oke.
1: Terima kasih Kak Rasika yang sudah berbagi informasi di Kelana Kota. Hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah
0: hormati pengguna jalan yang
1: saya
0: lain.
1: Saya Lisa Ardian
0: dan Greta Putri pamit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe drive, keep healthy kawan.

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Proyek wisata Jateng Valley di Kelurahan Susuan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, hingga kini masih mangkrak. Gerbang kawasan tertutup rapat, sementara pembangunan yang dimulai sejak tahun 2020 belum menunjukkan kelanjutan. Mariam misalnya, pedagang yang berjualan di depan kawasan, mengaku pembangunan berhenti sejak pandemi. Menurutnya, warung yang dulunya ramai oleh pekerja dan pengunjung, kini hanya mengandalkan pengguna jalan yang melintas. Sebelum direncanakan menjadi Jateng Valley, kawasan ini dikenal sebagai wana wisata Penggaron yang ramai digunakan untuk perkemahan, off-road, dan penelitian.
3: Jadi berkembang, jadi indah, banyak yang mengunjungi. Terus sing jelas jadi rezeki untuk lingkungan ya, masyarakat gitu. Rezeki itu kan piye gara kene sing arep nganu nggih, le arep golek cara. Carane nek kaya kula memang bakul ya butuhe kene dadi rame, dadi ngrejekeni ngono nggih.
2: Warga berharap pembangunan dapat dilanjutkan agar mampu menghidupkan kembali kawasan tersebut, membuka lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Perbaikan jalan Semarang Purwodadi di wilayah Desa Beringin, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, resmi dimulai 3 Agustus dan dijadwalkan berlangsung hingga 3 Oktober mendatang. Kanit Turjawali Satlantas Polres Grobogan, Ibda Wahyutri Setio Nugroho, bilang pekerjaan dilakukan bertahap pada 2 jalur sepanjang 300 meter dengan sistem bergantian agar lalu lintas tetap dapat berjalan. Selama proses perbaikan, arus kendaraan dari arah Solo dan Blora dialihkan melalui Klambu, Kudus menuju Semarang. Sedangkan kendaraan dari arah Semarang diarahkan melalui jalur Pantura. Polisi menghimbau kendaraan kecil memanfaatkan jalur alternatif, sementara truk diarahkan melalui Pantura untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Selamat malam kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam ini bisa menemani Anda untuk malam hari ini. Suara saya agak sedikit stereo ya, karena ada perubahan rongga. Hari ini tuh apa namanya, sebetulnya peringatan Hari Dharma Wanita loh. Waduh, Hari Dharma Wanita. Dulu waktu zamannya Orde Baru tahun sekian, saya lupa, tanggal 5 Agustus ditandai sebagai sejarah berdirinya organisasi wanita tahun 1974. Anda mungkin belum lahir ya. Waktu itu Ibu Tin Soeharto menyampaikan bahwa untuk mempererat rasa persatuan, meningkatkan pemberdayaan perempuan, serta memperkuat ketahanan keluarga Indonesia, maka dibentuklah atau diperingatilah atau berdirinya organisasi Dharma Wanita. Nah, biasanya siapa sih yang masuk ke dalam organisasi Dharma Wanita itu? Apakah semua wanita masuk? Tapi yang pasti waktu itu organisasi ini dibentuk oleh prakarsa Ibu Negara, Ibu Tin Soeharto, bersama Ketua Dewan Pembina Korpri waktu itu. Dan peringatan ini berbeda ya dengan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan atau DWP yang jatuh tanggal 7 September. Itu kira-kira. Jadi hari ini adalah Hari Dharma Wanita Nasional. Oke, sekarang sudah relatif agak lengang di beberapa ruas setelah hingar-bingar kepadatan lalu lintas di beberapa ruas jalan. Kepadatan terpantau sekarang ini sudah relatif agak berkurang. Di Majapahit pun yang tadi antre cukup lumayan panjang, sekarang ini sudah relatif

agak lancar ya, saya lihat. Oke. Dan untuk arus lalu lintas juga lancar walaupun ada pekerjaan jalan dan ada penyempitan lajur. Sementara untuk U-turn Kubro masih cukup padat ya, karena volume kendaraannya dari pelabuhan lumayan agak ramai. Cuma sudah agak berkurang dibandingkan tadi. Nah, mana lagi nih yang lancar kawan? Bisa diupdate oleh Anda. Semarang menuju ke arah Salatiga, Solo, ataupun Semarang menuju ke arah Kendal, Weleri, Subah, Batang, Pekalongan, ataukah Semarang, Demak, Kudus, Pati, Juwana, Rembang. Bagaimana situasi lalu lintasnya untuk saat ini? Bisa diupdate di WA di 081-32-5858-500. Hari ini adalah hari peringatan apa tadi? Dharma Wanita. Oke. Selamat jalan untuk kawan Rasika semuanya, yang mungkin para wanita yang sedang melakukan perjalanan.

Sebentar lagi tanggal 17 Agustus puncak peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, bahkan minggu-minggu ini dipastikan akan sangat ramai di kampung-kampung kita karena banyak kegiatan-kegiatan 17-an memperingati kemerdekaan. Bahkan sudah sejak minggu kemarin ya, sudah ada keramaian jalan sehat misalnya ataupun berbagai kegiatan lainnya. Apalagi besok terus puncaknya nanti tanggal berapa tuh? Tanggal 16 pasti ya. 16. Jadi tanggal 9 besok itu dipastikan jalan-jalan kampung akan dipenuhi dengan, terutama minggu pagi, orang-orang gerak jalan. Jam 6 pagi biasanya, setengah 7 gitu akan cukup ramai. Kayaknya sih gitu kayaknya. Kemudian ada lomba-lomba juga ya. Puncaknya tanggal 16. Apakah Anda ingin nonton langsung upacara peringatan HUT ke-81 di Istana Merdeka? Tentu terus terang saya pingin ya, ketika nonton di televisi itu. Kapan ya bisa nonton ya? Terus gimana caranya? Sebetulnya ada cara untuk masyarakat bisa datang ke sana. Artinya menghadiri acara tersebut. Tentu kalau yang di Jawa Tengah ya harus menuju ke Jakarta ya. Tetapi tidak serta-merta datang ke sana kemudian mendaftar, karena pendaftaran masyarakat itu untuk menghadiri upacara peringatan di istana itu melalui online ternyata. Harus mendaftar dulu, dan itu kayak war ticket, kayak perang tiket gitu. Karena kalau lambat ya bisa keduluan sama yang duluan. Sudah dibuka mulai hari ini kawan, untuk war ticketnya, bukan war ticket sebetulnya, untuk pendaftarannya mulai hari ini. Jadi masyarakat dapat mendaftarkan diri melalui situs namanya Pandang Istana gitu. Jadi https://pandang.istanapresiden.go.id yang sudah mulai bisa diakses per hari ini. Proses pendaftaran akan berlangsung selama 3 hari, yaitu tanggal hari ini 5 sampai dengan 7, hari Jumat besok. Oke. Pembukaan setiap harinya dimulai pukul 10 pagi. Nah, ketika kita melakukan pendaftaran, kita harus menyiapkan sejumlah dokumen dan data sebelum melakukan registrasi ya kawan. Karena sejumlah dokumen dan data itu meliputi, siapkan KTP tentu saja, alamat email yang masih aktif, nomor telepon aktif, kemudian nanti kita diminta untuk swafoto, selfie lah ya, atau foto terbaru sambil memegang identitas diri atau sambil memegang KTP kita gitu. Dan panitia menyediakan kuota terbatas setiap harinya, dan pendaftaran akan ditutup setelah kuota penuh itu. Jadi dengan jumlah undangan yang terbatas dan tentu saja tingginya minat masyarakat setiap peringatan Hari Kemerdekaan, calon peserta disarankan menyiapkan seluruh persyaratan sejak awal agar saat itu cepat gitu ya menyelesaikan proses pendaftaran. Gitu. Nanti undangan bagi masyarakat disediakan sekitar 8.100 orang. Sesuai dengan ini nih, peringatannya ke-81 tahun. Jadi tahun ini 8.100 orang. Kalau ke-82 berarti 8.200 orang ya? Atau gimana gitu, gak tahu ya. Tapi yang pasti selain upacara bendera, pemerintah di sana juga, di saat itu juga, mengadakan pesta rakyat di Monas, dan ada berbagai kegiatan. Biasanya ada panggung hiburan rakyat, lomba tradisional khas 17-an, ada booth UMKM, sampai dengan penyediaan 500.000 porsi makanan gratis. Gitu kawan informasinya. Dan biasanya aku lihat kalau pas habis mereka pada pulang gitu, bawa bingkisan oleh-oleh apa gitu, dan itu tentu eksklusif ya. Kira-kira apa gitu, ada uangnya gak ya? Mungkin gift apa gitu ya, ataukah kerajinan-kerajinan tangan dari UMKM ataupun batik atau apa, gak tahu juga.
Nanti saya enggak apa namanya, saya kulik kira-kira setelah ikut upacara di Istana Negara apa yang kita dapatkan di sana. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM.

0: kalau pas lagi lagu gitu, saya lagi komunikasi sama kawan-kawan yang ada di TikTok gitu, karena kita live-nya juga di TikTok Rasika USA gitu. Aku tuh orangnya bukan apa ya, ramah gitu loh, karena apa ya, tidak bisa seperti Bung Julius atau Mbak Greta atau Bung Dani gitu, yang bisa komunikasi dengan ramah. Saya tuh orangnya agak kaku terus terang. Orangnya itu tidak bisa ramah. Jadi apa ya? Jadi ini cenderung cenderung pendiam gitu. Orangnya sebetulnya ya, tapi makannya banyak. Oke, yang udah gabung di TikTok saya sapa-sapa ya. Pelajar itu siapa sih? Apa namanya? Kawan-kawan kita nih yang udah masuk ke Rasika malam hari ini. Ibu Miarti, assalamualaikum, selamat malam Bung Aris, mau dengerin Teh Hijau dari Tulus, siap. Pelajar, Mas Aris siaran pagi dong. Ya, siaran pagi kadang-kadang kalau Bung Yuda apa namanya ada keperluan, saya yang gantiin. Tapi kalau siaran pagi aku udah bertahun-tahun ya sama Bung Jamal tuh jam 6, cukup lama juga. Bung Aris harus bisa menggeser dua Bung Jamal dan Bung Yuda. Ah, mereka saya tempatkan di pagi agar lebih meriah gitu. Ya, jadi memang apa disengaja tuh ya untuk penyegaran. Oke, kemudian Pak Suprojo, aku dengerin Rasika tuh mulai mas zamannya Mas Aris Salehu dulu. Oh, tahun 2000-an ya. Oke, baik. Kemudian pengen denger lagunya Uta Likumahua. Kemudian catatan lagi, pengen denger lagu Ekon Esok apa? Restu Bumi. Itu itu AI bukan sih? Kayaknya AI itu. Pak Aldiansa, selamat malam Bung Aris, pengen denger lagunya Rizky Febian. Oke. Featuring Ziva Magnolia. Oke, kemudian Pak Dwi Ungaran, selamat malam, saya buka.
1: Selamat malam Mas Haris, selamat malam Bapak Rasika semua.
0: Iya. Yeah.
1: Mas Haris, saya lagi di Sambangan nih Mas, baru pulang kantor.
0: Iya.
1: Yeah. Polisi lari lumayan landai ya, mungkin orang-orang sudah pada kembali ke rumah masing-masing.
0: Iya. Yeah.
1: Mas, sambil mengiringi perjalanan saya, boleh gak minta boleh lagu jadul Mas? Lagunya Cindy Claudia Harahap, Aku Sayang Kamu. Biar agak ingat-ingat masa lalu Mas, gitu loh Mas. Oke Mas, selamat bertugas ya Mas. Semoga dimudahkan sampai akhir acara nanti.
0: Gitu.
1: Selamat malam, terima kasih Mas Aris.
0: Oke, baik. Ada gak ya, kita punya gak ya? Coba Cindy Claudia Harahap, lagunya gimana sih Pak? Apakah yang kayak gini? Oh itu ya. Tahun berapa tuh lagunya ya? Iya. Boleh. Kemudian catatan lainnya lagi, pantau-pantau lalu lintas ya. Tadi ada yang bertanya juga, Semarang Demak gimana gitu. Lancar sih, lancar. Semarang Demak itu kalau kita persentase kawan, menempati pertanyaan paling tinggi di Rasika. Entah kenapa, kawan Rasika ini banyak melakukan perjalanan antara Semarang, Demak, atau orang-orang Kudus yang mendengarkan Rasika itu, konon katanya, sangat banyak. Gitu. Orang Jepara juga begitu, kalau mau ke Semarang, mereka ya udah pantauannya Rasika, jangan-jangan ada apa gitu. Gitu katanya kawan. Jadi kawan-kawan kita di Kudus, di apa namanya Pati gitu ya, nomor satu di Kudus barangkali ya, yang kedua Jepara gitu. Apalagi pas musim hujan gitu. Jadi musim hujan itu kan jalur Demak itu sangat riskan sekali. Satu rob, dua banjir, kemudian mungkin beberapa hal lain ya yang menjadi apa namanya, kejadian di jalan raya itu luar biasa. Jadi kawan Rasika, kawan-kawan Rasikawan kita, kita menyebutnya Rasikawan, Rasikawan itu ya krunya Rasika gitu tuh harus dibekali dengan kemampuan untuk memberikan pilihan ketika jalur-jalur alternatif yang kita sampaikan itu sudah tidak bisa dilalui lagi. Pernah pada suatu ketika terjadi kemacetan yang sangat panjang dan lama, ketika Semarang Demak yang biasanya ditempuh 1 jam kurang, bisa ditempuh sampai 4 jam, 5 jam, bahkan 6 jam gitu. Kita hampir tiap hari, tiap saat itu selalu koordinasi gitu. Bagaimana nih solusinya? Kira-kira kalau kejadiannya begini, kalau misalnya ada kawan Rasika memberikan informasi, Banget Ayu ataupun Waru, Onggorawi sudah tidak lagi mampu menjadi jalur alternatif, maka kita harus mengalihkan jalur alternatifnya kemana gitu. Apakah ke Karangawen, Karangawen, Guntur? Nah, ketika di situ juga udah mulai stuck juga, banyak jalur pantura utama macet, jalur alternatifnya juga macet, jalan tikusnya juga udah macet, maka harus kemana lagi nih? Apakah perlu lewat Dempet? Nah, di situ pun ketika sudah macet harus lewat mana? Pernah pada suatu ketika Gubuk, Dempet, Mintreng itu juga sudah macet gitu. Bahkan jalur-jalur ke arah Purwodadi pun sudah macet. Harus kemana gitu? Sementara perjalanan harus ditempuh lebih dari 3 jam, 4 jam gitu. Pernah pada suatu ketika di masa itu perjalanan Kudus Semarang itu sangat-sangat berat bagi para pengguna jalan yang mau tidak mau harus lewat jalur itu. Maka ya dengan berat hati kita harus mengalihkan perjalanan lewat jalur lewat jalur alternatif yang cukup jauh gitu. Ya, tapi itulah ya, namanya juga dengan berat hati gitu. Pak Heru Semen Gresik ya, selamat malam.
1: Halo, malam Rasika, malam Bung Haris. Bung Haris, saya mau minta lagunya dari Arwana, Angsa Putih. Ini saya tadi lewat Kota Lama, rame tapi masih bisa jalan. Oke. Okay. Ini posisi saya mau kembali ke Jatinggalek. Terima kasih Bung Haris.
0: Oke, terima kasih. Selamat jalan untuk kawan Rasika. Pak Heru, Pak Dwi Ungaran, benar mas, itu lagu yang tadi sempat di play, itu lagunya Cindy Claudia Harahap. Ya, tahun 90-an kalau gak salah ya. Betul-betul, oke, ditunggu. Kita nikmati dulu lagunya Rizky Febrian dan Ziva Magnolia. Saya udah gabung lagi Pak Tri Sukarsono, selamat malam Mas Haris. Kalau menurut saya Rasika terbaik di Jawa Tengah. Masih banyak kekurangan kita. Oke.

Tapi semua itu kan memang program manusia ya, yang diprogram oleh manusia. Dulu pernah ada film apa gitu yang servernya luar biasa. Kalau nggak salah Terminator ya. Ya Terminator. Jadi ada server yang bisa mengendalikan apa gitu dunia ini atau apa gitu. Film saya lupa ini. Tapi ada beberapa orang khawatir, katanya ada pekerjaan-pekerjaan yang akan tergeser dengan adanya AI. Mungkin betul ya, menjadi lebih sederhana, lebih bisa lebih terkurangi. Tetapi ya yang berpotensi tergeser misalnya orang-orang yang bergerak atau di bidang administrasi dan perkantoran, data-data entry, stat administrasi gitu ya, pengarsipan dokumen, notulen rapat sederhana misalnya dan sebagainya, itu bisa saja yang dulu mungkin 2-3 mungkin menjadi 1. Atau apa namanya, customer service yang mungkin biasanya menjawab pertanyaan umum, baik itu untuk perusahaan, bahkan toko online aja udah menjawabnya dengan mesin gitu. Kalau dulu kan ada orang adminnya khusus ya, sekarang sudah dilayani dengan, itu salah satu contohnya. Kemudian juga desain grafis sederhana. Jadi sekarang AI sudah bisa membuatnya lebih mudah, misalnya membuat poster, membuat banner, membuat thumbnail, logo-logo yang sederhana gitu ya, ilustrasi dasar itu udah gampang banget, hanya sekian puluh detik udah selesai. Makanya kalau Anda dengar iklan pembuat poster gitu ya, kayak saya sebutin ya, kayak Canva gitu ya, dia kan merasa terancam dengan ini. Kalau dulu orang membuat apa-apa dengan Canva gitu, dan itu merajai banget waktu itu, apalagi pandemi gitu ya. Sejak pandemi sampai dengan beberapa waktu kemarin sebelum ada AI rame, itu menguasai apa-apa pakai Canva, buat logo pakai Canva, membuat presentasi guru-guru apa misalnya pakai Canva. Nah sekarang kayaknya mereka agak mulai tergeser nih, karena dengan AI, baik itu di HP kita ya, ChatGPT ataupun fasilitas AI yang lain, itu dengan mudah tanpa harus repot gitu ya, dengan memasukkan kata-kata tertentu maka sudah terjadi bisa membuat desain gitu dan lain sebagainya. Apalagi yang bisa tergeser ya, mungkin editor foto, editor video sederhana gitu-gitu tuh sudah mulai berkurang. Harus ada manusianya tetap. Makanya itu untuk beberapa puluh tahun ke depan, pekerjaan yang relatif paling aman ya kayak dokter spesialis, perawat, psikolog, guru, peneliti, teknisi, tukang listrik, tukang ledeng, arsitek, itu semua kan gak bisa digantikan sama AI ya. Jurnalis juga, investigasi jurnalis, kata orang kan ada AI, koran-koran ataupun media-media tanpa wartawan mungkin bisa, kan sekarang ada AI. Jangan lupa juga bahwa AI itu juga butuh asupan gizi, materi-materi dari wartawan. Kan gak mungkin AI mewawancari seseorang ya. Ya tugasnya mewawancari seseorang adalah ya wartawan. Nah tinggal AI-nya aja nih yang mendapatkan asupan gizi dari para jurnalis-jurnalis itu. Iya gak sih? Jadi wartawan tidak bisa tergantikan karena mereka bersentuhan langsung dengan orang, melakukan investigasi, wawancara. AI kan gak bisa mewawancara sama orang. Dan macam-macam lah ya. Dan seterusnya. Tetapi sekali lagi, AI tidak dapat menggantikan fungsi dasar seseorang ataupun jurnalisme, yaitu memperoleh fakta di lapangan. AI justru bergantung pada informasi yang dihasilkan manusia, termasuk karya jurnalistik yang kredibel. Karena wartawan itu ya mentranskripsi wawancara, merangkum konferensi pers, menyusun draft berita dari siaran pers,
membuat judul dan variasi angle-nya, sampai mengubah berita menjadi konten media sosial misalnya, itu ya jurnalis gitu ya. Kemudian membangun kepercayaan dengan narasumber dan sebagainya. Sekarang apakah bisa seorang reporter AI menggambarkan situasi di lapangan misalnya? Misalnya ada apa ya, angin sepoi-sepoi yang saya rasakan pada pagi hari ini di sebuah, kan gitu ya, ada reporter laporan di lapangan menyampaikan kepada misalnya reporter Rasika gitu, di ada sebuah event di apa, di lereng pegunungan Dieng gitu. Nah, ketika reporter itu melaporkan suasananya, kemudian itu kan AI nggak bisa. Yang bisa adalah manusia yang bisa merasakan suasananya bagaimana, kemudian kemeriahan masyarakatnya, tawa dan canda dan sebagainya, itu akan tercapture dalam bahasa reportase. Ada masih bersama di Rasika 105,6 FM. Yuk kita minum teh hijau kawan sedikit.

teh hijau. Anda pernah merasakan tidak suatu masa ketika seseorang itu merasa kosong tanpa sebab yang jelas gitu. Jadi rasa hampa itu kata Tulus, jangan buru-buru dilawan atau disembuhkan secara instan gitu. Nah, ada masa ketika seseorang itu merasa kosong tanpa sebab yang jelas. Ya, jadi kita harus apa ya, menerima diri kita sendiri saat kita mengalami fase hampa, fase apa ya, lelah secara emosional, apa burnout gitu istilahnya ya, atau mati rasa kata orang sekarang. Dan kehampaan itu digambarkan sebagai kondisi ketika kita itu hidup kayaknya biasa aja gitu, tetapi hati terasa berat dan sulit merasakan kebahagiaan. Nah, susah ini saya menggambarkannya dengan agak gamblang ya, gimana maksudnya, tetapi kira-kira itu. Nah, apa hubungannya sama teh hijau? Jadi teh hijau itu adalah metafora. Secangkir teh hangat melambangkan proses merawat diri yang tenang dan pelan-pelan berdamai dengan keadaan. Ya, kira-kira gitulah ya. Ada aja ya Tulus itu mengarang sebuah lagu yang ada di sekitar kita. Back to 80s. Lagu ini sangat populer dan One and Only Utha Likumahua. Semarang Bawen Salatiga lancar sekali lewat tol maupun lewat non tol.

Yes, esokan masih ada kawan. Saya di off air sambil bernyanyi ya. Karena lagunya udah familiar banget. Saya tuh ya nyanyi lagu ini kawan, kalau misalnya disuruh nyanyi ada suatu acara ya lagunya itu. Karena itu cuma itu yang aku bisa. Yang lainnya gak tahu. Ya tahu, cuma harus lihat teks gitu dan agak grogi-grogi gimana. Kalau tadi kayaknya aku tanpa teks juga udah hafal. Casmarang, selamat malam di TikTok nih. Ya tadi siang saya udah ketemu mas. Apa namanya? Oh, Mas Aris belum datang. Iya, kemudian saya ada acara keluar. Saya kan tadi pagi siaran jam 10 pagi. Oke. Kemudian yang udah masuk lagi ke Rasika malam ini dari 023 pengen denger lagunya Bruri, terserah apa saja. Oke. Semangat dan rezeki berlimpah ya, salam sehat, amin. Pak Yusuf Abda ngomongin soal AI, AI itu bisa membantu juga membunuh profesi mas. Di Cina film-film sudah banyak aktor yang dipakai menggantikan aktor menggunakan AI. Ya bagi produser itu seneng karena irit biaya dan ringan gitu. Tapi bagi penonton tidak pernah tidak akan pernah lihat fisik pemain seperti apa. Oh iya ya, di drama pendek Cina itu sekarang juga sudah didominasi AI. Apa? Pemain-pemain mereka banyak yang nganggur. Ya, drama-drama kayak sinetronnya sana itu. Drama pendek gitu. Dan kadang-kadang filmnya juga aneh gitu. Jadi per frame by frame-nya itu kayak aneh gitu. Kayak misalnya mobil berjalan ke sana, kok tiba-tiba datang dari sini. Agak susah itu, ekspresinya itu tidak seperti manusia gitu. Ketika mungkin belum nyampe pada ini ya, teknologinya, prompt-nya itu kurang detail barangkali ya. Jadi masih menggambarkan apa ya, emosinya itu tidak seperti manusia kalau saya lihat. Belum apa, ya ada emosi, cuma gimana ya, Anda tahulah ya, antara emosi manusia dengan buatan AI. Mungkin suatu saat akan lebih sempurna, suatu saat ya. Tapi untuk sekarang ini saya gak tahu. Tapi di Amerika sendiri sebelum Cina, itu pun sudah menjadi ini ya, pro dan kontra tentang, apa namanya, tentang film yang menggunakan AI. Kalau pengen diakui secara dunia dan berkualitas, maka seminim mungkin menggunakan AI. Teknologi CGI mungkin bisa digunakan untuk apa namanya, untuk setting menggambarkan lebih bagus lagi ya, tetapi untuk menggantikan aktor itu kayaknya di Amerika atau film-film berkualitas dunia masih belum ya, belum yang berkualitas. Tetapi itulah drama-drama cinta mendulang uang yang begitu banyak di seluruh dunia kawan, apalagi sekarang berbiaya murah, berbekal apa ya, AI, kemudian tidak perlu membuat setting tempat, kemudian tidak ada pemain dan sebagainya, yang ada adalah mereka yang apa ya, yang bisa membuat dengan AI. Artinya bahwa AI itu paling cepat menggantikan tugas yang rutin. Orang yang mampu memanfaatkan AI akan cenderung menggantikan orang yang tidak menggunakannya. Karena dalam banyak industri, persaingan ke depan bukan manusia versus AI, tetapi manusia yang menggunakan AI versus manusia yang tidak menggunakan AI.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Indonesia untuk saat ini adalah Karisma Cinta. Saya nggak tahu itu penciptanya siapa ya, saya kok lupa itu. Brodi Marantika dan Dewi Yul. Saya nggak tahu ya ada apa dengan isu nasional gitu, sampai-sampai apa mal pun katanya dikasih pagar, ada yang bilang itu hanya untuk ini itu dan sebagainya. Sebetulnya apa sih yang terjadi? Kemudian macam-macam. Tapi yang pasti kawan, Menko Polkam Jamari Caniago memastikan bahwa kondisi di seluruh Indonesia aman dan terkendali, dan meminta masyarakat tidak terpengaruh informasi hoax di media sosial. Ya. Hal itu disampaikan setelah Menko Polkam mengumpulkan Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala BIN di kantor Kemenko Polkam hari ini tadi. Jadi aman. Dan saat ini banyak informasi hoax di media sosial yang menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Dan masyarakat diminta untuk tidak terpengaruh. Ya. Situasi lalu lintas malam ini kawan, di berbagai ruas jalan lancar. Dari Salatiga melewati Bawen, Ungaran, kemudian Kodam, Banyumanik, Serondol, Gombel, lancar banget sampai dengan kota Semarang. Udah sangat landai, ramai tapi lancar gitu, tidak ada kepadatan yang signifikan. Di Kubro juga ada antrean tapi pendek aja. Jadi kalau Anda mungkin mau melintas dari bandara misalnya, mau menuju ke arah Kudus lewat arteri Yosudarso, ya udah lewat situ aja, lebih apa, lancar dan lebih singkat gitu. Lewat kota juga boleh, tapi lebih lama menurutku. Kemudian Semarang Demak, Demak Kudus, Pati lancar, Jepara juga begitu. Beberapa titik ada pekerjaan jalan, tapi arus lalu lintasnya lancar. Di jalan tol juga begitu kawan, walaupun ada beberapa pekerjaan jalan di apa namanya di SSU apa ya, Simpang Susun. Krapyak menuju ke arah Batang juga lancar, walaupun mungkin ada beberapa titik pekerjaan, tapi so far sejauh ini lancar. Gitu kawan, kira-kira informasinya, jadi lancar semuanya ya. Pak Nando, salam kenal. Saya ke Rasika 2 kali mas. Oh iya, belum pernah ketemu kita ya. Oke, kemudian Pak Sabdo, selamat malam.
1: Selamat malam Rasika. Izin menginformasikan telah terjadi kecelakaan barusan ya. Kayaknya korbannya motor di sekitar Bank BNI Ungaran sebelum masuk ke apa namanya itu. Selamat datang. Ya, selamat jalan Kabupaten Semarang kayaknya.
0: Oh gitu ya. Yeah.
1: Ini antar motor tadi agak tersendat lumayan. Gitu aja informasinya Mas Haris. Paling minta anu ya, diputerin lagu Ebit GAD kalau masih ada waktu, cerita kepada kawan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak informasinya. Iya, tadi ada kecelakaan, insiden lah ya di BRI, tapi BRI-nya yang ini yang KC, sub apa istilahnya ya. Jadi kalau dari Semarang SPBU itu kan ada selamat datang ya batas kota, kemudian masuk lagi dikit setelah SPBU itu ada BRI kecil. Nah di situ tuh kayaknya tadi. Saya tadi jam berapa ya, lewat jam sore gitu juga ada kecelakaan di Serondol pas di depan saya tuh. Ya ampun, untung ya di Indonesia itu, di masyarakat kita itu udah banyak yang peduli kawan. Masyarakat kita itu bagus ya, artinya masih peduli gitu. Abar sebagian orang berhenti meminggirkan motornya gitu, kemudian menolong orang tersebut, menyingkirkan sepeda motornya gitu. Kemudian bahkan memanggil ambulan, dan dari sekian banyak kejadian kecelakaan di jalan ya, pasti ada ojol gitu ya. Mereka kalau pas menemukan kejadian itu ya, mereka seperti ya apa ya, kepeduliannya sangat tinggi gitu. Ya kebetulan waktu itu ada TNI juga, ya, jadi sudah kondusif lah. Jadi saya bisa bablas ke Ungaran dari Semarang, apa namanya, dan gitulah. Baik, tapi cepat tertangani ya. Nah, hanya tergeletak saja saya lihat. Kemudian Semarang lancar ya Pak, Pak Sabdo ya, aman ya. Tadi tidak ada korban kan ya, mudah-mudahan demikian. Tidak secara detail apa dengan apa, cuma tadi ada insiden aja. Oke, matur nuwun informasinya, ditunggu. Saya akan memperdengarkan dulu sebuah lagu. Ini lagu dari Arwana ya. Saya nggak tahu tahun berapa, tapi kayaknya selama saya siaran itu baru dua kali muter lagu ini. Dulu tahun 2005 kalau nggak salah. Dan yang kedua ini sekarang.

0: Baik, kemudian tadi ada menyukai lagu ini ya, siapa yang untuk kawan kita? Mudah-mudahan terhibur. Pak Sabdo, bagaimana tadi yang di Laka di Ungaran tadi di depan BRI?
1: Aman mas, tadi korban udah dipinggirin sama ini orang-orang yang melintas tadi. Kayaknya sih motor sama motor kayaknya kemungkinan loh. Tadi nggak sempet video karena jalur agak kantor nih di depan Isin ada kerjaan malam-malam ini.
0: Oh oke.
1: Okay. Minta tolong diputerin request saya ya, Mas.
0: Siap.
1: Haris, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Gak apa-apa. Jangan dipaksakan untuk ini. Kalau pas sempat.
2: Halo aja. Mas Haris.
0: Hey, halo Pak Untung.
2: Request aja nih.
0: Boleh.
2: Dari Grass Rock yang judulnya Anak Asuhan Rembulan. Terima kasih Mas Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Tapi nggak sempat.
0: Iya, ditunggu ya. Anak Asuhan Rembulan. Baik, kita sampaikan dulu beritanya kepada kawan kita ya.

0: dari Wings Food.
1: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas.
2: Menyusuri jalan raya.
1: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika di

Sebuah lagu dari Cindy Claudia kawan ini, entah lagu tahun berapa ya, saya lupa. Aku Sayang Kamu judul lagunya. Tadi ada yang request lagu ini. Terasa seperti sunyi, sepi gitu, kayak udah mau pamitan gitu loh kawan. Oke, mohon maaf ya tidak sampai habis. Badina di Weleri, selamat malam Bung Haris. Pengen denger lagunya Sheila Majid. Iya. Badina tuh selalu lagunya dari Sheila Majid terus gitu ya. Iya, iya. Iya. Oke, tidak apa-apa kalau memang suka. Ibu Biarti, selamat malam, thank you. Mbak Eti, Bu Eti. Malam Mas Haris, kalau boleh dengerin lagunya Try Try Utami. Tri Utami sama Uta Duet. Yeah. Oke. Lagunya apa sih ini? Apa judulnya tuh? Iya, ya, lupa ya. Tri Utami ya. Tri Utami. Oke, ditunggu ya. Kemudian catatan lainnya lagi dari kawan Rasika udah masuk. Pak Eko Karangjati, lagunya bagus-bagus. Ingat saat masih SMA 90-an gitu. Sampai SMA 90-an. Berarti sebaya kita nih. Kemudian informasi lainnya lagi apa ya? Utali Gemah sama Tri Utami itu apa ya judulnya? Saya kok lupa tuh. Kau ada yang memiliki, aku ada yang memiliki, apa judulnya? Lupa saya. Tapi bukan kau ada yang memiliki, apa lagunya tuh? Oke. Okay. Kemudian nanti ditunggu deh lagunya. Kita dengerin dulu ya. Dari Grass Rock. Nah, ini slow rock ya, agak sedikit hangat. Lagunya berjudul Anak Rembulan.

0: Yes, itu lagu yang agak hangat kawan dengan anak rembulan atau Peterson biasanya. Lagu tahun berapa itu ya? Lupa saya. Udah cukup lama itu, 90-an atau 80-an kalau enggak salah. Kalau Anda ke Amerika, itu ada yang namanya visa bond, kawan. Visa bond itu jaminan untuk seseorang atau turis dari sebuah negara yang masuk ke Amerika sebelum visanya keluar harus ada jaminan dulu. Nilainya bisa sampai 300 juta kawan. Tapi itu hanya berlaku bagi negara-negara tertentu. Ada 50 negara kalau nggak salah. Dan mayoritas berada di Afrika. Serta beberapa negara di Asia. Nah misalnya dari Bangladesh, Bhutan, Kamboja, Fiji, Kyrgyzstan, Mongolia, Nepal, Papua Nugini, Tajikistan, Turkmenistan, dan lain sebagainya. Kalau Indonesia kayaknya gak termasuk ya. Bisa jadi, tetapi nilainya mungkin berbeda. Kalau misalnya di Indonesia, Indonesia yang mengajukan visa wisata atau B2 atau bisnis B1 ke Amerika, saya tahu belum ada kewajiban membayar visa bond ya, berdasarkan kebijakan yang berlaku saat ini. Tergantung dari ini apa namanya, dari konsulatnya masing-masing negara. Karena negara-negara tertentu, negara-negara itu kayak jadi apa ya, di sana itu kayak turisnya itu jadi ya apa ya, turis yang gak punya duit gitu, gak punya jaminan dan bisa-bisa jadi apa ya, jadi beban gitu malah. Pak Wawan, selamat malam. Ini Bung Aris minta lagunya Power Slave dong. Wih, Power Slave. Oke, untuk perjalanan lancar aja untuk malam ini. Ini di mana ya Pak? Ya, tidak disebutkan namanya, tempatnya. Bu Eti, judulnya Mungkinkah Terjadi Bung Aris? Oh iya, kok ada yang memiliki, aku yang memiliki. Sebentar, saya ketik dulu ya. Oke, makasih Mbak Bu Eti. Pak Didit, selamat malam. Ini perjalanan di manakah?
1: Gerbang tol Tembalang ada ketersendatan. Penyempitan lajur jalan.
0: Oh, di jalan tol.
1: Ada perbaikan sepertinya.
0: Oh, di jalan tol ya.
1: Yang tengah ditutup lewat sebelah bahu jalan dan lajur paling kanan.
0: Iya.
1: Ada pekerjaan jalan malam ini.
0: Terima kasih. Kalau Anda melintas dari Serondol mau ke Kaligawe, mau ke Kerapia lewat tol, agak merambat ya, melaju pelan, tapi masih bergulir rodanya. Jalurnya di apa namanya, di lajur tengah gitu. Kalau Anda dari Banyumanik setelah gerbang tol terus meluncur belok ke kanan, nah disitulah tempatnya, karena latar belakangnya tuh itu tuh apa namanya, apartemen yang belum jadi sampai sekarang. Saya dulu pernah ditawari apartemen di situ waktu di mall itu, kayak agak kayak tertarik gitu karena harganya kok kompetitif banget, bener nggak sih gitu. Akhirnya nggak usah dah, apartemen buat apa gitu ya, kalau mau disewakan juga agak repot nantinya dan sebagainya ya, jadi nggak jadi. Dan selamat, ternyata sampai sekarang mangkrak tuh, tidak dikerjakan. Ya, Pak Didit, thank you ya. Selamat malam, selamat beraktivitas. Semuanya lancar malam ini. Beberapa pekerjaan di apa tol dari Krapia menuju ke Jatinggaleh juga ada sedikit melambat di sekitar sebelah stasiun Jatidiri, tapi lalu lintasnya lancar. Semuanya lancar kan malam ini. Kubro juga saya kategorikan lancar malam ini. Semarang, Demak, Kudus, Pati, Juwana, Rembang lancar. Karang Jepara juga begitu. Semarang, Kendal, Kaliwungu, Semarang, Kaliwungu, Kendal, Weleri, Subang, Batang, Pekalongan lancar. Mungkin beberapa titik di Cipiring ada sedikit kepadatan karena volume dan traffic light. Tapi so far sejauh ini juga lancar ya. Kota Semarang, wah lancar banget. Semarang, Bawen lancar dua arah malam ini. Thank you. Yang udah di TikTok, selamat malam. Pak Budi, Era Fashion, selamat malam juga. Mbak Tintin, selamat malam. Rasika, Pak Mandol, assalamualaikum. Bung Aris di Sukodono, Jepara, absen aja. FVL, Guns and Roses, Don't Cry. Boleh mas, hari ini khusus lagu Indonesia. Tapi sebetulnya aku tidak ingin terkotak-kotak sih. Tapi pesanannya Indonesia semua. Kemudian Pak Yudiku Suma, Bung Aris lagi sakit ya? Enggak, sehat walafiat, sentosa, makan normal banyak dan sebagainya, tidak demam, tidak apa, cuma hidungnya tuh tersumbat, kayak tersumbat gitu, karena mungkin ketularan sama ini ya, orang-orang gitu. Kemudian Pak Wintan, malam Mbak Aris, malam juga, oke. Oke, terima kasih terus bersama Rasika untuk malam hari ini ya. Nah, ini lagu duetnya itu tadi si Utali, duetnya Utali Kumawa dan Ii, Mbak Ii, lucu ya namanya, Utali Kumawa dan Ii.

Sebetulnya tanggal 12 Agustus besok itu ada gerhana matahari total, kawan. Tapi tidak tidak dapat disaksikan dari Indonesia.

0: karena lintasan gerhana itu hanya melintasi wilayah di belahan bumi utara, sehingga seluruh wilayah Indonesia berada di jalur di luar jalur totalitasnya gitu. Jadi walaupun ada gerhana matahari total, itu hanya di utara dan apa namanya di jalur bumi utara gitu. Ya. Oke, bumi utara itu di mana? Bumi utara itu ya di daerah-daerah seperti Denmark, ya Portugal, Spanyol, atau di daerah-daerah apa Rusia itu yang daerahnya sangat dingin itu mana ya? Arktik, daerah Arktik itu bisa dilihat di situ. Anda coba kalau hidup di sana aja apa namanya? Saya tuh tadi siang tadi di sebuah kafe di Semarang, kawan. Itu ada pertemuan. Itu dinginnya luar biasa, mungkin 16 kali atau 15 gitu. Itu udah dingin banget, kawan. Kalau nggak pakai jaket itu susah. Apalagi di Rusia gitu, daerah Arktik gitu atau daerah-daerah yang minus sekian derajat Celcius gitu. Wah, tentu nggak bisa. Di Dieng pagi hari aja udah ini apa? Udah nggak tahan gitu. Pak Rondi, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Haris.
0: Yep.
1: Dari Semarang ke Tegoanu, Guara rame lancar, Mas.
0: Oke. Terima kasih informasinya. Pak Eko Karangjati, Mas. Pengen denger lagunya Kembalikan Padaku yang nyanyi cowok, sampai lupa, anaknya Bung Karno, Guru Soekarno Putra. Itu kalau gak salah yang nyanyi. Kok nyanyi? Yang nyiptain. Tapi yang nyanyi itu kalau gak salah Yopi Latul gitu. Ya gitu. Kalau gak salah ya. Coba kalau masih ada ya. Kalau masih ada waktu. Oke. Mudah-mudahan sih. Atau semoga. Bisa. Karena waktu kita tinggal dikit lagi. Semoga ya.

Semoga istirahat Anda malam ini bisa nyenyak kawan, karena besok banyak agenda. Apalagi minggu depan, minggu besok tanggal 9 itu Mas banyak acara di kampung-kampung, ya gak sih? Sehingga semoga kita berikan kesehatan sehingga bisa memeriahkan kemeriahan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekarang bendera sudah berkibar di sana sini, meriah, sudah jalan-jalan juga sudah di list, di chat, bahkan sebagian ada yang digambar-gambar gitu ya. Okay. Sangat meriah sekali. Apalagi ditambah dengan lampu kelap-kelip pada malam hari, semakin meriah banget. Okay. Saya akan ajak Anda menuju ke Pulau Bali. Lagu terakhir itu meriah ya. Tapi sebelum ke Bali, kalau Anda ke Bromo, sebagian kawasan akses menuju ke kawasan Bromo dibatasi ya, mulai Senin kemarin sampai dengan waktu yang ditentukan karena ada kebakaran hutan di Blok Bantengan, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Oke. Saya menuju ke Bali, kawan. Di situ ini ada karya Guru Soekarno Putra. Yang nyanyi adalah Yopi Latul. Terima kasih, selamat malam. Semoga istirahat Anda menyenangkan.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA 024-6923-380.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah. Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Hari ini kita sudah sampai pada seri yang keempat dari pengajian Kitab Al-Hikam dengan bahasan kebenaran dan kesempurnaan Islam. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Kami membahas boten wonten ingkang sami jerok-jerokaken meluas-meluasaken dateng kewontenanipun wujudipun Allah Subhanahu wa taala. Kranten menapa sedayanipun kala wau sampun sami ngakeni dateng wonten madhep tawajjuh dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Di antara sesama kalian ngeta mek kula mboten mempertuhankan kali jenengan sedaya niku dateng sinten kemawon, tamak sing kathah niku napa? Menyandarkan diri, memasrahkan diri, tompo pilah-pilah, tompo dipun napa? Saring, cuma pokoke pokok hanya membela terhadap seseorang. Niki kathah napa mboten? Mboten melok bimizanil kitab wasyariah. Iki lho, cuma bolo-boloan tok. Kita iku wongku, iku golonganku, iku pemimpinku, iku dadi panutanku, mboten enten. Sing dadi panutan iku sing dinut kebenaran mutlak. Iki lho, ojo wedi ambek kiyaine. Kita kudu sing wedi karo Gusti Allah. Gusti Allah, mek wedi karo Gusti Allah, berarti niku napa? Dhisikno kebeneran, tapi senajano ojo wedi, oleh ojo wedi niku sing netepi akhlakul karimah, tapi ojo mbela. Ojo mbela. Ojo mempertahano niku dhewe malengken hukume niku. Nggih ta? Lah, mek sampai kula kali sampean mboten saged nyekeli telung perkara niki, ya wis apa maneh? Sampeyan delok teng Al-Qur'an, fa in tawallau, mek pancen mereka-mereka itu Muhammad berpaling. Nggih ta? Saman minggir faqulu. Omong-omong Muhammad nekat isyhadu saksenono aku bi anna muslimun. Aku teman-teman uang sing pasrah tunduk karo Gusti Allah. Nggih ta, gak melok kono aku. Nggih ta, tapi nggih ojo ngamuk. Nggih napa mboten? Nggih cuma sak niki niku ya Allah, niki sing dijenengno niku napa? Kula kali sampean niku sing kathah niku napa? Fanatik bu. Fanatik buta. Nggih ta, Bun. Bun nggih. Jadi ana apa mek pun ngeten niku. Pun kabeh niku napa kula kalih sampean niku cuma siji tok netepi la ilaha illallah. Nggih ta? Napa sih la ilaha illallah niku napa sih? Ben la ilaha illallah sampean dilok. Ben niki mulai mlebu teng tarekat. Nggih ta? Wau rada mambu-mambu napa? Hah? Nen? Mambu napa? Mboten politik mboten nglungguhno awak secara zahir nok endi wae. Ngeten lho. Kok politik teng pundi mawon? Nggih napa mboten? Mboten kurangan nggih ta kekiyaianane dipolitiki. Nggih napa mboten? Mboten kurangan. Pemimpin tapi mboten mimpin teng politik tapi dipolitiki nggih mboten kurangan kok. Nggih ta? Mboten niki masalah pemimpin politik sapa wae mek merekayasa mempolitisir. Mempolitisir ini lho keduri ini lho mempolitisir-tisir, mempolitisir dan kepelintir. Nggih ta? Niki lho. Lah niku nggih ta niku sing mboten angsal. Niku mboten ngomong babakan politik tok niki mboten teng pundi.

kemawon. Ayo sakniki noto jerone atine de la ilaha illallah. Dhaipun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim innani anallah. Kita sakjane aku iku sak temene anallah. Coba kurang apa? Kita dibaleni ping pindho innani anallah. Sakjane aku iku ana yo aku iku Allah. Dibaleni ping telu maneh la ilaha illa ana. Loh, coba terus e. Tak saking beleri kula kali sampeyan tadi iki. Gak ono pangeran sing disembah sak liyane aku. Mangkane ngono ayo buktekno mek kon ngaku ahlu la ilaha illallah fa'budni. Ibadah nang aku. Pokoke ibadah niki terus ayat pancen besok sing kawitane dihisab teng akhirat aqimis sholata dumenengno salat li zikri kanggo eling aku. Ben? Jan apa kira-kira? Ben? Eling. Gitu. Niki lah. Saman sing gelek niku eling nopo iling-ilingen. Gitu. Nopo lali. Aki aya. Dan bombong niki kula ngomong zikir lho niki rada dawa lho zikir niku. Jam pinten niki? Pun kula baleni takon. Sampean niku uwong sing eling iling-ilingen napa pancen lali? Hah? Nen? Lah? Sampean niku lali napa lali-lalien? Nen? Lah? Pun sampean kali kula niku lho kok gelek mboten eling gelek lali niku mergo napa? Nen? Oke. Mergo napa ya? Nah niki lho mboten kepikir niki kula gatukno. Nggih. Mek pun masalah zikir saman dilok teng ayat liya fadhkuruni azkurkum. Mek kon gelem eling karo aku, aku yo ngilingi awakmu. Oleh aku eling awakmu terserah awakmu. Oleh kon eling karo aku sing kon ilingi menyang aku iku kon apa? Istilahipun jawabi Gusti Allah, jawabi dateng kebutuhane wong sing nyuwun. Ben nggih? Ben. Terus ayat niki lho. Kon kaya ngono iku sahur manuk karo aku, kon eling aku eling. Nah niki lho. Padha eling kaya ngene, ah niki ngeten batese niku. Mek tingkat dukur jenenge elinge wong. Wong iki pancen wong sing apes, wong sing ino, wong sing fana, gak abadi, dijawabi ilinge Gusti Allah sing Maha abadi. Ah niki baru mungkin jazab niki ngene niku. Ben mek kon padha eling karo aku eling karo awakmu. Iki lho sing bakal timbul dielingno karo Gusti Allah. Waskuruli wala tak furun sing syukur karo aku. Aja kon iku ketutupan apa maneh sampe nutup-nutupi karo nikmat sing tak paringno karo aku. Jadi oleh kula kali sampean niku napa lali dateng Gusti Allah.
mergo ga iso syukur. Nggih napa mboten? Niki lho, mangkane teng ayat liya wekdal iblis niku dak menapa niku ngomong kali Gusti Allah, nggih ta? Dambakipun niku matur kali Gusti Allah, napa? Kula sampun hasil ya Allah. Nipu daya tiang-tiang niki ya Allah. Wis hasil kon? Nggih, kok kon iso hasil? Kontrobus liwat endi wong-wong iku? Namung setunggal ya Allah. Sampan pirsani niku. Sampan semerap piyambak. Walan tajida aksarohum syakirin. Mergo sing kathah niku mboten saged syukur ya Allah. Jadi uang niku mek gak iso eling Gusti Allah. Apa maneh sak jeruk sak jabane ibadah. Sampai nok dikire dhewe nok ibadahe dhewe niku uang gak iso eling mergo uang iki gak iso syukur. Ben? Gitu lah, uang syukur ni ku napa terima, tak ngeten tak? Uang terima ni ku napa berarti seneng, senajan sing diterima ni ku sakjane mboten neneng no, mek pancen makrifat. Niki sing dijawab kare Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'rifillah fir raha ya'rifuka fis syiddah. Waktu kon susah ilinga menyang Gusti Allah, waktu kon iku seneng ilinga menyang Gusti Allah, engko kon susah senajan kon iku gak eling Gusti Allah, bakal langsung diilingi karo Gusti Allah. Luwe malih susahe susah waktu ape mati, waktu seneng eling karo Gusti Allah, susahe susah ape mati diilingi karo Gusti Allah, berarti nggawa husnul khotimah. Lho niku wong tarekat. Ben la ilaha illallah. Ben nggih, ha niki kin dawa niki. Ngeten nggih. Zikir la ilaha illallah niku abot napa mboten? Nen? Niki enten jawabane niki terus nggih abot nggih mboten yai jane. Kok tak takon abote niku teng pundi, mbotene niku teng pundi? Coba. Nen? Nen? Nah, mboten sakit sampean jawab. Nggih ta? Asline niku mboten abot. Nggih ta? Zikir la ilaha illallah niku cuma sing enten niku napa? Pancen mboten eling ketumpang males. Nggih napa mboten? Mak sampean abot. Wong padha ngomongi. Nggih ta? Sampean ngomong ngedebus kare wong kanca sampean setengah jam. Kira-kira sampean antara setengah jam ngomong niku nate sampean niku 5 menit la ilaha illallah saben 5 menit. Nen? Sajane mboten abot niki lah. Maka dhaipun para ulama sufia nggih ta nderek dhaipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah kalimatun khafifatun 'alal lisan, kalimah enteng kanggo lisan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La wong ilat tok kok lambene gak melok, gorokane nggih mboten melok, melok. Coba la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan apa apa kok? Nggih napa? Napa male zikir Allah Allah? Napa bang cuma ilat ditobrokno nang untuk. Noh, noh, noh. Ayo coba, gak ngelak gak. Kita enteng niki kalimatun khafifatun 'alal lisan. Kita kalimah enteng kanggo lisan, habbabatun lil janan. Napa? Disenengi karo swarga. Niki lho, azimatul qadri indar rahman. Agung besok derajati ana ngersanipun Gusti Allah. Kita terus
Napa kalimat la ilaha illallah kala wau iso ngilangno keraguan, iso ngilangno kesyirikan ana ing ati, ana ing lisan. Kita atine nolak apa-apa sing gak tepak, ya lisane dhewe napa iso nolak omong-omong sing boten mbo? Boten-boten. Lah niki sing diarani la ilaha illallah napa minangka kalimatul islam. Wa fil haqiqah la ilaha illallah niku napa kalimatul islam wa kalimatul iman wa kalimatul ihsan. Dan zaman dilok hadis riwayat Imam Tirmidzi saking sahabat Amr bin Syu'aib an abi an jaddi radhiyallahu anhum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, sing paling utama apa sing tak omongno lang sing didhawuhno para nabi-nabi sadurunge ingsun ya niku napa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kira-kira apal napa mboten? Sam pun saking ngapale sing akeh niku pancen zikir napa cuma maca? Nen? Maca, mangkane gak mandi. Nggih ta? Kadang-kadang mboten trimo kok mboten mandi, kemanden. Nggih napa mboten? Napa tandane wong kemanden niku? Zikire diomeli. Nggih ta? Zikire ditakokno. Nggih ta? Wiritane muncul setan niku. Halah. Mergo napa? Mergo sampean kali kula oleh zikir niku sing dicilok niku fadilae. Nggih napa mboten? Mboten madhep teng Gusti Allah. Sapa sing maca iki engko bakal oleh iki, bakal ngono ngene ngono, engko bakal iso hasil ikine. Kira-kira mek sampean nggih oleh maca wiritan teng mriku nyebut enten keistimewaane teng fadilae ke dan waktu saman waca niku sing luwih menang niku eling Gusti Allah napa ketok-ketok en fadilae. Nen? Coba letak-takan. Nen? Ketok-ketok en fadilae. Allahumma ya Allah. Kula niki panjenengan paringi montor ya Allah. Din din din din. Allahumma ya Allah, a'tina ya Allah, a'tina a'tina warzukna ya Allah, sepeda montor ya Allah. Rong rong rong rong. Wong sing ketok niku. Ya napa kira-kira? Ngeta. Ya, niki dudu uang dungo, niku jenenge uang maca dungo. Ing mongko teng hadis alladzi rawahu al-Imam Bukhari an Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, niku napa Allah Ta'ala niku paling dawuh napa niku pun jelas niku man sagolani zikri an mas'alati a'taituhu. Mana niki lho, sapa wae wong iku cuma sibuk eling karo aku tinimbang cuma njaluk-njaluk tok. Tapi awake gak eling aku. Nggih ta? Iku mek wong iso kaya ngono, ngutamakno zikire ataituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Luwe akeh, luweh mulya utama tak lungno napa? Tinimbang tak lono karo uang-uang sing jaluk tapi gak eling karo aku. Mungkin uang sing boten eling Gusti Allah malah sih keparingan cepet. Gitu? Malah luwe dituruti karo Gusti Allah.
tapi tambah ado, tambah mboten eling karo Gusti Allah. Peparing ini ku minangka ujian, minangka balak, minangka fit. Tapi cara zahir model ini kising luweh niku. Saman kadang-kadang ngeten apa mboten? Wis suwe mlebu tore kot pancet wae melarat. Enten sing ngeten. Keta. Ngen? Enten apa mboten? Iku gak tuman sembahyang, gak tuman zikir soge. Loh, niku terserah sampean. Sampean dugi mriki niat nopo? Mek niat torekot nggih kula beat torekot. Mek sampean niku niat soge nggih kula paringi tuyul. Napa mboten susah kok? Ben, boten ta? Ben, mboten repot kok. Tuyul niku mboten repot wong mangani kedhele. Saestu kok. Sing paling seneng toyo niku napa mangan sikile petik. Nggih ta, saben sakulan sepisan niku sampean jukukno jenggere. Jago niku senengane. Gampang. Cuma enten kontrake. Ngeten lho, kontrake niku sampean setahun napa rong taun napa telung taun, mek pun entek kontrake engken toyo niku kecekel, berarti sampean sing nggih-nggihen, ngeten lho. Ayo, monggo. Kok ngeten mawon kok bingung. Nen, ayo. Ya napa? Gampang wiridane. Ya duyulu, ya duyul, ya duyulu, ya duyul. Kita, oh kok repot. Pun, kalau balen ini maling ya. Pun, niki insya Allah niki pun mulai mancik teng zikir niku ya. Jadi niku ya napa? Sing kathah kula kali sampean niku maca zikir napa zikir. Dan pun ngeten ya. Mek sampean niku kepingin ngelatih atine nggih, atine sampean kali kula niku zikir teng Gusti Allah. Cuma sampean niku teman-teman napa tumuju dhateng ngersanipun Gusti Allah. Coba diarteni la ilaha illallah. La ilaha illallah niku napa? Kalimah ingkang sangat ringkes bentuk tulisane. Gitu. Tapi sangat agung maknane. Sing pundi la ilaha illallah niku napa memberi suatu faedah, memberi suatu hikmah di dalam pengertian makna-makna tauhid dalam segala hidup dan kehidupan. Niku la ilaha illallah. Sampan longgokno teng pundi mawon. Nggih? Nggih tak mangkane wong tarekat Qadiriyah niku napa nglunggukno la ilaha illallah ing dalem napa zikire niku mergo kula kali sampean niku napa sik lungguh ana ing makom merangi nafsune dhewe sik mele-mele ngono enggak moh iki wae apa iku gak iki wae saiki iki tak moh saiki engko aiku iki dhisik lho pilih-pilihan ngeten si anan niku maka niku kudu diketno il illallah pun bau la ilaha illallah terus hari napa wahdahu la syarikalah maha suci Allah boten wonten ingkang nyekutoni dateng Gusti Allah kalimah niki ndudukno napa ndudukno menawi Gusti Allah niku sangat sampurna ing dalem kesucian nih, gini apa mboten? Lan ing dalem dados tujuan nih. Kita ojo dicampuri. Kita ojo mana salah? Masih yo bener menggus di Allah. Ngeten la maksuda illallah. Mek wong umum la ma'buda illallah. Wong tarikat la maksuda illallah. Mek wong lungguh hakikat la masyhuda illallah. Mek wong lungguh teng makom fana la wujuda
illallah. Ngeten mawon nggih darteni kari mawon. Nggih tak yak napa niki cara nglunggukno niku pun wahdahu la syarikala. Nomor 3 napa?

0: Manakib istiqomah di Masjid Baitul Mutakin Ngaluran Karanganyar, Demak. Hari Jumat malam Sabtu, tanggal 7 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Kabupaten Demak di Masjid Agung Demak. Hari Sabtu, tanggal 8 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul sesepuh Kecamatan Susuan, Kabupaten Semarang. Di halaman kantor Kecamatan Susuan, Kabupaten Semarang, hari Sabtu, tanggal 8 Agustus, dimulai Ba'dal Maghrib. Haul Kecamatan Karangrayung. Di halaman SD Negeri 4 Karangrayung, Kecamatan Karangrayung, Grobogan. Hari Ahad, tanggal 9 Agustus, mulai Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Al-Akhron Karangsari, Karangtengah, Demak. Hari Ahad, tanggal 9 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Doa bersama Yayasan Pendidikan Sunan Kalijaga di SMK Sunan Kalijaga, Kanton Sari, Demak. Hari Senin, tanggal 10 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Rutin Walil Quran, Kecamatan Kelambu. Di Masjid Nurul Huda, Dusun Batang, Desa Taruman, Kelambu, Grobogan. Hari Selasa, tanggal 11 Agustus, acara mulai Ba'dal Maghrib. Harlah PP Al-Asriyah di Pondok Pesantren Al-Asriyah Pulosari, Karangtengah, Demak. Hari Rabu, tanggal 12 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Tri Desa di Masjid Baiturrahman Purworejo, Bonang, Demak. Hari Kamis, tanggal 13 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Toroh di halaman lapangan voli MA Sofa Marwa, Desa Plosoharjo, Kecamatan Toroh, Grobogan. Hari Sabtu, tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung, Tugu, Demak. Hari Sabtu, tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya.
1: Rasika FM.
2: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
3: Ila hadratin Nabiyil Mustafa, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi

والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Hari ini kita sudah sampai pada seri yang kelima dari pengajian Kitab Al-Hikam dengan bahasan kebenaran dan kesempurnaan Islam. Selamat mengikuti.

0: sami membahas boten wonten ingkang sami jerok-jerokaken meluas-meluasaken dateng kewontenanipun wujudipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kranten menopo sedayanipun kalawau sampun sami ngakeni dateng wontenipun Gusti Allah, lajeng sami jawab angsalipun estu madep tawajuh dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Saman sing gelek niku eling nopo iling-ilingen ngeta nopo lali aki aya nen pompong niki kula ngomong dzikir lho niki rada dawa lho dzikir niku jam pinten niki pun kula baleni takon sampean niku uwong sing eling iling-ilingen napa pancen lali heh nen la sampean niku lali napa lali-lalien nen la pun sampean kali kula niku lho kok gelek mboten eling gelek lali niku mergo napa nen oke mergo napa ya nah niki lho mboten kepikir niki kula gatukno nggih. Mekpun masalah zikir saman dilok teng ayat liya fadhkuruni azkurkum mekkon gelem eling karo aku ya ngilingi awakmu oleh aku eling awakmu terserah awakmu oleh kon eling karo aku sing kon ilingi menyang aku iku kon opo istilahipun jawabi Gusti Allah jawabi dateng kebutuhane uang sing nyuwun ben nggih ben terus ayat niki lho kon kaya ngono iku sahur manuk karo aku kon eling aku eling nah niki lho padha eling kaya ngene. Ah niki ngeten batese niku. Mek tingkat dukur jenenge elinge wong. Wong iki pancen wong sing apes, wong sing ino, wong sing fana, gak abadi, dijawabi ilinge Gusti Allah sing maha abadi. Ah niki baru mungkin jazab niki ngene niku. Ben mek kon padha eling karo aku eling karo awakmu iki lho sing bakal timbul dielingno karo Gusti Allah waskuruli wala tak furun sing syukur karo aku aja kon iku ketutupan apa meneh sampe nutup-nutupi karo nikmat sing tak paringno karo aku. Jadi oleh kula kali sampean niku napa lali dateng Gusti Allah mergo ka isa syukur. Nggih napa mboten? Niki lho, mangkane teng ayat liya wekdal iblis niku dak menapa niku ngomong kali Gusti Allah, nggih ta? Dambakipun niku matur kali Gusti Allah napa? Kula sampun hasil ya Allah. Nipu daya tiang-tiang niki ya Allah. Wis hasil kon. Nggih, kok kon iso hasil? Kon terobos liwat endi wong-wong iku? Namung setunggal ya Allah. Sampan pirsani niku. Saman semerapi ambak. walan tajida aksarohum syakirin. Mergo sing kathah niku mboten saged syukur ya Allah. Jadi uang niku mek gak iso eling Gusti Allah. Apa maneh sak jeruk sak jabane ibadah, sampe nok dikire dhewe nok ibadahe dhewe niku uang gak iso eling mergo uang iki gak iso syukur. Ben? Gita, lah uang syukur ni ku napa? Terima, tak ngeten tak? Uang terima ni ku napa? Berarti seneng, senajan sing diterima ni ku sakjane mboten neng no, mek pancen makrifat. Niki sing dijawab kare Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'rifillah fil raha ya'rifuka fi syiddah. Waktu kon susah ilinga menyang Gusti Allah, waktu kon iku seneng ilinga menyang Gusti Allah, engko kon susah senajan kon iku gak eling Gusti Allah, bakal langsung diilingi karo Gusti Allah. Luwe malih susahe susah waktu ape mati, waktu seneng eling karo Gusti Allah, susahe susah ape mati diilingi karo Gusti Allah, berarti nggawa husnul khotimah. Lho niku wong tarekat. Ben la ilaha illallah. Ben nggih, ah niki kan dawa niki. Ngeten nggih. Zikir la ilaha illallah niku abot napa mboten? Nen? Niki enten jawabane niki terus nggih abot nggih mboten yai jane. Kok tak takon, abote niku teng pundi, mbotene niku teng pundi? Coba. Nen? Nen? Nah, mboten sakit sampean jawab. Nggih ta? Asline niku mboten abot. Nggih ta? Zikir la ilaha illallah niku cuma sing enten niku napa? Pancen mboten eling ketumpang males. Nggih napa mboten? Mak sampean abot. Wong padha ngomongi. Nggih ta? Sampean ngomong ngedebus kare wong kanca sampean setengah jam. Kira-kira sampean antara setengah jam ngomong niku nate sampean niku 5 menit la ilaha illallah saben 5 menit. Nggih? Sajane mboten abot niki lah. Maka dahipun para ulama sufiyah nggih ta, dahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah kalimatun khafifatun 'alal lisan, kalimah enteng kanggo lisan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La wong ilat tok kok lambene gak melok, gorokane nggih mboten melok, melok. Coba la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kana apa kok? Kenapa? Napa male zikir Allah Allah? Napa bang cuma ilat dicobrokno nang untu. Noh, noh, noh. Ayo coba, gak ngelak, gak. Nggih ta? Enteng niki kalimatun khafifatun 'alal lisan. Nggih ta? Kalimah enteng kanggo lisan, habbabatun lil janan. Napa? Disenengi karo swarga. Niki lho, azimatul qadri indar rahman. Agung besok derajati ana ngersanipun Gusti Allah. Nggih ta? Terus napa kalimah la ilaha illallah kala wau iso ngilangno keraguan, iso ngilangno kesyirikan ana ing ati, ana ing lisan. Nggih ta, atine nolak apa-apa sing gak tepak, ya lisane dhewe napa iso nolak omong-omong sing boten boten. Lah niki sing diarani la ilaha illallah napa minangka kalimatul islam. Wa fil haqiqah la ilaha illallah niku napa? Kalimatul Islam wa kalimatul iman wa kalimatul ihsan. Ben. Jaman dilok hadis riwayat Imam Tirmidzi, saking sahabat Amr bin Syu'aib an abi an jaddi radhiyallahu anhum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, sing paling utama apa sing tak omongno langsing didawuhno para nabi-nabi sadurunge ingsun ya niku napa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kira-kira apal napa mboten? Sampun saking ngapale sing akeh niku pancen zikir napa cuma maca? Nen? Maca, mangkane gak mandi. Nggih ta? Kadang-kadang mboten trimo kok mboten mandi, kemanden. Nggih napa mboten? Napa tandane wong kemanden niku? Zikire diomeli. Nggih ta? Zikire ditakokno. Nggih ta? Wiritane muncul setan niku. Halah. Mergo napa? Mergo sampean kali kula oleh zikir niku sing dicilok niku fadilae. Nggih napa mboten? Mboten madhep teng Gusti Allah. Sapa sing maca iki engko bakal oleh iki, bakal ngono ngene ngono, engko bakal iso hasil ikine. Kira-kira mek sampean nggih oleh maca wiritan teng mriku nyebut enten keistimewaane teng fadilae ke dan waktu saman waca niku sing luwih menang niku eling Gusti Allah napa ketok-ketok fadilae. Nen? Coba kalau tak takan. Nen? Ketok-ketok fadilae. Allahumma ya Allah. Kula niki panjenengan paringi montor ya Allah. Din din din din. Allahumma ya Allah, a'tina ya Allah, a'tina a'tina warzukna ya Allah, sepeda montor ya Allah. Rang rang rang rang rang. Wong sing ketok niku. Ya napa kira-kira? Dia tahu. Ya, niki duduk uang dungo, niku jenenge uang maca dungo. Ing mongko teng hadis alladzi rawahu Imam Bukhari an Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, niku napa Allah Ta'ala niku paling dawuh napa niku pun jelas niku man sagolani zikri an mas'alati a'taituhu. Mana niki lho, sapa wae wong iku cuma sibuk eling karo aku tinimbang cuma njaluk-njaluk tok. Tapi awake gak eling aku. Nggih ta? Iku mek wong iso kaya ngono, ngutamakno zikire ataitu afdhal ma u'tis sa'ilin, luwe akeh, luweh mulya utama tak lungno napa? Tinimbang tak lono karo uang-uang sing jaluk tapi gak eling karo aku. Mungkin uang sing boten eling Gusti Allah malah sing keparingan cepet. Nggih ta? Malah luwih dituruti karo Gusti Allah, tapi tambah ado, tambah boten eling karo Gusti Allah. Peparingan iku minangka ujian, minangka balak, minangka fit. Tapi cara zahir model niki sing luweh niku. Zaman kadang-kadang ngeten napa mboten? Wis suwe mlebu rekot pancet wae melarat. Enten sing ngeten. Kita. Nen? Enten napa mboten? Iku gak tuman sembahyang, gak tuman zikir soge. Lho, niku terserah sampean. Sampean dugi mriki niat nopo? Mek niat torekot nggih kula beat torekot. Mek sampean niku niat soge nggih kula paringi tuyul. Napa mboten susah kok? Den, boten ta? Den, mboten repot kok. Tuyul niku mboten repot wong mangani kedhele. Saestu kok. Sing paling seneng tuyul niku napa? Mangan sikile petik. Nggih ta, saben sakulan sepisan niku sampean jukukno jenggere. Jago niku senengane. Gampang. Cuma enten kontrake. Ngeten lho, kontrake niku sampean setahun napa rong taun napa telung taun, mek pun entek kontrake engken tuyul niku kecekel, berarti sampean sing nggih-nggihen, ngeten lho. Ayo, monggo. Kok ngeten mawon kok bingung. Nen, ayo. Ya napa? Gampang wiridane. Ya tuyul, ya tuyul, ya tuyul, ya tuyul. Kita, oh kok repot. Pun kalau balen ni maling, ya. Pun niki insya Allah niki pun mulai mancik teng zikir niku, ya. Jadi niku ya napa? Sing kathah kula kali sampean niku maca zikir napa zikir. Dan pun ngeten, ya. Mek sampean niku kepingin ngelatih atine, nggih, atine sampean kali kula niku zikir teng Gusti Allah. Cuma sampean niku temen-temen napa tumuju dhateng ngersanipun Gusti Allah, coba diarteni la ilaha illallah. La ilaha illallah niku napa? Kalimah ingkang sangat ringkes bentuk tulisane, gitu. Tapi sangat agung maknane. Sing pundi la ilaha illallah niku napa? Memberi suatu faedah, memberi suatu hikmah di dalam pengertian makna-makna tauhid dalam segala hidup dan kehidupan. Niku la ilaha illallah. Sampan longgok no teng pundi mawon. Nggih? Nggih tak mangkane wong tarekat Qadiriyah niku napa? Nglonggokno la ilaha illallah ing dalem napa? Zikire niku mergo kula kali sampean niku napa? Sik longgok ana ing makom merangi nafsune dhewe. Wih, sik mele-mele ngono enggak moh iki wae apa iku gak iki wae saiki iki tak moh saiki engko aiku iki dhisik lho pilih-pilihan ngeten si anan niku maka kudu diketno il illallah pun bau la ilaha illallah terus ari napa wahdahu la syarikalah maha suci Allah boten wonten ingkang nyekutoni dhateng Gusti Allah. Kalimah niki ndudukno napa? Ndudukno menawi Gusti Allah niku sangat sampurna ing dalem kesuciane. Nggih napa mboten? Lan ing dalem dados tujuane. Nggih tak aja dicampuri. Nggih tak ojo mana salah, masih yo bener mek menggok nang liyane Allah mboten. Niku lho wong thariqah mboten cuma ngakoni Gusti Allah, tapi ne genakno tujuane teng Gusti Allah, teng Gusti Allah. Ngeten la maksuda illallah, mek wong umum la ma'buda illallah, wong thariqah la maksuda illallah, mek wong lungo hakikat la masyhuda illallah, mek wong lungo teng makom fana la wujuda illallah. Ngeten mawon kan darteni kari mawon nggih tak yak napa niki cara nglungguhno niku pun wahdahu la syarikala. Nomor 3 napa? lahul mulku kabehku wae Gusti Allah. Nggih napa? Aja maneh liyane awake dhewe, sampe awake dhewe niku wae Gusti Allah. Mboten enten malih sing nguasani sak liyane Gusti Allah, sampe lelakone napa mawon niku kabeh merga napa? Diizini Gusti Allah. Dipun kersakaken dening Gusti Allah, mek pun kula kali sampean niku ngrasa wae Gusti Allah, aja macem-macem, aja rewel-rewel. Yen apa mboten? Aja sampe tukar-tukar tambah. Ngeten lho, pundi ya Allah swarga jenengan, pundi ya Allah ingkang kula suwun, nyuwuna nyuwun, tapi aja diliwatno ibadah iki. Waktu zikir ibadah semata-mata teng Gusti Allah. Mek pancen nyuwun boto karo Gusti Allah, longgokno nok nggone liya. Ngeten lho. Dadi iso nglonggokno awak pun nomor sekawan. Walahul hamdu. Segala puji niku kagungane Gusti Allah. Mek pun ngeten napa kula kali sampeyan niku mboten pantes. Napa? Terus mboten napa, mboten kenging tunduk pasrah dateng sinten mawon kecuali dateng perintahipun Gusti Allah. Merga napa? Pancen Gusti Allah sing paring nikmat, sing paring dateng kula lan panjenengan. Lah mek pun ngeten pun jelas kula kali sampean niku napa? Namung saged muji, saged syukur, saged ngegungaken ing dalem zikir ibadahe dateng Gusti Allah. Nggih. Terus e wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayo ditanem ana jerone atine. Napa sing ditanem ana jerone atine niku menyadari mek Allah Taala niku maha kuwasa. Mek pun Allah Taala niku maha kuwasa dos pundi apa wae iki ditakdirno, dikersakno Gusti Allah. Lo kula kali sampean jawab piyak napa? Jawabi dadi kaulane Allah sing si yap, sing iso syukur, sing iso ridho, sing iso sabar. Lho niki lho. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pun nggih niki napa? Niku napa? Cobi panjenengan angen-angen, panjenengan raosaken napa? Ing dalem maos menika. Kita la ilaha illallah. Nggih sampean longgokno. Ngeten lho, sampean gawe napa gayeman. Ngeta. Terus napa terusane? La wahd apa? Wahdahu la syarikalah. Lho, sampean longgokno malih. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mboten akeh-akehan sing diwaca mboten, tapi ayo dilunggu no pun. Mek pun ngeten napa cukup zikir kula niku cuma minangka zikir mboten ing dalem napa yang tersirat di dalam zikir la ilaha illallah napa niku niku mbok wonten napa wonten suatu kewajiban, wonten suatu ikatan, wonten suatu hak-hak bagi orang ingkang berzikir dateng Gusti Allah. Mboten cukup aku sing penting wis la ilaha illallah, aku sing penting saiki Muhammadur Rasulullah, aku sing penting saiki wis asyhadu an la ilaha illallah, aku sing penting saiki wis wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mboten, kabeh niki napa enten kewajibane, wonten hae, wonten iket-iketane. Napa kewajibane la ilaha illallah, napa hak-hake Gusti Allah, napa la ilaha illallah, napa irtibatipun hubunganipun la ilaha illallah. Lallah, lah niki kene nggih alon-alon. Niki pun rada awan niki. Pun nggih dadi napa? Niki napa teng mriki niku napa kula badhe nuntun dateng ngarsa panjenengan niku napa? Ya apa dadi wong sing zikir teng Gusti Allah? teng Gusti Allah. Mungkin mek pun sampean niku pun jadi uang zikir teng Gusti Allah. Napa cukup sampean niku aku wis zikir, mboten cukup. Nggih ta? Mungkin didilok. Apa tandane, apa bedane uang iku maca zikir karo uang iku pancen zikir? Nah, mek pun beda niku pun jelas, ing mongko sampean niku rada susah. Nggih ta, kanggo ngasil lo teng mriku. Ayo saiki didilok apa syarat zikir, terus apa adabi zikir. Mek pancen gak iso memenuhi syarat, gak iso memenuhi adabi zikir, paling boten apa sing perlu dijogo ing dalam waktu zikir. Pun ta, kula banyak pilihan, banyak solusi. Mergo ndilok napa? Ndilok kemampuan kula kali panjenengan wonten ing zaman sakmenika niku sangat berat. Nggih napa mboten? Ayo dipeling kok. Endi sing enteng niki? Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pepukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah. Kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah. Bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الأبرار. وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diri

Manakib istiqomah di Masjid Baitul Mutakin Ngaluran Karanganyar, Demak. Hari Jumat malam Sabtu, tanggal 7 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Kabupaten Demak di Masjid Agung Demak. Hari Sabtu, tanggal 8 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul sesepuh Kecamatan Susuan, Kabupaten Semarang. Di halaman kantor Kecamatan Susuan, Kabupaten Semarang, hari Sabtu, tanggal 8 Agustus, dimulai Ba'dal Maghrib. Haul Kecamatan Karangrayung. Di halaman SD Negeri 4 Karangrayung, Kecamatan Karangrayung, Grobogan. Hari Ahad, tanggal 9 Agustus, mulai Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Al-Akhron Karangsari Karang Tengah Demak, hari Ahad tanggal 9 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Doa bersama Yayasan Pendidikan Sunan Kalijaga di SMK Sunan Kalijaga Kanton Sari Demak, hari Senin tanggal 10 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Rutin Walil Quran Kecamatan Kelambu, di Masjid Nurul Huda, Dusun Batang, Desa Taruman, Kelambu, Grobogan. Hari Selasa, tanggal 11 Agustus, acara mulai Ba'dal Maghrib. Harlah PP Al-Asriyah di Pondok Pesantren Al-Asriyah Pulau Sari, Karang Tengah, Demak. Hari Rabu, tanggal 12 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah Tri Desa di Masjid Baitur Rahman Purworejo, Bonang, Demak. Hari Kamis tanggal 13 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Toroh di halaman lapangan voli MA Sofa Marwa, Desa Plosoharjo, Kecamatan Toroh, Grobogan. Hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung, Tugu, Demak. Hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau KPPG Semarang menyebut masih ada 5 hingga 6 dapur SPBG di Jawa Tengah yang masih dikenai penghentian sementara operasional. Kasubag Tata Usaha KPPG Semarang, Bagus Anindito, mengatakan SPBG tersebut berada di Grobogan, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Pekalongan. Penghentian dilakukan karena sarana dan prasarana, terutama infrastruktur dan instalasi pengolahan air limbah belum memenuhi standar. Selain itu, Badan Gizi Nasional masih melanjutkan moratorium pembukaan dapur SPBG baru di Jawa Tengah untuk menata dan memastikan kelayakan infrastruktur seluruh dapur MBG. Menurut Bagus, pengawasan kini juga diperketat agar setiap SPBG memenuhi standar keamanan dan kelayakan operasional. Badan Gizi Nasional, BGN, mencopot 137 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di berbagai daerah, termasuk 9 Kepala SPPG di Jawa Tengah. Langkah ini diambil menyusul dugaan keracunan MBG yang menimpa 700 siswa dan guru di SMK Negeri 6 Semarang. 5 dari 9 Kepala SPPG yang dicopot berkaitan dengan dapur pemasok dalam kasus tersebut. Sekda Jawa Tengah Sumarno menegaskan, pemberian sanksi merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional. Sementara Pemprov Jawa Tengah berfokus pada penanganan korban dan menunggu hasil uji laboratorium untuk memastikan penyebab insiden. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, selamat pagi. Pagi. Ih, dingin banget ini studionya. Malah lebih dingin di sini daripada di dunia luar.
1: Ya, suhunya memang di bawah nol.
0: Dingin ya, banget, buset, bikin mules.
1: Dinginnya pagi ini, bikin mules. Panas, mules, dingin, mules. Sehatnya kapan? Ya, mules. Aku juga linu.
0: Ya, mules pagi.
1: Kak linu, linu. Balungannya linu kalau dingin ya. Ini kita sudah berada di tanggal-tanggal krusial menjelang pertengahan bulan Agustus.
0: Ya, Agusti, mau sih tanggal 6 kok, Le.
1: Tanggal cantik. Aku baru mau mulai. Tanggal cantik 6-9. 2026 ada 6-nya 2.
0: Mana 9-nya?
1: Ya, 9-nya besok 3 hari lagi. Dan mudah-mudahan saat ini yang lagi mau berangkat, gembirakan hatimu, tabahkan hatimu, dan pastikan dirimu dalam kondisi terbaik untuk melangkah melewati jalan-jalan raya yang kadang membuat Anda telat sampai di tujuan, kadang membuat Anda gregetan. Yang penting pagi hari ini gembirakan hatimu dan jadilah kawan rasika, yaitu para driver yang merelakan hatinya untuk saling menjaga satu dengan yang lainnya. Langsung memberikan motivasi pagi hari ini. Dan jangan lupa menjadi pelopor keselamatan di jalan raya.
0: Berangkat,
1: kasih. Lewati tempat-tempat yang sekiranya bisa menimbulkan ketersendatan dan bisa menjadikan Anda telat. Karena hari ini adalah hari Kamis. Hari Truk Nasional. Dan juga merupakan hari yang biasanya banyak mobil gede-gede ada di jalan raya. Itu pesan kita dari pagi ini untuk segera berangkat.
0: Oke. Betul sekali.
1: Dari manapun Anda.
0: Misalnya kalau Anda libur, kalau Anda bekerja dari rumah, atau mungkin aktivitasnya di rumah, ya nggak usah berangkat kemana-mana, tenang aja.
1: Ya, laksanakan tugas dengan serta-merta dengan kekuatan hati dan jiwa.
0: Yang punya bakulan di rumah, punya bakulan Blenjo di dekat rumah saja, ya kan? Berarti tinggal jalan kaki untuk.
1: Udah pada belanja, udah pada persiapan. Yang namanya jualan pagi itu biasanya pasarnya pasar pagi. Regone luwih murah, ning tekone kudu luwih gasik, katanya gitu. Nanti belanja dan bisa banyak kenalan di pasar. Omongannya pun ini bahasanya langsung akrab gitu loh. Iki pira lek? Wah lah biasa kok wingi. Ora tun ramdon. Oh ora iso to yo lek gawane rene piye. Nah, jadi komunikasi yang terbangun di pasar itu seolah-olah kita sudah akrab. Walaupun baru 2-3 kali ketemu.
0: Wong dodol ki rasa jutek ya.
1: Enggak
0: bisa ya.
1: Ora payu.
0: Ora payu.
1: Pira lek? Boh. Piye?
0: Lah ya makane.
1: Wong
0: dodol ki kudu bener-bener sumeh, kudu grapek, kudu semana, kudu
1: Dan the power of sumeh dan the power of juk itu yang harus selalu dikembangkan. Saya ingat kata-kata ini dari seorang motivator saya, Bung Klik Pelipur Rara dari Yogyakarta.
0: Ah, gemes, Pak Klik bilang apa?
1: The power of juk. Jadi kekuatan humor, kekuatan guyon di tempat-tempat ya pasar yang mana itu luar biasa juga the power of sumeh. Monggo, mudut apa? Niki wonten sandal cincit. Oh, sandalnya mbak nonton yang sakit jinjit yang beriki. Pokoknya selalu ada kata-kata yang bisa menimbulkan orang itu tertarik gitu loh. Gitu. Masuk takoni, li regani bro. Borang ngerti, takoni yani. Astagfirullahaladzim. Ya pokoknya selalu kita beri kekuatan dengan kata-kata kita, dengan sumeh, lembah mana. Orang itu lembah mana, ngerti lah artinya lembah mana. Itu rendah hati, dan juga rendah pasor, lembah mana, dan juga sumeh gitu.
0: Maksudnya sebagai wong sing mungkin ekspresinya gendulak-gendulak, terus juga wong sing jaga perut gampang mecicil. Kayak istilahnya berarti secara gestur dia masih belum bisa firm untuk dia jual something gitu loh.
1: Ya misalnya di rumah omongnya pendelak-pendeli, pelongoh-pelongoh menunggu. Tapi yang di pasar harus berubah 180 derajat ya.
0: Maksudnya terutama yang direct selling ya. Kalau jual online mah wah kita gendulak-gendulak mah pendelak-pendeli ya luwe.
1: Wong sing dipoco tulisane.
0: Lah iya, kecuali kalau direct selling kayak contoh kasusnya tadi di pasar tuh kayak benar-benar orang tuh harus grab ya.
1: Bertatap muka soalnya.
0: Gak bisa kayak wis cuek.
1: Kok tole kok nganu tole awakmu kok ketoke kok nganu meneng kowe. Lho ngelih apa piye? Masang sik.
0: Sebanyak apapun apa transaksi dan juga sebanyak apapun toko yang apa pelanggan yang harus dilayani gitu loh.
1: Harus selalu sumeh ya toh. Dan tidak boleh membeda-bedakan.
0: Oh iya, itu benar banget lagi.
1: Sumeh klambine apik gitu, wong sugih terus le melayani luar biasa sing kae klambine kok ngono tok terus le melayani sak gelem jan.
0: Kayaknya kalau aku di selama di Semarang ini belum pernah dengar cerita-cerita kayak gitu, entah itu di media sosial atau di mana gitu. Kalau di Jakarta kan istilahnya sering banget kan.
1: Nek di Semarang wonge wis akrab wis ngono, kadang kala telunyak-telunyuk guyon-guyon itu malah sok menimbulkan apa andre apa overestimate. Wong itu minta takoni ngono lu ngomong jowo kae lu. Ah semua ngejak guyon terus nanti aku arep balik ra iso balik-balik. Wonge nyenengke kadang-kadang gitu di pasar kan kita di daerah kita di Semarang semua orangnya kan seneng guyon, seneng ngomong. Nah, itu menyenangkan para klien.
0: Selain itu juga belum ada brand-brand yang mungkin sering jadi komplain untuk salesnya tuh melihat penampilan orang gitu loh di Semarang yang sering jadi perhatian kan. Brand-brand Jakarta yang aku lihat ceritanya di media sosial, saya habis masuk ke apa ke brand ini nggak dilayani, tapi ketika orang masuk dengan pakaian perlente langsung dilayani, disambut dengan baik. Brand-brand itu tuh kayak jarang, belum ada sih di Semarang.
1: Karena itu sudah dilatih sama atasannya atau manajernya untuk semua tamu adalah satisfaction of customer is everything.
0: Asik deh,
1: customer is everything. Semuanya itu adalah tamu yang harus kita layani dengan sekuat tenaga.
0: Ya istilahnya kayak selama ini yang melakukan itu adalah perbankan sih. Perbankan kan benar-benar customer satisfaction-nya kan ada ada angka tertentu kan. Jadi memang enggak yang satu ya kudu grab ya sama anak kui mau, terus juga rak ponte gendulak-gendulak kayak kan di hadapan orang.
1: SOP-nya.
0: Lah iya makanya.
1: Selamat siang Bapak, ada yang bisa kami bantu? Itu mesti. Mulai dari yang paling depan satpam, kemudian customer service apalagi.
0: Wah, apalagi dalam namanya aja customer service. Nah, itu
1: bisa kami bantu Bapak.
0: Belum bisa diimplementasikan ke layanan publik. Nyuwun sewu banget ya. Jado gendulak-gendulak, jado jegabrut-jegabrut ya pegawai-pegawai atau mungkin frontliner-frontliner di layanan publik itu nyuwun sewu sekali, keluhannya masih ada sampai dengan sekarang ya kan.
1: Belum semua.
0: Nah ya, belum semua bisa istilahnya apa ya, bisa melayani dengan baik gitu.
1: Dan kita kadang masih menemui
0: datang ke sebuah layanan publik ya, layanan publik
1: Pak,
0: pemerintah ya.
1: Mau minta tolong? Malah.
0: Antrian berapa, Pak? Ya. Kenapa? Mau ngurus apa?
1: Agak cepet.
0: Nah, gitu tuh kayak masih mending lu ngomong kayak gitu ya kan. Agak cepetnya Kak. Nah, ini enggak. Antrian berapa? Oke. Mau diurus apa? Gantinya berapa? Oh ya.
1: Makasih. Ya,
0: tunggu dulu ya.
1: Ganti lainnya.
0: Nah, wis langsung kayak ngono ki lho. Karena itu khas banget layanan publik kan. Mulai dari layanan publik apapun deh, itu layanan publik untuk persuratan, kesehatan, wis pokoknya urusan karo layanan publik milik pemerintah, apapun itu tingkatan levelnya tuh pasti kita sudah harus siap untuk menghadapi frontliner-frontliner yang gendulak-gendulak dan juga jegabrut kayak gitu.
1: Ya enggak semuanya sih, tapi ada.
0: Ya enggak ada yang bilang semua juga ya, enggak ada yang bilang semua juga, tapi banyak nih ya. Tapi kan paling tidak wong BUMN aja bisa gitu loh punya standar layanan servis yang bagus.
1: Ada
0: sih.
1: Itunya ya, jelas banget apa namanya, makanan berairnya itu loh.
0: Apa tuh maksudnya?
1: Sopnya. Jadi sopnya itu selalu dipatuhi gitu, SOP-nya itu. Jadi, kemudian selanjutnya, selamat siang kakak, selamat siang bapak, selamat siang ibu, ada yang bisa kami bantu? Oh enggak ada Pak, saya cuma ngadem. Oh enggak apa-apa, silakan duduk di sini. Wong ngadem entul ya. Saya panas banget dulu. Oh silakan Pak, duduk di sini, Pak, duduk di sini. Di itu di toko-toko serba ada itu.
0: Oh. Bukan di layanan publik kan?
1: Bukan, derek ngadem, Pak. Oh monggo, silakan di sini. Itu di pojokan selo, Pak. Besok lagi ke sini ya.
0: Tapi kami. Kamu punya pernah punya pengalaman apa, punya servis layanan publik yang buruk enggak?
1: Kalau saya enggak
0: serius, pernah sih. Seumur hidup enggak ada?
1: Enggak, orang takut sama saya.
0: Lu memang tidak lu ya.
1: Ini aku harapan buruk piye. Saya begitu assalamualaikum. Nggih Pak. Bukan dikira pejabat, dikira cah nakal. Ibu kok cangar
0: mikir preman sih kan menurut gue.
1: aku mau ngomong gitu aja enggak tega ya.
0: Bentuknya gede banget ya, gede terus juga glossy.
1: Iki sing nyekel kene ya.
0: Iya bener sekali.
1: Ojo iki Pak. Pripun Pak? Ini lho Pak. Aku menjaluk tulung. Oh nggih Pak, langsung enggak pernah dicerekin pada takut. Aku sendiri kalau ngaca takut.
0: Bu Yuwanita, selamat pagi Mas Jamal, Mas Yuda, Klana Kota. Tolong disampaikan ke petugas yang bertugas memasang kerucut pagi hari di Jalan Brigjen Katamso, Kota Semarang. Kalau masang kerucut jangan kesiangan, telat-telat terus masangnya kan jalannya jadi padet pada berangkat sekolah.
1: Kerucut maksudnya itu ya, apa plastik kerucut itu ya?
0: Iya, kerucut untuk pertanda 31 toh di sepanjang Jalan Brigjen Sudiarto, Brigjen Katamso.
1: Itu namanya.
0: Iya, nggih, matur suwun Bu Yuwanita.
1: Iya, pembatas ya, Bu ya.
0: Iya, bener pembatas. Pak Hari Ratmoko, selamat pagi. Ini Pak Hari Ratmoko kok sudah tiba banget di Bandara Ahmad Yani. Kok
1: lancar Pak? Sekaligus menjawab Ibu Eni Novi. Belum ya? Ya kan biasanya lewatnya kerap ya.
0: Coba. Masjid Mas Jamal, selamat pagi. Ini tadi saya lihat ada insiden malah di eksit tol Krapya.
1: Oh ada apa
0: nih? Nih ada truk sama mobil.
1: Mobilnya
0: ada insiden truk sama mobil ya kan, tadi ketemu sama insiden di eksit tol Krapyak, posisinya arah barat atau arah menuju ke Jerakah. Saya sudah tiba di Bandara Ahmad Yani Semarang, akan menuju ke Denpasar Bali. Ada Rakernas INSA dan HUT INSA ke-59 tanggal 9 Agustus 2026 serta Yah Festival di Benoa Marina
1: di Bali sana.
0: Betul.
1: Kalau butuh-butuh MC Pak ya nanti telepon saya Pak.
0: Lagi wis mangkat Pak hari ini.
1: Ya rapot saya kosongin untuk tanggal 9. Aduh.
0: Nah, berarti ketemu Bu Carmelia ya Pak Hari ya. Ih, salam ya, ngefans banget
1: DJ,
0: gue.
1: DJ Pak.
0: Betul. Salam untuk Bu Carmelia Hartoto ya Pak Hari.
1: Becek-becek di sana ya Pak ya.
0: Becek-becek itu artinya apa?
1: Baik-baik di sana. Baik-baik. Jangan sampai sakit ataupun makan sembarangan karena cuaca berbeda.
0: Ya. Salam untuk Bu Carmelia Hartoto ya, aku ngefans banget, aku baca biografi dan juga ceritanya banyak.
1: Salam juga buat beliau. Pak Agus ya.
0: Aku siapin.
1: Pokoknya peserta mesti ada namanya Agus. Acara apa WMC ada Pak Agus.
0: Hey, ini acara internasional.
1: Iya, Pak Agus Dedi siapa gitu. Ada di Bali sana.
0: Asik deh.
1: Pak Dewa, Pak Amade pasti ada
0: ikut di sana deh. Lah. Asik.
1: Siap Mas Yuda tuh. Udah siap dulu.
0: Selamat beraktivitas hari ini Pak Hari Ratmoko yang akan menuju ke Pulau Dewata Bali. Kuta Bali lah mesti nanti ya, lagu legenda Indonesia nih.
1: Iya, Kuta Bali.
0: Komedi.
2: Selamat pagi Bun. Selamat pagi Bang Jamal.
1: Pagi.
2: Pul Birogi. 5.43 ya.
0: Ya Allah, jam 5.
2: Mula Citom.
1: Oh, mula
2: Citom. Untuk mengantarkan tipe-tipe muda untuk
0: gemes
2: acara hari ini ya, acara hari ini apa tuh?
1: Pengenalan kampus.
2: Itulah pokoknya ya. Karena saya dapat giliran yang hari ini Bun.
1: Oke.
2: Okay. Masih terpantau lancar ya?
1: Iya siap.
2: Dan ada pengaturan dari para satpam setempat. Begitu Gandhi.
1: Oke.
2: Terima kasih.
0: Oke, terus suwun kok Wendy, pantes suaranya masih kayak bantal-bantal gitu lah ya. Anak-anak wis dong guandeng-guandeng Pak Nes.
1: Paling king kuwi apa namanya minuman kemasan kok digurap gini. Pas mandek sik raup sik.
0: Raup ya lengket ta ya, masa raup go minuman kemasan.
1: Iya, minuman yang tawar.
0: Raupnya. Oh, air mineral.
1: Mineral. Masa sing legi ngene Pak Didi.
0: Siapa tahu langsung melek. Ini tadi Pak Ari Kurniawan juga ketemu sama insiden laka truk sama mobil di eksit tol Krapyak. Ini cuma mengabarkannya gitu aja, kalau Pak Ari bilangnya ada insiden truk menabrak mobil di pertigaan lampu traffic light Krapyak, posisi yang arah menuju ke Jerakah. Ini tadi kalau aku buka dari fotonya Pak Hari Ratmoko sih kayaknya ini ya, mobilnya akan nyebrang menggok gitu, terus truknya langsung dar.
1: Walaupun bekasnya nggak begitu kelihatan, tapi ini cukup shock ya untuk penggunanya pasti.
0: Iya, betul sekali. Saat ini informasinya sudah ini ya kawan, sudah ditepikan masing-masing kendaraannya, sudah tidak di lajur kanan lagi di eksit tol Krapyak, yang informasinya tadi kita dapat report adanya truk menabrak mobil nih. Aku buka di kamera CCTV ya, kamera Sika. Untuk saat ini sudah tidak terlihat kendaraan yang terlibat insiden di sana. Truknya warna apa tadi, putih ya?
1: Truknya hijau.
0: Oh, hijau mobilnya, nih. Mobilnya putih ya. Tuh nggak ada, baik itu yang sisi arah menuju ke apa Suharti sudah ataupun yang ya, dari Jalan Siliwangi. Buset, ambo banget ya Jalan Siliwangi ini. 1, 2, 3, 4, 5 lajur ke Jerakah, 4 lajur ke arah Kalibanteng. Oke, matur suwun infonya Pak Hari Ratmoko sama Pak Ari Kurniawan yang ngasih informasi di sana. Pak Abdul, hati-hati kawan Rasika. Semangat untuk para pejuang keluarga. Oh, apa ini?
1: Oh,
0: iya betul, ketemu sama para pengangkut-pengangkut apa ya? Pengangkut-pengangkut over ya.
1: Over dimension motor.
0: Betul, tapi motor ya, bukan truk
1: kayaknya
0: ya.
1: Kayaknya es kristal ini kayaknya. Mm-hmm.
0: Betul sekali. Pak Aziz Noverdi.
3: Baru di Jawa Tengah. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal serta kawarasika semuanya. Menyapa kembali di Kelana Pagi di edisi hari Kamis, hari yang ke-6 di bulan Agustus tahun 2026. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Melaporkan update lain meluncur dari Tambak Haji Raya. Ini saya mengarah ke Brangsong ya, Mas Yuda dan Bung Jamal, menyusuri jalan Pantura Semarang Kendal. Tepatnya ini saya sudah berada di jalur lingkar Kaliwungu. Untuk aktivitas lalin saat saya melintas masih terpantau ramai lancar di kedua arahnya, bagi yang mengarah ke kota Semarang maupun yang mengarah ke Kendal masih relatif kondusif, belum ada notit. Sementara untuk cuaca pagi hari ini kelihatan cerah karena sinar matahari sudah menampakkan sinarnya. Buat kawarsika untuk selalu waspada, hati-hati patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan yang lain, jaga jarak aman, dan tentunya jaga kesehatan. Jangan lupa sarapan pagi hari ini. Buat Mas Yuda dan Bung Jamal, selamat bertugas dan tetap semangat. Terima kasih.
0: Oke, Pak Aziz Noverdi, energinya full sekali setiap hari ya. Pak Aziz melaporkan pagi ini sudah menyusuri Semarang Kendal.
1: Menuju ke arah Kendal pagi hari ini.
0: Yes. Pak Bibit, Catsu, selamat pagi, memulai kegiatan di jam 4 pagi dari Magelang. Assalamualaikum Masjid Mas Jamal, kawarasika semua, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Cuaca pagi ini masih segar, lalu lintas lancar dari Magelang, cuma tadi pas lewat ada kontainer trouble di lajur kanan setelah kopi Eva. Kepala truknya nekuk seperti tidak nanjak dan sudah dipasang tanda bahaya. Sementara belum mengganggu arus lalu lintas pagi ini, demikian laporannya. Nih sudah melintasi Terboyo dan sudah sampai Sayung.
1: Sekarang sudah sampai Sayung. Karing, ring.
0: Karing betul sekali.
1: Matahari bersinar dengan teriknya.
0: Karing, tidak ada kendala dan hambatan berarti di Sayung, Kubro, Kaligawe, dan sekitarnya. Ini tadi Pak Yulianto Prasetyo juga sama menyusuri Salatiga menuju arah Banyumanik, lanjut dari Banyumanik, naik lagi ke Kalioso, Boyolali.
1: Muter-muter pagi hari ini.
0: Makanya update jalur jam 5.20 sampai 6.10 dari Solotigo ke Banyumanik via konven. Jalur padat ya, tapi lancar, cuaca cerah. Banyak truk yang jalannya ada di lajur kanan dan kiri, membuat melambat dari sepanjang Pudak Payung sampai Banyumanik. Di tanjakan Tamanunyil arah Banyumanik ada truk trouble di lajur kiri, kemudian juga di tanjakan Kodam yang dari Banyumanik ke arah Marmo.
1: Ya, mau ke Solo, muter dulu Semarang ke sana lagi, ke Solo lagi.
0: Nah ini katanya Pak Dr. Nana Condro juga sudah menyapa pagi hari ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jam 6.20 pagi lewat Jalan Es Parman Ungaran, Kabupaten Semarang nih loh, sudah ketemu sama truk-truk ya, karena ini tuh bukan jalannya
1: truk,
0: tapi kok ketemu sama truk segede ini lewat Jalan Es Parman Ungaran katanya. Mohon ya kepada para driver truk, karena bukan jalan yang sesuai demi keselamatan bersama. Ini Jalan Es Parman Ungaran ya.
1: Yang tembusnya Karangwetan.
0: Oke. Baik, matur suwun Pak Dokter Nana Condro. Ini informasi kita simpan deh
1: untuk ini baru berangkat kita sampaikan nih, Pak ya. Nana ke kantor di RSUD Ungaran.
0: Nah ini udah ada Bu Dokter Mila juga nih. Iya.
1: Hai, ngirim cuket.
0: Saya nih. Anti gendulak-gendulak. Sip.
1: Gendulak-gendulak. Kata-kata bahasa tradisional kidul ya, Bu ya. Iya, pokoknya
0: guyu. Tapi kamu tahu kan gendulak-gendulak kan?
1: Menang wae sing ora tahu nyopo gitu.
0: Nah, betul.
1: Plompang-plompong.
0: Nah, itu artinya guys, ini soalnya ada yang tanya emang gendulak-gendulak ki apa toh, Mas? Tuh.
1: Itu ungkapan ya, Bu ya, bukan bahasa baku, tapi ungkapannya. Wah, gendulak-gendulak menang wae. Plompang-plompong.
0: Nah, itu artinya.
1: Tumblang-tumblong.
0: Nah, gitu.
1: Mila, mungkin tahu nih, mungkin ada bahasa dari daerah kidulan ya, Bu ya.
0: Bu Nini Herawati, selamat pagi. Ini Bu Nini Herawati itu ada di Pemalang.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
1: Kayak ngimpi
4: ya, pagi-pagi jam 6 ketemu jalanan kayak begini.
1: Nah, kayak ngimpi.
4: Tapi setelah bangun ternyata saya nyadar ini di Pemalang.
1: Enggak di Semarang. Adi Sebeno.
4: Jadi begini situasinya Pemalang yang enggak punya bupati.
1: Oh iya.
4: Kasian ya.
1: Sementara masih PLT yang mungkin diganti.
4: Perjalanan mau ke Pantai Widuri. Ini di kota Pemalangnya.
1: Pantai Widuri itu.
4: Nyeneng kejal ning mijen koyo ngene ya.
1: Sesuk Jumat.
0: Oh iya sesuk Jumat ya.
4: Semangat.
1: Ya.
0: Besok Bu Heni, Bu Heni, Bu Nini.
1: Bu Nini Herawati.
0: Kan besok Jumat.
5: Itu khas banget layanan.
1: Nih di pantai nih.
4: Pantai itu.
1: Sore sore kan pantai.
5: Kesehatan, pokoknya.
1: Wah seneng.
5: Layanan publik milik pemerintah.
0: Ya ampun.
5: Tingkatan levelnya tuh pasti kita sudah harus siap untuk menghadapi.
0: Kampung banget ya, lokasinya maksudnya tatanannya barang gitu kayak.
1: Masih tradisional style.
0: Masih tradisional banget ya.
1: Belum di apa namanya modernisasi ya.
0: Iya makanya gitu. Emplek-emplek kalau modelnya. Alah ya Agus.
1: Ya seneng tapi ini mungkin yang lokal apa namanya wisatawan lokal ngene iki biasa merasa bagian dari
0: pantai apa tadi? Oh Pantai Widuri.
1: Widuri. Ada lagunya.
0: Gimana?
1: Widuri. Indah bagai pantai. Widuri. Bu Nini selamat berkunjung ke pantai, jangan lupa untuk membasahi wajah dengan air laut.
0: Ngapain?
1: Laut itu
0: ngapain?
1: Aromanya
0: wis ayu-ayu wis wedaan ngapain Mbak kon raup
1: apa? Enggak apa air laut itu menghilangkan apa namanya? Kalau orang yang kena sawan-sawan dari mana itu biasanya ke laut. Cah cilik nek watuk, mau suwi rak mari-mari gawe ning laut, diraupi banyu raut mari.
0: Ini ada Bu Dokter Mila sama Pak Dokter Nana Condro Wasiat yang denger. Itu nanti mitos tuh nanti entar.
1: Itu memang Jawa gitu.
0: Emang ada ininya.
1: Ada di Jawa.
0: Ada medisnya.
1: Kalau ini kan apa namanya? Pengobatan ala tradisional. Jadi air laut itu mengandung garam yang ketika pagi diraupkan anak yang watuk, mari sing suwi watuke kekel mari-mari. Raupono banyu laut tuh wong

0: wedo ning pantai apa namanya Semarang sana untuk ngeraupi banyu laut.
1: Nah, nih. Betul nggak Pak Dokter Nana Chandra atau Bu Dokter Meila? Ada kalau, ininya nggak? Ada bukti kalau ilmiahnya nggak?
0: Kalau tanyanya Pak Dokter, saya nggak tahu. Kalau tanya simbah-simbahmu, tanya simbah-simbahmu, tuh neng laut diraupi banyu laut. Karena uap dari garam itu mengandung obat katanya gitu.
1: Garam laut kan, bukan?
0: Ya garam laut di rumah ya garam dapur. Nah, itu nanti
2: niatnya tanya. Mau jogging di pantai tapi pesennya sik mendoan guys.
0: Mendoan nggak apa-apa, yang penting makannya sedikit aja. Tanduknya yang banyak.
1: Tanduknya sing akeh, betul sekali. Nih Pak Tom nih sudah ngasih info.
3: Pagi Rasika, pagi Mas Yuda, pagi Bu Jamal. Ini melaporkan biasa di Mijen City, perempatan Pasar Mijen, jam 6 lebih 12 menit, sudah padat merayap. Saya tuh bingung mas,
1: kenapa,
3: biar lancar tuh kalau pagi saya harus berangkat jam berapa ya? Jam 6 kurang, nganter anak sekolah, kasihan nanti nyampenya kegasian, enggak ada temene. Berangkat jam 6 sudah padat merayap. Berangkat jam 6:30 macet.
1: Wah, apalagi 6:30.
3: Apa pindah rumah atau gimana ya?
1: Nah, ya itu berarti koyone.
3: Makasih.
1: Iya, itu koyone. Iya, yang terakhir kan sudah ada opsi toh Pak Tom.
0: Atau sekolahnya yang dibawa pulang.
1: Gih, Pak Resep Afritia juga ceritanya piye gih ya, setelah tadi Bu Dini Herawati impen-impen sampean walaupun sekarang di Pemalang, denger infonya di sana kok ya, denger infonya jalan RM.
4: Mas Yuda, kalau belum pernah beli yang bakul warungnya penjualnya dalam tanda kutip galak, belum pernah ya mas. Di Semarang coba mas ke mana? Penjual salah satu leker itu, kalau enggak soto di belakang RS Romani, coba rasakan sensasinya mas.
1: Oh iya. Yeah.
4: Saya sudah sampai di Ngalian mas, ini mas, mendekati turunan BPI. Tadi kasih lewat belakang.
1: Nah tuh Pak Tom tuh ada sedikit tip katanya Pak Resep Afritia sudah sampai BPI.
0: Sudah sampai BPI tuh Pak.
1: Lewat tuh belakang. Pak Resep tadi yang pertama mangkat gasi jam 6 ya, terus yang kedua adalah lewat belakang. Tidak lewat jalan utama, jalan RM Hadi Subono-nya tuh. Pak Tom masih antre toh, Pak Resep sudah sampai jalan Profesor Hamka Ngalian.
0: Berbagi jalur nah, Pak.
1: Itu tipsnya tuh mengaten Pak Tom, katanya tadi kan butuh
0: jam 6.
1: Tips and trick. Terus yang kedua, lewat belakang. Itu tipsnya. Ini ada Bu Dokter Mila nih, udah WA lagi nih. Lalu, Mas Jamal. Raup air laut itu malah jadi mblaket. Yang dicari itu uap dan udara segar dari air lautnya. Nah ini yang untuk anak kecil yang sering watuk. Maira Jamal itu. Aku seneng loh nek sore nang sekolah sing iso dibawa pulang.
0: Dibawa pulang. Sak guru-guru ini kanca-kanca kene-kene kabeh kita gaweke nggon iki sekolah
1: kene. Gemes.
0: Enak ya. Enak men. Sekolah itu gue balik. Langsung ketawa Bu Dokter. Ayo.
1: Sekolah itu kau balik cari ya
0: saking suke ya nanti bangane ya anakku teko kono telan apa teko kono kegasian nih sudah sekolah neng omahku bae tak keinggon.
1: Pak Junedi,
5: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Selamat pagi sudah bersama dan rekan-rekan Rasika sekalian. Menginfokan perjalanan saya pagi ini tanggal 6 Agustus menuju ke Tegal. Pagi ini pukul 6.19 sudah nyampe di posisi di Kota Batang.
1: Wah sudah sampai Batang.
5: Perjalanan lewat jalur konven belum ramai lancar, tidak ada kesulitan. Cuaca juga cerah. Demikian laporan saya pemuda Bu Jamal.
1: Terima kasih. Matur suwun infonya Pak Junedi. Wih, pagi-pagi sudah banyak info ke arah barat ya. Cakep. Bu Puji Setiawati, assalamualaikum Mas Yud, Pak De Jamal. Aku pernah mengalami pelayanan yang agak-agak cuek gitu pas masuk di gerai HP Apple Kroa. Oh iya deng, gerainya HP Apple Kroa ada deng di Semarang deng ya. itu memang agak cuek sih pas masuk di gerai HP apa HP merek buah tersebut. Datang pakai celana pendek plus kaos pendek kayak orang mau main gitu, enggak disamperin, enggak dilayani sama sekali. Yang kedua kalinya datang pakai pakaian bagus, langsung disubyo-subyo pun, langsung didatangi, dilayani. Perjalanan saya dari Kendal ya menuju arah Boja, aman pol, soalnya Kendal ke Bojanya lewat Kaliwungu,
0: Darupono, Srogo.
1: Oh iya, yang itu ya yang terkenal ya, betul sekali, di Semarang ada tuh dealernya.
0: Galak.
1: Coba kamu sendiri sana, coba rasakan.
0: Aku nganggo klambi api-api tetep dicuekin. Iki bapak sing jaga malam
1: to. Oh iya, bener-bener setuju Bu Puji Setiawati. Iya. I know. Ini cerita tentang brand apa? Counter handphone merek buah tersebut memang udah terkenal sih pelayanannya. Kemudian ada Pak Tio Pras, ini situasi di exit tol Kaliwungu Kendal. Ini berarti Pak Tio yang arah ke Kendal ya?
0: Kendal.
1: Ini keramaiannya nih setiap pagi nih. Perbatasan antara Kendal dan Kota Semarang. Karena kanannya, kirinya sudah dipenuhi kendaraan-kendaraan parkir. Satu sisi yang mereka taat aturan, menunggu aturan Kendal. Jam. Betul, tapi satu sisi ya dampaknya ke jalan raya
0: agak
1: gini.
0: Agak sempit.
1: Betul sekali.
0: Itu, sampai ceretnya udah naik ke atas tuh, ke pohon tuh.
1: Pak Didi SW, selamat pagi. Hangat pagi. Sekali pagi ini di sorot matahari Agustus tanggal 6. Saya menyusuri jalan Sigar Bencah Imam Suparto Tembalang ya. Aman lancar, wajah-wajah yang melintas juga pada berbunga-bunga. Semangat pagi, sehat semangat dan bahagia pagi. Semuanya. Wah, ada kawan kita yang ke Pantai Widuri Pemalang ya. Sayangnya hari ini, coba hari Sabtu Minggu.
0: Rani
1: pasti
0: juga
1: ketemu. Ya. Iya, ketemu Pak Didi, betul.
0: Pak Didi ini pas di Semarang, Sabtu Minggu di Pemalang.
6: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
7: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget, kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E, jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
8: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Wah, informasi segmen 1 tadi kita membuka update di jalur Semarang, Ungaran, Bawen, Solotigo. Lancar kawan, lewat jalur arteri ataupun jalur tol. Ya nggak lancar ding, padat di beberapa lokasi kayak pabrik-pabrikan saja di sekitar Samban dan sekitarnya ramai pasti ya di persimpangan, di pertigaan, di pasar, di jalur Semarang, Bawen, Solotigo. Lalu yang kedua, kita tadi mengawali informasi di jalur barat ya, Semarang, Kaliwungu, Kendal, bahkan ada yang akan menuju ke Tegal dan bahkan sudah ada yang di Pemalang.
1: Di pantai.
0: Lah ya, informasi kalau kita sambung-sambung dari beberapa notes tadi dari Semarang Kaliwungu Kendal, lancar. Dari Kaliwungu Kendal menuju arah Weleri juga lancar. Terus juga informasi di kawasan Pekalongan dan sekitarnya lancar. Kamu udah tahu belum kalau Pak Imam Fahrudin sekarang tugasnya di Pekalongan, sudah tidak di Solo lagi.
1: Pak Imam Fahrudin pindahnya ke Pekalongan.
0: Sama Mbak Diana. Kamu tanya Mbak Diana, Toyota Pekalongan sering lewat di inimu gak?
1: Ini. Beranda.
0: Jarang. Diana, nanti tak liatin deh, dia gemes banget ininya.
1: Fotonya.
0: Ya kok kontennya dong.
1: Oh kontennya, tak kirain fotonya gemesin. Pak Imam Fahrudin di Pekalongan, ya.
0: Iya, Pak Imam pernah, sekarang.
1: Saya pernah MC di Pekalongan, tapi zamannya, zaman dulu, waktu bersama dengan Pak yang Ungaran ini. Jadi kalau sekarang belum lagi, ini mungkin Pak Imam biar kenal lebih baik. Pekalongan Nokia itu ada di depan Brimob Pekalongan persis.
0: Kantor. Oh iya? Ya, Toyota Pekalongan, Nasmo ke Pekalongan itu di Pantura?
1: Di Setono, dekatnya dekatnya pusat grosir ke barat sedikit, tepat
0: sebelum jembatan. Oh iya, sama Pak Imam Fahrudin ini enak banget ya, melebu tol Kendal langsung keluar langsung Setono udah?
1: Setono kiri dikit, udah 200-300 meter.
0: Nah, situasi di Pekalongan, Pemalang tadi laporannya kawan-kawan cerah ya, kawarasika informasinya dan lalu lintasnya masih terpantau baik. Harus lalu lintasnya. Iya, yang bertanya Semarang Demak Kudus nih lo mau tak munculkan, tenang-tenang. Nih yang pertama ada Pak Koridwin Fahri, selamat pagi.
2: Sampai Tengguli.
3: Good morning Mas Yuda dan Bung Jamal. Menyapa di Kota Kudusnya Mas, pukul 5 pagi. Ini saya mau menuju ke SMG dari KDS. Nanti saya infoken jalan ke depan. Ya, terima kasih.
1: Oke, ini mau Ungaran kayaknya nih.
0: Iyalah, kemana lagi beliau. Ini Pak Koridwin Fahri tadi menyusuri Kota Kudus ya kawan, dari jam 5 sampai dengan Gajah. Demak masih ramai lancar, begitupun sampai Trengguli. Sekarang sudah sampai eksit tol Sayung, ramai lancar dari Kudus. Ya. Sayung Semarang juga lancar juga, nggak ada kendala.
1: Lancar, lewat tol langsung keluar pintu tol masuk ke kampus.
0: Betul sekali. Nih Pak Wahyu juga sudah menyusuri Demak.
4: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Om Jamal.
0: Selamat pagi Pak Wahyu.
4: Terima kasih semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
4: Pagi ini hari Kamis, tanggal 6 bulan 8 Agustus 2026, pukul 6:44 menit. Perjalanan pulang ya Mas, dari
0: pulang
4: SMA Demak menuju Welahan. Tadi lalu lintas Welahan Demak lancar. Semoga saja di hari Kamis manis ini lancar perjalanan pulangnya. Cuacanya ramai, cerah, lalu lintasnya ramai, terus mataharinya juga
1: ramai,
4: cetar membahana.
0: Tadi yang sisi berdiri dengan matahari ramai.
4: Sekian, terima kasih Mas Yuda. Apabila
0: kita yang terima kasih pun
4: hal yang menonjol atau tidak akan saya update. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Nah itu ya kawan, ada dari Pak Wahyu sama Pak Koridwin Fahri. Beliau on the way Kudus Semarang, Pak Wahyu on the way Semarang Jeporo, situasinya juga masih landai secara umum, lancar betul.
1: Menjawab pertanyaan Ibu Heninovi.
0: Bu Heninovi running Demak. Bu Heninovi running Demak saya.
1: Barangkali mau ke sana ya Bu ya.
0: Pak Diki Harmanto.
5: Pak Diki, halo. Halo, selamat pagi Kamara Sika, pagi Mas Yuda, pagi juga Om Jamam. Laporkan perjalanan dari Kudus menuju Semarang. Lalinnya lancar, pukul 6:50 saya sudah sampai checkpoint pertama TL Trengguli. Cuaca cerah sekali ya hari ini. Oh ya, nanti perjalanan saya lanjutkan ke barat ya, tepatnya di Kendal. Nanti absen dulu di kantor, nanti langsung cus Kendal. Sekian, terima kasih.
0: Mantap sekali. Matur suwun infonya Pak Diki Harmanto, menambah update di jalur Kudus menuju arah SMG kawan. Jadi kedua arah situasinya masih lancar. Dan ini sudah ada Pak Muhammad Aris. Selatan Pak Muhammad Aris tanya, Waru, Meranggen, saya mau ke kawasan industri candi. Bagaimana? Nah ini biar kawan-kawan yang menjawab nih, Wayai Semarang, Gubuk, Purwodadi, bagaimana? Silahkan disimak ya Pak Muhammad Aris. Aku mau memunculkan infonya Pak Mufid.
2: Selamat pagi Bang Jamal. Selamat pagi kawan Tosika. Melaporkan jalanan dari kalau Meranggen menuju Rumah Sakit Hariati, ini jam 6.34 ini baru sampai di banjir kanal timur.
0: Tumben Pak Mufet.
2: Itu lalin dari arah timur ke barat. Tadi melalui flyover Ganevo, Pasar Meranggen, Pertigaan Penggaron, Peturungan, Gayam Sari, dan ini masuk Kota Semarang. Lancar tapi cenderung sudah ramai karena memang ini sudah 6:30 ya. Saya berangkatnya agak siang. Agak siang tadi ya, dari rumah jam 6 gitu ya. Untuk yang arah sebaliknya, yang dari arah barat ke timur, ini juga masih lancar. Untuk lajur 31 yang mengarah ke barat juga sudah dibuka. Bang Jamal, Bang Yuda, ini nanti saya sampai kantor, kemudian persiapan terus cus berangkat ke Bogor. Waduh. 3 hari sampai dengan hari Sabtu.
1: Acara apa tuh, Pak?
2: Oke. Terima kasih. Selamat pagi, salam sehat selalu.
0: Terus pun Pak Mufet infonya
1: ke Bogor.
0: Betul sekali, Meranggen menuju arah ke ya Majapahit ya, Jalan Brigjen Sudiarto, Pedurungan, Gayam Sari.
1: Masih lancar.
0: Situasinya masih lancar. Nah, ini informasi yang kedua di rute tersebut ada Pak Dono Nugroho.
6: Yang ke arah timur. Halo, selamat pagi Mas Yuda, Pak Jamal. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Kembali menginfokan perjalanan dari Semarang menuju Gubuk. Saat ini jam 6:46. Saya menjelang Formosa ini. Untuk perjalanan dari Semarang sampai menjelang Formosa ini cukup padat ya, ramai banget jalannya Mas dan Bang Jamal. Biasanya jam-jam segini udah menjelang sampai kantor atau sampai kantor, ini masih merumput di jalan ini. Untuk kondisi cuaca ini sudah terang banget ya, matahari sudah bersinar. Itu Mas Yuda, Bang Jamal, informasinya. Okay. Tidak ada ketersendatan ya.
0: Sip.
6: Memang ramai lancar.
1: Terima kasih.
0: Oke, okay, matur suwun Pak Dono Nugroho sama Pak Mufid. Nah, sementara itu ya tadi Pak Muhammad Aris yang tanya jalan Meranggen, Waru ya kan menuju arah Semarang bagaimana. Arteri Sudarso Kubro tadi juga laporan kawan-kawan juga antreannya masih cukup kondusif. Begitu.
1: Oke, yang dari arah timur ke barat lancar, yang dari barat ke timur juga masih lancar.
0: Betul, kalau kita berdua berarti rutenya kemana nih?
1: Kita rutenya di arah kota ke arah selatan.
0: Asik.
2: Dinas kantor Bang Yuda, ada workshop di Bogor.
0: Wah, banyak kawan-kawan yang berdinas ya.
1: Ada yang ke Bali, ada yang ke Bogor, ke Jakarta.
0: Yaudah Jamal, besok kamu minggu depan dinas aja ya.
1: Purworejo ya.
0: Bali, Bali kampung, Bali desa say.
1: Enggak apa-apa, tilik wong tua tugasmu ya.
0: Wes.
1: Berbakti pada orang tua.
0: Itu juga dinas itu.
1: Oh iya, itu harus sesuai dengan itu, makanan cair.
0: Kok makanan cair?
1: SOP.

0: kota.
1: Nah, kayak gimana Pak Dokter Nana Condro Wasiat yang langsung menjelaskan Bung Jamal ya, nganu Bung, mengenai yang tadi masalah di tepi pantai. Setahu saya, jurnal dan literatur yang ada itu adalah terapi uap medis menggunakan larutan NaCl atau salin atau air steril medis atau semprotan hidung ekstrak air laut murni yang telah melalui proses sterilisasi. Pokoknya dilarang ya, dan jangan merebus atau menghirup uap air laut sembarangan. Apalagi ngokop langsung air laut secara mentah-mentah. Karena air laut mentah itu banyak mengandung mikroorganisme, bakteri, jamur serta bahan polutan mikro yang jika dipanaskan dan dihirup langsung ke paru-paru justru malah dapat memicu infeksi, peradangan pada saluran nafas serta paru-paru.
2: Itu dulu itu anu, itu bukan mengobati paru-paru, itu sawan.
1: Sawan?
2: Cah cilik sawan, watu era mari-mari.
1: Emang sawan tuh ada gejalanya?
2: Nggak tahu, watu mbak. Saya ingat itu di ya ya di atas air laut itu digendong-gendong, ditimang-timang gitu terus. Berkui ya itu air lautnya didemek terus diraup-raup, ya emang pliket. Ya itu karena perbedaan ini ya pengetahuan antara masyarakat tradisional dengan masyarakat medis. Jadi didemek ke banyu laut diraup ke dia ya pliket itu sampai digitok-gitok gitu. Berkui baru didusi banyu. Banyu mantah, banyu biasa.
1: Oke. Okay.
2: Terus yang mari ditepoki di mini punggungnya sama di gegernya. Mari. Eh, kok mari lentirang dina.
1: Nih guys, dijelasin sama Pak Dokter nih ya mengenai apa? Mengenai
2: kalau
1: masalah tepi laut.
2: Kalau ngokop ya enggak berani tuh. Banyu laut sama nombone.
1: Lalu tadi julu Budini Herawati kon raup.
2: Enggak memang dulu di demeke banyu enggak diraup piok-piok enggak. Di demeke banyu laut terus mukanya dikasih ya agak pliket, tapi baru kuwi terus didusi banyu nang sumur sebelah itu. Aku ingat waktu kecil zaman anakku kecil disuruh ditawa ke laut.
1: Terus dulu anakmu kecil dibawa ke laut.
2: Anu tetangga, aku ikut tapi di kebuk-kebuk di gegernya. Mari, hilang sawane. Tombo teko molo lunga basa Jawa.
1: Emang sawan tuh gimana sih kalau di anak-anak?
2: Ya enggak tahu, ya sake itu watu ora mari-mari, hilang sawane. Wong Jawa ki nek ngomong loro kan sawan.
1: Tombo teko. I think kayak literally arti sawan gitu loh.
2: Ya tombo teko molo lunga wis mari.
1: Berarti orang zaman dulu tuh kalau bilang anak-anak sakit tuh ya sawan itu.
2: Iya, sawanan ki. Sing saka kulon bali ngulon, saka wetan bali ngitan, saka dhuwur bali munggah, saka ngisor bali ngisor, mari, kaya wingi muni ngono. Angel lho ki, bahasane we angel. Ya namanya juga tradisional style ya. Tradisional style gitu.
1: Nah itu yang Awaraska ya dari Pak Dokter Nana Condro Wasiat yang bertugas di Rumah Sakit Gondo Suwarno Kabupaten Semarang.
2: Dulu belum kenal Pak Nana sih, kalau kenal Pak gimana ya ini apa namanya, jangan dikokop, jangan di gigi Pak.
1: Aku kalau kenal Pak Dokter Nana Condro Wasiat sejak dulu, daripada aku nunggu ning ngarep apotek suwi banget sampai sampai jajam, mending aku ning ruangannya Pak Dokter Nana Condro gak sih? Kalau aku ono snack di situ.
2: Kalau aku memang sering nunggu lama soalnya apa sih? Ngomong-ngomong harus sebelah saking putih mbah. Itu ternyata menyembuhkan loh. Kita komunikasi dengan bapak-bapak.
1: Lah ya mbak, kamu naik aja ke ruangannya Pak Dokter Nana Condro. Di sana ada snack, ada air minum juga, daripada nunggu di bawah sepi banget.
2: Lah wong diet kok malah kon mangan.
1: Daripada nunggu poli jam-jaman, nunggu obat jam-jaman.
2: Ya enggak apa-apa, sekarang kan diantar obatnya. Diantar, tinggal dicekrek, difoto kan mbak, ini bisa diantar nanti nunggu. Bapak Jamal, iya bisa diantar pak, tunggu di rumah. Oke, nanti pulang sudah sore sudah datang obatnya. Enak.
1: Ini Dokter Mele juga ada truk tronton ya di depan Balai Diponegoro Jalan Perintis Kemerdekaan Watu Gong, lajur kanan masih arah selatan ya. Tapi masih aman kok situasi lalu lintasnya. Okay. Pak Haryadi.
3: Tadi ketemu sama insiden.
4: Pagi ya. Bang Jamal, Mas Yuda.
1: Pagi Pak Har.
4: Seluruh kawan Rasika sehat selalu.
1: Amin.
4: Pagi ini perjalanan dari Ungaran mau menuju Gedong Kuning Yogyakarta. Nontol ini tadi sampai